0: dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
0: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
2: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan. Ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
0: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
3: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti. Ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua ECRAF ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari NTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Pemang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari Arta Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Indonesia Menyapa Pagi.
6: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan terus mengupdate kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur pasca gempa dan juga ada 1.624 gempa susulan. Dan saat ini ribuan warga Kecamatan Reok Manggarai mengungsi pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo. Ada yang di posko utama dan ada pula yang mengungsi mandiri di sekitaran rumah. Untuk mengetahui kondisi pagi hari ini, kita bergabung bersama rekan saya, Epi Wahab. Epi, seperti apa?
7: Ya, pendengar juga pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang merupakan salah satu wilayah dengan dampak gempa yang cukup parah dan memakan banyak korban jiwa. Dan pemerintah di Kecamatan Reok sendiri mencatat sebanyak 8.124 warganya harus mengungsi karena gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada Minggu 15 Agustus lalu. Dan beberapa pengungsi, ada yang mengungsi di posko utama, ada juga yang mendirikan tenda di sekitar rumah dan melakukan pengungsian mandiri. Seperti salah satu narasumber kami, Ibu Andi Harun, yang melakukan pengungsian mandiri di sekitar rumah karena khawatir akan adanya gempa susulan. Ya, Ibu. Ibu sudah mengungsi sudah berapa lama, Ibu?
8: Baru tadi malam. Karena kondisinya juga di sana sudah dingin. Terus dingin, baru terpal juga tidak layak lah untuk kita diami, terpaksa kita pulang paginya, malam baru lari ke daerah pengungsian. Karena pagi kita sambil bersih-bersih rumah.
7: Oh, jadi sempat ke posko utama mengungsi?
8: Iya.
7: Baru sekarang mengungsi masih
8: tiga hari ke posko utamanya, Nak.
7: Ibu, kalau untuk kondisi rumah sekarang Ibu aman? Atau ada keretakan atau ada yang...
8: Ada, keretakan di samping ini ada, di atas bumbung rumah, semua barang dalam rumah pecah belah semuanya.

0: untuk masyarakat terkait dengan gempa ini sebagai perwakilan dari masyarakat Reo, Ibu?
1: Saya himbau kepada masyarakat sekitar seputar Reo selalu waspada karena di Reo tetap ada gempa susulan. Kita tidak tahu entah besarnya berapa, tapi intinya kita selalu waspada dan selalu standby di tempat.
2: Ya,
1: kalaupun kita butuh, kita hubungi.
2: Epi, bisa kami berbincang sama Ibu?
0: Oh ya, silakan, Pak.
2: Ibu,
1: halo,
2: selamat pagi. Iya, saya dengan Risti.
1: Selamat pagi.
2: Iya.
1: Selamat
2: Ibu,
1: pagi.
2: Terakhir rasakan gempa susulan pukul berapa, Bu?
1: Tadi malam, tadi subuh jam 3.
2: Berarti sekarang posisinya Ibu dan keluarga ini mengungsi atau tinggal di dekat rumah?
1: Saya untuk sementara karena baru tadi malam, Bu, baliknya ke rumah. Karena di tempatnya tidak memungkinkan karena dingin, terus terpal juga tidak memungkinkan untuk tinggal kita dalam terpal. Karena kita ke tempat yang kita ngungsi itu agak jauh, baru dari ketinggian air tidak ada, mana listrik. Karena alhamdulillah baru kemarin sore nyala lampunya, baru bisa kita tarik air dap. Jadi kita pulang dari pengungsian sambil kita bersih-bersihkan rumah yang dalam keadaan bencana gempa sekian.
2: Jadi posko utama itu berapa jauh kira-kira, berapa kilometer kalau dari tempat Ibu tinggal?
1: Posko pertama yang kami datang itu sekitar 1 kilo, itu tempatnya namanya Golosita.
2: Cukup banyak saat ini warga yang berada di Golosita?
1: Untuk sementara kurang tahu, karena waktu itu soalnya waktu hari pertama tuh semuanya lari pengungsinya ke sana, karena daerah ketinggian tinggi. Jadi karena kita takut tsunami, makanya lari ke sana. Sementara dengan berjalannya waktu, karena air tidak ada, jadi semua kita pulang sorenya. Dengan lihat keadaan yang bagus, kami lari ke Barangkolong. Tapi di sana juga tidak ada, karena bantuan lokasi itu belum ada.
2: Oke.
1: Jadi untuk sementara kami balik ke rumah dulu.
2: Baik. Ibu, ya? Jadi kalau boleh tahu, di posko utama ini belum ada dapur umum, belum ada logistik yang di-drop di sana begitu ya?
1: Alhamdulillah. Karena sudah kemarin sudah ada bantuan sudah.
2: Oke, apa yang sudah Ibu dapatkan diberikan sampai dengan saat ini hari ini?
1: Kalau untuk hari ini di posko kami ini saya belum ada, baru dapat mie 1 dos dan air 1 dos.
2: Baik. Berarti hari ini Ibu untuk Ibu sekeluarga, Ibu ada berapa orang satu keluarga Ibu?
1: Dalam posko kami ini ada 5.
2: Lima, berarti apa yang mungkin disajikan untuk sarapan dan juga makan siang hari ini?
1: Tadi kami sudah sarapan dengan makanan kosong ya, karena posisi pasar tidak buka, kios-kios semua tidak ada. Jadi kami sarapan dengan nasi kosong saja tadi dengan aqua, itu saja.
2: Berarti nasi tanpa lauk begitu ya Ibu?
1: Iya.
2: Ya? Iya, dan belum ada lagi yang menyampaikan bantuan. Kalau untuk akses ke Reo bagaimana Ibu?
1: Alhamdulillah, karena baru kemarin dulu karena mau ada kunjungan bilang Kapolri, jadi jalannya sudah lebih baik. Dari awal-awal itu buntu, putus jalan total.
2: Oke, jadi memang akses ke dalam Reo ini agak sulit ya. Ibu,
1: iya.
2: Sampai dengan gempa tadi pagi itu cukup kuat kalau yang Ibu rasakan getarannya?
1: Gempanya besar sekali. Besar sekali gempanya tadi subuh jam 3.
2: Oke. Dan Ibu langsung keluar rumah saat itu? Membawa...
1: Untuk posisi itu Ibu kami di luar. Tidak ada tidur dalam rumah.
2: Oh, tidak
1: ada
2: tidur dalam rumah. Berarti beralaskan apa itu?
1: Posisi tidak berdiri itu kan masih gempa.
2: Oh, baik. Baik, Ibu. Ibu, kami turut prihatin. Kalau kami boleh tahu kira-kira untuk bantuan logistik, apakah sudah ada di desa Ibu yang menjadi posko utama? Belum ada ya?
1: Belum ada.
2: Belum ada. Oke. Boleh kami tahu, kami catat Ibu, desanya namanya apa? Mungkin nanti kami bisa teruskan juga informasi.
1: Desa Reo, Kelurahan Reo.
2: Desa Reo, Kelurahan Reo ya Ibu ya?
1: Iya. Karena kami juga, Ibu izin, karena kami buat sendiri terpal ini, terpal darurat.
2: Oke.
1: Karena kalau belum ada bantuan berupa terpal apa semuanya.
2: Baik. Apa kira-kira yang Ibu butuhkan saat ini dan juga warga di sekitar?
1: Kalau untuk butuh ya pasti semua butuh, namanya barang makanan Ibu, karena saat sekarang kan semuanya untuk kios apa semua belum ada yang buka karena orang belum ada semua pada pulang ke rumahnya masing-masing.
2: Oke, jadi memang lebih kepada kebutuhan makanan ya. Kalau di Kelurahan Reo ini boleh tahu kira-kira berapa kepala keluarga di sana Ibu?
1: Kalau untuk di wilayah Ibu, kalau untuk lorong saya, kalau untuk wilayahnya banyak besar, wilayah Kelurahan Reo itu besar.
2: Baik.
1: Kalau untuk di lorongnya

0: saya ini cuma 15 kakak sampai ke belakang.
1: Baik kalau begitu. Ibu, kami tetap akan menginformasikan kebutuhan-kebutuhan ini ke pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan hari ini bisa langsung tertangani ke tangan Ibu ya, untuk makan siang dan sebagainya. Ibu tetap kuat, tetap jaga keselamatan keluarga juga. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi juga. Terima kasih.
1: Ya, silakan rekan Epi. Apa yang mau Anda sampaikan lagi?
2: Ya, baik. Dikabarkan juga ya hari ini akan ada kunjungan dari Kapolri yang akan mengunjungi wilayah di Kabupaten Reok ini dan juga di wilayah di Kecamatan Lambaleda Utara yang berada di Kabupaten Manggarai Timur yang memang terjadi dampak yang cukup parah di sana. Dan untuk diketahui pendengar dan pemirsa bahwa posko utama atau posko nasional di wilayah Flores ini terdapat di dua wilayah, yakni di Kabupaten Sika Maumere dan juga di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Jadi mobilisasi bantuan dari Kabupaten Sika Maumere itu meliputi Kabupaten Ngada, Kabupaten Bayi atau Nagakeo, dan juga Kabupaten Ngada Bejawa. Sedangkan untuk posko nasional yang berada di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat itu memobilisasi bantuan ke wilayah Manggarai dan juga Manggarai Timur. Demikian.
1: Baik. Epi, tetap berhati-hati. Kami nantikan update terkini dari Anda dan jaga keselamatan Anda di sana. Selamat pagi, selamat bertugas kembali juga. Rekan kami Epi Wahab yang melaporkan langsung dari Desa Reo, Kelurahan Reo di Nagakeo, di mana salah satu yang juga kondisinya cukup parah hingga saat ini warga masyarakat, tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang ibu, belum mendapatkan bantuan makanan. Sementara kondisi posko utama cukup jauh dari tempat tinggal beliau. Dan di peringatan 81 hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita tidak ingin merayakan ini dengan sebuah gegap gempita, namun kita juga ingin mengetahui bagaimana festival yang dilakukan semalam, puncak kemeriahan ya, Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dan Kembang Api ini, sambil berdonasi, mengumpulkan dana untuk membantu para korban bencana saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur. Kami hadirkan perbincangan pagi hari ini bersama sosiolog dari Universitas Indonesia, Ibu Ida Ruwaida.
3: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ida, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti, selamat pagi Pak Hariko, selamat pagi semuanya, salam sehat, salam merdeka.
1: Merdeka, ada Mas Hariko juga, selamat pagi Mas Hariko, apa kabar? Ya, nampaknya masih di mute itu, mohon maaf Mas Hariko.
5: Oh iya.
1: Iya, selamat pagi Mas Hariko. Sudah bisa mendengar suara dengan baik? Saya juga mungkin boleh disambung nih?
5: Sudah. Ya.
1: Oke.
5: Okay. Selamat baik. Pagi Mbak Risti, Ibu Ida. Assalamualaikum pemirsa RRI.
1: Iya. Mas Hariko dan juga Bu Ida, kita tahu tadi juga mungkin sempat menyimak sedikit, kami sedang berbincang dengan salah satu ibu di Desa Reo, Kelurahan Reo, yang sampai dengan pagi hari ini masih mengalami gempa susulan, belum juga mendapatkan bantuan pangan dan logistik begitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan perayaan 17 Agustus kemarin yang berlangsung sangat meriah, ada karnaval, kemudian juga tadi malam ada festival begitu. Kita tidak ingin ini menjadi sesuatu yang bentuknya kemeriahan semata, tapi kita tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang ada di sana. Mungkin dari Bakom sejauh ini seperti apa sih penggalangan dana, donasi dan sebagainya untuk para korban bencana NTT? Silakan Mas Hariko.
5: Baik, terima kasih Mbak Risti dan yang kami hormati Ibu dan Bapak pemirsa RRI. Yang utama, duka mendalam kita atas musibah yang saat ini dialami saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera. Kita merasakan yang dialami oleh Ibu dan Bapak kita dan saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera. Jadi yang paling menyentuh hati kita pada 17 Agustus tahun ini adalah kita menyaksikan gelombang persaudaraan yang besar dan empati yang luar biasa dari seluruh penjuru negeri terhadap musibah yang dialami saudara-saudara kita di NTT, Sumatera, dan wilayah lainnya di Indonesia. Saat upacara 17 Agustusan kemarin, hati dan pikiran kita juga tertuju kepada ibu dan bapak kita di NTT dan Sumatera yang tengah mengalami ujian yang berat. Jadi, duka yang dialami oleh saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera adalah duka kita semua. Dan sebelum mengheningkan cipta dalam upacara Hari Kemerdekaan kemarin, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh peserta upacara, mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di NTT dan Sumatera dan wilayah lainnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat telah bergerak cepat menyalurkan berbagai bantuan, kemudian mengirimkan semaksimal mungkin personil, dan kami berterima kasih sekali atas laporan dari RRI tadi. Kalau ada warga kita, saudara kita yang belum mendapatkan bantuan, bisa disampaikan ke posko terdekat atau juga bisa disampaikan lewat RRI. Informasi-informasi yang disampaikan tadi lewat RRI akan segera setelah wawancara dengan RRI ini langsung kami sampaikan, langsung ditindaklanjuti. Kita betul-betul ingin seluruh saudara-saudara kita di NTT kembali pulih, tentunya melalui tahapan-tahapan, utamanya terkait dengan perbaikan bangunan. Dan semalam di acara Malam Merdeka juga kita sangat mengapresiasi Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teuku Rifki Harsa dan yang meminta jajarannya dan seluruh peserta untuk meniadakan dulu pesta kembang api di acara Malam Merdeka. Dan penundaan ini adalah bagian dari bentuk solidaritas kita semua terhadap ujian berat yang dialami oleh saudara-saudara kita di NTT dan juga di Sumatera. Dan pemerintah bersama-sama juga meminta masyarakat untuk meniadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berlebihan. Dan kita melihat kami di Badan Komunikasi Pemerintah, dan kita semua juga menjadi saksi kalau kita perhatikan di tayangan televisi maupun di berbagai media, kita sangat berterima kasih kepada tingginya rasa persaudaraan dari masyarakat kita. Kemarin kita lihat ada dari Sumatera Barat, ada yang mengirim rendang sampai 6 atau 7 ton secara bertahap ke NTT. Ya. Kemudian semalam juga ada penggalangan donasi. Jadi ini semua menunjukkan bahwa kita adalah satu bangsa, kita satu tubuh. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera adalah duka kita semua, dan ini harus dilakukan dengan langkah-langkah nyata seperti yang bersama-sama kita lakukan hari ini. Begitu Mbak Risti.
1: Baik. Ke Bu Ida kalau begitu. Bu Ida, kita melihat bahwa semangat persaudaraan yang disampaikan oleh Mas Hariko. Kemarin ada beberapa daerah juga yang seperti Kabupaten Tuban, begitu ya, mereka malah membatalkan seluruh rangkaian pesta kemerdekaan. Kemudian juga di NTT, Sika, ND, memang wilayah-wilayah terdampak, ataupun juga pemerintah Provinsi NTT, ini meniadakan berbagai kegiatan. Kata solidaritas, ini kan punya makna yang dalam ya. Bagaimana sebenarnya momen 81 tahun ini dijadikan solidaritas yang sesungguhnya untuk membantu saudara-saudari kita, Bu Ida?
4: Oke, Mbak Risti, kita sebetulnya Indonesia, terutama di masa COVID, itu sebetulnya sudah terbukti gitu ya, bahwa saya menyebutnya sebagai modal sosial ya. Modal sosial itu di dalam kaitannya dengan konteks jejaring dan trust yang sebetulnya kemudian digerakkan oleh warga begitu. Itu sebetulnya basisnya adalah solidaritas juga, wujud dari bentuk satu solidaritas sosial begitu ya, yang sebetulnya juga seringkali masyarakat bahkan berbagai kalangan mempertanyakan sebetulnya di Indonesia masih ada nggak sih gotong royong gitu ya. Nah, wujud tadi ya, saya kira memberikan bantuan, terus kemudian juga dalam tanda kutip membatalkan perayaan ke hari kemerdekaan, itu saya kira merupakan satu wujud solidaritas, meskipun sebetulnya kita juga paham bahwa apa namanya, bencana gempa bumi 7,4 skala Richter ya kalau tidak salah, itu
1: 7,7
4: sebetulnya
1: Ibu.
4: juga datang menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Saya kira kita perlu mengapresiasi mereka yang membatalkan, karena biasanya persiapannya juga sudah lama juga begitu ya, tapi bukan satu apa namanya hal yang mudah, keputusan untuk bisa mengalihkan berbagai sumber daya dan dana untuk dilarikan ke mana, misalnya ke daerah NTT khususnya Pulau Flores gitu ya. Nah, terutama juga kaitannya dengan penggalangan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak non pemerintah. Saya kira ini kita memang udah teruji ya, modal sosial bangsa Indonesia itu tergolong yang tertinggi begitu. Saya kira itu wujud solidaritas, tapi kita juga tidak ingin solidaritas itu hanya terjadi pada situasi-situasi tertentu yang lebih merupakan bentuk, bahasa saya tuh reaktif begitu Mbak Risti gitu ya, yang saya kira sebetulnya dari konteks sekarang ya, dengan di era digital ini crowdfunding itu sebetulnya banyak juga di apa namanya dikembangkan, diinisiasi oleh berbagai pihak di luar pemerintah, yang kadang kalau belajar dari kasus bencana di Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya, yang itu ya, saya kira itu sebetulnya mengindikasikan betapa solidaritas sosial di masyarakat kita memang masih tinggi begitu.
1: Oke, ini pertanyaan yang sama, mungkin bisa dijelaskan juga. Ketika antusiasme masyarakat, kemudian juga banyak ya public figure yang ikut menggalang donasi. Nah, kira-kira Bakom sendiri bagaimana nih koordinasi bantuan non-pemerintah agar penyalurannya merata, tepat sasaran, tidak tumpang tindih, bisa juga saling berkoordinasi. Sudah ada komunikasi yang dilakukan, Mas Ariko?
5: Iya, terima kasih Mbak Aristi sudah mengingatkan. Yang pertama, di saat terjadi krisis seperti ini, yang pertama kali dilakukan terkait dengan pengelolaan informasi. Jadi lewat RRI ini kami menyampaikan dengan hormat kepada seluruh masyarakat agar betul-betul waspada terhadap berbagai informasi, agar memastikan informasi itu benar dan tidak buru-buru menyebarkan. Oleh karena itu, informasi yang benar bisa dicek di berbagai media kredibel, kemudian juga di akun BMKG, di akun BP Basarnas, kemudian di akun BNPB, kemudian juga di akun pemerintah daerah, baik di provinsi maupun di tingkat daerah. Jadi harus kita hati-hati betul terkait dengan informasi. Pastikan kalau kita mendapatkan poster itu jelas si pembuatnya, kemudian jelas organisasinya. Penggalangan dana tentu kita sangat mengapresiasi, nanti dana-dana tersebut akan disalurkan ke posko-posko yang memang sudah berdiri saat ini, sehingga bantuannya tidak tumpang tindih. Dan kita optimis dengan pengelolaan di lapangan. Kemarin Presiden Tim Prabowo sudah menugaskan hari Sabtu, maksud kami hari Sabtu Presiden Prabowo sudah menugaskan banyak sekali menteri untuk langsung terjun ke lapangan. Kemudian untuk tahap awal pemerintah juga sudah mengirimkan bantuan pokok bagi masyarakat yang terdampak itu sebanyak 50 ribu paket sembako dari bantuan presiden sudah diberangkatkan menuju Maumere itu 2 hari yang lalu.
1: Okay.
5: Jadi ya, menggalang donasi itu tidak apa-apa, namun sama-sama kita memastikan agar betul-betul sampai kepada saudara-saudara kita yang terdampak dengan cara berkoordinasi dengan TNI, Polri, BNPB maupun posko-posko yang terdekat.
1: Ada kendala nggak sih, Mas Ariko, sejauh ini untuk masalah distribusi dan juga strategi tertentu? Karena tadi juga kami masih mendengar begitu ya, di pelosok-pelosok Flores ini masyarakat masih tidur beralaskan tikar, kemudian juga berkas-berkas baliho, karena memang mereka tidak mungkin untuk berada di dalam rumah yang mungkin tidak roboh tapi retak begitu. Sementara gempa susulan terjadi sudah lebih dari 1.600 kali.
5: Ya, kami memohon maaf kepada masyarakat yang belum sampai bantuan kepada mereka. Karena itu informasi yang disampaikan dari RRI ini akan langsung ditindaklanjuti dan langsung kami laporkan. Sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat terus berupaya semaksimal mungkin menyalurkan berbagai bantuan dengan berbagai cara, termasuk kalau belajar dari pengalaman musibah yang terjadi di Sumatera kemarin, di beberapa titik memang harus diantarkan dengan berjalan kaki dan berbagai cara, intinya agar bantuan itu cepat sampai kepada masyarakat, itu memang terus diupayakan maksimal. Dan yang paling utama, sehingga yang dilakukan adalah memperbaiki jaringan komunikasi terlebih dahulu, dan informasi-informasi belum menerima bantuan dan lain sebagainya itu bisa disampaikan oleh masyarakat, karena perbaikan komunikasi sudah 85%
1: sudah jauh lebih baik,
5: data
1: ya,
5: terakhir yang kami lihat kemarin.
1: Baik. Bu Ida, kalau kita melihat ya, bagaimana sih memetakan resiko konflik sosial di area pengungsian begitu ya, akibat misalnya seperti ini, akses yang terbatas, ataupun juga pendekatan-pendekatan sosial seperti apa, agar distribusi bantuan ini tidak memicu kecemburuan, artinya stigma antar wilayah terdampak ini bisa sama-sama merata.
4: Ya, dalam konteks kebencanaan kan ini sebetulnya emergensi ya. Saya kira di era yang teknologinya udah semakin maju, pemetaan sebetulnya bisa dilakukan ya, dengan melalui salah satunya adalah drone-drone itu kan sebetulnya bisa ya memotret wilayah-wilayah mana yang sebetulnya terdampak, yang sangat terdampak gitu ya. Kan kita bisa melakukan semacam yang saya bilang tadi, pemetaan mana yang memang paling terdampak gitu ya, cukup terdampak, kurang terdampak, itu sebetulnya bisa dipotret dari atas. Karena yang saya baca dari berbagai media yang ada, itu sebetulnya tingkat kerusakan fisik yang sebetulnya lebih menonjol begitu ya, dibandingkan dampak dari konteks jiwa dan sebagainya gitu. Nah, dalam situasi seperti ini kan sebetulnya bisa dipotret ya dari atas, kalau menurut saya ya, dengan drone-drone yang ada, apakah dari drone lokal ataupun pemerintah bisa menggunakan drone itu untuk kemudian bisa tadi dalam rangka mencoba meminimalisir potensi konflik ya. Karena ada potensi konflik, saya setuju dengan Mbak Risti. Tapi bagaimana meminimalisir, jangan sampai kemudian konflik itu menjadi terbuka gitu, itu sebetulnya bisa dilihat dengan peta atau basisnya peta tersebut begitu ya. Nah, biasanya ya yang saya sampaikan ini sebetulnya kaitannya dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya Pak Riko, sampai kemudian juga ada yang menuliskan kaitannya dengan pertanyaan tadi, koordinasi. Koordinasi antar pemerintah mungkin memang bisa dilakukan, tapi yang seringkali kemudian juga dilihat oleh masyarakat, gerak pemerintah lebih lambat daripada gerak non-pemerintah yang tadi diinisiasi oleh organ-organ atau bahkan individu-individu yang sebetulnya kemudian apa namanya menggalang bantuan yang ada. Meskipun tadi Pak Hariko menyampaikan bahwa perlu ketelitian, tapi dalam situasi seperti ini sebetulnya jejaring itu, makanya tadi saya nyebutnya modal sosial bukan hanya sekedar solidaritas. Jejaring itu kemudian secara otomatis tercipta gitu. Tercipta di dalam pengertian bisa jalur agama, bisa jalur organisasi perempuan, bisa jalur ini, karena sebetulnya memang sudah ada apa namanya potensi jejaring sosial yang ada dan basisnya memang trust. Nah, karena kan kita juga tidak ingin menyalurkan bantuan kepada para pihak yang tidak kita kenal atau kita tidak ketahui ya.
1: Ini menarik loh ini Bu Ida ya. Kalau sekarang kan bilangnya apa? Bentuk kewargaan digital begitu ya, digital citizenship ini ya, yang sering disebut
4: digital activism kita nyebutnya juga.
1: Oke, kita masih akan lanjutkan Bu Ida dan juga Pak Hariko, namun kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung kembali, mohon di bersabar sebentar. Dan pendengar juga pemirsa, kita masih akan lanjutkan beberapa perbincangan bersama dengan tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Pak Hariko dan juga sosiolog dari Universitas Indonesia Ibu Ida Ruwaida setelah yang berikut ini.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia, saya Rizky Rustarto, dan kita masih akan lanjutkan informasi dan perbincangan berikut ini. Dewan Pengawas KPK mencatat KPK melakukan 762 penyadapan sepanjang semester pertama 2026 dan seluruhnya dilaporkan tepat waktu. Kami kutip dari Kantor Berita Antara, anggota Dewas KPK Beni Mamoto mengatakan KPK melakukan 232 penggeledahan dan lebih dari 1.000 penyitaan. Namun sebagian tindakan tersebut terlambat dilaporkan. Beni bahkan mengatakan keterlambatan terjadi karena berbagai alasan. Dewas KPK pun merekomendasikan perbaikan agar keterlambatan pelaporan dapat dikurangi. Sementara Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengajak masyarakat menjaga persatuan di tengah momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini menjadi modal utama bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan serta ketidakpastian global. Ia juga mengajak masyarakat menunjukkan empati kepada korban bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur, dan mengapresiasi respon cepat pemerintah dan menilai daerah terdampak membutuhkan perhatian lebih, termasuk dukungan anggaran untuk pemulihan. Dan kami masih melanjutkan perbincangan terkait penanganan terkini di tengah kemeriahan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bersama Sosiolog Universitas Indonesia, Ibu Ida Ruwaida, dan juga tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria. Ya, Bu Ida dan juga Mas Hariko.
1: Iya.
0: Iya. Saya ke Bu Ida sebentar, meneruskan yang tadi. Bu Ida, kalau kita lihat ya dari bagaimana modal sosial, tadi sosial capital, kemudian kearifan lokal begitu ya, ketika situasi seperti sekarang ini, apakah ini juga menjadi salah satu bentuk bahwa masyarakat percaya pada pemerintah, tapi masyarakat ingin pergerakannya lebih cepat lewat lembaga-lembaga filantropi, formal, ataupun juga mungkin ada kelompok-kelompok influencer yang lebih terpublish begitu ketika melakukan sesuatu, apakah itu juga terjadi saat ini secara sosiolog?
2: Ya, saya kira belajar dari bencana-bencana sebelumnya, tampaknya memang demikian ya. Bahkan kalau kita cermati di media gitu kaitannya dengan bencana Sumatera, kan bahkan ada inisiasi membangun jembatan dari dana warga sendiri misalnya seperti itu. Itu kan luar biasa ya, karena kan mereka melihat bahwa gerak ya, mohon maaf nih Pak Hariko ya, yang memang di dunia digital saat ini kan informasi demikian terbuka begitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan paparan gitu, informasi bahwa ada upaya-upaya dari berbagai organisasi masyarakat sipil begitu ya, termasuk yang tadi disampaikan para influencer. Terlepas di dalam konteks tertentu ya, ada yang juga dalam tanda kutip sinis terhadap karena kalau influencer katanya kan Mbak Risti itu demi konten, padahal ini kan isu kemanusiaan ya menurut saya. Jadi mereka memanfaatkan karena mereka punya modalitas, dalam hal ini modalitas digital yang terus kemudian menjadi salah satu sarana atau sumber daya di dalam menggerakkan memobilisasi bantuan dari masyarakat. Baik. Kalau saya melihatnya seperti itu begitu. Okay. Nah, di satu sisi kan juga belajar dari yang Sumatera juga, ini sebetulnya bukan kompetisi ya, usaha untuk bukan kompetisi di antara pemerintah sama non pemerintah begitu ya. Nah, saya kira kan pemerintah juga berupaya untuk merangkul lah, harusnya ya, merangkul dari para pihak ini begitu.
0: Baik. Kalau dari tadi yang disampaikan oleh Bu Ida, Mas Hariko, pemetaan lewat drone ini sudah dilakukankah saat ini dan sudah dilaporkan?
3: Iya. Kalau kita lihat sejak hari Sabtu, itu memang gerak cepat betul pemerintah. Kalau kita lihat di Sumatera, justru pembangunan hunian itu termasuk yang paling cepat itu. Kalau kita saksikan dari berbagai penanganan-penanganan bencana selama ini. Termasuk ketika pada hari Sabtu kemarin, ketika terjadi musibah, itu memang langsung pemerintah langsung bergerak cepat, kemudian bantuan juga langsung dikirim, terus semaksimal mungkin bekerja sama dengan pemerintah daerah, semua semua peralatan yang bisa dikerahkan dikerahkan, bahkan terkait dengan rumah khususnya itu sangat-sangat prioritas di NTT. Dan begitu data valid masuk, itu perbaikan langsung diproses agar lebih cepat dan masyarakat bisa aman. Karena fokus utamanya kan kalau terkait dengan penanganan bencana ini, yang pertama kan keselamatan nyawa, setelah itu baru pada tahap-tahap yang lain. Itulah makanya logistik makanan sangat diperlukan. Jadi sekali lagi, kami memastikan penanganan ini berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, informasi-informasi yang kita lihat hari ini bisa merujuk kepada media-media yang kredibel dan juga sumber-sumber resmi. Dan dengan hormat kami menyampaikan kepada masyarakat, kita menghindari betul generalisasi. Maksudnya generalisasi itu adalah ketika ada satu berita, kemudian ada faktanya memang warga kita yang belum menerima bantuan, itu tidak dilakukan generalisasi seakan-akan semuanya belum menerima bantuan atau pemerintah tidak bergerak dengan cepat. Karena penanganan bencana tentu saja bukan kali ini dilakukan, kita sudah belajar dari berbagai pengalaman. Apalagi ini juga ditunjang dengan semangat bahwa kita ini satu bangsa, semangat kemanusiaan. Ini adalah sangat-sangat prioritas. Oleh karena itu, tadi yang kami sampaikan itu, seluruh apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk meringankan di awal beban saudara-saudara kita di NTT, itu dilakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Oke, kalau untuk sistem pusat informasi digital satu pintu yang bisa diakses publik secara real time untuk menghindari simpang siur informasi, ada nggak sih Mas Hariko? Atau tetap masing-masing nih kita harus buka dari BNPB sendiri, BMKG misalnya untuk update dan sebagainya, ataupun media-media lain, sudah ada belum?
3: Iya, itu terpusat. Ya, terpusat di untuk yang terdekat mungkin ya memudahkan masyarakat. Pertama tentu di pos-pos terlebih dahulu, kemudian ketika dari pos-pos itu menyampaikan ke tingkat pusat, sehingga lebih bisa terverifikasi layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu Mbak Listi.
0: Oke, karena kan kalau misalnya seperti yang dilaporkan juga ya, pengungsi di wilayah pelosok atau lereng pegunungan di Flores, kan banyak area yang bisa dibilang dalam tanda kutip blank spot begitu ya. Jadi mereka tidak bisa mengakses apapun ataupun melaporkan kebutuhan mereka. Kalau memang ada sistem, ini kan akan lebih mudah bagi masyarakat juga mengingat kondisi geografis kita. Apakah ini sudah dipertimbangkan juga Mas Hariko?
3: Sudah dilakukan. Jadi itu tadi yang kami sampaikan, perbaikan jaringan ini sudah berjalan. Perbaikan jaringan itu untuk memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya-keluhannya. Dan ketika itu disampaikan lewat pos, kemudian yang terdekat itu akan lebih tertib ketimbang langsung menyampaikan, sehingga nanti datanya malah lambat. Namun demikian, ini menjadi masukan yang sangat berharga, akan kembali disampaikan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi kami menyampaikan, mengimbau kepada seluruh masyarakat, ibu bapak kita yang terdampak, jangan ada keraguan sedikit pun, jangan ada sungkan-sungkan, kritik dan sarannya terhadap penanganan bencana ini dimanapun. Yang belum menerima manfaat, apabila sudah disampaikan di media sosial, apabila sudah disampaikan ke posko, kemudian belum mendapatkan respon atau mungkin responnya lambat, disampaikan lewat media, disampaikan lewat media sosial, itu juga tidak masalah.
0: Oke, atau ada call center ini, mungkin yang mungkin boleh yang langsung disampaikan
3: yang
0: dari Bakom?
3: Lebih cepat bisa kita sampaikan. Gimana Mbak Risti?
0: ada nomor call center yang mungkin boleh langsung disampaikan saat ini, Mas Hariko, kepada publik?
3: Ya, ini saya cek biar ada kepastiannya.
0: Baik. Bu Ida. Nah,
3: hotline
0: silakan.
3: Untuk gangguan informasi penanganan di NTT itu bisa disampaikan di 0800 111 9000.
0: Baik. Baik, Mas Hariko. Terakhir ya, mungkin Bu Ida.
3: Kemudian ya, layanan-layanan darurat lainnya tidak berubah.
0: Ya.
3: Seperti layanan darurat umum di 112, kemudian Basarnas di 115, kemudian Kementerian Kesehatan masih sama lewat posko-posko medis yang terdekat gitu.
0: Baik, kalau begitu. Bu Ida, mungkin terakhir yang mau disampaikan sebagai semangat persaudaraan saat ini di tengah 81 tahun dan juga di tengah suasana bencana. Silakan, apa yang mau disampaikan?
2: Ya, saya kira kita tahu ya, NTT itu merupakan salah satu provinsi yang kalau dari segi indeks pembangunan manusianya tuh ada di bawah gitu, rendah sebetulnya. Jadi bencana ini sebetulnya menjadi salah satu kontributor juga terhadap kondisi yang semakin memiskinkan lah, katakanlah seperti itu begitu. Nah, apalagi kaitannya dengan situasi konteks, kita tahu konteks ini karena saya sosiologis pendekatannya lebih makro juga ya, Mbak Risti, gitu, kaitannya dengan pendanaan gitu kan di daerah itu yang semakin minim saat ini gitu. Saya kira ini memang perlunya pemerintah pusat turun lebih banyak untuk bisa memberikan perhatian begitu. Kalau dari segi warga, saya yakin bahwa tadi karena kita memang modal sosialnya sangat tinggi, saya kira ini tinggal penggeraknya sebetulnya seperti itu.
0: Baik, kalau
2: mudah-mudahan segera tertangani, dan tadi juga doa untuk masyarakat di sana mudah-mudahan kuat menghadapi situasi yang ada.
0: Terima kasih. Mas Hariko, tadi beberapa yang sudah kami laporkan, mudah-mudahan bisa segera direspon. Terima kasih banyak waktunya juga sudah bersama Pro3 pagi hari ini. Bu Ida juga terima kasih, dan kita doakan yang terbaik untuk keselamatan saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak, selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Riko, Mbak Risti.
0: Demikian tadi perbincangan kami bersama Ibu Ida dan juga bersama Mas Hariko dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

Dari berita olahraga, Asosiasi Sepak Bola Skotlandia resmi menunjuk Sebastian Ponoli sebagai pelatih baru tim nasional Skotland, dan Poknogoli sebelumnya menangani Union Saint-Gilloise dan membawa klub tersebut menjuarai Liga Belgia musim 2024-2025. Poknogoli menggantikan Steve Clark yang meninggalkan jabatannya selama 4 tahun. Pelatih 39 tahun tersebut mengaku bangga dan antusias mendapat kesempatan menangani Skotlandia. Debut Poknogoli dijadwalkan saat Skotlandia menghadapi Slovenia pada UEFA Nations League September 2026 mendatang.

Demikian informasi yang kami sampaikan, juga perbincangan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berdaulat, dan segala kebebasan yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar yang pemirsa, kali ini kami juga akan mengupdate kondisi terkini di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Tadi pagi kami sudah mengupdate situasi terkini di Ruteng, Reo, dan juga tadi sudah berbincang bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia untuk penanganan dan logistik yang akan didistribusikan. Kali ini sudah ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham dari Nusa Tenggara Timur, Ibu Oce Yuliana Naomi Boymau.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Oce, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Rizky ya.
0: Dengan Risti, pagi, Ibu Oce.
2: Ya, selamat pagi.
0: Ya.
2: Dan selamat pagi Pak Arifin. Ya.
0: Ya. Ada Pak Arifin Purwakanta dari Deputi 1 Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arifin.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saya ke Bu Oce terlebih dahulu. Bu Oce mungkin boleh digambarkan situasi terkini. Bu Oce ini posisinya di mana? Di Kupang ya?
2: Di Kupang, Bu.
0: Oke, tapi mendengar update terkini mungkin dari saudara-saudara ataupun juga rekan-rekan di Flores dan sekitarnya, seperti apa yang Ibu Oce dapatkan informasinya?
2: Baik, terima kasih. Update yang kita ikuti adalah gempa-gempa susulan masih sering terjadi, Bu. Gempa susulan masih terjadi, masyarakat sudah mengungsi, ada dalam tenda-tenda, dan bantuan sudah dikirimkan dari berbagai tempat, dari Jakarta, kemudian dari NTT, dengan menggunakan semua sarana yang ada. Dari pusat, dengan bantuan dari TNI, Polri, pesawat, kemudian dari NTT juga menggunakan kapal. Jadi kami berharap semua masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan bantuan dan tertangani.
0: Oke, kalau
2: seperti
0: untuk
2: itu, jadi masih ada gempa-gempa susulan yang masih terjadi.
0: Ya. Oke, kalau untuk akses, di mana yang Ibu Oce dengar juga paling sulit nih untuk kemudian diakses ataupun juga jaringan internet di sana kemarin sempat terkendala?
2: Baik, untuk jaringan internet, informasi yang kami dapatkan sudah mulai teratasi, namun untuk akses jalan di beberapa ruas Trans Flores, masyarakat bahu-membahu dengan peralatan yang ada saat ini untuk akses bisa dibuka. Ada beberapa bagian ruas jalan yang tertimbun batu-batu besar dan saat ini masih diupayakan untuk bisa diselesaikan, bisa terbuka.
0: Baik, Pak Arifin. Sejauh ini seperti apa dari Basnas juga ikut dalam membantu menyalurkan bantuan bagi para korban di NTT, di Flores?
3: Baik, terima kasih. Saya kira saya harus mengucapkan duka dulu kepada sahabat-sahabat warga di NTT yang mengalami gempa yang sangat dahsyat 7,7 dan sampai sekarang masih terus bertambah jumlah korban dan penyintas. Saya juga ingin menyampaikan rasa keprihatinan dan juga dukungan dari seluruh masyarakat, terutama donatur muzakinya Basnas yang ikut serta dalam mendukung atau membantu bantuan untuk bencana atau gempa di NTT. Jadi kalau bicara Basnas, kami sejak hari pertama, karena kami memiliki juga Basnas Provinsi dan Kabupaten di lokasi bencana, kami telah bergerak dari awal dan kami telah menyiapkan satu tim Basnas Tanggap Bencana yang merespon dengan beberapa kegiatan. Pertama, kami berkoordinasi dengan Basnas CNTT untuk bisa melihat sejauh mana korban di sekitar Basnas dan kemudian memetakan korban-korban penyintas bencana ini di wilayah yang lebih luas di Provinsi NTT. Kami juga berkoordinasi dengan Basnas Ngada, Bajawa, dan juga membangun kekuatan Basnas Tanggap Bencana di berbagai wilayah. Kami telah menggerakkan tim, tiga tim dari Basnas NTT sendiri, Basnas NTB, dan Basnas Jawa Timur, ditambah dengan satu tim Basnas Tanggap Bencana dari Basnas Pusat yang diberangkatkan dari Jakarta. Selain Basnas Tanggap Bencana, kami juga punya tim kesehatan, yaitu tim Rumah Sehat Basnas. Kami menggerakkan dari Sidoarjo, RSB Sidoarjo, kemudian RSB Bima dan Makassar, yang sedang dalam perjalanan bergerak di lokasi bencana. Kami berharap di tanggal 18 ini, tim yang tadi kami maksudkan sudah bergerak, berada memperkuat tim-tim awal yang sudah dilaksanakan oleh Basnas NTT. Kemudian juga kami bekerja sama dengan BNPB, bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya dan kerelawanan lainnya untuk bisa berkoordinasi dalam penanganan bencana ini agar dia lebih efektif, tidak sendiri-sendiri dan terpadu. Harapannya juga bantuan-bantuan bisa lebih merata, bisa menjangkau wilayah-wilayah yang sekarang ini belum terjangkau, dan juga mendapatkan update dari informasi terkini dari dampak bencana yang kita saksikan bersama sangat luas ini. Demikian.
0: Oke. Melihat dari kendala akses dalam distribusi itu ada juga nggak sih Pak Arifin? Mungkin boleh disampaikan juga.
3: Ya, selama ini kita sih berharap tidak ada titik-titik yang sulit untuk diakses, tapi manakala nanti bencana ini karena gempa biasanya akan menyasar wilayah-wilayah bangunan gedung dan sebagainya, maka kita harapkan kita dapat menyisir semua tempat-tempat yang runtuh dan ada korban, sehingga kita mendahulukan evakuasi di tahap ini. Nantinya kita akan segera bergerak ke manajemen bencana, di mana ada posko-posko atau pengungsian-pengungsian yang kami kelola, dan juga dikelola oleh lembaga-lembaga tanggap bencana yang lainnya. Berharap Basnas Tanggap Bencana bisa ikut berkoordinasi untuk membuka jalur yang sulit-sulit itu dan menjadi tim advance untuk bisa mengevakuasi dan kemudian nanti membantu pengungsian.
0: Oke, kalau untuk posko utama di mana Pak Arifin?
3: Kami sampai sekarang ini posko utama di kantor Basnas NTT. Posko itu menjadi
0: berarti di Kupang utama. Posisinya, bukan di Flores ya?
3: Iya, masih di ibu kota provinsi.
0: Oke. Baik, kalau begitu. Bu Oce, kalau melihat dengan kondisi tadi ya, Ibu sampaikan bahwa ada jalan-jalan transnasional yang aksesnya juga kemudian terkendala. Nah, untuk pelosok-pelosok begitu ya, kira-kira seperti apa sih distribusi terutama untuk makanan ini yang kita pikirkan ya dalam satu minggu ke depan bagi masyarakat di sana di tengah gempa susulan yang masih terus terjadi?
2: Baik, terima kasih Bu. Jadi karena kami berada di Kupang dan kita melihat bahwa solidaritas di tengah duka ini membuat kami kuat ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arifin bagaimana mereka juga membantu. Nah, kami atas nama kantor wilayah HAM NTT menyampaikan duka mendalam untuk saudara-saudara kita semua, dan kita berharap semua kondisi ini segera pulih, infrastruktur, komunikasi, dan transportasi bisa segera membaik, dan tadi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses untuk kebutuhan logistik. Untuk kebutuhan logistik bagaimana terdistribusi sampai kepada pelosok, semua stakeholder BNPB, kepolisian, pemerintah, dan semua mitra yang lain bahu-membahu ya di tengah suasana duka ini untuk memastikan bagaimana kebutuhan dasar masyarakat itu bisa dipenuhi. Jadi ada berbagai macam donasi maupun dari pemerintah, dari masyarakat untuk bahu-membahu. Jadi kami melihat bahwa kebutuhan tadi sampai saat ini sudah diupayakan agar kebutuhan dasar, kebutuhan hak asasi manusia, hak dasar masyarakat kita bisa terpenuhi dengan baik sampai ke pelosok. Memang kami mendengar masih ada di beberapa bagian karena NTT ini kondisi geografisnya cukup sulit, Ibu. Dari Kupang saja untuk menjangkau ke Pulau Flores, kita membutuhkan bisa dengan jalur udara, jalur melalui kapal, dan ada di sana ada beberapa ada pulau lagi yang harus dijangkau, sehingga ini membutuhkan kerjasama dari semua stakeholder. Jadi dipastikan bahwa kebutuhan dasar makanan bisa dipenuhi untuk masyarakat kita yang terdampak.
0: Oke. Kalau dari informasi yang Ibu terima begitu ya, saat ini kami juga tadi menerima di wilayah mana yang sampai sekarang masih belum mendapatkan bantuan cukup ataupun juga masih punya kendala untuk mendapatkan makanan?
2: Kalau dari kami, Bu, mungkin tidak mengupdate sampai ke wilayah mana, karena mungkin dari BPBD akan mungkin informasinya akan lebih tepat.
0: Okay.
2: Wilayah mana yang belum mendapatkan total.
0: Jadi yang belum ada informasi ya yang bisa diterima oleh Bu Oca ya. Kalau dari tim Kemenhan juga ada yang turun?
2: Benar. Kami dari
0: berapa orang?
2: Akan memastikan ada wakil di setiap kabupaten yang terdampak, Bu. Dan hari ini akan ada yang datang ke Sika melalui Flores Timur. Jadi penerbangannya melalui Flores Timur dan akan tiba di Sika pada hari ini. Kemudian di minggu ini juga ada tim dari kementerian akan hadir di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur.
0: Oke, Pak Arifin, dengan kondisi seperti sekarang ya, gempa susulan masih terjadi. Kabarnya ini kan masyarakat tidurnya hanya beralaskan tikar dan bekas-bekas baliho saja, belum ada alat atau prasarana yang mumpuni. Yang difokuskan oleh Basnas lebih kepada makanan kah atau kebutuhan sehari-hari atau apa ini saat ini untuk bantuan yang didistribusikan?
3: Iya, Mbak Desti. Jadi Basnas pertama-tama kita masuk ke dalam bersama-sama lembaga dan relawan yang lain masuk ke kegiatan evakuasi.

0: relawanan atau pengungsian berupa makan dapur umum, dan kami juga menggerakkan dapur umum kita dari berbagai titik, dan juga tim kesehatan yang tadi saya sampaikan. Tim kesehatan ini penting karena biasanya dalam kondisi bencana seperti ini itu banyak sakit-sakit akibat reruntuhan gempa maupun sakit-sakit yang diakibatkan oleh tidur atau tempat tinggal yang tidak cukup baik di pengungsian sebelum ada tempat pengungsian yang bisa dibangun dengan lebih layak. Kesehatan ini biasanya menyasar anak-anak kecil, ibu-ibu rentan, orang tua, dan juga yang lainnya, dan kita memerlukan dokter-dokter yang tersebar di beberapa titik untuk kita buat posko kesehatan Basnas. Jadi dua poin itu, pertama setelah evakuasi itu makan, dan kemudian kesehatan. Nah, berikutnya kami segera akan men-setting tenda posko pengungsian, biasanya hunian sementara, untuk mereka-mereka agar bisa dapat tidur layak setelah kena bencana dan tidak terlalu berkumpul di tempat-tempat pengungsian yang biasanya akan menimbulkan masalah-masalah lainnya. Begitu, Mbak Risti.
1: Oh, tempat-tempat pengungsian yang menimbulkan masalah ini maksudnya yang seperti apa?
0: Gini, biasanya rumah-rumah itu terpisah, keluarga-keluarga terpisah. Tapi di pengungsian itu mereka harus bersama-sama, berbarengan, tidak ada batas. Ini selalu akan menimbulkan potensi sehingga kami di Badan Tanggung Bencana dan juga biasanya lembaga-lembaga lainnya itu membuat tenda-tenda pengungsian yang lebih terpisah, kemudian ada tempat pembuangan sanitasi yang lebih baik, karena biasanya dengan berkerumunnya atau banyaknya masyarakat pengungsi di satu titik itu akan menimbulkan masalah kesehatan dan juga kadang-kadang masalah sosial, sehingga ini menjadi penting dan menjadi perhatian kami untuk membantu mereka-mereka sehingga bisa, walaupun mereka mengungsi dari tempat tinggalnya, mereka dapat hidup dengan lebih baik. Dan kemudian pada tahap berikutnya, setelah makanan, kemudian kesehatan, kami juga segera men-set sekolah darurat agar anak-anak yang ada di pengungsian dapat juga melaksanakan kegiatan belajar, walaupun dalam batas yang minimal, tapi mereka tidak putus dalam pendidikannya. Karena biasanya gempa atau bencana besar seperti ini kemudian berakibat kepada putusnya pendidikan sehingga membuat satu semester atau bahkan dua semester mereka tidak bisa sekolah. Ini kita akan cegah dengan membuat sekolah-sekolah darurat di beberapa titik. Demikian, Mbak Risti.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai kondisi darurat seperti sekarang ini, sebenarnya kalau bicara mengenai standar sanitasi dan sebagainya, tempat penampungan, mungkin boleh digambarkan juga, Pak Arifin. Area seperti apa sih yang kemudian dijadikan tempat layak untuk posko pengungsian dengan sarana-prasarana yang juga tentunya terbatas di tengah emergensi?
0: Pada prinsipnya kita akan memilih lokasi yang tidak lagi terkena potensi gempa atau bencana lainnya. Jadi tempat-tempat yang selamat, tempat-tempat yang memungkinkan mereka tidak terkena akibat dampak bencana kembali. Yang kedua, kami akan mengupayakan agar satu titik itu dapat diakses oleh bantuan makanan, bantuan air bersih, sanitasi, termasuk juga MCK, dan juga bantuan-bantuan kesehatan dan psikososial lainnya. Tempat-tempat ini sangat penting untuk kita petakan ya, karena memang banyak sekali biasanya lembaga-lembaga yang turun, sehingga kami membagi biasanya wilayah-wilayah itu dikerjakan oleh pemerintah langsung, oleh kementerian, oleh Basnas dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi keterpaduan kelembagaan dalam memilih titik juga menjadi penting. Kemudian kami juga mengupayakan agar titik-titik ini cukup layak untuk di jadikan hunian sementara dalam waktu tertentu, karena kadang-kadang ada tempat yang sudah layak dipakai, ada yang belum, juga kita bisa memetakan kembali titik-titik pengungsian. Nah, kemudian seberapa besar, seberapa baik penanganannya, kebetulan Basnas punya beberapa tim tanggap bencana yang tersertifikasi BNPB sehingga mereka menguasai kondisi lapangan, bagaimana tenda harus dibuat, bagaimana komunitas bisa dikelola di pengungsian, standar air, standar sanitasi, dan sebagainya. Ini membuat mereka bisa lebih terlayani dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang sangat besar sehingga tim segera masuk ke lokasi

0: dan masyarakat bisa terlayani dengan baik dan kemudian pulih dari trauma.
1: Oke, tapi di lapangan ada laporan tidak? Mungkin saya ingin menelusuri ke situ terlebih dahulu, Pak Arifin. Ada laporan bahwa saat ini ada area yang sangat sulit diakses atau ya, masih bekas reruntuhan, belum bisa evakuasi secara menyeluruh? Ada laporan ya, di lapangan?
0: Jadi biasanya sampai hari tertentu evakuasi tetap dilakukan di beberapa titik. Nah, biasanya yang jadi sulit adalah koordinasi antara wilayah-wilayah tertentu, apalagi yang sulit untuk dijangkau. Okay. Dan ini juga penting untuk dilakukan koordinasi antar lembaga-lembaga seperti kami, dan lembaga-lembaga lainnya ya, yang dikomandoi oleh BNPB. Dan itu semua akan bermuara kepada koordinasi pengenalan kebencanaan yang bisa lebih baik. Dan di masa ke masa banyak sekali kasus yang di daerah tertentu bisa baik, kadang-kadang di wilayah tertentu jadi tidak baik. Kami dikomando oleh Ketua Basnas, Bapak Sodik Mujahid, untuk bisa turun dengan baik, dengan kekuatan yang besar dari berbagai daerah, sehingga nanti penanganan di NTT ini oleh Basnas Tangkap Bencana bisa lebih berkualitas, lebih dapat memberikan dampak yang baik kepada korban bencana di sana.
1: Baik, baik kalau begitu. Bu Oce, kalau kita lihat juga penggalangan dana di Kupang ini seperti apa? Ini kan kalau dari misalnya Kemenham ada institusi sendiri, kemudian juga mungkin ada beberapa institusi, kemudian relawan begitu yang juga menggalang dana. Ini kemudian disalurkan masing-masing atau melalui satu pintu, Bu Oce?
2: Baik, terima kasih. Terkait penggalangan dana, memang kami melihat bahwa ada berbagai lembaga, berbagai institusi maupun kelompok masyarakat yang melakukan penggalangan dana. Kami berharap bahwa semuanya akan dilakukan satu pintu melalui posko-posko bencana yang ada di tingkat provinsi, ada di BPBD maupun yang ada di BPBD di kabupaten kota ya, kabupaten yang terdampak. Namun dari kacamata hak asasi manusia, ada tiga hal penting dalam penyaluran bantuan sebagai wujud solidaritas untuk Flores yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah harus cepat dan tidak diskriminatif. Bantuan ini harus sampai kepada semua masyarakat, terutama kebutuhan dasar, dan bisa diberikan sampai kepada desa-desa yang terpencil. Kemudian bagaimana kita melihat anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok disabilitas harus menjadi prioritas dalam pemberian bantuan. Serta tidak adanya diskriminatif di tempat-tempat penampungan. Yang kedua adalah bagaimana menghormati martabat manusia. Pengungsi ini bukan objek kasihan. Apalagi kalau bantuannya kemungkinan hampir, tanda kutip ya Bu, kadaluarsa ketika sampai kepada tujuan. Karena ini akan berbahaya. Mereka semua adalah warga negara yang mempunyai hak. Idealnya tadi sudah disebutkan bahwa logistik-logistik penunjang itu harus baik. Misalnya tendanya harus aman, MCK-nya layak. Dan tadi sudah disebutkan bahwa ada dukungan untuk bagaimana anak-anak bisa sekolah. Kita juga harus memastikan bahwa ada perlindungan di tempat pengungsian sehingga tidak mencegah tidak terjadinya kekerasan berbasis gender atau tadi disebutkan muncul masalah-masalah sosial lainnya. Yang ketiga adalah bagaimana melibatkan masyarakat. Kita melihat bahwa gotong royong di NTT luar biasa, gotong royong di Indonesia sudah terbukti ya bahwa dari solidaritas ini kita bisa saling membantu. Selain pemerintah melalui TNI, Polri, Pemda, ada juga gereja, relawan, mahasiswa, dan kelompok-kelompok diaspora yang terus bergerak. Ini bukti bahwa kita pulih bukan karena satu orang, tapi karena kita bersama.
1: Baik.
2: Jadi semua elemen, Mbak, sudah saling membantu.
1: Sudah terlibat ya. Baik, mungkin terakhir Pak Arifin, kalau masyarakat masih ingin membantu, kemana boleh disampaikan sekali lagi?
0: Ya, terima kasih Mbak Resti, dan juga saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Ucu, bahwa ini bencana ini harus ditangani bersama dari semua pihak, dan kami mengajak semua masyarakat, semua lapisan dari masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin, untuk bisa bersyarat berserta berimpak untuk bencana NTT ini, dan silakan dapat menuju web Basnas www.basnas.go.id. Di sana disediakan halaman untuk bisa membantu mereka-mereka yang membutuhkan di area bencana. Kami berharap kita semua dapat menangani dan bekerja sama, baik kerelawanan, kelembagaan, pemerintah, dunia usaha, untuk ikut membantu mereka-mereka yang terkena bencana di NTT ini. Mudah-mudahan kita bisa menangani ini bisa lebih baik dari penanganan bencana di berbagai tempat sebelumnya. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Arifin. Terima kasih juga Bu Oce. Nanti kami mohon update Bapak dan Ibu kalau memang ada perkembangan di sana. Boleh ya?
2: Ya, mungkin penutup Bu.
1: Ya, silakan Bu Oce.
2: Ya, jadi untuk semua masyarakat pendengar RRI di seluruh tanah air, kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian yang telah tersalurkan bagi korban gempa di Flores NTT. Mari kita jangan berhenti peduli. Mungkin satu bungkus nasi, satu doa, dan satu tenaga yang kita kirim ke Flores itu menyelamatkan martabat manusia. Karena NTT ini, kepulauan, kadang bantuan terasa lambat datangnya. Namun disinilah kepedulian masyarakat kita sangat diharapkan. Kita sama-sama menderita, kita memberi dari kekurangan seringkali menjadi pemberian yang paling cepat dan sangat dibutuhkan. Karena Indonesia ini kita kuat bukan saat kita tertawa bersama, tetapi saat kita menangis dan bangkit bersama.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
1: Ya.
2: Dan NTT bangkit, Indonesia peduli, dan HAM untuk kita semua. Terima kasih RRI Pro 3.
1: Terima kasih juga Bu Oce dan juga Pak Arifin. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Bu Oce, Bu Risti.
2: Terima kasih Pak Arifin. Ya.
1: Deputi 1 Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia Arifin Purwakanta, dan juga tadi kami berbincang bersama Ibu Oce Juliana Naomi Boy Mau dari Kemenham Nusa Tenggara Timur.
3: Wawancara Pro 3.
1: Pendengar pemirsa, kita lanjutkan dengan informasi dari Ruang Gatekeeper.
3: Kita
4: Bank Indonesia memperluas kebijakan merchant discount rate atau MDR kris 0% untuk seluruh kategori merchant dengan nilai transaksi hingga Rp100.000. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi biaya transaksi bagi pelaku usaha, memperluas digitalisasi pembayaran, serta mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Woi, maju, maju, transaksi, macet.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

0: Ngarang pemirsa, tadi malam diadakan Festival Malam Merdeka, acara yang cukup ramai dihadiri juga oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, ramai dilaksanakan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Seperti apakah acara ini digelar dan bagaimana antusiasme masyarakat semalam? Kami akan hadirkan perbincangan bersama salah seorang pengunjung acara, Dendi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Dendi, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
0: Iya, Mas Dendi, semalam dari jam berapa ke acara Malam Merdeka ini?
2: Semalam dari penginapan habis maghrib lah, Mbak, 7:30. Setengah 7 ke lokasi, itu kondisi sudah sangat penuh.
0: Oke, dari penginapan ya. Nah, apa sih yang membuat Mas Dendi bersemangat, antusias buat ikut acara tadi malam?
2: Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mbak, ya. Karena tahun 2025 saya sempat ikut. Ternyata acaranya memang seru. Memang diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi masyarakat umum itu bisa menikmati acara kemerdekaan itu, Mbak.
0: Oke. Nah, kalau dilihat ya dengan kondisi sekarang, kita kan lagi dalam suasana duka gempa bumi di NTT dan Sumatera. Acara tadi malam ada nuansa solidaritas juga nggak sih yang Mas Dendi lihat?
2: Ya, seperti tadi malam, Mbak, ya. Tadi malam itu memang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Karena ketika di jalannya acara, itu sempat panitia membagikan barcode, Mbak. Itu jadi seluruh masyarakat yang hadir bisa berdonasi. Bisa berdonasi dan berdoa bersama juga. Dan juga yang lebih bagus juga nih, semalam kan biasanya kita ada pesta kembang api, Mbak, ya.
0: Ya.
2: Sebagai bentuk solidaritas dan menghargai kawan-kawan yang terkena bencana, itu ditiadakan, Mbak.
0: Oke, ya. Nah, semalam itu donasinya kemana, Mas? Kalau boleh tahu.
2: Donasi itu diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat yang terkena bencana di
0: Lewat?
2: NTT, Mbak.
0: Ya, lewat. Lewat apa? Lewat lembaga kah? Lewat pemerintah? Mungkin juga supaya pendengar tahu kemana semalam menyalurkan donasinya dari acara tersebut. Tahu nggak, Mas Dendi?
2: Kalau semalam nggak terlalu perhatikan, Mbak, ya. Tahu-tahu cuma scan aja barcode-nya. Langsung ikutlah, ikut berpartisipasi.
0: Gitu ya, oke. Kalau dilihat ya dengan situasi berbeda tadi yang Mas Dendi ceritakan, malah nggak ada kembang api nih, saking kita juga merasa dalam suasana prihatin ya. Menurut Mas Dendi, apa sih makna persaudaraan di 81 tahun kemerdekaan ini?
2: Makna persaudaraan ya, bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, Mbak, ya, seharusnya kita sudah diwajibkan untuk peduli sesama. Apalagi melihat saudara-saudara kita yang terkena musibah, itu seharusnya kita menumbuhkan rasa kebersamaan itu, Mbak.
0: Oke, dan itu terlihat ya tadi malam ya. Dari semua acara, kan ada visual, ada teknologi, ada apa? Ada drone juga, kemudian ada hiburannya, ada pesta rakyat, ada karnaval. Mana yang paling menarik buat Mas Dendi?
2: Kalau saya memang yang saya tunggu karnavalnya, Mbak. Karena setiap tahun pasti berbeda tema karnavalnya, kan. Itu memang yang saya cari, yang kenapa saya sangat tertarik. Memang kegiatan karnavalnya, Mbak.
0: Oh, jadi kendaraan-kendaraan hias itu ya, yang sebenarnya ditunggu-tunggu, itu?
2: Sebenarnya drone juga menarik, akan tapi kan lokasinya agak jauh, Mbak, dari Monas. Jadi jauh-jauh kelihatan sih, masih sedikit kelihatan.
0: Oke, jadi memang karnavalnya yang ditunggu-tunggu ya. Ada yang disukai, salah satunya mungkin boleh diceritain?
2: Dari mobil hiasnya, Mbak, ya. Dari
0: Atau
2: kegiatan
0: apa?
2: Karnaval.
0: Iya, apa saja yang Mas Dendi lihat kemudian menurut Mas Dendi ini paling menarik perhatian Mas Dendi?
2: Dari karnaval sih ya, sebenarnya atraksi-atraksi yang diberikan, Mbak, setiap misalnya setiap kementerian, setiap lembaga itu kan lalu membawa temanya masing-masing.
0: Ya.
2: Di situ memang yang kami kayak tunggu, saya lihat dari tahun ini ciri khas mereka yang tampilkan apa sih, apa sih. Jadi di situ bisa ya menimbulkan apa ya, Mbak ya? Rasa penasaran.
0: Oke, begitu ya. Kalau dari panggung hiburannya atau musiknya, siapa nih yang paling ditunggu?
2: Yang pasti Dewa 19 sih, Mbak.
0: Ya, menunggu ini juga nggak? Phil Koplo?
2: Jadi
0: Nggak
2: memang
0: ya?
2: memang panitia memang sengaja nih ngasih Dewa 19-nya di akhir, jadi harus mau nggak mau harus sampai akhir.
0: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan mungkin dengan suasana seperti ini dan juga dengan semangat 81 tahun sebagai orang muda. Silakan, Mas Dendi.
2: Ya, pesan-pesannya untuk terutama untuk Indonesia ke depan ini, Mbak ya. Diharapkan sih tema yang diangkat sekarang itu terwujud secepatnya, Mbak. Yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur, adil untuk seluruh masyarakat, dan Indonesia cepat makmur lah, Mbak, untuk ke depannya.
0: Oke, baik itu saja. Terima kasih banyak Mas Dendi sudah bergabung pagi hari ini dan juga sekali lagi Merdeka. Selamat pagi, salam sukses, salam semangat.
2: Oke, Mbak, sama-sama. Terima kasih, Mbak.
0: Demikian salah satu pengunjung yang tadi malam berada di Festival Malam Merdeka, Dendi, dan menceritakan tentang ketertarikannya untuk ikut. Dan tahun ini memang berbeda, 10 menit akhir biasanya diperingati sebagai kembang api, tapi tadi malam dilakukan doa bersama.

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Maksud kami pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan BGN telah menutup 1.300 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar keselamatan pangan. Menurut Sudaryono, langkah dilakukan mencegah kasus keracunan dan menjaga kualitas program makan bergizi gratis. Selanjutnya, BGN berencana menyediakan tes kit kimiawi di setiap dapur SPPG dalam mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan. Sudaryono bahkan menjelaskan tes bau dan rasa belum cukup untuk mendeteksi kontaminasi pada bahan-bahan kimia.

sekitar 50 hingga 60 pendaki menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Kerinci, Jambi. Pelaksana tugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci atau maksud kami Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS Delvi Andra mengatakan para pendaki membentangkan bendera merah putih sepanjang 30 meter dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain upacara, sehari sebelumnya dua pendaki asal Jakarta dan Jepang juga melakukan atraksi para layang dari puncak Gunung Kerinci. Delvi mengatakan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya mempromosikan wisata olahraga di Kabupaten Kerinci.

Dua staf KBRI Yangon, Myanmar menerima tanda jasa dari Presiden Prabowo Subianto dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kuasa usaha ad interim RI di Yangon, Novan Ivan Ho, Saleh mengatakan penghargaan diberikan atas pengabdian Parjono selama 30 tahun dan Mulyanto Sastrowiranu selama 20 tahun. Upacara di KBRI Yangon juga dihadiri warga dan diaspora Indonesia, pelajar, serta masyarakat setempat. Novan menyebut momen ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air tetap hidup meski masyarakat Indonesia berada di luar negeri. Kita ke berita olahraga, petenis Indonesia Janice Chen bersama pasangannya Katarina Peter dari Polandia terhenti di babak 32 besar ganda putri Cincinnati Open 2026. Janice dan Peter kalah dari pasangan Tiongkok Zhang Shuai dan Jiang Xinyu dengan skor 5-7, 7-6, 7-10. Meski sempat menyamakan kedudukan, Janice dan Peter akhirnya mengakui keunggulan lawannya tersebut.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul, dan berdaulat. Merdeka!

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih terus bisa mengupdate situasi terkini. Dan kenapa saya katakan senang? Karena ternyata komunikasi sudah bisa terkoneksi dengan beberapa wilayah yang tadinya sempat terbatas. Jaringan internet juga sudah mulai bekerja di beberapa wilayah yang terdampak, baik di Nusa Tenggara Timur maupun juga di Sumatera. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mengirimkan update kepada kami. Beberapa desa yang saat ini juga masih terkendala, kami butuh bantuan ini dan akan kami teruskan ke Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Tadi kami berkomunikasi langsung dengan Mas Hariko selaku tenaga ahli utama. Dan kami sudah menyampaikan beberapa kecamatan-kecamatan di Reok dan juga kecamatan di Lamba Lada Utara yang juga masih dalam kondisi belum mendapatkan bantuan apapun. Dan kami akan hadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia sesaat lagi. Warga desa seberang Sebatik Utara memilih Indonesia di tengah penegasan batas Republik Indonesia dan Malaysia. Pilihan ini menjadi gambaran nasionalisme warga perbatasan pada peringatan HUT ke-81. Kita bergabung bersama rekan saya Ferry Hardiansyah. Ferry.
1: Ya, pemerintah menyatakan penegasan batas darat Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan. Pada 15 April 2026, Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Muhammad Qadari, menyebutkan 4,9 lahir wilayah Indonesia menjadi bagian Malaysia. Penyesuaian batas tersebut turut berdampak pada warga yang tinggal di kawasan perbatasan. Salah satunya Ibu Sima, warga RT3, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara. Ia mengaku pernah ditanya oleh warga Malaysia mengenai pilihan kewarganegaraannya dirinya dengan suaminya. Ibu Sima menegaskan tetap memilih Indonesia karena dirinya merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di Indonesia.
2: Sempat dia tanya aku sama suami, Pak, katanya, kalau disuruh memilih, katanya, ibu pilih yang mana? Ya jelas Indonesia, aku tinggal di Indonesia, aku bilang. Masa aku pilih Malaysia, dan kita ini bukan warga sana, warga Indonesia kan.
1: Bagi Ibu Sima, pilihan untuk tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia tidak terlepas dari kehidupannya dan keluarganya selama ini. Pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pilihan warga negara perbatasan seperti Ibu Sima menjadi gambaran tentang ikatan masyarakat dengan Indonesia. Di tengah perubahan batas wilayah, warga terdampak juga masih menunggu kepastian penyelesaian lahan dan ganti rugi lahan terdampak. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengedar untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar pemirsa, kali ini Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z mendukung gerakan koperasi. Kita bergabung bersama Ayu Citra. Ayu.
2: Iya, pendengar mendukung gerakan koperasi saat ini, maka Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z. Adapun pendengar, upaya ini dilakukan merupakan komitmen dari Dekopinda Kota Kediri guna melibatkan semua lapisan masyarakat untuk membangun ekonomi lokal. Dan menanggapi hal ini, pendengar, Ketua Dekopinda Kota Kediri Fira mengatakan batu konservasi muda ini dapat dilakukan dengan lebih dulu mengenalkan manfaat serta proses berorganisasi di dalam lembaga perkoperasian. Berikut pernyataan dari Firdaus.
3: Ketua Dekopinda ini bukan saya mencalonkan diri, tapi gerakan yang memilih saya untuk bahwa saya mau menjadi ketua. Nah, ini karena memang saya adalah salah satu atau salah sekian anggota dari koperasi-koperasi. Nah, saya melihat itu sangat amat mitis. Koperasi di Kota Kediri, koperasi di lingkungan masyarakat ini pada umumnya adalah koperasi yang dapat bantuan. Jadi berdirinya itu berdasarkan hibah. Kita paham terkait hibah ini adalah tentu tidak boleh hangus begitu saja.
2: Ya, pendengar, sementara itu Ketua Dekopinda Jawa Timur, Slamet Utanto mengatakan pula bahwa pihaknya berharap kepemimpinan Dekopinda Kota Kediri pendengar bisa makin mengedukasi masyarakat tentang apa itu koperasi. Dan di sisi lain, Slamet Utanto merinci ada keketatangan yang dihadapi oleh koperasi ini, di antaranya adalah regulasi, kompetisi, dan juga digitalisasi. Kalau bagi pendengar terkait dengan pengembangan koperasi Jawa Timur, maka sini memang lebih baik dibandingkan di tingkat lokal dan seperti hanya di kabupaten kota. Dan begitu, maka ke depan idealnya Dekopinda tempat ini bisa terus melakukan pemetaan tentang beragam jenis koperasi yang masih eksis maupun nyaris berdikar. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Perjalanan Udara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari Sanggau. Hari ini Satgas Karhutla menyiapkan 3 unit mobil mempercepat respon penanganan Karhutla di wilayah Sanggau. Selengkapnya ada Okto Ferandi. Okto.
4: Ya, Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiapkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Kodim 1204 Sanggau guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sanggau. Dan di Sanggau sekaligus dan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Tradisya mengatakan armada tersebut dikerahkan bersama dengan personel dan unsur terkait untuk mengantisipasi kemunculan hotspot. Ia mengatakan penanganan Karhutla di Kabupaten Sanggau dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Dan disampaikan juga koordinasi tersebut diperlukan karena kondisi di lapangan membutuhkan kerjasama dan respon cepat dalam menangani setiap titik kebakaran mengingat kondisi geografis di Kabupaten Sanggau yang cukup luas dan kesulitan akses. Nah, selain menyiapkan armada pemadam, Kodim 1204 Sanggau juga mengerahkan sekitar 130 personel bersama dengan Yonif TP 833 Bumi Daranante untuk mendukung penanganan Karhutla. Personel tersebut pun diperkuat dari unsur pemerintah daerah, kepolisian BPBD, Manggala Agni, serta pihak lainnya yang bergabung dalam Satgas Terpadu.
5: Dan hari kita bisa lihat bahwa penanggulan di hotspot di Sanggau ini kedua tertinggi setelah Kabupaten Ketapang, dan perlengkapan yang telah kita gelar, ini tentunya ada kepada 3 damkar dari Kodim, tentunya dibantu oleh seluruh sivitas terkait ya, seperti Pemda, kemudian dari kepolisian, maupun dari Manggala Agni, atau seperti lembaga kemasyarakatan dan juga perusahaan. Kita terus aktif karena dalam kenyataannya di lapangan memang bahu-membahu, kita tidak bisa berjalan sendiri.
4: Letkol Ginda juga menambahkan kesiapsiagaan dilakukan sepanjang waktu untuk mengantisipasi kemunculan hotspot di wilayah Kabupaten Sanggau. Ia pun memastikan personel serta armada selalu siap dikerahkan baik pagi, siang maupun malam hari. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudera untuk Indonesia.
1: Dari Sanggau kita ke Denpasar, ratusan warga binaan di rumah tahanan rutan kelas 2B menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita bergabung bersama Tri Larasati. Tri.
6: Baik, terima kasih Kak Rizky dan juga pendengar dimanapun berada. Momen hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 membawa angin segar bagi 123 warga binaan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B negara pada hari Senin, yang mana melalui perolehan remisi umum atau RU, para narapidana, terutama yang langsung bebas, diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan juga memajukan daerahnya. Harapan besar tersebut ditekankan langsung oleh Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan usai memimpin upacara peringatan HUT RI sekaligus menyerahkan surat remisi secara simbolis. Bupati menegaskan bahwa bekal pembinaan kepribadian maupun kemandirian selama berada di rutan harus menjadi modal utama warga binaan saat membaur kembali dengan lingkungan sosial.
7: Saya juga berharap masyarakat bisa menerima, ya, karena mereka sudah dibina di sini, sehingga menjadi perilaku yang lebih baik. Siap, kita ajak membangun desa Jembrana.
6: Dan di rutan mereka sudah dibina, dibimbing, dididik yang disampaikan oleh Bupati Jembrana. Dan selain itu mendengar Kepala Rutan Kelas 2B Negara Igusti Agus Putra Mahendra menyampaikan bahwa remisi ini tertuang dalam keputusan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dan dari total usulan yang disetujui sebanyak 122 orang menerima remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukuman. Dan satu orang menerima remisi umum 2 atau langsung bebas. Dan warga binaan yang langsung menghirup udara bebas atau RU2 merupakan terpidana kasus pencurian asal Bangkalan, Jawa Timur setelah mendapatkan potongan hukuman 2 bulan. Sementara itu, kasus narkotika masih mendominasi daftar penerima remisi seiring dengan tingginya proporsi kasus tersebut di dalam rutan. Pemberian hak remisi bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan wujud apresiasi atas ikhtiar warga binaan yang berkomitmen memperbaiki diri dari dan juga siap berdaya guna di tengah masyarakat. Sementara demikian laporan dari Jembrana, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi informasi yang disampaikan dari Denpasar dan berbagai kemeriahan di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
8: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
9: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: baru enak.
1: Lu yang
2: lepas ketenang,
1: masuk
2: gol!
1: Luar biasa! Tapi aku baru aja
3: diinterview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan menghadirkan beberapa topik perbincangan kali ini terkait dengan bagaimana tingkatkan kesejahteraan ojol akan masuk kategori pelaku UMKM. Dan kali ini kami akan hadirkan perbincangan bersama Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dari Kementerian UMKM, Bapak Ali Mansyur SEME.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ali, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, ini wacana baru apa gimana nih Pak soal ojol masuk di UMKM?
2: Saya kira ini sudah lama ya, kalau kita ikuti pemberitaannya kan ini memang sudah dibahas cukup lama, minimal dalam 2 bulan terakhir lah. Kita lakukan pembahasan terkait ini dengan berbagai pihak di ekosistem transportasi berbasis aplikasi ini. Artinya pembahasannya bukan hanya dengan teman-teman driver ojol, tetapi juga dengan semuanya aplikator, termasuk UMKM, merchant yang bagian juga dari ekosistem keseluruhan dari transportasi berbasis aplikasi ini, Mbak Risti.
0: Oke, kalau kita bilang bahwa ini sudah menjadi alasan ya untuk bisa ditetapkan driver ojol, sebenarnya ada apa term and condition-nya atau statusnya nanti seperti apa sih? Karena kan kalau UMKM itu kan ada usaha atau retail ataupun jasa yang diperjualbelikan. Nah, di driver ini kan sebenarnya lebih ke jasanya saja. Prakteknya seperti apa, Pak Ali?
2: Ya, baik. Terima kasih. Saya kira gini, pertama kami ingin sampaikan pertimbangannya ya untuk kita coba dorong driver ojol ini sebagai pengusaha UMKM, khususnya usaha mikro. Yang pertama adalah yang kita pikirkan bukan hanya, walaupun ini yang termasuk yang utama ya, adalah kaitan kesejahteraan drivernya sendiri. Sekali lagi kami sampaikan yang kita pikirkan adalah ekosistemnya. Ekosistem digital, khususnya transportasi berbasis aplikasi ini, yang memang keniscayaan kita ke depan bagaimana kita jaga ini supaya sehat

0: punya aplikator. Nah, dengan dua karakteristik itu tentunya tepat kalau diperlakukan mereka sebagai apa pengusaha mikro begitu dibanding dengan sebagai pekerja, karena kalau pekerja tentu ada di situ jam kerja yang diatur, kemudian dari segi apa pemberi kerjanya tanda kutip, yang ini adalah aplikator, kalau ditetapkan sebagai pekerja tentunya mereka akan dikenakan berbagai kewajiban melekat yang tentunya secara ekosistem transportasi itu akan menjadi beban, dan keberlangsungan industri sendiri juga akan menjadi isu lah buat mereka ke depannya. Nah, itu keseimbangan itu yang sebenarnya buat yang kita jaga ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan tadi, next-nya seperti apa ketika kebijakan sudah ditetapkan bahwa teman-teman driver ini sebagai pengusaha mikro, saya kira ya cara pandang kita terhadap mereka akan otomatis mereka sebagai pengusaha mikro. Bahwa akan ada misalkan dimintakan untuk membuat apa NIB misalkan ya, itu sebenarnya ada konsekuensi logis ketika nanti kita bicara apa yang bisa kita berikan ke mereka dalam hal insentif. Misalkan kita bicara mereka nanti eligible untuk mendapatkan KUR, tentunya di antara persyaratan KUR adalah mereka harus memiliki NIB. Itu sebenarnya lebih tindak lanjutnya begitu, tetapi secara prinsip policy kita akan memandang mereka sebagai pengusaha mikro, yang di situ adalah bagaimana kita bisa mereka bantu mereka untuk memberikan berbagai kemudahan dan tumbuh kembang usahanya kita bantu gitu secara pemerintah. Begitu Mbak Risti saya kira ya.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai skemanya nanti ya, hitung-hitungannya akan seperti apa sih? Karena kan kalau UMKM ini kan berarti ditetapkan pajak juga. Nah, apakah nanti juga melihat dari pajak penghasilan, hal-hal yang seperti itu sudah terfikirkan secara rinci juga, Pak Ali?
0: Sudah. Sudah Mbak Risti, saya kira dalam pembahasannya kita juga melibatkan DJP, melibatkan berbagai
1: besarannya sama ya. Pak, yang boleh mungkin diketahui juga oleh publik.
0: Nah, dalam konteks pajak, kalau kita bicara spesifik pajak ya, justru dengan teman-teman driver ojol ini diperlakukan sebagai pengusaha UMKM, pengusaha mikro, ini mereka mendapatkan keuntungan yang lebih, karena kan secara peraturan sampai 500 juta itu kan CPH-nya 0%.
1: Ya.
0: Ya, sampai 500 juta 0% tuh. Bandingkan apabila mereka misalkan diperlakukan sebagai pekerja. PKP itu untuk dengan apa? Jumlah anggota keluarga dua orang ya, misalkan amatnya dengan pasangan dan plus dua anak, itu berapa tuh PKP-nya tuh? Saya kira masih 2-500 juta ya, kita harus perlu cek angkanya, karena kalau bicara angka takut salah kan. Saya kira masih di bawah 500 juta ya. Okay. Artinya dengan sebagai pengusaha mikro itu mereka bisa lebih mendapat kemudahan dalam konteks pajak begitu, Mbak Risti.
1: Nah, kalau melihat dari alasan-alasan yang disampaikan Pak Ali ini kan sebenarnya bagus ya. Artinya para driver ojol sudah mempunyai status tersendiri. Kedepannya apakah juga dari sistem insentif dan lain-lain sebagainya akan sama dengan sebelumnya? Karena kan sistemnya dulu ojol itu mitra dan mendapatkan insentif. Nah, ketika mereka berdiri sendiri sebagai seorang pengusaha lah atau pelaku UMKM, akan berlaku nggak itu insentif-insentif?
0: Tetap berlaku ya. Mm-hmm. Nah, tadi Mbak Risi sempat menyebutkan kaitan dengan mitra ya. Mm-hmm. Kalau kita berbicara mitra atau hubungan kemitraan, sebenarnya itu secara otomatis driver ojol statusnya adalah sebagai usaha begitu. Karena kemitraan itu atas usaha mikro kecil dengan usaha menengah besar. Kemitraan maksudnya begitu. Okay. Jadi kalau pekerja dan pemberi kerja itu hubungannya bukan kemitraan gitu ya. Mm-hmm. Nah, selama ini memang kita selalu masuk sebagai mitra mereka, tetapi secara formal kemitraan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang UMKM, undang-undang 20 maupun PP 7, statusnya harus sebagai usaha mikro kecil. Nah, itu yang baru ditetapkan sekarang. Nah, kemudian kemarin dengan secara formal itu belum ditetapkan sebagai pengusaha mikro, teman-teman driver ojol kan dapat contoh-contohlah bonus hari raya gitu ya. yang waktu itu dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mendorong itu.

0: nantinya akan tetap mendapatkan itu. Kita menggaransi itu tetap dapat. Bahkan setelah ditetapkan menjadi pengusaha mikro, tentunya di depan tadi sudah saya sampaikan, mereka akan punya akses atas misalkan kredit bersubsidi dari pemerintah. Program-program pendampingan kaitan dengan bagaimana apa namanya UMKM naik kelas, mereka juga akan eligible bisa mendapatkan itu. Nah, program itu bukan cuma atas dimanfaatkan atau diberikan terhadap driver ojolnya, barangkali bisa juga kita perluas untuk keluarganya. Misalkan pasangannya nanti bisa kita dorong untuk membuka suatu usaha, kemudian pemerintah memberikan bantuan, mendampingi begitu. Jadi naik kelasnya itu bukan atas pribadinya, tapi keseluruhan dari rumah tangganya, keluarganya, gitu yang kita dorong ke depannya, Mbak Risti.
1: Oke, berarti kalau begini prosedurnya, ada registrasi yang harus dilakukan para driver ojol supaya memudahkan dia juga nantinya misalnya untuk mengakses KUR. Bisa ya Pak Ali?
0: Iya, benar Mbak Risti, bisa.
1: Oke, seperti apa proses pendaftarannya? Mungkin satu-satu kita bahas ya, dari bagaimana kemudian driver ojol ini supaya mendapatkan status tadi pelaku UMKM, apakah harus meregistrasi ke Kementerian UMKM dan sebagainya, persyaratannya apa, mungkin juga boleh disampaikan?
0: Nah, yang pertama yang harus dipahami ketika nanti perpresnya sudah secara resmi keluar, status teman-teman driver ojol sebagai pengusaha mikro itu otomatis. Otomatis mereka kita pandang secara pemerintah kita perlakukan sebagai usaha mikro. Nah, kaitan dengan pendaftaran NIB, kemudian ya hal-hal yang sifatnya administratif, itu bisa dikerjakan sambil berjalan dan konteksnya dalam rangka mereka mengakses insentif tersedia. Misalkan gini maksudnya, sekarang sudah sebagai usaha mikro, kan tidak selalu setelahnya mereka jadi pengen apply KUR, kan tidak seperti itu. Yeah. Nah, ketika mereka apply KUR, tentu persyaratannya adalah dia harus punya NIB. Nah, baru dia urus NIB. Kemudian, misalkan setelah sebagai pengusaha mikro, pemerintah mengadakan suatu pelatihan apa, atau memberikan insentif apa, itu prasyaratnya adalah NIB. Ya, mereka baru di situ, mereka berarti ada kebutuhan untuk meng-apply NIB. Tetapi atas keseluruhan driver ojol, di mana sekarang itu, kalau kita bicara jumlah akun itu sampai 4,1 juta, walaupun yang aktif itu hitungan kami sekitar 1 juta, itu tidak harus, maksudnya kita registrasikan semuanya, nggak harus kayak gitu. Nanti ketika mereka ada kebutuhan untuk akses insentif itu, baru mereka melakukan itu nggak apa-apa. Tapi cara pandang kita, tadi dalam konteks hubungan kemitraan, dalam konteks policy, itu mereka sebagai pengusaha itu udah dimulai begitu, peraturan terkait ini nanti diterbitkan. Begitu saya kira.
1: Oke. Untuk persyaratan nantinya kan terkait juga dengan institusi perbankan ataupun juga dengan perkreditan lain, misalnya kalau mereka ingin meminjam dana dan permodalan usaha lah kita bisa bilang begitu. Persyaratannya akan sama dengan pelaku UMKM lainnya atau akan ada kemudahan-kemudahan juga yang diberikan Pak Ali?
0: Saya kira per sekarang yang bisa kita sampaikan sih relatif sama ya. Kemudian tapi kemudahannya udah tersedia sebenarnya. Misalkan kalau kita bicara KUR, dalam konteks kebutuhan driver ojol, itu kan yang paling deket kan untuk membeli motor misalkan ya. Selama ini teman-teman driver ojol itu membeli motor, kalau kredit mungkin lewat leasing ya. Dengan lewat leasing itu dikenakan bunga bisa sampai 20%. Nanti kalau mereka bisa memanfaatkan KUR, mereka hanya dikenakan bunganya itu hanya 6%. Itu kan artinya suatu kemudahan ya, dan ketika KUR di bawah 100 juta itu tanpa agunan tambahan. Ini kan suatu kemudahan yang tersedia benar-benar untuk segmen yang usaha mikro, yang dalam hal ini adalah teman-teman driver ojol itu berada di situ gitu. Ya, kemudahan lainnya tambahan, kalau bicara kemudahan tambahannya apa nih di luar UMKM yang ada, saya kira dari pembahasan kita hadir juga misalkan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dari BKPM, mereka juga udah komit untuk bantu misalkan dalam konteks nanti ketika mereka butuh NIB. Ini saya nggak bicara mereka jadi wajib NIB, ketika menulis kayak gitu jadi agak salah tuh. Wajib NIB iya, tetapi ketika butuh untuk diadministrasikan NIB, Kementerian Investasi bersedia untuk fasilitasi. Walaupun kemarin disampaikan butuh waktu sekian grace period, misalkan 6 bulan atau berapa, tetapi dari sisi kementerian yang berwenang itu akan proaktif untuk memberikan fasilitasi. Itu juga sesuatu yang lebih nih dibanding dengan kementerian yang lain.
1: Baik,
0: terus satu UMKM juga nanti kita akan optimalkan untuk bisa bagaimana teman-teman driver ojol ini bisa melakukan pendaftaran ini begitu dengan mudah. Saya kira itu kita siapkan semua.
1: Oke. Jadi secara implementasi kebijakan sudah siap ya, Pak Ali ya?
0: Tentu kita, karena tadi saya bilang ya, pembahasan ini sudah cukup intens gitu ya. Antisipasi teknis implementasinya juga kita lakukan preparasi yang cukup lah untuk menjalankan ini.
1: Oke. Ada himbauan yang mau disampaikan?
0: Ya, makasih melalui RRI barangkali kepada teman-teman driver ojol, saya kira teruslah bersemangat bekerja, berusaha. Saya kira pemerintah memikirkan betul kesejahteraan, pelindungan buat teman-teman driver dan pola status sebagai pengusaha mikro ini, saya kira ini yang paling tepat. Tentu memperhatikan ekosistem keseluruhan, karena ketika ekosistem keseluruhan yang menjadi tempat teman-teman driver ojol ini terganggu, ini juga akan menjadi gangguan buat teman-teman driver. Dan status ini kita tetapkan, kita keluarkan kebijakannya dan memperhatikan ekosistem transportasi berbasis aplikasi ini agar ke depan semakin sehat, semakin adil, dan semakin berkembang lah. Saya kira demikian. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Pak Ali, terima kasih banyak waktunya bersama Pro3. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Ali Mansyur yang merupakan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dari Kementerian UMKM, dan seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa kemitraan berjenjang yang dilakukan terhadap para driver ojol diharapkan bisa menambah pendapatan dan juga menambah kesejahteraan bagi mereka.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. BNPB mencatat sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim melalui jalur udara selama 3 hari dengan dukungan BNPB, TNI, pemerintah, dan mitra kemanusiaan. Selain melalui udara, distribusi bantuan juga dilakukan lewat jalur laut untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga akan terus mengupdate beberapa informasi terkait dengan kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo, di mana saat ini lebih dari 8.000 orang dalam kondisi mengungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena ternyata gempa susulan masih terus terjadi. Kapolri juga kabarnya akan mengunjungi para korban di NTT dan membagikan bantuan. Dan nanti kami juga akan update untuk Anda. Kemudian juga hari ini akan ada pembacaan eksepsi kasus kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Humas. Dan pembacaan nanti juga akan diupdate oleh para reporter kami untuk mengetahui bagaimana kasus ini terus berkembang. Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat akan memasuki agenda penyampaian eksepsi atau perlawanan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Eksepsi diajukan pada sidang perdana 11 Agustus lalu, di mana terdakwa tidak memahami dan menyerahkan penilaian terhadap dakwaan tersebut kepada tim penasehat hukumnya. Dakwaan JPU dari KPK menerima uang sebesar $271.500 dalam perkara korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024. Dan sampai dengan saat ini, Jaksa menyebut ada 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang memperoleh sekitar Rp478,17 miliar. Sementara koperasi perahu disebut menerima sekitar $26.500. Yakut didakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku staf Akasus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah saat itu, kemudian juga bersama beberapa hubungan organisasi kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Dan kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah. Kami juga masih akan terus mengupdate kasus ini. Dan beberapa kemeriahan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai negara juga nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Anda, termasuk upacara bendera, kemeriahan berbagai lomba, hingga para pejabat tinggi di negara tersebut, mulai dari Perdana Menteri hingga Presiden yang menyampaikan ucapan. Di Teluk Palu kemarin dikibarkan bendera merah putih di perairan, termasuk juga beberapa aksi heroik di Gunung Kerinci dan juga di Puncak Rinjani. Dan para penyelam di Lanal Palu mengibarkan bendera merah putih dari kedalaman air sekitar 38 meter. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih juga akan terus menghadirkan beberapa informasi penting lainnya di Indonesia Menyapa Pagi. Namun sayangnya saya Risti Rustarto harus pamit undur diri. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, salam sukses, salam sehat untuk Anda. Dan kita harus bangkit dari berbagai keterpurukan, doa terbaik untuk saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Desi Damayanti mengatakan, KKI menjadi alternatif pembayaran domestik yang lebih efisien dan aman. Selain itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Rian Rizaldi, mengatakan, pada tahap awal KKI hadir dalam bentuk kartu digital dan dapat digunakan untuk transaksi kris. Selanjutnya, KKI akan dikembangkan untuk transaksi online dan menggunakan kartu fisik. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali mencatat tingkat hunian hotel di Bali mencapai rata-rata 80% pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan tingginya okupansi menunjukkan kondisi pariwisata Bali terus membaik. Menurut Rai, okupansi tertinggi tercatat di Sanur yang mendekati 90%, disusul Badung 80% dan Ubud sekitar 70%. Ia menilai, banyaknya wisatawan yang menginap di hotel berbintang juga menunjukkan daya beli wisatawan cukup tinggi. Informasi mancanegara, Myanmar untuk pertama kalinya mengakui hampir 309.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai mantan penduduk Rakhine. Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan mereka dapat kembali setelah kondisi keamanan di Rakhine membaik. Namun belum ada kepastian kapan pemulangan dapat dimulai. Proses repatriasi masih terkendala masalah keamanan, kewarganegaraan, dan pemenuhan hak-hak dasar Rohingya. Bangladesh menegaskan, pemulangan harus dilakukan secara sukarela, aman, dan berkelanjutan. Informasi dari dunia olahraga, bek Portugal, João Cancelo, mengaku rela memangkas gajinya demi kembali ke Barcelona. Cancelo resmi bergabung dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya dengan klub Arab Saudi Al Hilal. Cancelo mengatakan dirinya memilih Barcelona meskipun harus mengorbankan sebagian gaji. Ia akan menandatangani kontrak 3 tahun dan kembali memperkuat Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick pada musim 2026-2027.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya,
9: Sniper Belanda berhasil menembak mata tipos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Kami akan lanjutkan dengan tema perbincangan pagi hari ini dan juga kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan update kondisi terkini di lokasi bencana Flores beberapa hari yang lalu. Terutama kami akan fokus nanti bagaimana penanganan terutama terhadap dampak yang diberikan atas infrastruktur pendidikan yaitu sekolah. Karena tercatat di mana Kemendikdasman mencatat 253 satuan pendidikan terdampak termasuk beberapa puluh SMA, SMK, dan SLB. Nanti kami akan hadir perbincangannya bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda, pendapat Anda terkait dengan topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, kegiatan peringatan 81 tahun kemerdekaan berlangsung di tengah proses pencarian korban dan pemulihan warga. Di sektor pendidikan, Kemendikdasman mencatat 253 satuan pendidikan terdampak, termasuk SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dan kami akan hadirkan perbincangan pagi hari ini untuk mengetahui bagaimana kondisi dari satuan pendidikan yang terdampak gempa magnitudo 7,7. Kami juga telah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, Esos, MM. Pak Ambrosius, selamat pagi.
2: Selamat pagi untuk pendengar Radio RRI di mana saja berada.
0: Iya.
2: Tetap sehat, tetap semangat di hari ini.
0: Ya, terima kasih. Kami juga ikut prihatin Pak dengan peristiwa gempa yang melanda Flores beberapa hari yang lalu dengan kekuatan yang cukup kuat sehingga mengakibatkan dampak korban kemudian juga infrastruktur yang ada termasuk juga infrastruktur pendidikan. Baik, Pak Ambrosius, sampai dengan saat ini berapa sekolah yang tercatat mengalami kerusakan akibat gempa tersebut, Pak?
2: Baik, kita terdata sudah sekitar di atas 50, nanti saya akan data misalnya di Kabupaten Manggarai sampai dengan saat tadi malam,
0: ya.
2: Itu tercatat 32 satuan pendidikan yang di dalamnya ada SMA, SMK, dan SLB.
0: Okay.
2: Kemudian di Kabupaten Ngada tercatat 19 satuan pendidikan untuk pendidikan menengah ya SMA, SMK, dan SLB.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian Kabupaten ND 7 satuan pendidikan, Kabupaten Manggarai Timur 5 satuan pendidikan, Kabupaten Nagekeo 4 satuan pendidikan, dan Kabupaten Sika terdata 1 satuan pendidikan. Ini yang sampai sejauh ini data akan tentu saja akan terus bergerak karena kita sedang mengkoordinasikan teman-teman di sekolah-sekolah untuk melakukan pendataan ke satuan pendidikan masing-masing.
0: Yeah.
2: Walaupun juga kita tahu kondisi sekarang belum tidak mudah karena masih terus terjadi gempa susulan dengan kekuatan yang cukup mengkhawatirkan.
0: Okay.
2: Sehingga kita data tentu kita menyesuaikan agar supaya teman-teman di sekolah bisa segera mengirimkan data secepat-cepatnya untuk langkah-langkah penanganan lebih lanjut, apakah nanti rusak ringan, rusak sedang, rusak berat ini bisa dimasukkan di dalam program revitalisasi secara cepat ini, dan juga yang paling penting adalah bagaimana pemenuhan hak-hak anak untuk tetap bisa belajar.
0: Yeah.
2: Yang pasti bahwa mereka tidak diizinkan, kebijakan kita sesuai arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, peserta didik tidak diizinkan untuk belajar di ruang-ruang kelas untuk sementara.
0: Untuk sementara.
2: Semua boleh belajar ya secara daring dengan pengawasan ketat orang tua. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah jatuhnya korban lagi.
0: Ya.
2: Karena gempa masih terus terjadi hingga saat ini.
0: Artinya demikian. Semua sekolah belum bisa digunakan atau belum aman untuk digunakan dalam proses belajar ini, Pak.
2: Benar sekali, karena tidak ada satu ilmu dan teori pun yang bisa menjelaskan bahwa kita bisa memprediksi kapan dan besaran kekuatan gempa itu belum ada. Sampai saat ini kita hanya bisa mengantisipasi dengan cara demikian itu. Terima kasih.
0: Ya, walaupun tidak di dalam gedung sekolah atau ruang kelas, apakah siswa-siswi peserta didik ini tetap melakukan, sudah melakukan kembali aktivitas belajar mereka di luar ruangan atau di tempat yang aman? Bagaimana, Pak Ambrosius?
2: Ya, sejauh ini arahan kita ke sekolah-sekolah untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan apa namanya metode daring yang tadi saya sampaikan dan pengawasan orang tua dengan penugasan-penugasan dari guru, siswa bisa dikerjakan di rumah, apa tugas-tugas yang bisa dikerjakan di rumah dengan apa namanya pengawasan ketat dari orang tua. Itu yang bisa kita lakukan walaupun kondisi sekarang tidak mudah. Dengan apa goncangan masih terus terjadi, lalu ada apa namanya traumatik yang luar biasa dengan gempa itu, dan kita tentu menyesuaikan dengan kondisi ini. Begitu, Pak.
0: Kapan Pak Ambrosius proses pemeriksaan itu akan selesai untuk seluruh sekolah ya yang terdampak ini, Pak?
2: Ya, sekarang data yang sudah masuk sudah ada pada kita, tentu kita masih meminta untuk dilengkapi dengan apa namanya titik koordinat. Karena yang
0: Oh,
2: nanti menentukan level kerusakan itu, apa itu rusak ringan, rusak sedang ataupun rusak berat, adalah nanti dari Kementerian PUPR atau Dinas PUPR di kabupaten masing-masing, tentu berdasarkan data yang kita keluarkan dari satuan pendidikan masing-masing. Gitu. Jadi kita tidak bisa apa namanya yang menentukan dia rusak sedang, ringan, sedang dan berat itu ada
0: PUPR.
2: lembaga, yaitu dari Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, begitu, Pak.
0: Ya, tetapi dari yang dilihat atau yang Bapak informasi terima di lapangan, seperti apa sih Pak kondisi kerusakan yang terjadi tentunya di gedung-gedung sekolah?
2: Kondisi banyak sekolah yang terjadi kerusakan sedang hingga berat. Lalu kemudian ada retakan-retakan yang cukup terlihat
0: Menghambat.
2: jelas.
0: Iya,
2: Itu
0: iya.
2: tentu sangat tidak aman untuk digunakan sebagai ruang belajar bagi siswa.
0: Oke.
2: Tentu ini yang menjadi apa namanya catatan perhatian. Lalu untuk rumusan tindak lanjutnya intervensi yang akan dilakukan pada satuan pendidikan, sarana-prasarana satuan pendidikan itu, apakah rehab ringan, sedang atau berat, itu tentu menyesuaikan dengan apa tingkat
0: Ya,
2: kerusakan yang
0: tingkat
2: dihitung dan di
0: kerusakan.
2: ya seperti itu.
0: Daerah mana Pak yang Bapak terima laporan itu mengalami kerusakan yang cukup berat?
2: Manggarai itu mengalami kerusakan yang cukup berat. Di Ngada juga demikian, demikian juga dengan Nagekeo, Pak. Itu
0: Nagekeo.
2: kerusakannya cukup ya cukup cukup cukup cukup berat itu, Pak. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Saya kira kita terkoordinasi dengan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah mulai mendorong apa namanya diharapkan 3 hari ke depan itu tenda-tenda belajar darurat untuk supaya diberikan bantuan pada satuan pendidikan yang memang fasilitasnya tidak bisa digunakan. Tapi saya juga tadi di rapat virtual tadi pagi, saya juga sudah menyampaikan bahwa walaupun sekolah itu kategorinya rusak ringan, tapi karena gempa ini susulannya masih terus terjadi, maka tidak disarankan atau kita sementara melarang untuk pembelajaran di ruang kelas.
0: Ya,
2: Demikian.
0: artinya tidak ada satupun gedung sekolah yang diperuntukkan untuk proses belajar dalam kondisi seperti sekarang ini, Pak ya.
2: Ya,
0: Iya. Dan
2: betul,
0: tadi
2: betul.
0: Bapak katakan disiapkan tenda darurat. Apakah itu sudah terdistribusi seluruhnya, Pak? Terutama
2: Ini
0: untuk
2: tiga
0: tetap
2: hari ke depan,
0: berjalan.
2: tiga hari ke depan, karena Sekretariat apa Satuan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana masih sedang loading tenda-tenda itu, sedang bergeser dari Pulau Jawa untuk ke NTT khususnya di Flores, begitu, Pak.
0: Oke, jadi 3 hari ke depan ini akan sudah terdistribusi
2: Ya.
0: sehingga proses belajar walaupun tidak di gedung sekolah
2: Ya.
0: tetap dapat berlanjut begitu Pak ya?
2: Iya, benar, benar, benar.
0: Iya, dan juga tadi Bapak katakan proses belajar dengan metode daring. Apakah seluruh titik yang ada itu sudah terkoneksi internet sudah normal kembali ini?
2: Kita terhubung juga dengan terhubungnya kita saat ini juga sedang rapat penanganan ini dipimpin langsung oleh Pak Sekda, termasuk itu juga nanti
0: Halo,
2: Kementerian Komdigi untuk sekolah-sekolah dengan kesulitan. Ya. Halo?
0: Ya, silakan Pak.
2: Halo,
0: Tadi
2: Pak.
0: sempat terputus tadi Pak
2: Nah,
0: Ambrosius. Ya,
2: jadi
0: ya.
2: dari Kementerian Komdigi akan siap mendukung sekolah-sekolah yang ada kesulitan jaringan seluler untuk supaya bisa memastikan proses belajar secara daring itu bisa berlangsung, Pak. Jadi ini semua terkoneksi. Kita juga beruntung karena perintah langsung dari pemerintah dari Jakarta, dari Bapak Presiden untuk semua memberi perhatian untuk penanganan apa namanya dampak bencana di Flores ini, Pak.
0: Ya, kalau ada orang tua yang belum merasa aman untuk melepas anaknya belajar bersama di luar tadi, bagaimana nih, Pak?
2: Saya kira tidak soal itu, karena penekanan kebijakan kita adalah pembelajaran dengan pengawasan ketat dari orang tua. Itu poinnya. Jadi sehingga tidak ada soal di situ, Pak. Itu semua semata-mata keselamatan itu ada hukum yang utama di saat kita penanganan kondisi darurat seperti ini.
0: Ya, ya. Tentu dampak ini kan selain memberikan dampak kepada infrastruktur juga psikologis bagi warga masyarakat, terutama mereka mungkin peserta didik ini, Pak. Ada dukungan
2: Ya.
0: psikologis, Pak, yang tersedia
2: Ya,
0: bagi
2: dukungan
0: mereka.
2: psikologi semua kita terkoordinasi secara baik melalui tadi saya sampaikan melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu semua sudah dengan lembaga-lembaga mitra yang nanti akan melakukan trauma apa trauma healing dan lain sebagainya juga sudah makanya kita sedang merapikan data ini terjadi pengungsian di mana saja titik-titik pengungsian lalu berapa peserta didik yang ada di sana kemudian juga akan dilakukan pendekatan dukungan-dukungan psikologis melalui trauma healing itu.
0: Apa Pak kebutuhan sekolah yang mendesak saat ini untuk bisa dipenuhi
2: Saya kira
0: secepatnya?
2: yang paling penting sekarang itu adalah sudah disiapkan juga dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana itu school kit ada, family kit ada, kemudian juga nanti sedang didorong tenda-tenda belajar darurat itu Pak. Itu yang paling penting sehingga anak-anak tetap bisa belajar dengan aman begitu Pak. Itu yang paling penting.
0: Baik. Dan bagaimana nih Pak Ambrosius, pelajaran besar dari peristiwa bencana gempa terkait dengan kesiapan sekolah menghadapi bencana potensi
2: Ya.
0: bencana seperti ini, Pak?
2: Baik, saya kira memang setiap satuan pendidikan harus didorong menjadi satuan pendidikan aman bencana. Guru peserta didik harus mengenal apa apa potensi bencana yang ada di lingkungan sekolah. Termasuk antara lain gempa bumi, lalu kemudian di sekolah itu kemudian ada apa namanya? Ada sering melakukan latihan apa namanya geladi simulasi sehingga kemudian apabila terjadi gempa semua individu yang ada di dalam dalam sekolah itu sudah tahu apa tugas guru di ruangan kelas apabila terjadi gempa dia harus menjadi orang yang pertama memberikan apa arahan petunjuk bahwa semua misalnya di bawah meja dan lain sebagainya sampai getaran berkurang baru semua menuju ke pintu keluar dan diatur supaya tidak berdesak-desakan pada saat keluar itu. Karena kepanikan biasanya justru menimbulkan, meningkatkan jumlah korban jiwa. Lalu kemudian sekolah juga harus sampai dengan menentukan titik kumpul. Lalu kemudian setiap kelas itu guru-guru diatur untuk menjadi apa namanya yang mengatur mengarahkan siswa-siswi pada saat terjadi apa kedaruratan seperti itu. Setiap sekolah harus didorong menjadi satuan pendidikan aman bencana. Ini karena gempa. Kalau bencana-bencana lain, satuan pendidikan yang fasilitasnya kuat atau masih bagus, itu juga bisa jadi digunakan sebagai sarana apa untuk pengungsian, begitu. Sehingga kita perlu belajar yang apa selalu disebut hidup harmoni dengan bencana. Kita tahu misalnya kita punya potensi bencana gempa bumi, maka harus sering dilakukan geladi simulasi terhadap bencana itu. Jadi
0: Apakah itu
2: hidup
0: nanti
2: harmoni
0: akan
2: lah dengan
0: masuk
2: bencana.
0: dalam bentuk kurikulum yang akan dimasukkan
2: Ya.
0: dalam
2: Itu
0: pembelajaran?
2: dimasukkan di dalam apa namanya harus di apa namanya di dimasukkan ke dalam setiap satuan pendidikan apalagi dengan kebijakan menteri sekarang itu adalah apa apa sekolah aman dan nyaman itu Pak itu termasuk terhadap bencana ini ya itu
0: Baik. Pak Ambrosius, ini kan masih dalam tahap pendataan ya Pak ya, sampai nanti akhirnya
2: ya.
0: akan dilakukan revitalisasi. Dan mungkin nggak itu Pak, pemulihan sekolah itu sekaligus membuat bangunan sekolah itu lebih tahan bencana seperti yang tadi Bapak harapkan ini.
2: Ya, saya kira memang untuk bukan hanya sekolah, tapi semua bangunan-bangunan publik itu memang harus dipastikan bahwa dia memenuhi standar-standar yang apa namanya yang tahan terhadap gempa misalnya. Cuma kalau memang gempa dengan kekuatan di atas 7 seperti kejadian kemarin itu memang ya biasanya yang lebih dekat ke pusat gempa itu biasanya paling terdampak. Tapi paling tidak memang konstruksi-konstruksi bangunan yang merupakan sarana atau fasilitas publik itu memang harus memperhatikan kekuatannya atau konstruksinya sehingga bisa tahan lah, bisa tahan. Minimal pada saat skala apa kekuatan 6 magnitude masih bisa aman begitu dan seterusnya. Gitu, Pak.
0: Baik, sebagai penutup apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT di sektor pendidikan saat ini, Pak? Silakan.
2: Baik, yang pertama saya ingin apa menyampaikan dukungan kepada keluarga, saudara-saudari, teman-teman guru, kepala sekolah, peserta didik, di Flores dan yang sedang mengalami guncangan hebat akibat gempa pada 15 Agustus kemarin. Ya. Tetap apa namanya waspada, mengikuti petunjuk dan arahan dari BMKG saja. Tidak perlu mengikuti petunjuk dari lain ataupun dari BPBD. Supaya kita pastikan tidak terjebak pada kepanikan atau pada langkah-langkah yang justru mengakibatkan apa namanya risiko-risiko yang lebih tinggi.
0: Yeah.
2: Yang kedua, pemerintah provinsi, pemerintah pusat terus berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak untuk belajar itu tetap terpenuhi dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di kondisi darurat bencana gempa bumi ini. Yang ketiga, untuk teman-teman guru dan tenaga pendidikan juga orang tua siswa, utamakan keselamatan. Hal-hal yang lain disesuaikan, keselamatan adalah hal yang tertinggi dan yang paling utama untuk diberi perhatian pada saat situasi darurat ini. Demikian.
0: Baik. Pak Ambrosius, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang. Sekali lagi kami turut prihatin dengan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Baik, terima kasih.
0: Salam
2: terima
0: sehat, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Demikian tadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, Ambrosius Kodo.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi dan nanti kami akan hadir kembali bersama dengan informasi yang disampaikan reporter kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan tadi kami juga telah berbincang bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kudo, terkait dengan kondisi sekolah atau satuan pendidikan yang terdampak gempa bumi dengan magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu, di mana gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4.58. Episenternya berada di laut sekitar 30 km laut Nagikeo dengan kedalaman 15 km. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum mengakhirinya pada pagi hari. Kemudian 17 Agustus 2026 pukul 11 BMKG mencatat 1.624 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2. Dan kondisi ini membuat aspek keselamatan warga termasuk kegiatan belajar di sekolah terdampak dan masih menjadi perhatian yang cukup diprioritaskan oleh berbagai pihak. Data BNPB per 16 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat mencatat 53 orang meninggal dunia, 137 luka-luka dan sedikitnya 5.659 orang mengungsi baik di lokasi pengungsian yang terpusat maupun secara mandiri. Dan BNPB juga mencatat 1.543 rumah mengalami kerusakan berat,

0: Zahra. Eliana.
1: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat di pembukaan sesi perdagangan hari ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG dibuka pada posisi 6.462,58, naik 60 poin atau 0,95%. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI hari ini diperkirakan akan bergerak di zona positif. IHSG berpeluang menguat melanjutkan penguatan pada akhir pekan kemarin meski masih terjadi aliran keluar modal asing. Sebelumnya pada Jumat 14 Agustus 2026, IHSG ditutup signifikan 1,59% ke level 6.401,89. Tim analis Pintrako Sekuritas mengatakan IHSG berpeluang menguat dan akan mengunci level 6.450 hingga 6.480 pada hari ini. Namun pelaku pasar akan mewaspadai ketegangan geopolitik seiring berakhirnya kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dengan Irak pada 17 Agustus 2026. Sementara itu di dalam negeri pasar masih dipengaruhi sentimen positif setelah penyampaian pidato kenegaraan dan nota keuangan RAPBN 2027. Presiden Prabowo dalam pidatonya akhir pekan kemarin menjabarkan pencapaian yang telah diraih selama pemerintahannya. Investasi mencapai Rp1.010 triliun pada semester 1 2026 dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi semester 1 2027 mencapai 5,5% secara tahunan dan ditargetkan tumbuh 6% pada akhir tahun ini. Menurut tim Pintrako Sekuritas, investasi harusnya mendorong terjadinya multiplier efek terhadap konsumsi dan kredit. Sektor-sektor mendapat dampak positif adalah perbankan, konsumsi, industri, dan konstruksi. Tim Pintrako mengatakan selanjutnya pasar menantikan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia yang akan diumumkan pekan ini. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi reporter kami Eliana Zahra. Dan nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang serta penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Jumlah stok yang berkurang hingga harga pakan tinggi menyebabkan harga daging ayam di Bangka mengalami lonjakan hingga Rp50.000 per kilogram. Dari RRI Sungai Liat, Bustomi Ahmad melaporkan. Silakan Bustomi.
4: Baik, mendengar kenaikan harga daging ayam potong di beberapa pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disebabkan karena memang suplai ataupun pasokan dari pabrik hingga peternak ayam berkurang, serta juga disebabkan tingginya harga pakan yang terus mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan harga daging ayam di pasar yang ada di Kabupaten Bangka mengalami lonjakan signifikan hingga Rp50.000 per kilogramnya untuk ayam bersih. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Ismir Rahmat Dinianto yang menyampaikan bahwa kenaikan ini sudah terpantau terjadi dalam sepekan terakhir di bulan Agustus 2026.
5: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam besi itu di pasar kita semalam itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang memang karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak. Ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan. Harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan.
4: Dengan kenaikan ini, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan lonjakan yang berlebih dengan melakukan pengiriman pasokan dari luar daerah. Namun terkendala proses pengiriman dan banyak ayam yang mati saat dalam perjalanan. Menurutnya, peternak lokal juga saat ini mengalami kekurangan stok anakan ayam atau DOC sehingga pembesaran anak ayam ini mengalami kesulitan. Pihaknya memprediksi kenaikan harga daging

0: ayam ini bisa terus terjadi mengingat ketersediaan ikan hasil tangkapan nelayan sangat kurang atau minim, sehingga masyarakat banyak beralih mengkonsumsi daging ayam untuk kebutuhan hariannya. Ia juga tak menampik permintaan daging ayam yang tinggi, salah satunya untuk program MBG menjadi salah satu penyebab kenaikan harga daging ayam di pasaran. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Bustomi untuk laporan Anda. Petani milenial di Sulawesi Tengah memiliki peluang cukup besar dalam kontribusi pendukung ketahanan pangan. Dari RRI Palu, Iketut Wiranata melaporkan. Ketut. Ya, Ketut Wiranata, silakan.
2: Ya, baik. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian di tengah tantangan perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Di tengah kondisi tersebut, petani milenial menjadi harapan baru dalam mewujudkan sektor pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Petani milenial Kabupaten Parigi Motong Sutrisno kepada RRI mengatakan, dengan pemantapan perkembangan teknologi pertanian, para petani muda di Sulawesi Tengah saat ini sudah mulai terjun menjadi petani milenial. Dengan inovasi dan semangat kewirausahaan, serta pertanian mulai dipandang sebagai peluang usaha yang menjanjikan dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Berikut petikan wawancara kami bersama petani milenial Sulawesi Tengah, Sutrisno.
3: Dari kami, Pak, untuk sekarang gerakan petani muda untuk mendukung ketahanan pangannya kita itu, Pak, sangat luar biasa. Karena kenapa? Dilihat anak muda sekarang ini mulai dengan melirik teknologi yang ada. Jadi petani milenial yang ada saat ini, mereka sudah mulai mengambil peluang itu untuk petani milenial kita lebih banyak juga turun ke bawah.
2: Ya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, kepada RRI juga mengatakan petani milenial di Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dengan pemanfaatan perkembangan teknologi.
4: Kedepannya sebetulnya sangat berpotensi karena selain dari jumlahnya banyak, kemudian pengetahuan mereka juga sudah, mindsetnya mereka juga sudah mulai ada berubah ya untuk ke arah yang maju. Jadi potensi untuk itu sangat kita perlukan dan sangat menunjang untuk tujuan pemerintah itu kedepannya untuk swasembada pangan.
2: Ya, Marlina menambahkan para petani milenial di Sulawesi Tengah diberikan pelatihan teknis agar mampu mengembangkan usaha pertanian secara profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menjadi motor penggerak dalam memperkuat ketahanan pangan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana investasi industri energi berskala besar mulai mengarah ke Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan industri Katibung menjadi kawasan yang dipersiapkan untuk menjadi pusat pengembangan industri energi dan petrokimia yang terintegrasi, dan pembangunan fisiknya ditargetkan mulai pada 2027. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan. Agung.
5: Ya, pendengar, kawasan industri Katibung di Kabupaten Lampung Selatan diproyeksikan menjadi salah satu pusat industri energi dan petrokimia terintegrasi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan kawasan tersebut mulai memasuki tahap konstruksi melalui groundbreaking pada semester pertama 2027. Rencana itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan industri, investasi, sekaligus ketahanan energi nasional. Saat ini penyusunan studi kelayakan kawasan industri Katibung masih terus dimatangkan sebagai dasar pengembangan kawasan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan posisi Katibung memiliki nilai strategis karena berada di kawasan Teluk Lampung dan berpotensi dikembangkan tidak hanya sebagai kawasan pengolahan energi, tetapi juga pusat logistik. Dalam rancangan master plan, kawasan tersebut dipersiapkan untuk mendukung aktivitas pelabuhan dengan kemampuan melayani kapal berkapasitas hingga 320.000 DWT. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menunjang kegiatan bongkar muat serta distribusi minyak mentah dalam skala besar. Pengembangan Katibung juga diarahkan untuk menjawab tantangan kebutuhan energi dalam negeri. Pemerintah menilai penguatan kapasitas pengolahan minyak menjadi penting di tengah kebutuhan bahan bakar minyak nasional yang masih lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri.
6: Nanti keberadaan kawasan industri Katibung ini bisa mendukung terhadap ketahanan energi ke depan. Satu itu. Yang kedua, mendukung logistik. Ternyata memang peran daripada Katibung sendiri, Teluk Lambung ini memang sangat strategis. Ini terbukti nanti dalam master plan-nya itu akan bisa menampung 3.200 DWT kapal. Jadi semacam very large carrier cruise carry kapal. Nah ini hanya dimiliki Singapura. Nah nanti jadi kebanggaan punya Lampung dalam integrated kawasan Katibung.
7: Selain sektor pengolahan minyak, pendengar, kawasan ini dirancang memiliki fungsi industri petrokimia yang terintegrasi. Dengan konsep tersebut, Katibung diharapkan tidak hanya menjadi lokasi kegiatan produksi, tetapi juga membentuk ekosistem industri yang terhubung dengan sektor logistik, energi, dan distribusi. Dengan target groundbreaking pada 2027, kawasan industri Katibung kini memasuki fase penting dari sebuah rencana jangka panjang menjadi proyek industri yang diharapkan mampu memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu simpul industri dan energi strategis di Indonesia. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI kedua, masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Dengan agenda 1, pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. 2, penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2026-2027, didahului dengan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan anggota MPR RI masa jabatan tahun 2024-2029. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kehutanan membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan serta upaya pengendalian dampaknya. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Majelis Arah Indonesia dengan agenda menerima masukan terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana serta permasalahan keumatan lainnya. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Badan Legislasi atau Balek DPR RI mengadakan rapat pleno penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis dengan agenda presentasi kajian tenaga ahli. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Tiga, Jaringan Berita Nasional.
4: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Bekasi tengah menyiapkan peta investasi Kota Bekasi berbasis aplikasi. Layanan ini dibuat sebagai terobosan untuk memudahkan investor mendapatkan informasi peluang usaha yang potensial di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
5: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Bekasi tengah menyiapkan peta investasi Kota Bekasi berbasis aplikasi. Layanan ini dibuat sebagai terobosan untuk memudahkan investor mendapatkan informasi peluang usaha yang potensial di Kota Bekasi. Dan menurut Kepala DPM PTSP Kota Bekasi, Prihadi Santoso menjelaskan, aplikasi ini akan diberi nama Sibalai Keren yang merupakan akronim dari Sistem Bantuan Layanan Izin Investasi dan Kemitraan Rencana Usaha. Dan dengan aplikasi tersebut, para calon investor akan disuguhkan berbagai informasi mengenai potensi investasi di Kota Bekasi, mulai dari jenis atau sektor usaha, apa yang potensial, hingga wilayah atau kecamatan mana yang potensial untuk investasi. Dan dengan peta tersebut juga ia berharap investor akan lebih tertarik berinvestasi di Kota Bekasi. Selain itu, informasi berpeluang untuk menciptakan pemerataan investasi di setiap wilayah yang ada di Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari Kepala DPM PTSP Kota Bekasi, Prihadi Santoso.
6: Kita sedang membangun satu sistem aplikasi yang nanti akan kita beri nama Sibalai Keren. Sibalai Keren ini sistem bantuan layanan izin investasi dan kemitraan rencana usaha. Nah, ke depan buat calon investor-investor yang akan masuk Kota Bekasi itu, dia cukup masuk ke platform itu, dia buka, dia akan bisa melihat peluang-peluang ruang-ruang usaha yang masih potensial di Kota Bekasi, yang mungkin selama ini mereka agak bingung gitu kan, dari sektor usaha itu yang paling layak, paling tepat itu dia harus investor di mana itu kurang.
5: Prihadi juga menjelaskan bahwa di Kota Bekasi saat ini terdapat beberapa wilayah yang potensial untuk berinvestasi, salah satunya di wilayah Pondok Melati dan juga Jati Sampurna. Hanya saja konsentrasi investasi saat ini banyak terpusat di Bekasi Selatan dan Bekasi Barat. Ia berharap dengan adanya aplikasi tersebut, investasi nantinya tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja, sehingga pemerataan ekonomi bisa terjadi di seluruh wilayah yang ada di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pangan lokal di Kota Kendari kini memperkuat budaya dan gerakan ekonomi. Heli Diawati Kadir dari RRI Kendari melaporkan. Heli Diawati, silakan.
7: Baik, saudara, pangan lokal memiliki peran sangat strategis, tidak hanya sebagai sumber gizi masyarakat, melainkan juga sebagai identitas budaya, sekaligus potensi besar yang dapat diandalkan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Kendati demikian, kekayaan keragaman pangan warisan leluhur ini menghadapi tantangan nyata berupa pergeseran pada konsumsi di kalangan generasi muda, sehingga diperlukan langkah bersama untuk mengembalikannya ke kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan, kekayaan ragam kuliner yang bersumber dari alam setempat sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.
8: Masing-masing daerah memiliki pangan lokal dengan cirinya sendiri, ya, sehingga ini semua saling terkait. Makanya tidak bisa tidak pangan lokal ini, ya, dengan berbagai upaya pemerintah, kita memang senantiasa untuk melestarikan keberanian daripada pangan lokal yang ada di Kota Kendari ini.
7: Ia mengakui tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan tersendiri, sehingga pihaknya terus gencar memperkenalkan kembali beragam sumber pangan alternatif, salah satunya olahan berbahan dasar sagu seperti sinonggi. Menurut Abdul Rauf, upaya pengenalan dan pengembangan pangan lokal perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan menarik bagi semua kalangan. Jika minat masyarakat, terutama generasi muda, dapat kembali bangga mengkonsumsi produksi dalam negeri, maka hal ini tidak hanya akan menjaga warisan budaya dan ketahanan pangan daerah, tetapi juga secara nyata akan memperkuat perekonomian masyarakat, mulai dari tingkat petani hingga pelaku usaha pengolahan di Kota Kendari. Dari Kendari, Heli Diawati Kadir, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Heli Diawati untuk laporan Anda. Peluncuran bantuan pangan kota bau-bau periode Juli hingga September 2026 menjadi materi laporan reporter kami, Herul Mulku dari RRI, Stasiun Produksi Bau-Bau. Herul.
9: Baik, pendengar RRI dimanapun berada, hari ini pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi di Juli, Agustus, dan September tahun 2026. Dan saat ini pendengar, saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Bau-Bau, Bapak Ritno. Pak, bisa disampaikan seperti apa program yang dijalankan hari ini?
10: Baik, terima kasih. Pada hari ini kita sudah mulai melakukan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Agustus dan September untuk penyaluran di Kota Bau-Bau yang akan menyasar nanti 14.850 kemudian dari manfaat, ya, banyak beras itu kurang lebih 445 ton yang akan disalurkan di bulan September ini, bisa membantu masyarakat untuk membuat pengeluaran, ya, sekaligus juga penetrasi untuk stabilisasi harga beras medium.
9: Oke. Untuk tiap penerima berapa kilo, Pak?
10: Baik, karena ini sifatnya one shot, ya, akan nanti alokasikan untuk 30 penyaluran, sekaligus kita salurkan kepada masing-masing penerima manfaat kurang lebih 30 kilo. 1 kilo itu kemas menjadi 10 kilo beras, jadi menambah menerima 3 karung beras, ya, 3 karung beras. Sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan ini secara bijak, ya, artinya dengan 30 kilo beras, jangan digunakan untuk yang lain, benar-benar untuk dikonsumsi.
9: Oke, baik, terima kasih. Baik, pendengar, sebelumnya juga Wali Kota Bau-Bau, Haji Yusran Fahim, menekankan kepada camat dan lurah agar membantu melakukan pengawasan dan berkoordinasi di wilayah masing-masing sehingga pelaksanaan penyaluran dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Dan juga pendengar, sebelum dilepas secara resmi penyaluran, sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah yang disaksikan langsung oleh Wali Kota, Kabulok, dan Forkopimda. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Hairul Mulku untuk laporan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, nanti kami akan hadir kembali dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Dan tentu kami nanti akan awali dengan informasi dalam dari dunia olahraga dalam dan luar negeri yang akan kami sajikan dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Setelah itu nanti kami akan hadir kembali dengan rangkaian informasi lain. Video potensi daerah juga menjadi salah satunya, kemudian Warta Nusantara dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang siang hari nanti. Silakan Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 atau Anda juga dapat memberikan tanggapan atau mungkin juga komentar Anda dari topik-topik perbincangan yang telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi, yang dapat Anda gunakan line telepon kami di 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, dan 386-6712. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Marc Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: Then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite good.
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya,
2: empat.
1: Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
3: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
3: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
4: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
3: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benernya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fozia, silakan.
2: Terima kasih, Rudi. Benar saja, Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang telah dipersiapkan untuk dihadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai update pemulihan dan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur ini mencatatkan hasil positif. Infrastruktur vital, terutama jaringan kelistrikan dan telekomunikasi, dilaporkan telah kembali berfungsi secara optimal bagi masyarakat. Berdasarkan data penanganan darurat hingga awal pekan ini, pemulihan pasokan energi listrik menunjukkan angka yang mendekati sempurna. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa proses rehabilitasi yang dikerjakan secara kolaboratif di lapangan telah membuahkan hasil yang nyata. Lantas, bagaimana perkembangan terbaru proses pemulihan dan penanganan pasca gempa di NTT? Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai HUT RI ke-81 sebagai momentum refleksi perjalanan bangsa dan solidaritas di tengah bencana. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada tahun ini berlangsung di tengah suasana duka yang menyelimuti sejumlah wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah gempa bumi melanda kawasan tersebut, di tengah berbagai tantangan termasuk bencana yang terjadi di sejumlah daerah ini, kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tapi juga tentang kepedulian dan solidaritas antar sesama. Semangat membantu dan bangkit bersama menjadi bagian penting dari cara bangsa Indonesia memaknai kemerdekaan. Bagaimana seharusnya peringatan HUT ke-81 RI ini dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian khususnya bagi masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian ada juga topik mengenai dua pelajar SMP Negeri 1 Turi yang berhasil menciptakan inovasi alat pendeteksi kualitas makanan untuk program MBG, di mana dua siswa SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman ini membuat inovasi yang cukup unik, yakni alat yang mampu mengidentifikasi kesegaran makanan dalam waktu hanya 5 detik. Alat ini sengaja dibuat untuk menghindari keracunan program MBG atau makan bergizi gratis. Dua siswa tersebut yaitu Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi, dua siswa kelas 9B yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR. Ide ini muncul karena mereka merasa prihatin akan banyaknya berita keracunan MBG. Nanti juga akan kami perbincangkan sejauh mana inovasi dari dua pelajar SMP Negeri 1 Turi ini dapat membantu memastikan kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG serta bagaimana peluang pengembangan ke depannya. Nanti akan kami perbincangkan juga bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda pantauan IHSG dan kabar bursa hari ini serta beragam peristiwa aktual lainnya. Pasti pastikan Anda menekan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kami sepanjang siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi menarik dari rekan-rekan reporter kami di berbagai daerah tanah air yang akan menyampaikan informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami akan mengajak Anda menuju ke Kalimantan Tengah, di mana rumah Cilik Riwut yang merupakan cagar budaya Kalimantan Tengah menyajikan ruang sosial dan wisata edukatif bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan rumah Cilik Riwut, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palangkaraya. Sesuai dengan namanya, ini merupakan rumah peninggalan pahlawan Cilik Riwut yang di dalamnya terdapat barang-barang bersejarah. Namun, bukan hanya sekedar objek sejarah, rumah ini difungsikan sebagai ruang sosial berupa galeri dan resto yang terbuka bagi masyarakat umum. Lalu seperti apa keunikan di dalamnya? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Rumah Cilik Riwut, sebuah museum galeri dan resto yang jika dilihat dari halaman depan nampak kecil, namun kenangan sejarah pahlawan nasional Cilik Riwut tetap hidup di dalamnya. Sebelumnya, rumah jabatan Bapak Cilik Riwut ini sempat terbengkalai, namun anak keempatnya, Ida Riwut, berusaha mewujudkan cita-cita sang ayah untuk menjadikan rumah bersejarah ini menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat.
1: Jadi saat kami, rumah ini sudah mau runtuh ya, jadi waktu kita bisa merehab hanya mengganti atapnya, kami berpikir rumah ini kita apakan lagi gitu. Karena kalau rumah ini kosong berarti rusak kembali. Nah, akhirnya karena Bapak meninggalkan begitu banyak foto-foto zaman dulu, kenapa tidak kita pajang di rumah sini biar yang orang banyak yang melihat.
0: Selain melihat benda-benda peninggalan Gubernur Cilik Riwut, pengunjung juga bisa menikmati berbagai hidangan khas Dayak yang menarik dan tentu saja ramah di kantong. Rumah Cilik Riwut juga menyediakan ruang

0: agar budaya ini kepada masyarakat luas. Diharapkan ruang sosial yang disajikan oleh Rumah Cilik Riwut semakin dikenal luas oleh masyarakat, sehingga bisa meningkatkan potensi wisata daerah Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wilayah perbatasan Etikong memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Salah satunya adalah padi ladang. Dan kondisi lahan serta lingkungan yang mendukung menjadikan pertanian padi ladang sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat sekaligus potensi ekonomi daerah. Dari RRI Stasiun Produksi Sanggau, Natasha Aidila melaporkan.
2: Salam jumpa bersama kami, Radio Republik Indonesia Entikong dalam Potensi Daerah edisi kali ini. Di wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau, sektor pertanian ladang masih menjadi tumpuan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kondisi alam yang subur dan kearifan lokal yang terus dijaga, pertanian ladang tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat perbatasan. Salah satu petani yang masih konsisten mengelola ladang adalah Ibu Lucia Ati.
3: Nama saya Lucia Ati, saya berasal dari Kecamatan Entikong, Dusun Sontas. Saya adalah seorang petani ladang. Awalnya saya menjadi seorang petani ladang karena saya mikir kalau kita tidak bertani, kita akan susah untuk membeli beras. Sedangkan untuk membeli keperluan sehari-hari, kita sudah susah. Nah, dengan adanya saya bertani ladang, jadi bisa mendapatkan hasil. Bibit padi yang saya pilih adalah bibit padi Melawi. Kenapa saya memilih bibit padi Melawi? Karena sebelumnya kami pernah menanam bibit padi cantik atau bibit padi yang lainnya, tapi hasilnya tidak memuaskan. Setelah saya memilih bibit padi Melawi ini, hasilnya boleh dikatakan lebih banyak dari padi yang lainnya. Karena mungkin kalau kata orang kampung, ya kami cocok dengan padi itu. Hasilnya lalu berlipat-lipat ganda. Jadi hasil padi yang lumayan banyak itu bisa membantu ekonomi keluarga kami. Kalau hasil dari pertanian ladang kami tahun ini, hasilnya lumayan banyak, 100 lebih karung. Jadi dari hasil itu bisa saya jual untuk membantu ekonomi, untuk menyekolahkan anak-anak saya. Kemudian karena di kampung kami juga banyak yang membeli beras ke kami, jadi kami bisa menjualnya. Kemudian selain di kampung, saya bisa menjualnya ke Malaysia juga. Karena di Malaysia itu harganya lebih lumayan mahal dari di kampung kami.
2: Potensi pertanian padi di wilayah perbatasan Entikong sangatlah besar. Dengan kualitas beras yang baik dan letak geografis yang strategis, Entikong menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam sektor pertanian ladang. Dari Entikong, sampai jumpa pada Potensi Daerah edisi berikutnya.
1: Madura tidak hanya dikenal dengan wisata alam dan kulinernya, tetapi juga memiliki kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah keris, warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi tinggi serta berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya daerah. Dari RRI Surabaya, Horul Umam melaporkan.
4: Baik pemirsa, Kabupaten Sampang memiliki potensi budaya yang terus lestari. Salah satunya tradisi jamasan keris pada bulan Muharram yang dilaksanakan pada satu tahun sekali. Berikut laporan saya, Hairul Umam dari Kabupaten Sampang, Madura.
5: Keris menjadi salah satu kekayaan budaya Madura yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi tinggi. Hingga kini, warisan leluhur tersebut masih terus dijaga melalui tradisi perawatan pusaka atau jamasan yang dilakukan masyarakat dan para pencinta keris sebagai upaya melestarikan identitas budaya.

0: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jatibudoyo mengatakan, perawatan keris dilakukan menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal masyarakat sebagai jeruk keris. Proses tersebut bertujuan membersihkan bilah keris dari kotoran dan karat sekaligus menjaga keindahan pamor agar tetap terawat tanpa mengurangi nilai keasliannya. Menurutnya, setiap keris memiliki karakter pamor dan nilai sejarah yang berbeda, sehingga memerlukan teknik perawatan yang tidak sama. Pada masa lalu, masyarakat bahkan menyiapkan perlengkapan khusus, termasuk bambu beruas, sebagai tempat penyimpan bahan pembersih. Tradisi tersebut menunjukkan besarnya penghormatan masyarakat Madura terhadap warisan budaya yang diwariskan lintas generasi.
1: Orang Madura itu mandi keris, ngangkui berengan. Berengan itu adalah cairan beracun yang bisa digunakan untuk memperhebat fungsi dari senjata itu. Artinya, kadang-kadang sebuah keris atau sebilah keris itu yoninya dikhawatirkan sudah tidak ada lagi karena tidak dirawat, tidak didoakan. Karena itulah kemudian dimandikan tiap-tiap malam satu suro, dicampur dengan jeruk nipis yang orang Madura mengatakan jeruk nipis itu jeruk keris.
0: Bustomi menambahkan, keris tidak hanya menjadi benda pusaka, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya dan sarana edukasi sejarah. Menurutnya, pelestarian keris perlu terus didukung karena dapat memperkuat identitas Madura sekaligus mendorong pengembangan sektor kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
2: Demikian laporan dari Sampang Madura. Tradisi jamasan keris diharapkan terus menjadi kekuatan budaya daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Madura kepada generasi mendatang.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini. Mengutip data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.695.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.677.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dengan informasi reporter kami dalam sesi video potensi daerah. Dan kini kami akan mengajak Anda sebuah informasi yang disampaikan reporter kami dari Kediri, kunjungan masyarakat ke wisata sumber Ubalan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meningkat sejak dibuka kembali pada tahun 2026. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam video potensi daerah kali ini kami akan menghadirkan informasi terkait dengan wisata sumber Ubalan Kabupaten Kediri. Dan wisata ini sempat vakum selama 6 tahun karena adanya COVID-19. Saat ini sudah mulai dibuka kembali sejak awal tahun 2026. Seperti apa liputannya? Kita ikuti bersama.
3: Sejak ditutup selama 6 tahun akibat adanya COVID-19 dan dibuka kembali pada bulan Januari tahun 2026, antusias masyarakat berkunjung ke wisata sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat. Wisata yang menyuguhkan wahana utama kolam renang dan lainnya banyak menarik pengunjung tidak hanya dari wilayah Kediri, namun juga berasal dari wilayah sekitar Kediri. Salah satunya pengunjung wisata sumber Ubalan asal Tulungagung, Yusana, menjelaskan dirinya mengajak renang sang anak ke wisata sumber Ubalan sebagai terapi kesehatan anak. Ia mengatakan, setelah dibuka kembali untuk masyarakat, wisata sumber Ubalan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pengunjung.
4: Dengan tiket masuk yang lumayan murah dan parkirnya cuma 3.000, akhirnya anak merasa nyaman, Pak. Ya, cuman kekurangan satu waktu saya pertama masuk. Pedagang asongannya dan penjual makannya itu nggak ada. Sekarang mungkin udah berjalan 2 bulan, 3 bulan ini kok malah rame dan bersih gitu loh.
3: Sementara koordinator wisata sumber Ubalan, Asmanu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Kediri, mengatakan selain kolam renang, pengunjung wisata sumber Ubalan juga dapat menikmati wahana wisata dan wahana lainnya. Wisata sumber Ubalan juga memiliki area bumi perkemahan dan keramaian pengunjung terjadi saat momen hari libur panjang maupun hari Sabtu dan Minggu.
5: Yang kita tawarkan tuh pertama kita kolam renang, kemudian ada lagi wahana wisata ada, terus bumi perkemahan ada, terus itu seperti taman-taman ini seringkali kan biasanya itu dari rombongan-rombongan itu bawa tikar, lalu makan bersama seperti itu.
3: Ia menambahkan dengan adanya pengembangan dan penataan kembali, saat ini wisata sumber Ubalan memiliki luas sekitar 15 hektar. Dengan jumlah tenaga yang turut mengelola wisata sumber Ubalan sebanyak 23 orang yang terdiri dari 20 orang penjaga operasional siang dan 3 orang yang berjaga malam. Dibukanya kembali wisata sumber Ubalan Kabupaten Kediri juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area wisata tersebut merupakan warga yang berdomisili di dekat wisata sumber Ubalan. Salah satunya diungkapkan oleh Lili Wahyuni yang setiap harinya berjualan aneka makanan dan minuman di sekitar wahana kolam renang sumber Ubalan Kabupaten Kediri.
6: Kalau udah buka ya alhamdulillah, kalau belum buka kemarin waduh sepi, nggak ada kemasukan. Kalau rame tahun baru itu 3 lebih.
3: 3 apa maksudnya?
6: 3 juta lebih.
3: Untuk harga tiket masuk di area wisata sumber Ubalan Kabupaten Kediri pada hari biasa dari Senin sampai Jumat untuk anak-anak Rp6.000 dan dewasa Rp8.000. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, biaya tiket masuk untuk anak-anak Rp8.000 dan dewasa Rp10.000 per orang. Mengenai biaya parkir kendaraan untuk sepeda motor Rp3.000, untuk mobil Rp5.000, minibus Rp10.000 dan kendaraan bus atau truk yaitu Rp15.000. Sebagai pengunjung, Yusana berharap ada penambahan wahana dan penambahan permainan bagi anak-anak yang ada di wisata sumber Ubalan, serta perlu adanya penambahan para pedagang yang menyajikan kuliner khas Kabupaten Kediri.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikian telah kami sajikan informasi terkait dengan wisata sumber Ubalan yang ada di Kabupaten Kediri. Kami telah membahas mengenai wahana yang ada, kemudian inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pengelola yang ada di wisata sumber Ubalan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, informasi dari Kediri tadi sekaligus mengakhiri video potensi daerah untuk hari ini. Dan esok kami akan hadir kembali dengan informasi lainnya yang menarik, dan tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Targets acquired. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan Big Data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengerahkan tim gabungan untuk melakukan survei makroseismik untuk melakukan pengujian karakteristik respons tanah serta verifikasi dampak tsunami pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan pengujian karakteristik tanah akan dilakukan menggunakan pengukuran mikrotremor dan multi-channel analysis of surface waves pada wilayah-wilayah yang terdampak. Dan ia menjelaskan hasil dari pemetaan nantinya akan diproyeksikan sebagai basis pemetaan mikrozonasi bencana sekaligus menjadi landasan utama dalam penyusunan rekomendasi rekonstruksi tata ruang dan bangunan yang aman gempa bagi pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

Persatuan Insinyur Indonesia atau PII terus mendorong para insinyur di Indonesia untuk segera membantu warga dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan tanah gempa setelah terjadinya gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ketua Divisi Kebencanaan dan Kesiapsiagaan PII, Wayan Sengara mengatakan, gempa di NTT diharapkan menjadi evaluasi bagi seluruh pihak terkait untuk memperkuat ketahanan terhadap sistem bangunan dan infrastruktur di berbagai daerah. Menurutnya evaluasi perlu dilakukan karena kerusakan bangunan akibat gempa sering kali menjadi penyebab utama jatuhnya korban luka maupun jiwa. Beralih ke informasi mancanegara, Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang didukung oleh Amerika Serikat sepakat membentuk dua kelompok kerja yang berfokus pada pelucutan senjata dan demilitarisasi jalur Gaza. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan di Israel antara Netanyahu sebagai utusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Jared Kushner, dan Direktur Dewan Perdamaian Nikolai Mladenov. Kelompok pertama akan berfokus pada pelucutan senjata dan demilitarisasi Gaza, sedangkan kelompok kerja kedua akan berfokus pada sanitasi, air bersih, dan masalah kesehatan masyarakat lainnya bagi penduduk Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Novak Djokovic dan Arina Sabalenka akan berpasangan pada nomor ganda campuran pada US Open 2026 yang digelar di New York, Amerika Serikat. Pasangan Djokovic dan Sabalenka menjadi salah satu dari 16 tim yang dipastikan akan tampil dalam undian utama ganda campuran Grand Slam. Babak utama dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 Agustus, sementara babak kualifikasi akan digelar sehari sebelumnya. Duet dua nama besar tenis dunia itu menjadi salah satu daya tarik utama ganda campuran US Open tahun ini. Djokovic merupakan pemegang 24 gelar Grand Slam, sementara Sabalenka saat ini menjadi petenis nomor 1 dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah memperluas rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya di Istana dan kawasan Monumen Nasional Jakarta. Pemerintah memperluas semarak kemerdekaan hingga ke kampung-kampung pemukiman padat dan lingkungan masyarakat di berbagai penjuru Jakarta. Perumbulok menggaransi ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Timur atau NTT tetap aman. Di tengah penanganan darurat gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah, persediaan beras yang kini di kisaran 35.000 hingga 37.000 ton dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Selasa 18 Agustus 2026. Kenaikan sebesar Rp18.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kami kini hadir dengan informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: DPRD Toli-Toli mendorong pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T, khususnya Toli-Toli dapat segera terlaksana. Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli melaporkan. Ahmad.
2: Ya, baik. Saudara, program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak sekolah, balita serta ibu hamil dan menyusui. Program nasional ini juga dirancang untuk menekan angka stunting, mendukung kemampuan belajar anak di sekolah, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, dan UMKM. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Toli-Toli, Inyoman Mulyada Patiwacara RRI mengatakan, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Toli-Toli menyambut baik terhadap niat baik yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto saat ini melalui program Makan Bergizi Gratis MTG. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama terkait dengan kualitas dan sasaran MTG itu sendiri. Di antaranya sasaran utama dari program itu hendaknya diprioritaskan daerah 3T agar kecerdasan anak bangsa yang berada di wilayah 3T tertinggal, terpandang, terluar, serta penerimaan gizi mereka dapat tersalurkan secara merata hingga ke pelosok dan tidak hanya berfokus di dalam kota. Selain itu, kualitas dan higienitas makanan yang disajikan melalui dapur SPPG juga perlu diperhatikan agar kandungan gizi yang dibutuhkan terpenuhi secara maksimal.
3: Karena perlu kita ketahui bersama, dana MDG ini sangat besar menyerap APBN kita, yang mempengaruhi juga APBD kita. Tentu jangan sampai pengurangan atau efisiensi APBD kita tidak berbanding lurus dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui program MDG tersebut.
2: Ya, berbicara persoalan tantangan terbesar dalam pemerataan program MBG di daerah, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Toli-Toli Nyoman Mulyada mengatakan, kultur wilayah dengan banyaknya pulau yang dimiliki serta kondisi infrastruktur yang belum memadai, diantaranya Kecamatan Lampasio, Kecamatan Basidondo dan Okureje, menjadi pekerjaan rumah besar bagi Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli untuk memprioritaskan daerah tersebut sebagai sasaran utama penyaluran MBG.
3: Tantangan terbesar tentu masalah kultur wilayah kita. Dengan banyaknya pulau yang kita miliki, dengan kondisi infrastruktur yang masih banyak belum memadai, seperti daerah wilayah kami di Dapil 3, Lampasio, Basidondo, dan Ogodede, dan ini menjadi PR besar buat BGN, bagaimana bisa memprioritaskan daerah-daerah pelosok menjadi sasaran utama tanpa mengurangi dari manfaat gizi dan higienis makanan yang disajikan.
2: Iya, sebagai wakil rakyat, Inyoman Mulyada terus mendorong wilayah kepulauan yang berpenghuni, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, dapat segera dibangun dapur SPPG agar pelajar di kepulauan yang selama ini belum tersentuh program makan bergizi gratis juga dapat merasakan program andalan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Ahmad Mukadas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat Kampung Bakalaeng menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas selesainya jembatan Garuda yang membuka akses transportasi antar wilayah. Dari RRI Tahuna, Anton Lahobe melaporkan selengkapnya. Anton.
2: Baik, Rudi dan pendengar, setelah sekian lama menggunakan batu kelapa sebagai jembatan penghubung dari jalan Rabat Beton yang dibangun, kini masyarakat Kampung Bakalaeng, khususnya anak kampung Pedine, dapat dengan mudah melakukan aktivitas terhubung dengan jembatan Garuda. Mulai dari aktivitas anak sekolah, kegiatan pemerintahan desa, serta kegiatan ekonomi sosial masyarakat dapat dilakukan dengan lancar tanpa ada hambatan usai jembatan Garuda dibangun. Kapitalaum Kampung Bakalaeng, Rahmat Antarani, kepada RRI mengatakan kehadiran jembatan Garuda sangat membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan. Apalagi jembatan Garuda yang merupakan program pemerintah pusat atau Presiden Prabowo yang dilaksanakan di daerah melalui jajaran TNI Polri tersebut dapat memangkas jarak saat masyarakat ingin menjual hasil pertanian ke Ibu Kota Tahuna.
4: Karena rawunya ada anak kampung Lindungan Dua Pedine, jadi dibuat jembatan darurat tahunya bagi batang kelapa. Jadi batang kelapa itu karena panjang bertahan lama, jadi cepat langsung patah. Jadi bertepatan ada program dari Pak Presiden, maka Kampung Bakalaeng mendapat bantuan jembatan darurat dari program Pak Presiden Prabowo. Dan juga itu ada dukungan dari Kodim Sangya. Melalui jalan ini dan melewati jembatan ini, akses ke Tahuna sangat cepat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah memberikan bantuan jembatan Garuda ini.
2: Sebagai pimpinan wilayah Kampung Bakalaeng, Antarani saat sangat mengapresiasi bagi jajaran TNI Polri yang telah bersinergi untuk menyelesaikan program jembatan Garuda menjawab kerinduan masyarakat selama ini. Peresmian jembatan Garuda di Kampung Bakalaeng dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo secara virtual, merupakan salah satu dari 4 jembatan yang selesai dikerjakan di tahun 2026 di Kabupaten Sangihe. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
1: Pembangunan pabrik pakan ternak di Gorontalo Utara melalui program hilirisasi ternak ayam terintegrasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan harga pakan daerah lain. Hendra Rauf dari RRI Gorontalo melaporkan. Hendra.
5: Dari Gorontalo dapat kami laporkan pemerintah Provinsi Gorontalo terus memaksimalkan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Tentu kolaborasi Pemprov Gorontalo Utara dengan Pemkab ini terus dipermantap dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung program tersebut. Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, mengemukakan penentuan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terkait pembangunan pabrik pakan ternak melalui program hilirisasi ayam tersebut, dilakukan untuk menyikapi perbandingan harga pakan antara daerah satu dengan lainnya. Selain itu, pabrik pakan yang akan dibangun di Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat menyuplai kebutuhan pakan daerah tetangga.
6: Jadi yang untuk penentuan hilirisasi itu kan sudah program prioritas nasional ya, jadi menentukan. Jadi yang kebetulan untuk hilirisasinya kan banyak hilirisasi ya, yang disampaikan oleh program nasional salah satunya adalah ayam terintegrasi ini ya. Jadi pertama kenapa ayam itu jadi salah satu diutaskan untuk khususnya untuk daerah di luar Jawa? Karena memang ya kita tahu bahwa kebutuhan dan untuk harga pakan, harga DOC-nya agak terlalu jauh dari harga di luar Jawa ya, di daerah Jawa ya. Karena itu harapannya mereka dengan adanya field mill di daerah Gorontalo misalnya untuk bisa mensuplai untuk daerah tetangga lah. Artinya sebagai untuk bisa menstimulasi harga-harga yang ada di daerah gitu ya.
5: Ramdan Pade menambahkan dipilihnya Kecamatan Anggrek Gorontalo Utara sebagai lokasi pelaksanaan program hilirisasi ini dikarenakan keberadaan pelabuhan Anggrek yang memiliki fasilitas memadai untuk kegiatan transportasi luar daerah. Khusus penandatanganan perjanjian kerjasama program hilirisasi ayam terintegrasi telah dilakukan kemarin oleh Pemkab Gorontalo Utara bersama PT Agrikultur Global Katulistiwa. Dari Gorontalo, Hendra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Talaut mendukung swasembada pangan melalui penanaman padi dan jagung. Dari RRI Stasiun Produksi Talaut, Marzuki Mangero melaporkan. Marzuki.
7: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP mendukung penuh program swasembada pangan dengan terus mendorong pengembangan komoditas padi dan jagung di daerah. Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolo menyebutkan saat ini terdapat kurang lebih 462 hektar lahan padi ladang kering serta sekitar 44 hektar lahan padi sawah yang dikembangkan di masyarakat. Menurut Dirman, pengembangan sektor pertanian khususnya padi dan jagung diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap petani agar lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal.
8: Kita akan wujudkan aspek kita Bapak Presiden Republik Indonesia khususnya untuk swasembada pangan. Target itu akan kita capai dan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut mendukung sepenuhnya untuk swasembada pangan.
7: Diharapkan dengan pengembangan padi dan jagung secara berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan pangan dan mendorong terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Kepulauan Talaut, Marzuki Mangero Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali murid SD Pangrango Kota Cirebon mengapresiasi respon cepat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terkait menu makan bergizi gratis atau MBG yang kurang disukai para murid. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan. Vivi.
9: Baik, Rudi, wali murid di SD Pangrango Kota Cirebon mengapresiasi respon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terhadap masukan menu program makan bergizi gratis atau MBG. Masukan tersebut disampaikan melalui catatan yang dibuat siswa untuk dapur MBG, terutama terkait menu yang kurang disukai. Wali murid SD Pangrango Kota Cirebon, Rifani, mengatakan anak-anak dapat menyampaikan menu yang kurang disukai untuk menjadi bahan evaluasi pihak dapur MBG. Menurutnya, sejumlah siswa lebih banyak menyampaikan masukan terkait menu sayuran yang dinilai kurang sesuai dengan selera mereka.
10: Selang cerita gitu kan, dia suka sama menunya. Kira tuh kan setiap itu mereka ada bisa bikin catatan tuh untuk ya dapurnya. Nah itu mereka request di situ gitu. Kalau kan dapur MBG kalau menu ini mereka nggak suka. Nanti dapur MBG tuh ya bisa memperbaiki gitu kayak menu. Banyaknya tuh anak nggak suka di sayuran ya. Jadi request gitu sesuai kriteria yang memang mereka suka.
9: Rifani menilai keberadaan makan bergizi gratis memberikan manfaat bagi anak-anak yang menerima program tersebut. Ia berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah dan semakin mampu memenuhi kebutuhan gizi siswa di sekolah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Slamiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara menjadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai motivasi untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dari RRI Samarinda, Andreas Trisno melaporkan. Andreas.
11: Pro 3 Otorita Ibu Kota Nusantara kini menjadikan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini sebagai motivasi untuk terus memperkuat keberlanjutan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Momentum peringatan kemerdekaan ini menjadi menjadi pengingat bahwa pembangunan Nusantara tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi diarahkan untuk membangun fondasi kota masa depan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono usai memimpin upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Plaza Seremoni IKN. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan juga diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pembangunan Nusantara terus berjalan sesuai visi ibu kota negara yang modern dan berkelanjutan. Selanjutnya, menggembirakan menurut Basuki, saat ini selain anggaran dari APBN, pemerintah dan otorita IKN juga menggandeng sejumlah pihak swasta untuk membangun investasi di kawasan IKN dengan nilai investor mencapai lebih dari 134 triliun rupiah.
12: Sebagai otorita, kami tetap melaksanakan tugas sesuai dengan yang diberikan pada kami. Jadi, terutama misalnya financing kita ini lumayan, Kak. Ya, dari APBN, kan ada 4 financing scheme kita. APBN, KPBU, investasi swasta, dan hibah. Semua berjalan. Investasi swasta ini yang mengembirakan.
11: Basuki menambahkan bahwa pihaknya terus membangun Nusantara melalui berbagai pembangunan yang telah direncanakan. Salah satu yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara yang terdiri dari kantor DPR, MPR, dan DPD serta Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah. Saat ini terdapat progres dengan rata-rata progres pembangunan mencapai 15%. Dia berharap di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi dari pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andres Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Cilegon memastikan tidak adanya penerima ganda dalam program Makan Bergizi Gratis. Dari RRI Banten, Rohmanuddin melaporkan. Rohmanuddin.
13: Dari dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Cilegon memastikan tidak ada penerimaan manfaat yang mendapatkan program makan bergizi gratis atau FPG dari dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi Pemkot Cilegon bersama Badan Gizi Nasional atau BGN. Pejabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Kota Cilegon sekaligus Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MPG Kota Cilegon, Ahmad Haji Setiadi Putra mengatakan, monitoring telah dilakukan sejak awal pelaksanaan program.
1: Ya, Rohmanuddin, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda bantu untuk melanjutkan laporan Anda?
13: Ya, menurut Ajis, hasil pemantauan juga memastikan tidak ada sekolah yang menerima layanan MPG dari dua SPPG sekaligus. Saat ini terdapat sekitar 45 SPPG yang terdata di Kota Cilegon, sementara jumlah keseluruhan penerima manfaat masih dalam proses pemutakhiran. Pemutakhiran dilakukan untuk menyesuaikan data dengan kondisi aktual di lapangan sekaligus mencegah potensi tumpang tindih penerima manfaat. Berikut penjelasan Ajis.
1: Ya, Rohmanuddin, Anda lanjutkan dengan laporan Anda, silakan.
13: Di tengah pelaksanaan program MPG, terdapat satu SPPG yang masih berstatus suspend karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ajis berharap pengelola segera melengkapi seluruh persyaratan agar layanan SPPG tersebut dapat kembali berjalan. Ajis menegaskan kewenangan pemberian sanksi terhadap SPPG berada di tangan BGN, sementara Pemkot Cilegon berperan melakukan pemantauan, memberikan rekomendasi, serta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program. Demikian dari Kota Cilegon, Banten, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Warta Nusantara.
15: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
16: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
14: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
15: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
14: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12
17: 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang memiliki sejumlah wisata dengan daya tarik internasional dan itu dibuktikan dengan meningkatnya kunjungan turis mancanegara. Dari RRI Stasiun Produksi Sampang, Alvin Wari melaporkan. Alvin.
19: Jadi memang pemerintah Kabupaten Sampang hingga saat ini terus aktif mempromosikan pariwisata daerah untuk menarik turis mancanegara, di mana hal itu sudah terbukti dengan ramainya kunjungan wisatawan dari Norwegia, Skotlandia, Kanada, dan Belanda ke destinasi seperti di pantai favorit di Kabupaten Sampang yaitu Lon Malang. Jadi Pemkab sendiri sudah menyambut positif kunjungan ini, yang dimana pada kunjungan tersebut fokus pada budaya, ekonomi kreatif, serta potensi investasi didukung oleh ikon baru seperti Alun-Alun Trunojoyo. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Sampang, Endah Nur Siskawati, menilai jika pihaknya menganggap kedatangan turis manca sebagai bukti bahwa potensi wisata dan budaya lokal Kabupaten Sampang seperti Kerapan Sapi memiliki daya tarik internasional. Kedatangan turis mancanegara ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi kreatif dan juga memperkenalkan budaya lokal Sampang ke dunia internasional.
1: Ya, halo Alvin.
19: Ya.
1: Ya, bisa Anda lanjutkan karena pernyataan narasumber kurang terdengar dengan jelas. Silakan.
19: Saya kutip dari insert dari narasumber di mana menurut Anda sendiri, jika alasan salah satu turis mancanegara ke Kabupaten Sampang karena tidak ada budaya seperti di Sampang di negara mereka. Dan seperti wisata Pantai Lon Malang sendiri yang masih menjadi favorit, hingga saat ini menjadi salah satu destinasi yang juga dikenal hingga mancanegara karena keindahan dan juga kebersihan. Dari Sampang Madura, Alvin Wari melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Alvin Wari untuk laporan Anda siang hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai lebih dari sekadar upacara seremonial dan semangat nilai perjuangan para pahlawan harus terus diwarisi. Dari RRI Tarakan, Ramlan melaporkan. Ramlan, silakan.
20: Baik, terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara berlangsung hikmat di lapangan Agatis Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat. Yang menarik daripada acara tersebut, para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Utara. Keberagaman tersebut menjadi gambaran kuat semangat persatuan dalam peringatan kemerdekaan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Gubernur menegaskan status Provinsi Kaltara sebagai provinsi perbatasan membawa tanggung jawab besar bagi seluruh masyarakat, bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat persatuan dan memastikan kedaulatan negara tetap terjaga. Berikut hasil wawancara kami bersama Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang.
21: Ya, kita harus mulai kegiatan hari ulang tahun ke-81 ini dengan semangat kebangsaan, ya, mewarisi nilai-nilai perjuangan para pahlawan.
20: Peringatan HUT ke-81 di Provinsi Kaltara pun menjadi penegasan bahwa keberagaman suku dan budaya bukanlah pemecah, melainkan untuk memperkokoh persatuan, terutama bagi Kaltara yang berada di garis dan depan perbatasan Indonesia. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Ramdan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur Jalan Raya Banjarwangi Singajaya Garut sebagai respon cepat atas keluhan warga masyarakat. Dari RRI Bandung, Irwan Rudiawan melaporkan. Irwan.
3: Ya, baik Rudi, pendengar, pasca mendapat kritikan pedas dari netizen dan warga, Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat terus berupaya melakukan perbaikan Jalan Raya Banjarwangi Singajaya di wilayah Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan proses pengusulan kendala hingga progres terbaru penanganan ruas jalan tersebut. Ia menyampaikan upaya penanganan Jalan Banjarwangi telah dimulai sejak 2025 lalu melalui pengusulan

0: menyiapkan kondisi teknis jalan agar memenuhi persyaratan program infrastruktur jalan desa tersebut.
1: Titik yang masih berpotensi bencana. Jadi sudah oke. Karena mereka itu kan waktu satu batas 4 bulan. Jadi kalau selalu perbaiki jalan bencana akan lama, sehingga dikhawatir tidak tercapai waktunya. Sehingga saat itu, 2005 itu kemudian kita tidak jadi mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR. Saat itu nilainya cukup besar, hampir 80 miliar. Ya. Kita sudah senang, tapi kemudian ada hal yang tidak bisa dihindari. Karena mereka minta kesiapan lahan. Ya.
0: Ya, pendengar, menurutnya anggaran daerah tidak dapat sepenuhnya dialokasikan untuk satu ruas jalan karena masih banyak infrastruktur jalan di wilayah Garut yang membutuhkan penanganan. Setelah melalui pengawalan ke pemerintah pusat, alokasi anggaran IJD untuk Jalan Banjarwangi akhirnya ditetapkan pada Agustus 2026 ini dengan nilai sekitar 42 miliar rupiah. Saat ini pekerjaan memasuki tahap lelang dengan target penandatanganan kontrak pada akhir Agustus dan pelaksanaan pekerjaan fisik dimulai September 2026. Untuk mengejar batas waktu pengerjaan selama 4 bulan, pekerjaan akan dilakukan pada dua titik secara paralel, yakni sisi depan dan sisi belakang ruas jalan yang ditangani. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan dari Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, demikian tadi Irwan Rudiawan melaporkan. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Konsul Jenderal Malaysia menilai semangat kemerdekaan Indonesia mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat pembangunan dan hubungan internasional. Dari RRI Medan, Mutiara Khairunisa melaporkan. Mutiara.
3: Ya, baik pendengar. Konsul Jenderal Malaysia di Medan, Syahril Nizam bin Abdul Malik, menilai semangat HUT ke-81 Republik Indonesia tercermin dalam perlombaan panjat pinang yang mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan. Hal itu disampaikannya saat mewakili para konsul jenderal di Jepang. Hal itu disampaikannya saat mewakili para konsul jenderal di Medan pada resepsi kenegaraan HUT ke-81 RI tingkat Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan pada Senin malam. Syahril menilai Sumatera Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Ia menyebut potensi tersebut perlu didukung konektivitas, infrastruktur, serta kemudahan perizinan untuk mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Konsul Jenderal Malaysia Syahril Nizam bin Abdul Malik.
4: Kita akan terus membawa investor dan kita dapat bekerja sama dengan Sumatera Utara. Kami akan terus mempromosikan pariwisata. Kami akan terus membuka peluang pendidikan. Kami akan terus membuka pintu perdagangan. Kami akan terus berusaha untuk mendukung kerjasama nasional. Kami dan para panggil perwakilan negara Sabah ingin menghadirkan kepimpinan dan dukungan kami terhadap kepimpinan Pak Gubernur dan kami untuk berkolaborasi dengan lebih kompak. Kami percaya ini sudah bermaksud. Siap memasuki babak pilihan berikutnya.
3: Syahril mengatakan prinsip untuk bekerja sama dinilai penting dalam membangun ekonomi maupun memperkuat hubungan internasional. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata agar pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi mewujudkan kesejahteraan di Sumatera Utara dan Indonesia sekaligus berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Dari Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Breaking News.
2: Pendengar, saat ini kami akan memantau bagaimana distribusi bantuan untuk warga terdampak pasca gempa NTT yang terjadi pada 15 Agustus lalu dengan magnitudo 7,7. Dan saat ini Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga berada di lokasi gempa untuk memastikan distribusi bantuan untuk warga yang terdampak. Dan juga Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang pun juga mendampingi dan langsung memantau jalannya proses bantuan atau distribusi bantuan ini. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Kapolres Manggarai Barat yang saat ini sudah tersambung bersama kami, AKBP Christian Kadang. Pak Christian Kadang, selamat siang, Pak.
6: Mas.
2: Ya, selamat siang, Pak.
6: Ya.
2: Baik. Kondisi
6: selamat siang, Mas Rudi.
2: Iya.

0: Ya, selamat siang Pak Christian. Kondisi distribusi bantuan logistik untuk warga terdampak bagaimana Pak saat ini Pak?
1: Mohon izin Bapak, perkenalkan diri AKBP Christian Kadang, Kapolres Manggarai Barat. Kebetulan kami cuman sampai di Manggarai Barat Bapak. Tadi Bapak Kapolri beserta Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Titi Soeharto, beserta anggota Komisi 4, Bapak Rajib, kemudian Kapolda dan Korprimob, beserta jajaran memastikan keberangkatan beliau ke Manggarai, kemudian Manggarai Timur, memastikan kehadiran pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Demikian Bapak.
0: Oke, hal penting apa kalau begitu yang disampaikan Kapolri terkait dengan distribusi di beberapa wilayah tadi ini, Pak Christian?
1: Kenapa Mas?
0: Ya.
1: Mohon maaf, ulangi.
0: Poin penting apa saja tadi yang disampaikan Kapolri yang akan melakukan kunjungan untuk langsung mendistribusikan logistik ke warga terdampak di beberapa wilayah tadi, Pak?
1: Ya Mas, kebetulan beliau untuk barang logistik yang ada sudah datang duluan Pak ke sana, baik ke Manggarai maupun Manggarai Timur, baik tenda-tenda maupun kebutuhan pokok lainnya. Demikian Bapak.
0: Oke, selain tenda dan kebutuhan pokok, bentuk bantuan logistik apa yang sesegera mungkin akan didistribusikan hari ini, Pak?
1: Untuk hari ini, sama juga Bapak, kebutuhan pokok yang terutama Bapak, kemudian selimut, tenda-tenda Bapak, demikian, terpal untuk pengungsi. Kebetulan kami di Manggarai Barat, pengungsinya itu rata-rata pengungsi mandiri Bapak.
0: Pengungsi mandiri ya?
1: Mereka cuma di luar rumah saja. Siap. Takut untuk masuk rumah, mereka nginapnya di luar rumah.
0: Ya,
1: demikian Bapak.
0: Tetapi logistik tadi juga akan didistribusikan ke warga yang mengungsi secara mandiri di Manggarai Barat ini, Pak Kapolres ya?
1: Siap. Kebetulan kemarin kami bersama Bapak Kapolda melakukan pendistribusian ke wilayah Gorontalo. Ada masyarakat yang rumahnya tertimpa. Bapak Kapolda bersama kami, bersama Bapak Gubernur NTT memberikan santunan berupa sembako Bapak, demikian.
0: Oke, kalau di Manggarai Barat adakah lokasi yang sulit dijangkau Pak Kapolres?
1: Ada, kebetulan kemarin tim kami dari Pol Air sejauh 2,5 jam menggunakan speed membawa bantuan. Kebetulan tidak namanya Pulau Longos Bapak. Ada sekitar masyarakat 232 orang karena takut di pinggir Bapak, mereka agak naik ke atas. Anggota kami sudah memberikan kemarin bantuan kepada saudara kami yang di sana Bapak, demikian.
0: Oke, seperti apa Pak kondisinya sehingga sulit untuk dijangkau atau karena memang harus menyeberangi menggunakan transportasi air atau kondisi dampak dari bencananya sendiri? Seperti apa ini Pak Kapolres?
1: Mungkin karena memang jaraknya jauh sehingga distribusi terhambat Bapak, tapi kami kemarin atas mereka memberitahukan informasi kepada kami, ditindaklanjuti Bapak Kapolda untuk segera mengirimkan bantuan Bapak.
0: Oke.
1: Memang kemarin kami lihat di videonya angin kencang sekali Bapak, demikian.
0: Iya, kalau untuk di Manggarai Barat, bantuan apa yang sangat dibutuhkan saat ini oleh warga, terutama mereka yang mengungsi secara mandiri ini Pak?
1: Siap, kami laporkan masyarakat butuh tenda Bapak, tenda kemudian bahan pokok Bapak.
0: Okay.
1: Karena ada, tapi dari kemarin juga dari Pemda, BPBD, kemudian Forkopimda sudah perlahan-lahan mendistribusikan bantuan Bapak kepada masyarakat, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kapolres untuk waktunya sudah memberikan informasi terkini bersama Pro 3 RRI. Selamat kembali bertugas Pak, selamat beraktivitas, salam sehat, selamat siang.
1: Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak. Mohon doanya NTT penuh damai.
0: Amin. Demikian tadi Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian yang telah berbincang bersama kami di kesempatan siang hari ini, yaitu AKBP Christian Kadang yang menyampaikan informasi bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hari ini ada di Manggarai Barat untuk langsung melakukan distribusi bantuan ke beberapa wilayah, diantaranya adalah Manggarai Timur. Dan tadi disampaikan oleh Kapolres Manggarai Barat bahwa sebagian besar masyarakat yang mengungsi di Manggarai Barat merupakan pengungsi mandiri, tetapi tetap dipastikan untuk terjangkau dalam distribusi bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana gempa bumi.

0: Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan jalur udara dan laut. Distribusi bantuan logistik tersebut dipusatkan melalui Pos Pendukung Logistik Nasional atau PPN di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara itu, proses pengiriman melibatkan BNPB, TNI, pemerintah, serta sejumlah mitra kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera dipenuhi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, menggelar berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat. Ade Ramli dari RRI Sintang melaporkan.
3: Pelaksana tugas Camat Ketungau Hulu, Leni Marlina, mengatakan, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, mengikuti kegiatan perlombaan, diantaranya bola kaki, turnamen bola voli, permainan rakyat seperti panjat pinang dan lainnya, serta hiburan rakyat. Leni menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ketungau Hulu dan didukung dari TNI Polri serta masyarakat di perbatasan. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga dan pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang.
4: Juga diadakan beberapa kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, antara lain melaksanakan turnamen bola kaki, turnamen bola voli. Kemudian juga ada beberapa permainan rakyat yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Ada bola dangdut, ada lari karung, ada panjat pinang, ada lomba makan kerupuk, dan lain-lain.
3: Sementara itu, Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang, Amrisius Murjani, mengatakan pihaknya juga mengapresiasi terhadap pihak kecamatan yang mengadakan kegiatan perlombaan tersebut.
5: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17.
3: Amrisius Murjani menambahkan, melalui kegiatan perlombaan ini menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga perbatasan. Dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa pada hari kemerdekaan tahun ini serta mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 157 warga binaan lapas perempuan kelas 3 Palu menerima remisi umum tahun 2026 pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Iksan Setiadi dari RRI Palu melaporkan.
6: Sebanyak 157 dari 216 warga binaan lapas perempuan kelas 3 Palu menerima remisi umum tahun 2026. Remisi ini didapatkan pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan besaran pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yusiana, mengatakan pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Menurutnya, remisi tidak hanya menjadi pengurangan masa pidana, tetapi juga diharapkan mampu memberikan semangat kepada warga binaan untuk mengikuti seluruh program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke keluarga serta masyarakat.
7: Kami memberikan remisi sebanyak 157 untuk orang warga binaan dari jumlah yang hari ini, per hari ini adalah 216 orang warga binaan. Jadi hari ini Bapak Bupati Sigi hadir untuk memberikan remisi kepada warga binaan kami. Harapan kami memberikan semangat kepada mereka, dorongan untuk tetap mengikuti program pembinaan sehingga mereka dapat menjadi kembali ke warga masyarakat, menjadi masyarakat yang baik dan dapat bersosialisasi kembali, bersatu kembali bersama keluarga dan masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik.
6: Sementara itu, Bupati Sigi Muhammad Rizal mengajak warga binaan penerima remisi menjadikan kesempatan tersebut sebagai awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ia berharap warga binaan mampu menunjukkan perubahan positif dengan menjadi pribadi yang taat hukum, bekerja secara jujur, menghormati sesama, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
8: Yang pasti kalau dia masyarakat, dia sudah bebas, tentunya setelah kembali ke masyarakat, tentunya kita harus dapat data dulu, apa keterampilan dia, apakah dia bercocok tanam, atau dia pintar menjahit, atau dia punya pekerjaan yang lainnya sesuai hasil binaan, itu tentunya harus ditingkatkan. Nah, makanya disampaikan tadi, ini harus perlu ada kolaborasi antara lapas dengan pemerintah, kabupaten maupun provinsi, lewat dinas UMKMK atau lewat dinas perindak dan dinas sosial.
6: Bupati Rizal menambahkan pemerintah daerah siap mendorong keberlanjutan pembinaan bagi warga binaan yang telah kembali ke masyarakat, termasuk dengan menyesuaikan keterampilan yang diperoleh selama berada di lapas dengan peluang pemberdayaan dan pekerjaan. Kolaborasi antara lapas dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat proses reintegrasi sosial, sehingga warga binaan dapat kembali hidup mandiri, produktif, dan diterima dengan baik di tengah masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Syadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menguat hingga jeda siang perdagangan hari ini. Pada sesi pertama, IHSG ditutup di level 6.482 dan indeks menguat 80,684 poin atau 1,26%. Fathia Nur Zalfa melaporkan. Fathia.
9: Ya baik, Rudi. Dengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melaju positif hingga penutupan sesi 1 hari ini. Indeks menguat ke level 6.482,57, naik 80,68 poin atau 1,26% dibandingkan hari sebelumnya. Sepanjang sesi pertama, IHSG dibuka pada level 6.448,82. Indeks sempat mencapai level tertinggi di 6.490,64 dan terendah di 6.448,26. Nilai transaksi menembus 8,17 triliun rupiah dengan volume perdagangan 19,97 miliar saham. Sebanyak 397 saham menguat, 218 saham melemah, dan 178 saham stagnan. Tim riset Filamas Investindo Sekuritas menilai pergerakan IHSG hari ini terbilang cukup menantang di tengah eskalasi sentimen global yang memanas. Pasar membayangi meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Presiden Donald Trump menolak perpanjang kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. Hal ini memicu lonjakan harga minyak WTI hingga 85,30 dolar USD per barel dan Brent menembus 90,87 dolar USD per barel. Selain itu, imbal hasil obligasi Amerika Serikat Treasury 30 tahun naik hingga ke level 5,31%. Dari kawasan regional, data ekonomi Tiongkok seperti penjualan retail dan produksi industri juga mencatatkan perlambatan. Meski demikian, pasar mendapat dorongan positif dari dalam negeri. Pemerintah secara resmi menaikkan target investasi tahun 2027 menjadi 2,322 triliun rupiah demi mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 6,5%. Langkah ini dinilai memberikan sentimen positif pada sektor mineral, kawasan industri, dan manufaktur. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Pak Denuzalfa, laporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Fathia. Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk.
2: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis atau MBG siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Kabut asap hari ini menyelimuti Kota Pekanbaru, jarak pandang menurun hingga 1 km. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera melanjutkan pembicaraan menuju penyelesaian konflik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis atau MBG, siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
1: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
3: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
1: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin kan rendang ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut. Jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Bu Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPPG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
3: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
4: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik ya. Yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
3: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
5: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
6: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Astacita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
5: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
7: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang, dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa. Hanya perhatian saja.
5: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui pagelaran Malam Merdeka tidak hanya menjadi ruang perayaan dan rasa syukur, tetapi juga momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh optimisme, tanpa melupakan nilai empati, kebersamaan, dan gotong royong. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
8: Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai momen perayaan, tetapi juga untuk memperkuat rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Pesan itu disampaikan dalam rangka pagelaran Malam Merdeka yang digelar di Jakarta, Senin. Di tengah berbagai pertunjukan yang disiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, pemerintah menegaskan perayaan tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang sedang menghadapi musibah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan seluruh rangkaian Malam Merdeka diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi kebangsaan saat ini. Menurutnya, peringatan kemerdekaan juga menjadi ruang untuk kembali mengingat perjalanan bangsa, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.
9: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebersamaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
8: Senada dengan itu, Deputi Satu Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Fatpah Depi, mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan rasa syukur dalam bentuk kegembiraan dan optimisme bersama. Namun, ia mengatakan agar kegembiraan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan hingga melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
10: Upaya perayaan kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan ke-81 ini merupakan upaya kolektif masyarakat bangsa Indonesia yang pemerintah dalam hal ini berkewajiban juga memfasilitasi agar rasa syukur itu bisa juga dikanalisasi menjadi kegembiraan dan optimisme bersama. Tapi kami juga menghimbau agar kegembiraan dan rasa syukur ini tidak berlebihan sehingga melupakan saudara-saudara kita yang sedang terdampak atau sedang menghadapi ujian dan musibah di NTT.
8: Pagelaran Malam Merdeka diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, hingga pertunjukan drone. Ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor ekonomi kreatif turut terlibat dalam rangkaian tersebut. Pertunjukan mengangkat perjalanan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, masyarakat di Kabupaten Nias Utara yang termasuk ke dalam daerah 3T mengharapkan jalan provinsi yang rusak parah segera diperbaiki karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Reporter Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
11: Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan sepanjang 7 km penghubung simpang 3 Kecamatan Lotu Sawe menuju Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Aspirasi itu disampaikan Syukur Gea, perwakilan masyarakat, saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara ketika meninjau progres pembangunan jalan provinsi di simpang 3 Lotu Nias Utara. Ia menyebutkan ruas jalan simpang 3 tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Nias Utara.
12: Karena kota simpang 3 ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat Nias Utara, mohon Pak, Bapak nanti melintasi jalan ke arah Simhanggo, ke arah Sawo menuju Tuhemberua ke Gunung Sitoli, karena ada sekitar 7 km lagi di sana yang susah jalan untuk dilalui, mohon Pak dilalui nanti.
11: Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan tidak hanya memperbaiki 7 km sesuai permintaan masyarakat, melainkan menambah panjangnya. Ia berkomitmen akan memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Kabupaten Nias Utara. Pengerjaannya dijanjikan selesai tahun 2027.
13: Untuk jalan bahasanya Pak Jeha, Bapak yang tadi minta 7 km diperbaiki. Saya nggak mau, saya maunya 12 kilo yang kita bahas. Tapi tahun depan Pak, tahun depan 12 kilo nanti kami selesaikan jalan itu.
11: Dalam pertemuan tersebut juga Gubernur menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dukungan dan kerjasama warga diminta agar proses pembangunan di lokasi dapat berjalan aman dan lancar. Dari Nias Utara, reporter Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menggelar berbagai kegiatan bertajuk Semarak Merdeka di stasiun dan kereta yang menghibur penumpang dan menjadi momentum menumbuhkan semangat nasionalisme. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
14: Suasana stasiun Yogyakarta terlihat berbeda sejak pagi hari. Penumpang yang menunggu kereta diajak mengikuti beragam lomba khas 17-an. Alunan musik dari harmonika band juga menambah semarak suasana. Lagu-lagu perjuangan mengiringi aktivitas penumpang di tengah padatnya pergerakan di stasiun. Salah seorang penumpang asal Jakarta, Ayu, mengaku terkesan dengan perayaan kemerdekaan di stasiun Yogyakarta. Selain hiburan, KAI Daop 6 juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Penumpang juga mendapatkan coklat serta souvenir dan diajak mengikuti permainan interaktif berhadiah khusus bagi pengguna aplikasi Akses by KAI.
15: Kita sangat senang ya, memang anak choir, jadi memang suka musik dikit, kita pasti nyanyi lebih heboh.
16: Iya.
15: Pertama kali 17-an di stasiun, jadi
16: sering. Jakarta ya, stasiun di Jakarta. Oh, iya. Ya, oke okay ya, semuanya oke okay ya. KAI oke okay ya, KAI oke okay ya.
17: Sebelumnya pernah nemuin nggak yang kayak gini?
15: Enggak, oh,
16: belum pernah. Ya,
18: baru pernah. Tanggal 17 Agustus naik kereta api dan selalu memberikan semangat pada mereka-mereka semua. Merdeka!
14: Semangat kemerdekaan makin terasa saat bendera merah putih sepanjang 25 meter dibentangkan di peron 3 bersamaan dengan detik-detik proklamasi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang. Feni juga menyebutkan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan semangat kemerdekaan kepada para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
19: Hari ini kita menghadirkan berbagai rangkaian acara di Stasiun Yogyakarta, dimulai dari pagi. Kita ada lomba-lomba khas 17-an, kita mengajak para penumpang untuk ikut serta merayakan kemerdekaan dengan bermain perlombaan-perlombaan khas 17-an. Kita juga menghadirkan performance band dari Daop 6 Yogyakarta, harmonika band. Kita juga menghadirkan
14: Semarak Merdeka di Stasiun Yogyakarta menjadi bukti peringatan kemerdekaan tidak harus berlangsung di ruang-ruang seremonial. Di tengah mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta api pun, semangat merah putih tetap bisa dirayakan secara bersama-sama. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Projo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap hari ini menyelimuti kota Pekanbaru. Jarak pandang menurun hingga 1 km. Santi Yunas melaporkan.
20: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di kota Pekanbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut semakin pekat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, membuat udara terasa kurang segar dan jarak pandang pun menurun. Salah seorang warga, Putra, mengaku cukup terkejut dengan kondisi asap yang terlihat pekat, terutama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ia mengatakan kondisi asap pagi ini berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Ia bahkan mengaku belum menggunakan masker karena tidak menyangka asap akan terlihat sepekat ini.
21: Ya, untuk hari ini sudah sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman di arah MTQ ke atas. Itu asap nampak sekali dan terasa juga udara sedikit tidak segar akibat asap teror lainnya.
20: Sementara itu, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru usahanya membenarkan adanya kekaburan udara di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut telah terdeteksi sejak pukul 7 pagi, sedangkan fenomena asap mulai terpantau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Itu jarak pandang mencapai menurun hingga 1 km. Ini kalau dilihat dari trajektori yang terpantau dari citra satelit sore kemarin, memang itu ada kejadian kebakaran di wilayah selatan Kota Pekanbaru, dan kebetulan arah angin itu berasal dari tenggara hingga selatan yang mengarah ke barat laut hingga utara, sehingga bisa jadi massa udara bergerak dari selatan menuju ke wilayah Kota Pekanbaru.
20: BMKG juga mencatat sebanyak 75 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau pada hari ini. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak mencapai 38 titik. Kondisi ini membuat kabut asap kembali menjadi perhatian warga Pekanbaru. BMKG menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, terutama karena kondisi curah hujan saat ini masih rendah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus mengalami penurunan di tengah berlangsungnya musim panen. Kondisi ini dikeluhkan petambak karena dinilai belum mampu menutupi biaya produksi. Dinas Kelautan dan Perikanan berharap harga garam kembali membaik agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Harul Umam dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan.
22: Harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus melemah pada musim panen tahun ini. Garam kualitas KW1 hanya dihargai sekitar Rp50.000 per sak berisi 70 kg. Kondisi tersebut membuat pendapatan petambak menurun di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud, mengatakan harga garam masih belum memberikan keuntungan layak bagi petambak. Produksi diperkirakan telah melampaui 50 ribu ton, namun target 310 ribu ton tetap dibayangi rendahnya harga jual garam. M. Mahfud menjelaskan, Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat atau PUGAR terakhir berjalan pada 2022. Program tersebut membantu petambak melalui penyediaan geomembran, pompa air, dan peralatan pendukung. Namun menurutnya, harga garam tetap menjadi faktor paling menentukan kesejahteraan petambak garam rakyat.
23: Karena hampir bukan tiap minggu, dalam seminggu turun dua kali harga pabrik gitu. Terakhir informasi untuk per hari ini mungkin itu di Surabaya ada 1.200
24: per kilo.
23: Kalau persak itu kan anunya ditambah 70, itu sekarang sudah 50 persak.
24: Murah Pak berarti Pak? KW1?
23: KW1.
24: Murah berarti ya?
23: Ya, murah itu relatif. Kalau dibanding yang mahal jadi murah, kalau dibanding yang murah sudah mahal.
22: Sementara itu, petani garam asal Kecamatan Pangarengan Ahmad Fahdi berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Ia mengaku harga Rp30.000 hingga Rp50.000 per sak masih terlalu rendah, apalagi petani masih harus menanggung biaya angkut sekitar Rp10.000 per sak.
1: Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Harga rendah, apalagi masih dipotong biaya angkut Rp10.000. Keuntungan yang kami terima tidak sebanding dengan biaya produksi dan kerja keras selama musim panen. Kami ingin harga garam lebih layak agar petani bisa sejahtera dan tetap semangat memproduksi garam.
22: Menurutnya, keuntungan yang diterima tidak sebanding dengan biaya produksi dan tenaga selama musim panen, sehingga petani berharap harga garam dapat meningkat agar kesejahteraan mereka ikut membaik. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera melanjutkan pembicaraan menuju penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. Hal tersebut dulu disampaikan juru bicara Stephen Dujarric dalam konferensi pers pada Senin kemarin. Pernyataan itu disampaikan ketika membahas berakhirnya periode negosiasi 60 hari yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdasarkan ketentuan kesepakatan Iran yang ditandatangani di Versailles pada 18 Juni. Selain itu, Guterres meminta Washington dan Teheran untuk menurunkan retorika mereka dan berupaya mencegah dimulainya kembali aksi militer. Informasi dari dunia olahraga, Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Series 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam nanti. Laga ini menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru. Oscar Robert dari RRI Denpasar melaporkan.
3: Optimis dengan tim kita sendiri, kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok.
4: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan Serdadu Tridatu mengukur kesiapan tim sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui Persib Bandung memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, terlebih setelah menjadi juara musim lalu. Meski belum mengetahui secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan Persib, Jensen memastikan timnya siap menghadapi pertandingan.
6: What I think about Persib is that they have qualities. So last year champion.
4: Persib memiliki kualitas. Tahun lalu mereka menjadi pemenang dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
6: We'll see. It's interesting match and hopefully
4: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
3: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok. Ya, harapannya semoga besok bisa lebih ramai dari pertandingan lawan Sabah, supaya pemain juga bisa lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik.
4: Irfan menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Dewata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Saya Hajah Sally Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Targets acquired. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan Big Data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Profil Pahlawan Indonesia.
5: R. Otto Iskandar Dineta. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Otto Iskandar Dineta. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Otto Iskandar Dineta terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Otto dihabisi di Pantai Mau, Banten.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan bantuan Kemendag Peduli Rp250 juta bagi masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT, Florida Tati Satyawati, untuk disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bantuan dana Rp3,8 miliar berasal dari penggalangan sukarela ASN. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menekankan koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia menyapa siang. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan untuk mengetahui update pemulihan dan penanganan pasca gempa di NTT yang terjadi pada 15 Agustus lalu dengan kekuatan magnitudo 7,7. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber, diantaranya adalah dari pihak Palang Merah Indonesia, kemudian juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sika untuk mengetahui sejauh manakah di masa pemulihan ini dan kebutuhan warga yang paling dibutuhkan untuk masyarakat terdampak. Proses distribusinya bagaimana, kemudian juga bagaimana memastikan bantuan-bantuan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan warga terdampak, terutama dampak dari bencana gempa bumi.

0: Kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan pendapat Anda mungkin atau seperti apa Anda yang berada di wilayah NTT juga dapat memberikan informasi terkini seperti apakah gambaran di pasca gempa bumi yang terjadi dan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Dan juga pendengar lainnya berada di wilayah lainnya juga dapat berpartisipasi memberikan informasi di siang hari ini yang Anda ketahui. Kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan pendengar, kini kami telah terhubung bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi NTT, Adrian Jeharun, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi pemulihan dan penanganan pasca gempa di NTT beberapa waktu yang lalu.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Adrian, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Bang. Apakah suara saya terdengar?
0: Ya, halo Pak Adrian.
2: Halo?
0: Ya, baik.
2: Halo, Mas.
0: Ya, sangat okay. Terdengar dengan baik. Baik. Pak Adrian, kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan peristiwa

0: Baik, terima kasih Mas Rudi. Beberapa informasi menampak saat ini memang pengungsian itu ada beberapa, ada pengungsian pusat yang ada di bagian
1: Ya.
0: utara
1: Baik,
0: yaitu
1: Pak Adrian,
0: kecamatan.
1: Pak Adrian, mohon maaf Pak, sempat menghilang suara Bapak. Mungkin bisa lebih mendekat lagi Pak. Mudah-mudahan mendapatkan kualitas suara lebih baik lagi.
0: Oke, Mas Rud, baik,
1: Ya.
0: terima kasih.
1: Nah, silakan Pak. Ya.
0: Baik, sesuai dengan informasi di Kabupaten Manggarai Timur itu hampir seluruh kecamatannya terdampak dan yang paling parah itu ada di Kecamatan Kota Kombak Utara dan Kecamatan Sambirampas. Itu di bagian utara Kabupaten Manggarai Timur. Dan saat ini sudah ada posko bersama yang ada di Kecamatan Kota Kombak Utara. Dan untuk kebutuhan masyarakatnya itu adalah ketersediaan tenda yang cukup karena masih banyak masyarakat yang mengungsi mandiri, bahkan belum ada mendapatkan bantuan tenda, sehingga mereka secara orang perorangan ataupun per kepala keluarga itu mencari tempat yang nyaman. Yang
1: Oke.
0: kedua, secara umum masyarakat itu masih mengalami trauma, bukan hanya di Manggarai Timur, tapi hampir seluruh tujuh kabupaten. Karena memang gempa itu selalu terjadi secara berulang setiap hari, baik yang dirasakan abu ataupun yang tidak dirasakan. Dengan demikian, untuk hampir seluruh masyarakat itu enggan untuk berada di dalam rumah. Pada malam hari itu mereka memilih istirahat untuk menggunakan tenda darurat atau dari terpal di luar rumah. Yang kedua, kebutuhan pokok itu terkait dengan persediaan bahan pokok, kebutuhan bahan pokok seperti sembako, makanan tepat saji, air bersih, kemudian juga terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya untuk mereka yang mengalami luka-luka dan juga trauma. Begitu, Mas.
1: Ya, secara umum kondisi kesehatan mereka bagaimana, Pak? Baik yang berada di tenda yang telah disiapkan atau justru masyarakat yang memang mengungsi secara mandiri nih, Pak Adrian?
0: Oke, baik, terima kasih Mas Rud. Terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat, memang sampai sejauh ini berdasarkan informasi ada beberapa, ada yang waktu itu kena dampak dari runtuhan ataupun ketika mengevakuasi sendiri terjadi benturan dan saat ini memang sudah ada pelayanan kesehatan dari dinas tempat puskesmas serta dari beberapa lembaga mitra yang mendukung pelayanan kesehatan. Tapi ada beberapa juga wilayah lain yang terdampak yang belum bisa karena memang keterputusan akses menuju ke lokasi sehingga
1: Oke.
0: menjadi
1: Ya, apakah cukup banyak, Pak, wilayah-wilayah atau daerah yang memang sulit dijangkau karena akses menuju ke daerah tersebut terputus?
0: masih sangat banyak setiap kabupaten itu masih. Karena memang dampak gempa itu pada kerusakan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan. Lalu juga mengakibatkan longsor di beberapa pusat apa jaringan akses menuju lokasi. Sehingga saat ini memang pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum sementara membersihkan area-area longsor, tetapi belum semuanya bisa dijangkau
1: Oke.
0: menuju ke.
1: Nah, untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau, ini bagaimana strategi atau percepatan dalam pendistribusian logistik yang tentu sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak di sana, Pak?
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rud. Terkait dengan distribusi logistik ini, ya karena aksesnya yang terbatas tadi itu memang belum terkuat distribusi itu bisa sampai ke masyarakat. Berikut keterbatasan logistik itu sendiri juga di setiap lembaga itu masih cukup terbatas. Dan untuk mekanisme ini, kita memang pola pendekatan berbasis relawan. Kami di Palang Merah Indonesia juga menggerakkan relawan-relawan desa dalam hal ini Cibang untuk membantu distribusi logistik bekerja sama dengan pemerintah, TNI, dan Polri. Sehingga kita memang harus bergandengan tangan dalam situasi seperti ini. Kita bisa bekerja secara sendiri-sendiri. Itu Bang.
1: Dalam kondisi seperti saat ini, Pak. Sebenarnya bantuan logistik apakah yang tepat yang sangat dibutuhkan sehingga tidak digunakan nanti tetapi betul-betul yang sangat dibutuhkan bahkan ini kerap kali mungkin menjadi hal yang sering terlewat.
0: Oke, baik. Terima kasih. Kalau berdasarkan informasi dari masyarakat.

0: dan juga yang kami lakukan asesmen atau informasi yang pertama terkait dengan logistik dasar untuk mendukung shelter, yaitu tenda,
1: Ya.
0: tenda-tenda darurat untuk bisa penampungan pengungsi terpadu ataupun pengungsi mandiri.
1: Okay.
0: Yang kedua itu permakanan. Lalu kemudian dukungan untuk penerangan genset atau generator, karena memang beberapa titik itu masih gelap dan karena akses listriknya terputus. Kemudian yang keempat itu terkait dengan kebutuhan bagi kelompok rentan, ibu-ibu hamil, anak-anak, bayi dan balita yang saat ini mereka membutuhkan bantuan khusus seperti bayi itu bantuan susu yang
1: Oke.
0: sesuai dengan.
1: Iya.
0: Hanya memang kendala di data terpilah kebutuhan, sehingga memang belum semua konten kita itu masih distribusi logistik umum, belum sampai kepada hal-hal yang spesifik sesuai
1: Ya.
0: dengan kebutuhan masyarakat khususnya kelompok rentan.
1: Baik. Dan tadi dikatakan masih ada daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau karena akses yang terputus. Dengan demikian, apakah dari pantauan PMI sendiri, adakah bantuan yang menumpuk sementara ini, Pak, sehingga belum optimal untuk didistribusikan?
0: Kalau untuk bantuan menumpuk itu kita belum bisa cek ya, karena masih keterbatasan bantuan dasar juga. Lalu kemudian yang ada itu sudah pelan-pelan didistribusikan. Ada yang menggunakan mekanisme manual ya, jalan kaki para relawan itu berjalan bisa ngambil bantuan dari posko logistik dan dibawa ke masyarakat untuk menggunakan jalan kaki.
1: Berapa jauh itu, Pak? Mereka harus berjalan untuk menyalurkan bantuan logistik ini.
0: Kabupaten berbeda-beda. Ada yang jalannya sampai 1 jam jalan kaki belasan.
1: Oke. Nah, bagi masyarakat yang tidak bergabung dalam pengungsi terpadu tadi atau tenda terpadu tadi, tapi lebih memilih untuk mengungsi secara mandiri, sejauh mana PMI ataupun relawan lain juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi mereka, apa yang dibutuhkan, bahkan kondisi psikososial ataupun kesehatan ini, Pak Adrian?
0: Ini pertanyaan yang menarik, Mas Bu. Tantangan terbesar kita itu adalah bagaimana bisa menghubung dan mengecek ya, dengan pengungsi mandiri. Karena memang ada masyarakat yang karena dia takut dalam maka dia keterpisahan mereka dengan akses yang terbatas dan jaringan komunikasi yang terputus di beberapa titik itu yang memungkinkan kita untuk melakukan pendataan. Kemudian teman-teman relawan sekarang baik yang punya teman-teman mitra lain dan pemerintah itu berusaha
1: Ya.
0: secara pelan-pelan mereka melakukan pendataan bersama dengan pemerintah desa atau kelurahan yang ada di lokasi dan juga dengan mekanisme pendekatan relawan desa.
1: Oke.
0: Bantu terkait dengan kata terdampak dan juga di mana titik-titik masyarakat itu sehingga nanti logistiknya itu jika tidak ada pos terpadu di desa itu akan didistribusikan desa.
1: Baik. Pak Adrian, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Kami apresiasi untuk Bapak dan teman-teman PMI serta relawan lainnya yang terus memberikan dukungan atau bantuan tenaga dan pikiran kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pasca gempa bumi yang terjadi di NTT. Terima kasih banyak Pak. Salam sehat, selamat siang.
0: Terima kasih banyak Mas Rudi dan terima kasih RRI Pro 3. Selamat sore dan salam sehat.
1: Kepala Divisi Pelayanan Markas dari Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi NTT, Adrian J. Harun.
2: Kilas Berita.
3: Pemerintah memperkuat penanganan darurat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur dengan mendorong pembentukan satuan tugas di tingkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting karena warga terdampak dan lokasi pengungsian tersebar di sejumlah wilayah sehingga kebutuhan dasar harus segera ditangani secara cepat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Sultan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan update pemulihan dan penanganan pasca gempa di NTT, kini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlimus. Pak Petrus, selamat siang, Pak.
5: Selamat siang.
1: Iya. Baik, Pak, kondisi fasilitas kesehatan saat ini bagaimana di Kabupaten Sika dengan adanya atau terjadi pasca gempa 15 Agustus lalu ini, Pak?
5: Sejak terjadinya gempa, pelayanan kesehatan tetap berjalan karena di Kabupaten Sika, saya bicara di konteks puskesmas, puskesmas ya Pak?
1: Iya, iya.
5: Nah, di Kabupaten Sika ada 27 puskesmas, kalau bicara dampak, 27 puskesmas berdampak dengan gempa. Okay. Kemudian yang paling berdampak, ada 2 puskesmas yang berada di kepulauannya tersendiri, yaitu puskesmas Palu'e dan puskesmas Tuan Geo. Kenapa berdampak paling parah? Karena hari kedua baru bisa dievakuasi korban ke Kabupaten Sika, karena kita tidak punya ambulan ride. Kemudian pelayanan-pelayanan tetap jalan, dan sekarang ada sekitar 6 titik pengungsi. Lalu dari 6 titik pengungsi ada posko induk di satu lapangan bola yang namanya Gelora Samador, itu adalah posko induk untuk melayani pengungsi di situ sekitar 1.200-an. Kemudian di titik-titik lainnya itu kita pelayanan kesehatan mobile dengan mobil ambulans dan mobil puskesmas.
1: Oke. Tetapi kalau di puskesmas sendiri, apakah terjadi peningkatan pasien, Pak?
5: Untuk 2 hari terakhir sudah semakin reda, sehingga sekarang kita hanya rehabilitasi dan bantuan tenaga kesehatan dari krisis kesehatan Menteri Kesehatan juga berdatangan. Kemudian 1-2 hari ini juga masih ada berdatangan untuk bantu tim kesehatan di Kabupaten Sika.
1: Oke.
5: Korban meninggal ada 4 orang. 2 orangnya adalah korban meninggal di pelabuhan pada saat mau naik kapal laut, terjadi guncangan dan berdesakan, ada yang jatuh ke air laut, ada yang tertimbun di gedung ruang tunggu. Kemudian yang satunya itu reruntuhan rumahnya, kemudian yang satu ditemukan nelayan yang melaut di saat gempa terjadi.
1: Oke, baik. Kalau ketersediaan obat, kemudian peralatan untuk menangani atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di posko terpadu tadi, bagaimana ini, Pak?
5: Kalau untuk pelayanan dasar, kebutuhan gempa masih teratasi dan kami rapat terus-menerus dengan krisis kesehatan kementerian, dan juga bantuan-bantuan sudah mulai berdatangan mengenai logistik farmasi dan bahan habis pakai. Mudah-mudahan tidak ada gempa susulan sehingga bencana ini berakhir.
1: Walaupun memberikan layanan bantuan di titik posko utama tadi, Pak, sejauh mana hal ini juga tidak akan mengganggu layanan di puskesmas-puskesmas yang masih tetap dapat beroperasi di sekitarnya?
5: Kalau untuk puskesmas seluruhnya beroperasi, namun pelayanan masih di luar gedung pakai tenda, karena di dalam gedung semua pasien, keluarga pasien dan nakes lagi trauma karena gempa susulan masih terjadi. Untuk 27 puskesmas tetap jalan, ada posko induk tetap jalan. Yang kita sekarang adalah bantu maksimal di satu pulau yang namanya Pulau Palu'e, karena itu dia dekat dengan titik gempa. Dan saat ini logistik farmasi sedang dikirim dan sudah pelayanan berjalan, dan tim dokter juga ada di lokasi.
1: Oke, termasuk juga pasien yang mungkin menjalani perawatan penyakit tertentu tetap bisa dilayani dengan optimal, Pak ya, walaupun mungkin berada di luar puskesmas karena ada rasa kekhawatiran itu sendiri?
5: Ya, pelayanan tetap jalan. Ada beberapa puskesmas, ibu hamil melahirkan partusnya di luar puskesmas, tapi itu ditolong dengan baik. Sejauh pantauan kita untuk pelayanan ke masyarakat, kepada masyarakat tidak terkendala, sehingga kita perkuat untuk nakes dokter itu tadi jam 12 kunjung itu lagi dengan pusat krisis kesehatan kementerian, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya minta bantuan 10 dokter umum, 5 apoteker, dan sekitar 20 perawat ini bisa bantu perkuatin kesehatan yang sudah ada.
1: Untuk ambulansnya apakah sudah cukup atau perlu ada bantuan untuk mempercepat proses bantuan penanganan kesehatan ini, Pak?
5: Ya, tadi saya sudah sampaikan ke kementerian diskusi bahwa untuk ambulan darat untuk masih memadai saat ini, yang saya butuh itu adalah ambulan perairan, karena dari Pulau Balukwe ke kota ke Cihilas itu kalau kapal motor biasa itu sekitar 4-5 jam, itu tidak efektif. Dari puskesmas Teluk ke kota Maumere di rumah sakit Cihilas sekitar 2 jaman, kemudian puskesmas Kojagede juga sekitar 2 jaman, sehingga saya minta untuk diperkuat ambulan perairan.
1: Oke. Apa hal yang ke depan yang memang perlu dioptimalkan lagi, terutama dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh bencana ini, Pak?
5: Sebenarnya untuk kawasan timur yang kita butuhkan saat ini adalah puskesmas yang prototipe agar pelayanan lebih memadai. Kemudian BMHP obat alkes itu juga harus dipenuhi secara baik. Karena kita terisolir, kita dari 27 puskesmas, sekitar 17 puskesmas ada di pedalaman dan perbatasan dan kepulauan. Dan yang paling sulit untuk kita adalah evakuasi korban. Kalau kita punya fasilitas yang memadai, saya berpikir evakuasi kami berjalan baik. Yang satu contoh kasus itu adalah pada saat gempa di Pulau Palu, kami baru bisa merujuk ke pasien gempa itu hari kedua subuh. Itu pun kami menggunakan speedboat polo air. Kalau seandainya kami dinas kesehatan punya speed yang memadis, kami berpikir dalam satu kesatuan waktu rujukan kami pasti kami lakukan.
1: Baik. Terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk percepatan atau bahkan penanganan dukungan dalam penanganan korban masyarakat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Sika ini, Pak? Silakan.
5: Yang pertama untuk fasilitas transportasi yang pertama, karena kecepatan rujuk itu menentukan untuk keselamatan warga. Yang kedua, pasokan obat-obatan alkes dan BMHP. Itu mudah-mudahan bisa dipenuhi dalam waktu dekat. Karena kami adalah wilayah rawan gempa, baik tsunami maupun gunung api. Karena kami punya dua gunung api dan itu sesuatu bisa meletus, maka siaga bencana itu harus diperhatikan optimal. Sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar kami yang kami ajukan ke pemerintah pusat direspon dengan kondisi kami di kawasan timur. Seperti itu.
1: Baik. Pak Petrus, terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi kami ikut prihatin dengan apa yang terjadi, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan bagi seluruh warga masyarakat NTT khususnya di Kabupaten Sika. Terima kasih Pak Petrus. Salam sehat, selamat siang Pak.
5: Ya. Terima kasih, salam sehat.
1: Demikian tadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlimus.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. DPR RI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menangani dampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT, termasuk melakukan relokasi anggaran. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, sejumlah pimpinan dan anggota DPR akan berangkat ke NTT esok hari bersama dengan perwakilan pemerintah. Sebelumnya Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana atau Galapana DPR RI juga telah meninjau wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di NTT untuk mengawal percepatan penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi mengungkapkan, tidak terdapat dampak maupun kerusakan yang membahayakan masyarakat akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Mutiara Hairunisa Lubis dari RRI Medan melaporkan. Mutiara.
1: Ya, baik pendengar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara diguncang gempa bumi bermagnitudo 6,4 pada Sabtu kemarin 15 Agustus 2026 sekitar pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa diperkirakan berada di wilayah sekitar Kecamatan Sidamanik dan Pematang Sidamanik. Menyikapi peristiwa tersebut, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan peninjauan dan pendataan menyeluruh ke seluruh wilayah kabupaten. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi, menyampaikan hasil pemantauan yang mencakup 32 kecamatan di Kabupaten Simalungun menyimpulkan bahwa tidak terdapat dampak maupun kerusakan yang membahayakan masyarakat akibat gempa bumi tersebut. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Simalungun, Budiman Silalahi.
2: Jadi setelah kita konfirmasi ke lapangan, setelah mendapat informasi dari BMKG, kita ke lapangan, ternyata di lapangan yang ada hanya getaran-getaran selintas beberapa detik dan tidak menimbulkan kerugian apapun, tidak terdampak terhadap masyarakat, baik secara material juga tidak ada dampaknya. Sepanjang yang kita dapat informasi dari camat, dari kepala desa, tidak ada pemadaman.
1: Ya, sementara itu, Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragih, melalui Sekretaris Daerah, Miknon Andreas Simamora menegaskan meskipun pusat gempa berada di wilayah Kabupaten Simalungun, secara keseluruhan wilayah kabupaten ini tidak mengalami dampak dari peristiwa tersebut. Miknon juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik, tetap waspada dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Demikian laporan Mutiara Hairunisa Lubis, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espria menjelaskan kerugian langsung yang dikarenakan gempa bumi dahsyat yang mengguncang Kolombia diperkirakan mencapai 30 triliun peso atau sekitar 7, miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 133 triliun rupiah. De la Espria menegaskan bahwa nilai tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan seiring berlanjutnya proses survei di daerah terdampak. Kerusakan terparah tercatat di Departemen Choco yang dan akan menjadi fokus penanganan utama oleh pemerintah. Guna mengkoordinasikan proses pemulihan, pemerintah akan membentuk dana Milagro atau Milagro Fund yang bertugas menjalankan rencana pemulihan terpadu. Dalam pembentukannya, Presiden Kolombia juga berencana menjadikan pengalaman dari dana Forex atau Forex Fund yang sukses dibentuk pasca gempa dahsyat di kawasan Sabuk Kopi pada tahun 1999 silam. Informasi dari dunia olahraga, Tunggal Putra Indonesia Jonathan Christie menilai persaingan sektor Tunggal Putra pada kejuaraan dunia BWF 2026 semakin merata. karena para pemain muda kini mampu bersaing di level teratas. Ia menyampaikan hal itu setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Jerman Matthias Kiklitz dengan skor 21-15, 21-14 pada babak 64 besar di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India. Jonathan menyampaikan perkembangan para pemain muda membuat hasil pertandingan tidak mudah diprediksi, hanya berdasarkan pada peringkat ataupun posisi unggulan. Menurutnya banyak pemain muda saat ini memang sudah memiliki kualitas untuk berada di level elit.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi Santi Om. Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kedaulatan emas nasional melalui pengembangan ekosistem emas dari hulu hingga hilir. Pemerintah ingin emas yang ditambang di Indonesia tidak sekedar menjadi komoditas yang keluar dari dalam negeri. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan jalur udara dan laut. BNPB mencatat sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak selama 3 hari. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menjelaskan sebanyak 3 korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur berhasil dievakuasi. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Dan kini kami akan lanjutkan kebersamaan kami dengan informasi yang akan disampaikan reporter kami terkait dengan pemerintah Kecamatan Ende Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga korban pasca gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Reporter Rovinus Wula dari RRI Ende melaporkan selengkapnya. Ya, Rovinus, silakan.
1: Baik, terima kasih Rudi. Pemerintah Kabupaten Ende menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga terdampak gempa bumi yang melanda wilayah Kabupaten Ende. Bantuan tersebut disalurkan melalui posko-posko bencana di 4 kelurahan yang ada di dalam wilayah Kota Ende. Camat Ende Tengah Yovan Pasa bersama para lurah, sekretaris camat, babinsa, serta satuan tugas bencana terlibat langsung dalam proses penyaluran bantuan. Sebanyak 300 paket bantuan telah disalurkan dan dibagi secara merata kepada warga terdampak di 4 kelurahan. Bantuan tersebut merupakan bentuk respon cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga setelah gempa terjadi. Camat Ende Tengah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia, Gubernur NTT, serta Bupati dan Wakil Bupati Ende atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Ia menjelaskan penyaluran bantuan telah dilakukan sejak Senin 17 Agustus 2026 dengan jumlah 100 paket yang diberikan kepada keluarga terdampak. Sementara hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, pemerintah kecamatan kembali menyalurkan 200 paket bantuan sehingga total bantuan yang telah didistribusikan mencapai 300 paket.
2: Banyak. Dalam hal ini kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yang mana per hari ini kami sudah mendapat bantuan 200 paket yang semua kami bagi rata ke 4 kelurahan. Nah, untuk kemarin kami sudah distribusikan selesai 100 paket, hari ini ada 200 paket. Kami tadi baru habis selesai rapat dengan Satgas, kami melakukan pembagian tugas, baik pendataan maupun pendropingan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk pemerintah Kabupaten Ende yang dengan tanggap cepat juga bantuan tersalur kepada kita.
1: Sebelum pendistribusian, pemerintah kecamatan bersama satuan tugas terlebih dahulu menggelar rapat untuk membagi tugas termasuk pendataan penerima dan pendropingan bantuan ke lokasi sasaran. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat diterima keluarga yang benar-benar membutuhkan. Yovan menegaskan bantuan yang tersedia belum dapat dibagikan kepada seluruh warga terdampak karena penyaluran masih dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Keluarga miskin yang mengalami dampak langsung akibat gempa menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam pendistribusian bantuan. Di tengah proses penyaluran bantuan, Yovan Pasa, Camat Ende Tengah juga mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Masyarakat diminta tidak terburu-buru kembali ke dalam rumah, terutama jika bangunan mengalami kerusakan akibat gempa. Dari Ende Kota Pancasila, Rufinus Bula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan Peristiwa.
4: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
3: Indonesia menyapa siang.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. HUT RI ke-81 menjadi momentum refleksi perjalanan bangsa dan solidaritas di tengah bencana. Dan untuk menindaklanjuti tema tersebut, siang ini kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Lilik Kurniawan. Pak Lilik Kurniawan, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Mas Rudi.
0: Iya, kabar baik ya Pak ya siang hari ini.
5: Ya, kami sedang dalam posisi perjalanan dari Jawa ke Ruteng di Nusa Tenggara Timur.
0: Iya, baik. Pak Lilik, kami juga sudah tersambung bersama dengan PLT Kadis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau PKU Kabupaten Sika, Bapak Patris Pederico. Pak Patris Pederico, selamat siang Pak.
6: Selamat siang, Pak Lilik.
0: Baik. Baik, mungkin ada Pak Lilik Kurniawan juga dari Kemenko PMK. Pak Lilik, ada Pak Patris, mungkin bisa saling bersapa dulu, Pak.
5: Halo, Pak Patris. Apa kabar?
6: Selamat. Baik, Pak Menko. Pak Malik.
0: Iya.
6: Saya Patris dari Dinas PKU Kabupaten Sika.
0: Baik. Saya ke Pak Lilik dulu. Pak Lilik, Anda saat ini sedang berada di lokasi atau di NTT tepatnya. Gambaran terbaru penanganan pasca bencana di NTT bagaimana nih Pak?
5: Ya, Alhamdulillah ya, penanganan ini semua 7 kabupaten yang terdampak, ini sudah semua kekuatan dari pusat sudah ada di lokasi semuanya. Dan kita tinggal melakukan upaya-upaya yang penting, yang prioritas untuk menyelamatkan masyarakat kita yang terdampak. Terutama kaitannya dengan masalah pengungsian, masalah permakanan, kemudian juga masalah medis, dan juga masalah tenda untuk mereka tinggal begitu.
0: Iya. Dari pemetaan juga, yang ada, silakan Pak Lilik, silakan.
5: Ya, juga yang pelayanan dasar ini memang kita dorong supaya semuanya bisa melayani masyarakat kita seperti pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, layanan pendidikan, belajar mengajar di sekolah-sekolah, dan juga layanan keagamaan serta layanan sosial lainnya gitu.
0: Iya. Hal-hal itu tadi yang juga disampaikan beberapa narasumber kami yang tentu menjadi diharapkan menjadi perhatian serius dalam penanganannya nih Pak Lilik. Dan wilayah mana nih Pak yang paling membutuhkan dukungan pemerintah pusat secepatnya nih Pak Lilik?
5: Kalau dilihat secara umum semuanya, tetapi pada saat kemarin kami ada di Nagikeo. Nagikeo itu salah satu kabupaten yang terdampak dan kebetulan pada saat terjadi gempa itu ada permasalahan dengan listrik dan komunikasi sehingga informasi dari Nagikeo itu terlambat kita terima. Ini masyarakat umumnya yang tinggal di daerah pantai mereka masih ketakutan dengan isu-isu tsunami ya, walaupun sudah diinformasikan tidak ada tsunami lagi, akan tetapi mereka masih ketakutan dan hampir tiap malam mereka naik atau mengungsi ke tempat ketinggian, apakah di bukit-bukit atau di lereng-lereng gunung begitu. Dan ini jumlahnya sangat banyak. Ini yang menjadi perhatian kita semua sekarang ini.
0: Oke, kendala terbesar untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut seperti apa dan bagaimana strateginya untuk dapat mendistribusikan apa yang menjadi kebutuhan mendesak saat ini, Pak Lilik?
5: Baik, untuk strateginya ini kita gunakan Di lapangan tuh ada dua sumber, dua lokasi pendampingan nasional yang dua gudang ya, yang yeah. kita aktifkan. Yang pertama ada di Labuan Bajo, nanti akan memberikan dukungan di Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, dan sebagian yang ada di Ngada. Ngada ya. Yeah. Kemudian yang satu adalah yang di Maumere itu akan memberikan dukungan untuk Sika, kemudian ND, dan juga sebagian Naga Keo gitu ya.
0: Baik. Ya, saya sekarang ke Pak Patris Federico selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Baik. Pak Patris, di Kabupaten Sika sendiri secara umum kondisi sekolah di sana bagaimana nih, Pak?
6: Baik, terima kasih. Untuk kami di Kabupaten Sika dengan layanan pendidikan satuan pendidikan yang mulai dari TK sampai dengan SMP. Nah, TK itu ada 92, SD-nya ada 338, dan SMP-nya ada 91. Dari dampak bencana ini, gempa, ini mengakibatkan hampir semua sektor pendidikan ini vakum.
0: Yeah.
6: Nah, kami sementara lagi mendata untuk kerusakan-kerusakan di semua satuan pendidikan.
0: Yeah.
6: Hanya memang kami mengalami kesulitan sejak dari hari Sabtu gempa sampai dengan tadi jam 12, karena terkait dengan jaringan untuk jangkauan, kemudian laporan dari masing-masing satuan pendidikan yang belum terakomodir okay. secara keseluruhan. Sehingga untuk sementara itu ada 38 satuan pendidikan yang sudah kami bisa data
0: okay.
6: tentang kerusakan
0: yeah.
6: dengan tingkat kerusakan ada yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
0: Okay.
6: Yang paling fatal berat itu paling banyak itu ada di Kecamatan Palue, yang pulau Palue. Kemarin yang sempat di media sempat digambarkan itu kondisinya memang cukup parah ada di Kecamatan Palue.
0: Oke, okay. Kalau secara total ada berapa satuan pendidikan dari 38 tadi yang sudah terdata sementara ini, Pak? Total semuanya ada berapa di Kabupaten Sika ini?
6: Bagaimana, Pak?
0: Ya, di Kabupaten Sika sendiri ada berapa total satuan pendidikan atau sekolah?
6: Oh ya, saya ulangi mungkin untuk satuan pendidikan sekolahnya, TK itu ada 92, SD-nya ada 338, dan SMP-nya ada 91.
0: Oke.
6: Okay. Baik swasta maupun negeri ini.
0: Iya.
6: Total secara keseluruhan.
0: Baik. Dari pendataan sementara, walaupun masih berjalan ini ya, wilayah mana atau sekolah mana yang paling membutuhkan penanganan sesegera mungkin ini, Pak Patris?
6: Kalau untuk secara kewilayahan, Palue sesegera mungkin.
0: Palue.
6: Juga dengan ya itu pulau set tersendiri, tetapi di beberapa titik di daratan, Flores, Pulau Flores itu juga memang butuh, dan itu kami minta bantuan juga mungkin penanganan untuk ke. Kebetulan kami sementara
0: ya.
6: Pemberhentian pembelajaran selama 3 hari. Sejak terhitung hari ini sampai ya, terhitung hari ini sampai dengan hari Kamis.
0: Okay.
6: Jumatnya nanti kembali normal. Cuman kami akan mengevaluasi. Kalau memang perkembangannya kondisinya itu masih guncang, masih ada goyang, mungkin kami akan lanjutkan untuk.
0: Ya, yang dimaksud normal itu sudah bisa kembali ke gedung sekolah atau ada metode lain dari sisi proses belajarnya nih, Pak? Apa nggak ya. Mengkhawatir atau tidak riskan kalau kembali dengan kondisi yang masih dalam proses pendataan ini, gedung-gedung sekolah di sana, Pak Patris?
6: Ya, terima kasih. Ya. Itu yang kami minta, nanti kami akan evaluasi selama 3 hari ini.
0: Oh,
6: karena
0: okay.
6: kami juga harus mempertimbangkan untuk kondisi tentang jam belajarnya mereka, anak-anak. Sehingga kami nanti formasinya begini, Pak. Untuk di 3 hari ini kita melakukan pembelajaran dari rumah.
0: Yeah.
6: Guru memberikan tugas saja kepada siswanya.
0: Yeah.
6: Sementara kami mengevaluasi, kemudian mendata sekolah-sekolah mana yang mungkin tidak bisa dilakukan di dalam gedung,
0: yeah.
6: dan sekolah mana yang mungkin harus dilakukan di luar gedung.
0: Oh, oke, okay. baik.
6: Itu
0: baik.
6: Yang nanti kita akan identifikasi kembali, sehingga yeah. itu nanti akan kita akan terang kepada semua sekolah seperti itu.
0: Yeah.
6: Nah, oleh karena itu, langkah yang kami ambil, besok itu saya panggil semua pengawas dengan ketua-ketua gugus dan klasternya untuk mengkoordinasikan dari semua masing-masing wilayah.
0: Oke.
6: Okay. Melaporkan tentang kondisi real yang posisi sekarang.
0: Ya.
6: Yeah. Itu terananya seperti apa.
0: Baik. Saya kembali ke Pak Lilik Kurniawan. Pak Lilik, halo.
7: Ya.
0: Ya, apa yang disampaikan Pak Patris Federico tadi, Pak, terutama di Pulau Palue, ini sangat segera membutuhkan perhatian dalam penanganan infrastruktur atau sekolah yang kondisinya mengalami kerusakan pasca gempa. Apakah ini juga termasuk bagian dari hal yang akan dijangkau oleh pemerintah pusat?
7: Ya, baik, terima kasih. Ini tadi Pak Patris, terima kasih itu
5: sudah dilakukan langkah-langkah yang strategis oleh Kepala Dinas Pendidikan. Saya kira sesuai dengan arahan dari Pak Menko PMK, Prof. Pratikno, jangan sampai bencana ini membuat layanan belajar mengajar anak-anak terhenti. Maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kalau bisa dalam satu minggu ini, kegiatan belajar mengajar itu bisa dilakukan secara aktif. Termasuk juga di Pulau Palue, karena di Pulau Palue ini kita tahu sejak hari pertama ini masih padam listriknya. Nah, ini teman-teman dari PLN sudah berupaya untuk memasang kembali yang ada di sana.
0: Okay.
5: Kemudian memang yang pertama dilakukan adalah melakukan asesmen. Asesmen untuk gedung-gedung sekolah, bangunan-bangunan sekolah, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Kalau masih bisa digunakan, nanti rekomendasinya memang anak-anak bisa belajar di dalam ruangan. Tapi kalau memang rekomendasinya tidak memungkinkan karena sangat rentan untuk roboh begitu, karena di sini sekarang masih Pak, jadi gempa itu masih
0: terasa Pak ya,
5: susulan masih terjadi. Jadi memang kita memang harus hati-hati. Jadi kalau tempat-tempat yang sudah tidak bisa digunakan untuk belajar mengajar, ini BNPB akan menyediakan tenda. Tenda untuk belajar di sana, termasuk juga dengan Kementerian Dikdasmen dan juga Kementerian Sosial. Ini akan mendukung pendirian tenda-tenda untuk sekolah darurat begitu.
0: Oke, Pak Lilik, nanti bagaimana langsung atau keterlibatan pemerintah pusat dalam hal membantu ketika memang hasil asesmen itu tidak memungkinkan proses belajar mengajar dilakukan di dalam sekolah terlebih dahulu ini Pak, dalam mendukung proses belajarnya, mungkin kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan saat ini Pak, bagaimana?
5: Ya, ya ini sambil paralel ya, sambil asesmen itu, tenda-tenda itu kita dekatkan ke kabupaten-kabupaten yang membutuhkan untuk tenda sekolah. Jadi pada saat nanti hasil asesmen mengatakan, oh ini nggak bisa lagi digunakan untuk belajar mengajar, maka segera secepat mungkin tenda-tenda itu akan berdiri begitu.
0: Okay.
5: Jadi ini kita belajar cepat bagaimana menangani bencana ini supaya jangan libur terlalu lama anak-anak kita.
0: Oke. Okay. Iya.
6: Betul. Nah, benar.
0: Iya, Pak Patris, dari apa yang disampaikan Pak Lilik tadi, berarti bagaimana asesmen itu atau evaluasi agar betul-betul tepat, tidak memberikan bahaya bagi mereka, tetapi proses belajar mengajar nanti pun juga dapat dilakukan secara optimal ini, Pak. Seperti apa ini, Pak Patris?
6: Baik, terima kasih. Pertama kami menyampaikan terima kasih Pak Lilik atas beberapa pencerahan dan pedoman yang perlu kami lalui, dan kami sepakat seperti yang apa yang sampaikan oleh Pak Lilik. Kami juga mungkin harus, memang kita memang bencana, tetapi juga kita harus berupaya untuk supaya anak-anak bisa kembali belajar secara baik, secara normal. Nah, dalam kaitan dengan itu, dari Kementerian Kemendikdasmen juga sementara dalam perjalanan menuju ke Flores, mungkin besok sudah tiba di Ende. Kemudian akan semua dari kementerian akan menyebar ke semua 7 kabupaten, termasuk di Sika. Sehingga kami masing-masing kabupaten diminta untuk supaya dibikinkan dengan posko pendidikan. Karena dari kementerian akan memfasilitasi kami terkait dengan untuk asesmen dan juga untuk melihat kembali, mereview kembali data-data yang ada. Nah, untuk langkah strategis kami yang di kabupaten, yang seperti kami gambarkan tadi, kami akan mengevaluasi secara menyeluruh dan secara ketat dalam kaitan dengan untuk pemanfaatan sarana prasarana gedung sekolah, yang mana kalau memang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan atau kita masih ragu dengan keselamatan keamanan anak-anak, maka itu kita akan minta bantuan melalui tenda. Tetapi kalau seandainya ada sarana dan gedung yang masih bisa digunakan, ya kita maksimalkan.
0: Baik.
6: Seperti itu.
0: Ya. Pak Patris Federico, Pak Lilik Kurniawan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus turun ke lapangan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan dari berbagai aspek yang sangat dibutuhkan saat ini. Terima kasih Pak Lilik, terima kasih Pak Patris, salam sehat, selamat siang Bapak-Bapak.
5: Terima kasih. Sehat selalu.
0: Terima kasih,
5: Merdeka
0: Pak.
5: Merdeka belajar ya.
0: Betul, terima kasih Pak Lilik.
6: Betul.
0: Iya.
6: Terima kasih Pak Lilik.
5: Terima kasih Pak Patris.
6: Ya, terima kasih banyak.
0: Demikian tadi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Lili Kurniawan dan juga kami berbincang bersama, bahkan mendapatkan hal-hal yang terkini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau PKO Kabupaten Sika, Patris Pederico.
7: Cara Pro 3.
0: Warga Desa Wololele, maksud kami warga Desa Wololele A, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, saat ini mengalami krisis air minum bersih pasca gempa bumi pada Sabtu lalu. Nikolaus Maku dari RRI Ende melaporkan. Nikolaus. Halo, Niko.
8: Baik, pendengar Pro 3 di mana saja berada. Masyarakat Desa Wololele A, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, saat ini mengalami krisis air minum bersih sejak gempa bumi mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus lalu. Kondisi tersebut terjadi setelah jaringan perpipaan air minum warga mengalami kerusakan akibat guncangan gempa dan tertimpa material longsoran. Hal tersebut disampaikan tokoh muda Desa Wololele A, Kevin, kepada RRI. Ia mengatakan kerusakan jaringan perpipaan terjadi hingga beberapa kilometer. Akibatnya, pasokan air bersih ke rumah-rumah warga hingga kini belum kembali mengalir. Menurutnya, warga saat ini kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut diperparah di mana hingga saat ini belum mendapatkan bantuan air minum bersih dari pemerintah setempat. Kondisi tersebut membuat warga berharap banyak adanya perhatian dan bantuan segera dari pemerintah.
9: Dari Desa Wololele A, Kabupaten Ende, Kecamatan Lio Timur, dengan akibat gempa, kami dari RTK Jumani 03, kami mengalami krisis air bersih. Hal ini kami minta bantuan dari pemerintah agar menumpahkan tangannya untuk membantu warga Desa Wololele A, Kabupaten Ende, terkhususnya RTK Jumani. Hal ini sangat, mereka ini sangat membutuhkan air bersih.
10: Air bersih kok perpuluh.
9: Ya. Jadi pemerintah setempat, khususnya pemerintah Kabupaten Ende, tolong hadir untuk melihat bagaimana keluh kesah masyarakat Desa Wololele ini.
8: Kevin berharap pemerintah dapat segera melakukan penanganan terhadap jaringan perpipaan yang rusak, sekaligus menyalurkan bantuan air bersih selama proses perbaikan berlangsung. Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan agar masyarakat Desa Wololele A, khususnya di Kaljumani, tidak terus mengalami krisis air minum. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Markumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan.

0: pasukan gerilya, tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan. Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan hadir dalam perbincangan semarak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ada sebuah komunitas pecinta alam yang membentangkan bendera merah putih raksasa. Dari kegiatan yang mereka lakukan, kami ingin mengetahui sebenarnya apa pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui pembentangan bendera ukuran raksasa ini. Dan apakah memang komunitas pecinta alam tersebut juga selalu melakukan kegiatan yang sama di setiap tahunnya. Dan untuk itulah kami akan langsung berbincang bersama dengan Dewan Pembina Pecinta Alam Subang, Warna Alam, Atang Suhayat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Atang Suhayat, selamat siang, Pak.
2: Siang, Pak Rudi, siang.
1: Iya, menarik, Pak, ya, membentangkan bendera merah putih ukuran raksasa ini. Sebenarnya ukurannya berapa dulu nih, Pak? Disebut merah putih raksasa ini ukuran berapa dan dibentangkan di mana nih, Pak?
2: Oh, benderanya ini ukurannya 10-5 meter, Pak, ya. Mm-hmm. Dan ini kebetulan dibentangkannya di Muara Tujuh Sungai. Jadi pertemuan Tujuh Sungai kita dibentangkan di pas muaranya, Pak.
1: Oke, jadi di titik-titik muara itu ya, pertemuan itu Tujuh Sungai tersebut.
2: Betul.
1: Ya, Pak, ya?
2: Betul.
1: Iya. Ukuran 10 kali 5 meter. Wah, besar loh ini. Ini pesan utama yang ingin disampaikan apa dengan kegiatan membentangkan bendera ukuran besar ini, Pak Atang?
2: Yang pertama, kita mengajak rekan-rekan khususnya Sispala ini ya, Pak, ya. Kita mengajak rekan-rekan bersyukur atas kemerdekaan kita yang sudah ke-81. Terus kita juga mengenang jasa pahlawan yang telah membela bangsa ini sehingga sampai merdeka. Juga merawat, tujuannya untuk merawat persatuan nasional kita terhadap generasi muda, karena kami merangkul anak-anak Sispala tingkat SMA sederajat. Jadi kita mengajak teman-teman Sispala untuk peka terhadap bangsa dan negaranya agar terawat kemerdekaannya.
1: Ya. Ini setiap tahun dilakukan itu, atau bagaimana nih, Pak Atang?
2: Gimana, Pak?
1: Ya, kegiatan ini setiap tahun selalu dilakukan di 17 Agustus.
2: Betul, itu program kita, program tahunan yang selalu kita lakukan di tempat-tempat yang berbeda.
1: Oh.
2: Ya, dengan skill yang kita punya, Pak.
1: Oke, tempat-tempat yang berbeda. Menentukan tempat yang berbeda dari tahun ke tahun, apa yang menjadi pertimbangannya, Pak? Misal tahun ini di Muara Tujuh Sungai tadi. Tahun lalu di mana, tahun depan di mana ini, Pak?
2: Tuh. Tahun ini kita ngambil momennya karena

0: kita pembentangan ketujuh, program pembentangan ketujuh, maka kita ambil di muara tujuh sungai, Pak.
1: Oke.
0: Jadi terus kita kan punya tema juga, temanya adalah warna alam untuk negeri, selamatkan tanah dan air. Jadi kita berada di situasi itu, Pak. Jadi supaya tepat di tema kita.
1: Iya.
0: Dan untuk penentuan tempat kita disesuaikan dengan tema juga, Pak.
1: Jadi temanya apa, tempatnya akan disesuaikan dengan tema yang diusung dalam kegiatan ini. Oke. Berapa personil ini yang dilibatkan?
0: Kita untuk warna alamnya sendiri ini sekitar 50 orang yang aktifnya. Ya, untuk 50 orang untuk yang aktifnya. Dan untuk tamu undangannya kita Sispala, ini kita terbuka. Sispala dengan masyarakat juga kita libatkan, Pak. Tokoh masyarakat juga, dari pemerintahan juga kita libatkan, Karang Taruna dan sebagainya.
1: Oke, jadi artinya seluruh anggota ini ikut serta dalam kegiatan pembentangan bendera 10 kali 5 meter ini, Pak Tang ya?
0: Ikut serta.
1: Betul. Oh, dan itu dilakukan tepat 17 Agustus juga?
0: Ya, betul.
1: Oke, medannya seperti apa ini? Kalau pecinta alam kan biasanya bicaranya tentang medan, kemudian tadi yang Bapak katakan skill yang memang dimiliki oleh masing-masing anggota. Ini bagaimana nih dari sisi medan tempat yang dipilih sebagai pembentangan bendera ini, Pak?
0: Betul. Jadi kami ini ingin memaknai kemerdekaan bangsa ini dengan cara yang berbeda. Cara yang kita miliki adalah skill tentang kepecinta alaman. Tentunya kita bermain di ketinggian dengan teknik yang kita miliki. Maka tidak salahnya kita mempraktekkan apa yang kita kuasai, keilmuannya dan alat yang kita punya, untuk supaya kita merasakan sedikit perjuangan dalam memasangkan bendera atau mengibarkan bendera bangsa ini. Gitu, Pak.
1: Bagian,
0: jadi supaya
1: silakan.
0: Dalam intinya, kami sebagai pecinta alam tidak menghilangkan inti dari kepecinta alamannya, Pak.
1: Tetap ya, itu terjaga, tetap dikedepankan.
0: Iya.
1: Bagian mana sih ini, Pak Tang, dari kegiatan pembentangan ini yang memang paling membutuhkan persiapan khusus, Pak?
0: Kita dari pertama penentuan treknya, terus kita pembuatan jalur untuk lintasan bendera, juga untuk mengamankan orang yang melakukan pembentangannya, Pak, di atas ketinggian.
1: Iya. Pak Atang, kita break dulu sebentar ya, Pak ya, untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi, Pak ya, obrolan kita siang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Dewan Pembina Pecinta Alam Subang, Warna Alam. Atang Suhayat akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, salah satunya dalam rangkaian kegiatan Road to Hari Konservasi Alam Nasional ke-17 dan HUT ke-81 RI. Kegiatan yang menjadi perhatian adalah pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter di kawasan pantai Desa Labuhan Aji. Bentangan bendera sepanjang 81 meter tersebut menjadi simbol semangat kemerdekaan, sekaligus pesan untuk menjaga alam sebagai bagian dari warisan bangsa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita lanjutkan berbincang bersama dengan Dewan Pembina Pecinta Alam Subang Warna Alam, Atang Suhayat. Pak Atang Suhayat, terima kasih, Pak, masih bersama kami.
0: Siap.
1: Ya. Pak Atang, sebagian besar anggota pecinta alam warna alam itu lebih spesialisasinya apa ini, Pak? Panjat tebing kah atau yang lain?
0: Kita di warna alam ini komunitas, Pak. Jadi kita terbagi karena kita mewadahi semua komunitas yang ada juga, ada penggiat lingkungan juga, ada pecinta alam juga. Jadi kita terbagi dalam bidang skillnya, kita semua pelajari gitu, Pak ya. Kita semua pelajari, tapi di sini ada sebagian yang memang dijuruskan untuk skill panjat, untuk skill ketinggiannya. Dan yang lainnya ada pendakian gunung, ada tentang lingkungannya. Jadi kita udah terbagi per divisinya, Pak.
1: Iya, iya. Tadi kan dikatakan juga melibatkan masyarakat ya, Pak ya, masyarakat setempat ya. Nah, ini bagaimana? Seperti apakah keterlibatan mereka? Karena kan memang hal-hal seperti ini membutuhkan kemampuan khusus ya, Pak.
0: Ya, betul. Untuk masyarakat sendiri, Pak, kita butuh izin dan support mereka dari warga masyarakat kampung ini. Juga kita libatkan di kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ringan, tidak memerlukan skill yang kita pelajari, dengan kegiatan lingkungannya. Seperti kemarin kita di program bersih-bersih sungainya, terus di program penanaman pohonnya, Pak. Seperti itu untuk pelibatan masyarakat.
1: Bersih-bersih sungai, penanaman pohon, artinya kegiatan-kegiatan dilakukan warna alam harus dikaitkan dengan lingkungan, Pak? Atau pendekatan betul. Lingkungan?
0: Betul, betul, Pak.
1: Dan kita itu apakah selalu akan konsisten, akan terus dilakukan apapun temanya, pendekatan lingkungan tetap harus dipertahankan?
0: Selalu itu, Pak. Selalu kita masukkan, karena kita tujuannya seperti itu.
1: Oke. Apa yang ingin dikenalkan oleh warna alam kepada anak-anak muda sekarang, Pak? Terutama melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak Tang.
0: Ya, baik. Untuk rekan-rekan muda khususnya di Subang, umumnya Indonesia. Jadi kita dengan segala keterbatasan jangan sampai mati gaya atau mati langkah untuk kita peduli terhadap alam dan lingkungan. Dengan keterbatasan kita juga bisa berkreasi sekreatif mungkin menggunakan kecerdasan kita, menggunakan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita sendiri, baik itu orang maupun keadaan alam itu sendiri. Yeah, maka untuk rekan-rekan pelajar, apalagi khususnya kita belajar mandiri, lah. Belajar mandiri untuk bagaimana menjaga alam dan lingkungan di sekitar kita dengan pola-pola yang kita lakukan semampu kita, tidak memberatkan kita, apalagi pelajar jangan sampai mengganggu pembelajaran. Jadi tetap kita berkreasi, belajar tetap untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yeah. Itu, Pak.
1: Antusiasme anak-anak muda di Subang gimana nih, Pak Atang?
0: Alhamdulillah, Pak. Warna alam ini sekarang sudah mewadahi hampir 50% pecinta alam Sispala Kabupaten Subang. Kita dengan mengadakan kegiatan-kegiatan perlombaan, juga diskusi-diskusi, seminar, juga kita memberikan fasilitas, Pak, menyediakan fasilitas untuk panjat, untuk kegiatan-kegiatan materi kita sediakan supaya Sispala khususnya Subang kita bangkit bareng dengan skill yang mumpuni gitu, Pak, bareng-bareng kita.
1: Oke, indikator bahwa kegiatan yang dilakukan warna alam ini betul-betul nanti memberikan manfaat bagi masyarakat, anak-anak muda, apa yang menjadikan ukurannya nih, Pak Tang?
0: Kita di lingkungan, khususnya di lingkungan, kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan baik penanaman, juga kita terhadap lingkungan yang lain, kita peka terhadap orangnya juga, kita selalu memberikan solusi dan bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan juga, Pak. Kita sebagai penyambung juga ke pemerintah setempat untuk mengedukasi juga masyarakat bahwa pemerintah juga ada untuk kita ketika kita membutuhkan segala sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan.
1: Iya, iya. Artinya kegiatan ini akan terus berlangsung, cuman momen-momen penting itu ada kegiatan khusus, tetapi di luar dari pembentangan bendera juga warna alam memiliki kegiatan yang selalu rutin dilakukan, begitu, Pak, ya?
0: Betul, banyak, Pak, kita program selalu ada.
1: Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman muda ini, Pak, dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, Pak? Silakan.
0: Baik, rekan-rekan muda, ayo kita berbuat untuk bangsa dan negara ini. Jangan lihat siapapun yang kita dekati atau yang dekat dengan kita. Tapi kita lihat bangsa ini membutuhkan orang-orang atau generasi-generasi yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa dan negara. Khususnya ini kami dari penggiat lingkungan, kami berbuat mulai dari lingkungan. Mulai dari lingkungan untuk bangsa dan negara ini. Semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk lingkungan di Indonesia ini.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Tang Suhayat untuk waktunya Pak ya, sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di kesempatan siang menjelang sore ini Pak. Salam sehat, selamat siang Pak.
0: Ya.
1: Ya, demikian tadi Dewan Pembina Pecinta Alam Subang Warna Alam Atang Suhayat. Dan pendengar, kami akan hadirkan sebuah informasi. Sejumlah anak asrama asal daerah terdampak gempa di Kabupaten Ende diminta orang tuanya tetap tinggal di asrama, sementara hampir 90% lainnya dipulangkan. Rahma Suci dari RRI Ende melaporkan selengkapnya. Rahma, silakan.
4: Ya, baik pendengar, sekitar 90% anak yang tinggal di 4 asrama di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, saat ini memilih pulang ke rumah setelah gempa mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. 4 asrama yaitu ada asrama putri dari SMPK Santa Ursula Ende, lalu ada asrama putri Santa Angela, ada asrama putri SMAK Suradikara atau Trikara, serta ada asrama putra dari SMAK Frateran Dao. Nah, salah satu suster pengelola asrama putri di SMAK Suradikara, Melani PRR, mengatakan proses pemulangan telah berlangsung selama beberapa hari kemarin. Sebagian anak telah dijemput oleh orang tuanya, sementara lainnya juga pulang menggunakan angkutan umum.
5: Ada yang tidak pulang karena memang orang tua mereka minta supaya mereka tidak pulang. Yang dari Manggarai, lalu dari Manggarai, dari Riung, ada beberapa anak. Ada yang pulang, tapi kemarin sudah pulang lagi ke sini karena tidak nyaman.
4: Ya baik pendengar, meskipun mayoritas anak telah dipulangkan, pihak asrama juga tetap menyediakan tempat bagi mereka yang memilih untuk bertahan. Anak-anak yang masih tinggal diarahkan untuk tidur di lorong maupun menggunakan tenda-tenda darurat di luar bangunan. Nah, suster juga mengatakan kondisi anak-anak secara umum masih tergolong baik, meskipun sempat mengalami shock saat gempa terjadi kemarin. Nah, pendampingan juga terus dilakukan untuk membantu mereka menghadapi situasi pasca gempa, dan kebutuhan dasar anak-anak yang masih berada di asrama juga tetap terpenuhi sembari menunggu aktivitas sekolah dan kondisi lingkungan dapat kembali normal. Nah, kepulangan mayoritas penghuni asrama juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak asrama, sekaligus memberi langkah bersama untuk mengutamakan keselamatan selama masa-masa pemulihan pasca gempa Flores ini. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Edi tadi sekaligus mengakhiri warta, maksudnya Indonesia Menyapa Siang, dan nanti rekan saya Hana Pratiwi akan melanjutkannya, dan tentu dinamika olahraga sore akan menjadi bagian yang dapat Anda ikuti. Terima kasih untuk perhatian Anda, saya Rudy Zain undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak tanya bahwa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions saat jamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Duel sesama wakil Indonesia warnai babak 32 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Tim Indonesia meraih 19 medali di Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
2: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
3: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
2: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe Pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, keberhasilan Arsenal merengkuh trofi Community Shield usai membantai Manchester City 3 gol tanpa balas tidak hanya menjadi awal manis bagi The Gunners di musim baru. Kemenangan telak di Cardiff juga sekaligus menjadi panggung pembuktian krusial bagi juru taktik Mikel Arteta untuk membungkam berbagai nada sumbang dan kritikan yang sempat menerpanya. Sebelum laga berguril, masa depan serta gaya permainan Arteta sempat diterpa spekulasi publik. Menyusul belum adanya kepastian perpanjangan kontrak serta anggapan gaya bermain Arsenal terlalu pragmatis. Namun, performa taktis nan dominan yang diperagakan anak asuhnya di lapangan menjadi jawaban paling tegas. Pengamat sepak bola nasional Bung Estu Santoso menilai kemenangan 3-0 atas tim sekelas Manchester City ini menegaskan status Arteta dan Arsenal sebagai kandidat kuat juara yang tidak lagi dapat dipandang sebelah mata.
1: Banyak yang dalam tanda kutip masih meragukan seorang Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal walaupun sudah memberikan gelar yang dinanti 22 tahun di Premier League ya. Dan juga melaju sampai final Liga Champions musim lalu, tapi kenyataannya ketika seharusnya perpanjangan kontrak itu dilakukan di tahun ini dan belum ada perpanjangan kontrak untuk Mikel Arteta, banyak orang mengatakan bahwa udahlah Mikel Arteta udah keluar dari sini, sepak bolanya terlalu pragmatis segala macam, tapi buktinya dia menjadikan tim ini juara 22 tahun di Premier League dan sekarang Community Shield mereka juara.
0: Gelar Community Shield ini menjadi landasan moral dan psikologis yang sangat kokoh bagi skuad The Gunners untuk mempertahankan konsistensi performa saat mengarungi ketatnya persaingan Premier League musim ini. Dengan trofi pembuka yang sudah digenggam, Arteta kini siap memimpin Arsenal menghadapi laga perdana liga dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi.

0: Kevin Lamour dipastikan kehilangan jabatannya sebagai Chief Operating Officer FIFA setelah melontarkan kritik tajam terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino. FIFA mengonfirmasi kepergian Lamour dalam sebuah pernyataan kepada sejumlah media. Sejumlah laporan menyebutkan staf FIFA mendapat informasi soal Lamour melalui surat elektronik bertanda tangan Sekjen FIFA Matthias Grafstrom. Lamour merupakan salah satu petinggi FIFA yang secara terbuka menentang rencana Infantino untuk menjual saham Piala Dunia kepada pihak swasta. Dalam wawancara pada Juli lalu, Lamour menyebut rencana Infantino sebagai proyek satu orang. Lamour menyatakan sebagian pengurus FIFA merasa telah diperdaya. Meski sudah membatalkan proposal tersebut, protes terhadap Infantino masih berlanjut. UEFA, CONCACAF, dan AFC secara tegas menentang rencana Infantino hingga mengancam akan memboikot Piala Dunia. Polemik ini membuat Infantino terancam tidak dipilih kembali dalam Kongres FIFA yang bakal digelar pada Maret mendatang. Informasi dari dunia tenis. Petenis Ukraina Marta Kostyuk siap menantang Sloane Stephens pada babak 32 besar Cincinnati Open 2026 di Holcim Stadium dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's never easy to play Americans in US. I think they always bring their best tennis here. I don't know how they do it, but
2: Petenis Ukraina Marta Kostyuk siap menantang wakil tuan rumah Sloane Stephens pada babak 32 besar Cincinnati Open 2026 di Holcim Stadium dini hari nanti. Kostyuk datang ke turnamen ini dengan modal meyakinkan setelah meraih kemenangan di Rouen dan Madrid dan berhasil mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya. Pada putaran sebelumnya, unggulan ke-10 itu menaklukkan Sofia Kenin dalam laga 3 set dengan skor akhir 4-6, 6-3, 7-5. Meski baru berjumpa dengan Stephens untuk pertama kalinya, Kostyuk tidak ingin meremehkan petenis Amerika Serikat yang melaju dari jalur kualifikasi tersebut. Ia menyebut melawan wakil tuan rumah akan selalu menjadi tantangan tersendiri, namun ia siap menghadapinya.
1: It's never easy to play Americans in US.
2: Tidak pernah mudah menghadapi petenis Amerika Serikat di Amerika. Menurut saya, mereka selalu mengeluarkan permainan terbaiknya di sini. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tetapi bagi saya memang selalu seperti itu ketika menghadapi mereka di sini. Saya bersemangat menantikan atmosfernya dan senang melihat beberapa bendera Ukraina. Semoga semakin banyak orang yang memberikan dukungan kepada saya. Namun, ini adalah hari yang baru, pertandingan yang baru, dan saya siap menghadapi tantangannya.
1: I'm ready for the challenge.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putra, Felix Auger-Aliassime akan menantang Juan Manuel Cerundolo di Liner Family Tennis Center esok pagi. Unggulan kedua asal Kanada itu melaju ke babak 32 besar usai menyingkirkan Stefanos Tsitsipas 2 set langsung dengan skor 6-3, 7-5. Auger-Aliassime bertekad meraih hasil maksimal di Cincinnati, terlebih setelah absen pada turnamen kandangnya di Montreal pekan lalu akibat cedera. Ia berharap dapat menampilkan permainan terbaiknya saat menghadapi Cerundolo untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.
3: It was an unfortunate start. Now I'm back on the court.
4: Itu memang awal yang kurang beruntung. Sekarang saya sudah kembali ke lapangan, jadi itu sendiri sudah merupakan sebuah kemenangan. Selanjutnya, semoga kami bisa menjalani prosesnya dengan baik dan saya mampu tetap sehat sepanjang turnamen. Jadi saya akan sangat berhati-hati soal itu. Namun ekspektasi saya, ambisi saya tinggi. Lebih tepatnya, saya suka menyebut ambisi bukan ekspektasi. Maksud saya, ekspektasi saya hanya ingin berkompetisi setiap hari, tetapi ambisi saya selalu berada pada tingkat yang paling tinggi.
2: Kedua laga tersebut dipastikan akan berlangsung sengit untuk memperebutkan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya malam ini, petenis Indonesia Janis Chan akan menantang unggulan kelima Mira Andreeva pada babak 32 besar. Sementara Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive akan menantang Liang Enshuo dan Shuko Aoyama pada babak 16 besar ganda putri. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga petinju kelas super menengah 76,2 kg Diego Pasejo mengaku siap terjun ke kancah tersulit di divisi tersebut dengan mengincar sabuk juara-juara dunia World Boxing Association WBA milik Jae Muguia. Pasejo baru saja meraih kemenangan KO ronde ke-11 atas Emmanuel Alim pada bulan lalu. Dengan kemenangan tersebut, petinju asal Amerika Serikat itu memastikan dirinya tetap berada di tengah-tengah peringkat dengan rekor 26 kemenangan termasuk 19 kemenangan knockout. Ia langsung mendesak untuk bertarung melawan juara kelas menengah super WBA, Jae Muguia. Tetapi promotor Eddie Hearn mengusulkan pertarungan potensial lainnya melawan Armando Resendi dan Bruno Sures yang akan memberi Pasejo lebih banyak pengalaman. Pasejo memilih untuk tetap sabar dan mempercayai prosesnya. Tetapi petinju berusia 25 tahun itu menegaskan, ia siap menghadapi juara bertahan dan para pesaing utama, terutama dengan pelatih baru Buddy McCourt yang memimpin tim.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putri Indonesia Rahel Alesya Rosfebi Stianingrum bersiap menghadapi laga sesama Indonesia Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin di babak 32 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Cukup baik dari segi teknik.
2: Babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 akan menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putri. Rahel Alesya Febi Stianingrum siap menantang rekan senegara Isyana Syahira Rinjani Kwinara atau Hira Jani yang lolos usai mendapatkan bye di babak 64 besar. Febi mengaku persiapan berjalan lancar dalam menghadapi laga nanti.
1: Persiapan kami cukup baik dari segi teknik, segi fisik juga, dari pikiran juga.
2: Mereka menambahkan bahwa mereka melakukan latihan khusus untuk menghadapi pertandingan ini.
3: Kalau latihan khusus mungkin pastinya ada, jadi kayak memang dibedain semua sih, kayak yang berangkat kejuaraan dunia pasti programnya beda, punya program masing-masing.
2: Pasangan ini terus memperbaiki koordinasi dan penyampaian detail-detail kecil di lapangan. Mereka memasang target optimal dan menjadikan tekanan sebagai motivasi. Istirahat dan pemulihan maksimal juga menjadi fokus untuk mengatasi ketegangan jelang debut di kejuaraan dunia. Rahel Febi pernah bertemu Hira Jani di Indonesia Open 2026. Saat itu kemenangan diraih oleh Rahel Febi. Hira Jani pun disebut siap membalaskan dendam di laga kali ini. Meski demikian, hasil ini nantinya akan mengirimkan satu wakil Indonesia di babak 8 besar. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Indonesia meraih 19 medali di Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian pada 7 hingga 9 Agustus. Hasil ini menjadi kado manis di tengah perayaan HUT Republik Indonesia ke-81. Lantas sejauh mana hasil positif ini menjadi tolak ukur menghadapi agenda selanjutnya? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PB Porserosi, Sandra Erwanto, yang dipandu reporter Niar Abdul Litiloli.
4: Pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, tim Indonesia meraih 19 medali di Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Hasil ini tentu menjadi kado manis di tengah perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81. Lantas sejauh mana hasil positif ini menjadi batu loncatan di agenda selanjutnya? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PB Porserosi, Sandra Erwanto, bersama saya Niar Abdul Itiloli. Selamat sore Pak Sandra. Ya, Pak, sebelumnya selamat ya atas hasil gemilang kontingen Indonesia ini, 19 medali di ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Bisa diceritain Pak singkatnya mungkin proses kejuaraan ini selama 3 hari tersebut?
5: Baik, terima kasih Mbak Niar serta pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini merupakan berita yang sangat membanggakan dan membahagiakan dari para atlet kita, para pahlawan Indonesia lewat cabang olahraga sepatu roda. Dalam 3 hari pertandingan tersebut, kita dapat 14 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Dan kontingen Indonesia yang berangkat merupakan kontingen secara inisiatif dan mandiri, ya. Ini dari biaya pribadi dari masing-masing atlet dan juga pengurus di wilayah Jawa Tengah, karena ini yang berangkat merupakan serta dari tim Jawa Tengah. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, dan kami dari PB Porserosi dalam melakukan proses-proses pengembangan organisasi ini memang meng-encouraging kepada seluruh pengurus, baik di kabupaten kota maupun provinsi di seluruh, agar kiranya ada perlombaan-perlombaan yang dapat diikuti secara langsung, itu bisa membuat daya saing dan juga daya untuk mencoba kemampuan atlet kita dalam negeri itu bisa lebih. Kalau kita hanya bertanding dalam negeri, tentu kita tidak bisa mengukur sejauh mana kita akan melakukan uji daya tahan kita terhadap suatu jenis olahraga. Dan perlu kami sampaikan, alhamdulillah, puji Tuhan, betul-betul ini merupakan kado terbaik buat HUT RI, di mana sebenarnya bukan hanya di atlet sepatu roda kita untuk di Cina ini, karena kita juga ada kemarin, ada sebelumnya juga menang untuk freestyle para dua dan kita juga ada yang emas satu orang lagi kemarin untuk freestyle, dan itu juga sama diperlombakan di Asia, tingkat Asia. Kita juga ada kemarin perlombaan untuk tingkat Asia, itu agresif, sepatu roda agresif. Kita juga berhasil mendapatkan kemenangan, dan itu pelaksanaannya dilaksanakan di Indonesia. Nah, ini merupakan hal-hal yang bisa kami lakukan dari cabang olahraga sepatu roda skateboard, di mana kami berupaya agar atlet-atlet kita ini selain bisa berkembang dalam negeri, juga mereka bisa berkembang di luar negeri. Dan tentu mengukur kemampuan ini untuk persiapan-persiapan kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya, bukan hanya tingkat ASEAN, tingkat Asia, dan juga dunia. Itu secara umum yang dapat kami sampaikan, dan keberhasilan ini tentu kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh klub, pengurus, pelatih dari tingkat kabupaten kotanya, provinsinya, dan tentu untuk kita semua di Indonesia, atas dua masyarakat Indonesia, karena semua yang berangkat ke luar negeri itu tidak satu tujuan dan hanya satu pasti tujuan, yaitu menaikkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di dunia internasional. Itu harapan dan cita-cita kita semua.
4: Baik,
5: Mbak Niar.
4: Baik, baik Pak Sekjen. Dan sebelumnya ini apakah memang target awal ke Tiongkok itu emang sudah bisa ditargetkan 19 medali atau sebelumnya hanya berapa begitu yang ditargetkan?
5: Sebenarnya untuk berangkat ke Cina itu mungkin dari kacamata kami, kita mungkin ada target tentu, tapi target sebanyak ini itu merupakan suatu hadiah. Dan kami juga sampaikan bahwa memang jujur, kami sangat berharap pemerintah dalam hal ini Kemenpora, mungkin dalam perlombaan-perlombaan PON selanjutnya itu bukan hanya sepatu roda yang dibuka, tetap apa, punya skateboard, karena saat ini skateboard yang akan dipertandingkan. Kenapa? Karena memang sepatu roda dalam pertandingan ASEAN sejak 2011 lalu, kita adalah juara di ASEAN. Sebagai informasi pemirsa, saudara-saudara kami seluruh Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah juara sepatu roda cepat sampai saat ini, hari ini, sampai dengan pelaksanaan ASEAN SEA Games tahun lalu di Thailand, dan insya Allah tahun depan di Malaysia. Ini belum ada pertandingan sepatu roda cepat lagi, karena memang secara umum kita juara di ASEAN. Baik. Dan untuk Asia, alhamdulillah kami juga melakukan lawatan dan mendampingi atlet. Tahun kemarin kita ke Korea, itu dapat ada sampai 5 emas itu di perlombaan Namwon di Korea. Terus ada di salah satu kota juga kami hadir, itu ada dapat juara 2, freestyle-nya juga juara dunia-dunia kemarin, perlombaan di Singapura tahun kemarin. Jadi jujur, ini merupakan hal capaian luar biasa, dan kami berharap insya Allah ke depan kita bisa lebih banyak melakukan perlombaan-perlombaan yang kita helat di Indonesia sebagai bagian dari sport tourism juga, tapi untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia punya atlet-atlet talenta yang bertaraf internasional dari cabang sepatu roda, seperti
4: baik.
5: Itu.
4: Baik, Pak Sandra, ini dengan hasil sebaik ini di Tiongkok, apakah nomor-nomor yang dimenangkan atau yang memperoleh medali ini apakah juga nanti dipertandingkan atau dilombakan di ASEAN Games begitu yang akan berlangsung di Aichi Nagoya nanti?
5: Baik, kami laporkan dan informasikan untuk ASEAN Games di Nagoya nanti, Aichi Nagoya ini tidak akan dipertandingkan sepatu roda sepertinya. Kami lihat yang dipertandingkan ini hanyalah skateboard, seperti itu yang dapat kami sampaikan.
4: Baik, berarti dengan kata lain raihan prestasi di Tiongkok atau di Cina ini bisa jadi tolak ukur untuk event apa berikutnya, Pak?
5: Baik, untuk SEA Games sendiri tahun depan di Malaysia, itu tidak ada juga perlombaan sementara ya, kami belum dapat kepastian. Kami juga belum dapat informasi tentang pelaksanaan apakah ada sepatu roda tahun depan. Yang jelas di Jepang nanti, itu setahu kami informasi yang kami persiapkan saat ini, itu hanya skateboard yang akan diperlombakan. Betul.
4: Iya, kalau begitu untuk sepatu roda sendiri khususnya Pak, target berikutnya apa setelah ini? Karena nomor-nomor yang diperoleh cukup banyak begitu, dan 19 medali ini kan tentu sebuah potensi besar begitu, Pak.
5: Iya, jadi yang jelas untuk saat ini kami berusaha untuk tetap mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat dunia. Itu yang menjelas menjadi target kami. Apakah nanti akan diperlombakan lagi, karena 2026 ini tidak ada, yang sebelumnya di Hangzhou itu, di Asian Games yang sebelumnya itu tidak dilaksanakan, ada dilaksanakan tapi karena sepatu roda ini bukan merupakan bagian dari targeted Olimpiade, maka delegasi Indonesia di Hangzhou lalu tidak diikutkan, padahal potensinya besar. Mm-hmm. Ini PR jadi dari sisi pemerintah juga, dan kami pahami memang mengkurasi, mengevaluasi ini juga penting sekali, tapi apapun itu bahwa capaian yang sudah kita berikan dengan bukti medali ini sudah tidak usah lagi diperdebatkan. Baik. Karena untuk juara kita insya Allah, dan kami sangat yakin anak-anak Indonesia itu tidak kalah. Kekalahan kita adalah hanya kurang bertanding dan kurang main di kancah internasional. Itu PR kita bersama, kami dari PB, dan tentu insya Allah dengan dukungan pemerintah, OC, dari para klub, dan seluruh pengurus kabupaten kota setiap provinsi, tetap bahu-membahu. Dengan cara apa? Kami pastikan bahwa seluruh pengurus klub harus punya pelatih terstandarisasi sertifikasi, perlombaan dilaksanakan tingkat kabupaten kota, lalu ke provinsi, lalu kita nanti main pertandingan di bagian wilayah perliga, ya, regional Indonesia, dan kita selalu setiap tahun ini kita ada Piala Ibu Negara sebagai bagian dari kita terus mengevaluasi atlet-atlet talent ini terbaik dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi sampai tingkat dunia. Nah, setelah tingkat nasional nanti ini, itulah yang akan kita promosikan untuk main ke tingkat regional ASEAN, Asia, maupun dunia. Seperti itu, kemudian insya Allah kita selalu optimis bahwa kita bisa menjadi juara dunia, dan tentu dukungan semua pihak, doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar kami ini melakukan encouraging, mendorong, dan menumbuhkembangkan dengan baik seluruh hal-hal yang berhubungan dengan dunia sepatu roda dan skateboard di Indonesia, insya Allah.
4: Baik. Dan pendengar, dengan prestasi yang ditorehkan oleh sepatu roda Indonesia pada ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026, bukan hanya memberi kebanggaan tapi juga harapan bahwa para atlet dapat berprestasi lebih di ajang yang lebih tinggi. Terima kasih Pak Sandra Erwanto atas waktunya. Saya Niar Abdul Tiloli pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
5: Sama-sama, dengan senang hati. Terima kasih, sukses terus RRI, salam hormat, salam sehat, dan salam merdeka dari kami untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Series 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam nanti. Laga ini menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melibat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru. Laporan Oscar Robert.
6: Optimis dengan tim kita sendiri, dan kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan besok.
7: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan Serdadu Tridatu mengukur kesiapan tim sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui Persib Bandung memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, terlebih setelah menjadi juara musim lalu. Meski belum mengetahui secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan Persib, Jensen memastikan timnya siap menghadapi pertandingan.
8: What I think about Persib is that they have qualities. So last year champion.
9: Persib memiliki kualitas. Tahun lalu mereka menjadi pemenang dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
8: We'll see. It's interesting match and hopefully we can be.
7: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
6: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok. Ya, harapannya semoga besok bisa lebih ramai dari pertandingan lawan Sabah, supaya pemain juga bisa lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik.
7: Irfan menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Dewata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Dewata Challenge Series 2026 tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi.
1: Targets acquired.
0: Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan Big Data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta masyarakat mendukung atlet-atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Hal itu yang disampaikan saat mengunjungi Pesta Rakyat HUT ke-81 RI di kawasan Monas, Jakarta, Senin 17 Agustus. Alexander Zverev melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026 setelah mengatasi perlawanan Terence Atmani 2 set langsung. Petenis Jerman itu menang 7-6-7-6 pada pertandingan di Lindner Family Tennis Center. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Jojo mengalahkan tunggal asal Jerman, Matthias Kiklitz, secara straight set 21-15, 21-14. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabar Anda para pendengar Indonesia Menyapa Sore di edisi 18 Agustus 2026 ini? Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, lalu juga bagaimana nuansa kemerdekaan di daerah Anda, dan juga Anda yang ingin bergabung dalam topik yang kami hadirkan, dapat menanggapi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan dialog olahraga Pro 3 terkait persiapan rowing Indonesia menuju Asian Games 2026, minim uji coba, maksimalkan simulasi.

Tim Nasional Rowing Indonesia dipastikan tidak memiliki tambahan uji coba internasional menjelang Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Sepanjang persiapan, Indonesia baru mengikuti satu uji coba internasional, yakni Piala Asia Rowing 2026 di Chungju, Korea Selatan, April lalu. Kejuaraan belum sepenuhnya menjadi tolok ukur karena sejumlah negara pesaing tidak menurunkan atlet terbaiknya. Rencana mengikuti kejuaraan dunia rowing 2026 di Amsterdam juga tidak terrealisasi. Kondisi ini berbeda dengan persiapan Asian Games 2018, ketika Rowing Indonesia menjalani pemusatan latihan selama 3 bulan di Belanda dan berhasil meraih

0: Tuan olahraga dayung seluruh Indonesia, PB POT, si Budiman Setiawan. Pak Budiman, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga, jaya.
0: Pak Budiman, bagaimana perkembangan terbaru persiapan tim rowing Indonesia menjelang Asian Games 2026 ini di Nagoya?
1: Jadi, tim rowing dan canoeing yang akan berlomba di Nagoya sekarang sudah memasuki tahap-tahap akhir. Kita sudah siap untuk berangkat ke Nagoya.
0: Oke. Nah, dengan hanya menjalani satu uji coba internasional, seberapa besar keterbatasan pertandingan internasional ini menjadi tantangan bagi tim rowing Indonesia?
1: Ya, tentunya ini tentunya di luar kebiasaan daripada event-event besar. Tapi tidak mengurangi semangat para atlet untuk berlomba dan meraih medali. Tentu karena perlombaan itu banyak faktor yang menguntungkan. Antara lain, kita bisa mengukur kekuatan lawan, melihat kelemahan kita. Dan yang paling penting adalah supaya atlet itu merasakan perlombaan yang benar-benar perlombaan. Gitu. Dengan keterbatasan, karena memang tidak adanya anggaran untuk uji coba, ya kita seadanya saja. Tapi mereka akan tetap all out dengan semangat yang cukup tinggi.
0: Oke, baik, all out dengan semangat yang cukup tinggi. Nah, lalu juga disebutkan kalau Indonesia ini sempat berencana mengikuti kejuaraan dunia rowing di Amsterdam ya, Pak Budiman ya. Tapi tidak terrealisasi. Apa kendala yang dihadapi itu, Pak?
1: Ya, tidak adanya anggaran. Tidak adanya anggaran. Sebetulnya awalnya kita akan mengikuti ya yang untuk uji coba itu di bulan-bulan Mei, Juni, training camp di Belanda, kemudian mengikuti World Cup, beberapa World Cup dan perlombaan internasional. Nah, setelah itu baru balik ke ini. Kemudian saya berharap anggaran itu bisa turun di bulan-bulan Juli atau awal Agustus. Jadi kita alihkan ke World Championship yang akan dilaksanakan minggu depan ini. Gitu. Okay. Nah, namun anggarannya juga tak kunjung tiba, ya kita jadi nggak sudah membatalkan untuk mengikuti kejuaraan tersebut.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk sebagai pengganti uji coba internasional, tim ini kan mengandalkan simulasi internal di Pangalengan begitu ya, Pak Budi ya, seberapa efektif metode ini untuk mengukur kesiapan atlet?
1: Saya pikir efektif juga, namun tidak 100% karena yang dihadapi cuma teman-temannya sendiri yang pertama. Yang kedua, tidak ada lawan yang benar-benar seimbang. Jadi misalnya kalau kita kalau mungkin misalnya contoh begini, kalau anak-anak itu main bergu yang main perahu empat, ya kan? Tidak ada lawan, siapa lawannya gitu misalnya. Tapi kita akhirnya kita bagi dua menjadi dua penayung distimulasikan. Tapi kan tidak dalam perahu yang sebenarnya, gitu. Tidak dalam nomor yang memang sebenarnya yang akan dia ikuti. Satu, yang kedua, kalau kita mengambil dari provinsi, ya gapnya terlalu jauh lah. Bukan lawan.
0: Nah, lalu juga pelatih menyebut ada performa sejumlah atlet sudah berada di kisaran 92 hingga 95% ini dari standar medali internal. Bagaimana PB POTSI juga melihat perkembangan itu?
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap diasah, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala. Karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20. Mereka baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu. So, makanya saya sempat minta kepada kontingen, kepada Komite Olimpiade Indonesia supaya kita bisa tanggal 15 diberangkatkan sehingga mungkin 15 malam atau midnight 16.

0: Spanyol sudah 16 menit itu sudah bisa masuk kampus, sehingga 16 pagi kita sudah bisa latihan dengan penuh.
1: Okay.
0: Karena venue maupun atlet Philip memang dibukanya bersamaan tanggal 16, itu nggak make sense lah kalau menurut saya. Mestinya kan sehari sebelum venue dibuka, sudah dibuka kan atlet Philip. Kalau nggak, kita mau tinggalnya di mana gitu.
1: Baik, berarti persiapannya memang harus matang begitu ya, Pak ya, Budiman ya?
0: Hitung-hitungannya tuh tidak boleh keliru.
1: Nah Pak Budiman, dari 17 atlet begitu yang sudah dipersiapkan, memang sudah terlihat nomor-nomor yang paling berpeluang ini menyumbangkan medali di Asian Games nantinya Pak Budiman?
0: Ada, tapi ya kita tidak boleh bilang lah nomor-nomor yang mana dulu. Biar orang-orang masih menduga-duga, tapi ada kita 3 nomor yang kita favoritkan.
1: Oke, 3 nomor difavoritkan, itu surprise begitu konsepnya ya Pak Budiman ya?
0: Sebetulnya tidak surprise, cuman kalau kita ngomong secara open kan nanti dimonitor oleh negara-negara lain juga.
1: Oke, baik. Berarti ini sudah 3 nomor yang menjadi favorit. Nanti juga kami akan perbincangkan hal ini lebih lanjut ya Pak Budiman ya. Tapi setelah jeda berikut Pak Budiman.
0: Oke, yuk.

0: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengawali langkahnya di ajang BWF World Championship 2026 dengan hasil yang sangat meyakinkan. Bertanding di New Delhi, India, tunggal putri unggulan ke-11 tersebut tampil dominan sejak awal laga hingga berhasil mengunci kemenangan straight game atas wakil Korea Selatan Yoo Tae-bin. Kemenangan ini tidak hanya memastikan langkah Alwi melenggang ke babak 32 besar, tapi juga menjadi modal berharga untuk menambah kepercayaan dirinya di turnamen bulu tangkis paling bergengsi sejagat tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Nah, Pak Budiman tadi disebutkan ya kalau memang setelah meraih beberapa tadi tiga nomor favorit begitu ya. Nantinya seperti apa target medali rowing Indonesia di Nagoya 2026 ini? Mengingat ada ya, tiga nomor favorit.
3: Ya kalau untuk khusus untuk rowing kita berharap ada tiga nomor yang bisa paling tidak yang bisa dapat meraih medali. Nah, medalinya apa ya mudah-mudahan bisa lebih baik dari Asian Games sebelumnya lah. Sebelumnya kan kita mendapat 3 medali perunggu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ada yang perak atau malah emas mudah-mudahan. Tapi kita lihatlah. Karena negara-negara lain kan mereka latihan juga, bukan cuma kita yang latihan. Saya monitor negara-negara saingan seperti Cina, India, Jepang itu mengirimkan semua timnya ke World Cup, World Championship.
2: Baik. Tapi kalau dibandingkan dengan persiapan Asian Games 2018, lalu juga Hangzhou 2022, apa perbedaan paling signifikan di persiapan kali ini, Pak?
3: Training camp menjelang Asian Games, fokus di luar negeri. Karena kalau training camp pertama itu waktu 2018, kita tuh 3 bulan training camp di Belanda. Makanya hasilnya bisa menghasilkan medali emas. Training camp di Belanda, kemudian kita bertanding di beberapa kejuaraan internasional, itu sudah merupakan suatu hal yang bagus. Itu nomor satu. Nomor dua, pada waktu 2018, kita hampir semua kebutuhan didukung. Jadi hampir tidak ada yang tidak didukung pada waktu SM di 2018.
2: Baik. Lalu juga dengan waktu persiapan yang semakin dekat begitu ya, sudah memasuki tanggalnya juga, tinggal berangkat saja. Apa yang menjadi fokus utama PB POTSI supaya memang rowing Indonesia ini dapat mencapai target di Asian Games 2026, Pak Budiman?
3: Yang paling penting sekarang adalah menjaga atlet, terutama mentalitas atlet supaya tetap tinggi, semangat berlatih tetap tinggi, kemudian mental atlet. Tentunya kita harus perhatikan benar-benar supaya mereka tetap semangat di balik keterbatasan yang ada ini, supaya mereka tetap semangat dan tetap fight untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam Asian Games ini.
2: Oke, baik. Pak Budiman, ini semoga sukses begitu ya untuk atlet throwing Indonesia menuju Asian Games 2026. Karena juga tadi ada tiga nomor yang difavoritkan begitu. Semoga juga membawa medali membanggakan Indonesia. Terima kasih Pak Budiman telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore, salam olahraga.
3: Selamat sore, jaya.
2: Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PB POTSI Budiman Setiawan berbicara terkait persiapan rowing Indonesia menuju Asian Games 2026. Minim uji coba, maksimalkan simulasi.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian, silakan dengan informasinya.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, di mana DPR RI ini memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hal tersebut memang dikatakan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan Puan tadi juga mengatakan bahwa pimpinan DPR ini bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi ke wilayah NTT, tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Dan Puan juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana. Ia juga menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan.
3: Untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu baru kita akan melakukan rapat.
2: Dan diketahui juga pendengar bahwa menurut Puan, pemerintah juga nantinya akan berencana mengirimkan sejumlah menteri ke NTT untuk meninjau langsung kondisi di lapangan. DPR memang telah berkoordinasi dengan menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi. Dan DPR nantinya akan menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga ke wilayah terdampak. Dan mereka pun diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Demikian pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, advokat pendamping mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar rupiah tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum. Bersama reporter Isnan Suhanda. Suhanda, silakan dengan informasinya.
4: Pendengar, tadi telah berlangsung sidang kesudukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Dalam persidangan kali ini, Yakut menyampaikan nota keberatan atau eksepsi ataupun dalam KUHP yang baru disebut dengan perlawanan. Dalam perlawanannya, Yakut melalui kuasa hukumnya Melisa Anggara ini mengatakan bahwa perhitungan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah yang dihitung oleh BPK itu tidak jelas. Karena perhitungan di sana itu menurut Melisa tidak ada uang negara yang dirugikan. Karena tersebut merupakan uang dari jamaah haji yang notabene adalah uang masyarakat. Dan berikut pernyataan Melisa di hadapan Majelis Hakim.
5: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi dan tidak memenuhi kualifikasi keuangan negara atau barang milik negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Dakwaan juga tidak menguraikan objek negara apa yang berkurang, bagaimana mekanisme berkurangnya, serta bagaimana transaksi percepatan atau keuntungan swasta secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Yakut Holil Koumas telah menerima uang sebesar 171 ribu dolar Amerika Serikat dan telah menyebabkan kerugian negara mencapai 622 miliar rupiah. Yang menarik dalam kasus ini, penyelenggara ibadah haji khusus belum ada yang dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, baru hanya PT Maktur yang pimpinannya terkena kasus korupsi ini. Padahal 313 PIHK itu telah menerima uang senilai 478 miliar lebih. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Senen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri memastikan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama kepolisian dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan bencana, mulai dari pencarian dan pertolongan SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat. Pemimpin Korps Bayangkara itu juga mengungkapkan kepolisian telah mengirimkan 236 personil bantuan BKO ke Polda NTT, serta mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan yang berasal dari Mabes Polri bersama 5 Polda jajaran. Berita dalam negeri lainnya, Palang Merah Indonesia menyiapkan operasi kemanusiaan berskala besar yang mencakup bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga penyediaan air bersih bagi warga yang membutuhkan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan sejak awal terjadinya bencana, pihaknya telah menyalurkan berbagai bantuan berupa tenda darurat, makanan, serta layanan kesehatan. Saat ini PMI mulai memfokuskan penanganan pada kebutuhan air bersih melalui tim Water Sanitation and Hygiene Watch. Pihaknya akan memperkuat dukungan medis dengan mengirimkan tambahan obat-obatan serta tenaga kesehatan dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya. Berita mancanegara, lapangan militer Lebanon menginformasikan pesawat tempur dan artileri Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah pemukiman di Lebanon Selatan. Sebuah pesawat nirawak Israel menjatuhkan bahan peledak di kawasan Ed-Dabsa. Di pinggiran desa Nabatieh El-Fauka, desa Aitaron, turut menjadi sasaran tembakan artileri dan senapan mesin milik Israel. Sebuah peluru artileri juga menghantam gedung pemerintah desa Bani Hayyan. Sementara itu, sebuah pesawat nirawak Israel jatuh di sekitar permukiman Zipkin. Pasukan interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon UNIFIL telah melaporkan adanya peningkatan aktivitas militer Israel di Lebanon Selatan. Menurut misi, selama 5 hingga 16 Agustus, pasukan penjaga perdamaian mencatat rata-rata 137 amunisi ditembakkan setiap hari, yang jumlahnya mencapai 208 dan 185 amunisi. Berita olahraga, pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia PB Perpani mengusulkan ke Chef de Mission kontingen Indonesia agar tim panahan berangkat 4 hari sebelum pertandingan panahan di Asian Games Aichi Nagoya dimulai untuk mematangkan adaptasi. Sekretaris Jenderal PB Perpani Irawadi Hanafi menjelaskan, Perpani menginginkan tim panahan Indonesia berangkat ke Jepang pada 21 September mendatang atau 4 hari menjelang pertandingan panahan yang dimulai pada 25 September karena latihan resmi sudah dibuka 2 hari sebelum pertandingan. Menurutnya, para atlet harus melakukan adaptasi secara fisik, mental, dan juga lingkungan secara optimal agar mampu mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka saat berkompetisi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламат сиям. I am Serjan Abdikarimov, ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Breaking news.
2: Kita akan ikuti bersama konferensi pers penanganan terkini pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB akan menyampaikan update penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7,7 NTB tepatnya pada hari ini, hari keempat,
4: 18 Agustus
3: 2026. Saat ini saya bersama Direktur Operasi Basarnas, Bapak Laksamana TNI Bramantio, akan menemani saya untuk memberikan penjelasan dan juga perkembangan terkait dengan penanganan dan pencarian korban. Kami mempersilakan kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan melalui kolom chat. Sebelum itu kami akan menyampaikan beberapa update penanganan bencana. Per hari ini, yaitu tanggal 18 Agustus 2026, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi gempa terkini adalah jumlah gempa susulan sebanyak 2.119 kali, sekali lagi, 2.119 kali. Magnitude yang terbesar adalah 6,2 dan yang terkecil adalah 1,3. Di atas 5 ada 24 kali, sedangkan gempa susulan yang dirasakan sebanyak 70 kali. Aktivitas gempa masih fluktuatif dan pola peluruhan belum terlihat jelas. Diperkirakan kondisi ini akan mulai stabil dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Terkait operasi pencarian korban akan disampaikan oleh Bapak Laksamana TNI Bramantio. Saya persilahkan.
5: Ya, terima kasih Pejabat Pelaksana Kabupaten Jatim BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Direktur Operasi Badan Sar Nasional, pertama-tama turut menyampaikan atas nama lembaga bela sungkawa atas terjadinya musibah bencana gempa bumi yang dialami oleh saudara-saudara kita di Nusa Tenggara. Pada hari keempat ini kami tim SAR akan menyampaikan beberapa perkembangan terkait apa yang telah kami lakukan, yaitu sampai dengan hari ketiga kemarin pukul 23.30 telah kami kompilir, total korban adalah 202 orang, kemudian meninggal dunia 70 orang, dan luka-luka 132 orang. Yang kami catat kemudian luka berat 40, luka ringan 92. Sampai dengan hari ini, hari keempat, pagi tadi sampai dengan hari ini, dan kegiatan yang telah kami lakukan adalah melaksanakan penyisiran di wilayah-wilayah yang terdampak, karena pada sampai dengan hari kedua kemarin, hari ketiga, mohon maaf, itu relatif operasi yang kita laksanakan hanya tinggal penyisiran, karena berdasarkan laporan atau masukan dan data dari para korban, tidak ada lagi saudara-saudara mereka, tetangga, rekan yang tercatat masih dalam pencarian. Sehingga tim SAR yang ada di lapangan kami fokuskan untuk membantu penyisiran dan membantu proses-proses pelaksanaan kegiatan pencarian dan pemulihan yang dilaksanakan oleh BNPB. Itu kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa setelah mendampingi Bapak Kemendagri dua hari kemarin bersama Bapak Kabasarnas dan menerima beberapa masukan dari warga yang terdampak di beberapa wilayah khususnya di Manggarai atau di Kecamatan Lambaleda terkait beberapa permasalahan kesehatan, dan kami hari ini khususnya ikut membantu pelaksanaan perkuatan tim kesehatan sesuai dengan arahan yang diminta oleh Bapak Menteri Kesehatan khususnya kepada khususnya di daerah-daerah yang terdampak cukup besar dan susah untuk dijangkau seperti kemarin di Lambaleda. Jadi yang telah kami laksanakan malam kemarin KN SAR Punta Dewa, kami ulangi KN SAR Antarja 233 dari Kupang, dari Kansar Kupang kami gerakkan untuk membantu pergeseran 40 tenaga medis dari Kodam 9 Udayana dan sukarelawan dari Asaduma yang akan nanti kami drop di Manggarai, di Reo. Kemudian pagi tadi juga kami telah membantu rekan-rekan dari Kementerian Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan yang terdampak, menggeser 51 sorti pergerakan alut dengan menggunakan heli Basarnas ke Lambaleda, ke Lambaleda dengan mengirim 5 personil tim kesehatan, kemudian kembali dari Lambaleda ke Labuan Bajo, kami mengevakuasi 4 korban. Kemudian sorti kedua siang hari pada pukul 11.00 kami kembali menggeser 2 tenaga kesehatan ke Lambaleda dan kembali kami turut membantu mengevakuasi 4 warga yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Labuan Bajo. Itu yang kami laksanakan kegiatan sampai dengan di hari keempat ini, dan kami berharap, mungkin kita semua juga berharap, agar korban tidak bertambah dan apa yang dialami saudara-saudara kita di tempat bencana ini cepat teratasi dan kembali pulih seperti sedia kala. Itu mungkin kegiatan yang dapat kami lakukan. Jadi di hari hari keempat ke depan mungkin kami tinggal melakukan penyisiran dan membantu perkuatan khususnya di bagian kesehatan, membantu rekan-rekan kesehatan. Karena atas permintaan dari Dinas Kesehatan juga di Kabupaten-Kabupaten. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan, Bapak. Silakan.
1: Terima kasih, Bapak Laksamana TNI Ramyanto yang sudah menyampaikan update tentang pencarian dan pertolongan untuk korban. Namun perlu kami jelaskan di sini bahwa akan ada sedikit perbedaan antara data luka-luka nanti yang kami sampaikan, dan ini tidak menjadi polemik karena Basarnas mencatat orang-orang luka dari apa yang ditemukan. Sedangkan angka yang kami sampaikan ini dari Kementerian Kesehatan adalah di fasilitas kesehatan yang sekarang ini dilayani. Baik, kami lanjutkan bahwa jumlah korban luka-luka yang hari ini berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan adalah
3: 1182. Tadi kalau Basarnas tadi menyampaikan hampir 132. Jadi ada perbedaan perbedaan, namun demikian itu tidak perlu kita permasalahkan karena memang ada dasar perhitungan yang berbeda. Di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 442 luka berat dan 513 luka ringan. Di Kabupaten Manggarai 31 luka berat dan 88 luka ringan. Di Kabupaten Ngada ada di Kabupaten Ngada ada 14 luka berat, 1 luka sedang dan 19 luka ringan. Kabupaten Ngadikeo 13 luka berat, 9 luka ringan. Kabupaten Manggarai Barat 13 luka-luka. Kabupaten Sika 12 luka berat dan 7 luka ringan. Kabupaten Ende 5 luka berat dan 15 luka ringan. Data sementara pengungsi saat ini yang kami kumpulkan ada 40.040 jiwa. Sekali lagi, data pengungsi itu sebesar 40.040 jiwa. Ini bukan menggambarkan kerusakan rumah, jadi perlu kita hati-hati untuk menerjemahkannya. Namun ini karena banyaknya dampak psikologis yang dirasakan oleh warga. Dapat kami rinci bahwa pengungsi tersebut berada di Manggarai sebesar 6.487 orang. Manggarai Timur ada 966 orang mengungsi di posko BPBD, namun ada lebih kurang 14.000 jiwa yang mengungsi secara mandiri. Di Kabupaten Manggarai Barat ada 600 jiwa mengungsi, Kabupaten Ngadikeo 6.221 jiwa, Kabupaten Sika 5.681 jiwa, Kabupaten Ende 3.666 jiwa, Kabupaten Ngada 1.920 jiwa. Sedangkan total rumah yang rusak sebanyak 11.925 unit dengan rincian rusak berat sebanyak 5.516 unit, rusak sedang 1.916 unit, rusak ringan 4.493 unit. Dengan daerah dengan rusak tertinggi adalah di Kabupaten Ngadikeo, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Ngada. Hari ini, bantuan Bapak Presiden sudah terdistribusi ke wilayah-wilayah terdampak. Kami dapat sampaikan bahwa update penanganan infrastruktur saat ini, Balai Pelaksana Jalan Nasional telah menangani dampak gempa di sejumlah ruas jalan nasional maupun jembatan. Terdapat 33 titik longsor dengan 32 titik telah ditangani sementara dan sudah fungsional. Terdapat 4 titik patahan jalan dan seluruhnya telah fungsional. Terdapat 4 titik kerusakan jembatan atau plat dokar yang saat ini masih dapat difungsikan. Untuk percepatan pemulihan akses, telah dimobilisasi 7 unit ekskavator dan 4 unit loader ke lokasi terdampak. Ruas Wolowaru menuju Maumere kini telah dapat dilalui setelah penanganan dilakukan di lapangan. Jembatan Weipesi di ruas ke Dindi terdapat celah pada expansion joint yang mengalami kerusakan telah ditutupi. Ada 7 lokasi penanganan dan dapat dilalui secara terbatas yang dapat dilalui kendaraan secara bergantian. Kami mungkin akan menyampaikan juga dengan kondisi kelistrikan. Kemarin kami sudah menyampaikan kondisi kelistrikan. Sampai saat ini update per jam 5 waktu Indonesia bagian barat sebanyak 99,9% pelanggan telah kembali memperoleh layanan listrik, hanya terdapat satu gardu dengan distribusi untuk 296 pelanggan yang hari ini masih dalam kondisi penanganan dan masih padam. Sedangkan jaringan komunikasi, pemulihan jaringan komunikasi telekomunikasi di wilayah terdampak juga terus berlangsung dan telah mencapai 99,7%. Yang menjadi atensi adalah Kabupaten Manggarai Timur mencapai 98,3%, di mana kemarin baru mencapai 76,3%, sehingga ada peningkatan yang signifikan. Sementara itu, pemulihan jaringan di Kabupaten ND sudah mencapai 98,6%. Sedangkan infrastruktur sumber daya air, kami memperoleh data dari BBWS Nusa Tenggara 2, telah melakukan koordinasi dan asesmen kondisi infrastruktur sumber daya air serta gas di wilayah terdampak. Pengerahan 13 eskavator, yaitu 3 unit di Kabupaten Sika, 8 unit di Bendungan Embai, 1 unit di Kabupaten Manggarai Barat, dan 1 unit di Nangaroro, mohon maaf. Kami juga, BPS juga telah menyediakan 1 drill rig dan 2 unit truck drain. Selanjutnya kami akan menyampaikan dorongan BBM Pertamina sebanyak 2,5 ton telah untuk mendukung penanganan darurat di Kabupaten Manggarai, dan untuk SPBU kami akan melaporkan di saat yang akan datang. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari sektor kepariwisataan. Pemerintah dan instansi terkait terus mendata kerusakan dan memprioritaskan keselamatan wisatawan. Kondisi Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, di mana aktivitas pariwisata secara umum berjalan normal, aman, dan kondusif. Akses pelayaran dan aktivitas ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo telah dibuka kembali. Wisatawan dipastikan dalam kondisi aman, meski ada 8 tempat wisata yang rusak ringan. Selanjutnya, saya mempersilakan para awak media jika ada pertanyaan dapat melakukan catatan di chat room, dan kami tetap mengimbau agar seluruh warga tidak menyebarkan berita hoax dan memperoleh informasi dari sumber resmi. Sebagai penutup, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa akibat gempa bumi yang terus terjadi saat ini di Nusa Tenggara Timur. Kepada keluarga dan seluruh penyintas yang terdampak, kami berharap dapat terus diberikan kekuatan untuk bangkit dan melewati masa pemulihan ini. Kami sampaikan, kalau bila ada pertanyaan, kami dipersilakan.
2: Baik, demikian tadi pendengar konferensi pers penanganan terkini pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konferensi pers tersebut tadi disampaikan langsung PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. Lalu ada Direktur Operasi Basarnas, Laksamana TNI Bramantio.

0: tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah. Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 0,75% pada penutupan perdagangan hari ini. Selengkapnya bersama reporter Zahrotin Aljana.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
4: Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
6: Ya, Hana dan pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup di level 6.449,83 atau naik sebesar 47,94 poin, setara dengan 0,75% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona hijau setelah dibuka pada level 6.448, di mana indeks juga sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.490. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan kecenderungan tetap berada di area positif. Terdapat sebanyak 399 saham menguat, 263 saham melemah, dan 159 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp14,7 triliun, dengan volume perdagangan 33,35 miliar lembar saham, serta frekuensi lebih dari 2,1 juta kali transaksi. Penguatan IHSG terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, di mana kondisi ini dipicu oleh penolakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Situasi tersebut juga mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi meningkatkan kembali tekanan inflasi global. Kondisi tersebut turut tercermin dari kenaikan imbal hasil obligasi US Treasury 30 tahun hingga 5,31%. Di sisi domestik, pasar mendapat sentimen positif dari kenaikan target investasi pemerintah untuk tahun 2027. Target tersebut ditetapkan sebesar Rp2.322 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6,5%. Kebijakan penguatan hilirisasi dan industri juga bernilai tambah, juga dinilai meningkatkan katalis positif bagi pasar, terutama untuk sektor mineral, kawasan industri, energi, infrastruktur, dan manufaktur. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
7: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekaran.id.
8: Indonesia menyapa sore.
4: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR meminta data kerusakan infrastruktur di wilayah ND segera dilengkapi. Bersama reporter Rahma Suci.
9: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Dodi Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan mendukung penanganan infrastruktur yang terdampak gempa di Kabupaten ND. Pemetaan kerusakan akan dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan, mulai dari fasilitas publik dan pembangunan strategis hingga jalan, jembatan, irigasi, serta sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ia mengatakan dirinya telah meninjau langsung sejumlah fasilitas yang terdampak gempa. Pemerintah Kabupaten ND diminta untuk segera menyampaikan data kerusakan dan kebutuhan secara tertulis sebagai dasar penyusunan langkah penanganan.
10: Karena sebenarnya saya butuh listnya, apa aja yang bisa dikerjakan, pembangunan persiapan strategis, terus jalan, jembatan, irigasi, kalau butuh air, spam, sistem penyediaan air bersih, bisa kita juga kerjakan. Tapi tanpa itu pun kita juga sebenarnya kerjakan, tapi kalau ada bimbingan arahan tertulis dari Pak Bupati itu akan lebih baik lagi. Jadi kita bekerja lebih terarah dan efektif efisien.
9: Sementara itu, Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang menyusun data kebutuhan pasca gempa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi perhatian. Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mulai masuk dan akan disalurkan berdasarkan hasil pendataan.
11: Ya, saat ini sedang berproses dan kita harapkan karena Pak Menteri malam ini nginap di ND, dan kita akan serahkan ke beliau ya pada saat sebelum beliau terbang ke Jakarta.
9: Ia menambahkan kebutuhan tenda menjadi salah satu persoalan yang masih dikeluhkan oleh warga karena sebagian masyarakat memilih tidur di luar rumah akibat masih khawatir terhadap kondisi bangunan. Pemerintah berharap koordinasi lintas pemerintah dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga aktivitas di Kabupaten ND dapat kembali berjalan normal. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan kita akan ke Kabupaten Manggarai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto dan jajaran Forkopimda meninjau langsung posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bersama reporter Epi Wahab. Epi Wahab, seperti apa pantauan terkininya di sana?
12: Ya, pendengar juga pemirsa RRI Net, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau langsung kondisi pengungsian korban gempa di posko Barangkolong, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut turut didampingi Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko, Gubernur NTT Emmanuel Mercuriadis Lakalena, serta Bupati Manggarai Barat Heribertus Gradius Laju Nabit. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi pengungsi sekaligus melihat langsung kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Kapolri mengatakan berdasarkan data yang diterimanya hingga saat ini tercatat 1.245 korban akibat bencana gempa. Dari jumlah tersebut 67 orang meninggal dunia, 509 orang mengalami luka berat dan 669 lainnya mengalami luka ringan. Guna mendukung penanganan bencana, Polri sendiri telah mengerahkan 236 personil ke wilayah NTT dan personil tersebut membantu proses evakuasi pelayanan kesehatan, distribusi bantuan hingga trauma healing bagi masyarakat terdampak khususnya anak-anak.
4: Epi Wahab, silakan dilanjutkan laporan Anda.
12: Polri juga mengerahkan dukungan transportasi udara berupa pesawat kasa CN dan helikopter. Armada tersebut digunakan untuk mendukung evakuasi, distribusi logistik, serta pemantauan wilayah yang masih terisolasi dan belum tersentuh bantuan. Bantuan tersebut juga telah didistribusikan hingga ke wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan laporan Polres Manggarai Timur, bantuan sosial dari Kapolri tiba di posko Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Dan logistik yang tiba diantaranya 1.300 paket sembako, 18 dos obat-obatan, 2 unit kendaraan Starling, 1 box mainan anak, 2 unit tenda putih, 5 unit tenda peleton, 82 dos selimut, 30 dos ransum, serta 1.500 kantong minyak. Selain itu pendengar, bantuan juga mencakup sejumlah kasur atau spon dengan berbagai ukuran, serta perlengkapan pendukung kebutuhan pengungsi berupa 1 tandon berkapasitas 1.300 liter, 3 tandon berkapasitas 1.000 liter, 1 tandon berkapasitas 750 liter, selang, keran, pipa, dan perlengkapan lainnya. Seluruh bantuan tersebut diamankan dan ditempatkan di posko ronting untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak. Proses pendropingan berlangsung hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi aman dan lancar. Sementara itu, Titik Soeharto menyampaikan keprihatinan dan duka cita kepada masyarakat yang terdampak gempa. Menurutnya, kondisi pengungsian masih dalam tahap darurat sehingga jumlah fasilitas dasar perlu segera diperkuat. Dirinya menilai fasilitas sanitasi, khususnya MCK dan ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan penting di lokasi pengungsian. Titik juga meminta warga yang mengalami gangguan kesehatan agar segera dirujuk ke rumah sakit sehingga mendapatkan penanganan medis yang memadai. Dalam penanganan bencana, Polri sendiri telah membangun 8 posko tanggap bencana, terdiri dari 1 posko di Pelabuhan Labuan Bajo dan 7 posko lainnya di Polres-Polres wilayah terdampak di NTT. Demikian dapat dilaporkan dari Manggarai, EPIWA, Protibia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan kami hadirkan pantauan terkini di RSUD Ben Boy. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta relawan dan komunitas meninjau langsung RSUD Ben Boy dan lapangan Stadion Golodukal pasca gempa di Flores. Bersama reporter Mario Alberto. Mario, seperti apa pantauannya di sana?
13: Ya, pendengar RSUD, saat ini saya melaporkan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Ben Boy Ruteng Kabupaten Manggarai, di mana pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores Sabtu lalu, kini bantuan sudah mulai berdatangan baik dari pemerintah pusat, relawan-relawan, organisasi, komunitas, terutama untuk wilayah Kabupaten Manggarai. Dampak gempa tersebut memang paling berdampak di Kabupaten Manggarai, yang mana saat ini berdasarkan informasi dari BPBD sebanyak 26 yang sudah meninggal dunia, total yang mengungsi 6.389, luka berat 31 orang, luka ringan 88, sedangkan untuk fasilitas baik pemerintah, sekolah, rumah sakit, masyarakat yang mengalami kerusakan ringan sebanyak 126, rusak sedang 274, dan juga yang rusak berat sebanyak 1.681. Dan juga pendengar, hari ini belasan tim kesehatan dari NTB sudah tiba di Ruteng dan langsung ditempatkan di wilayah-wilayah yang terdampak seperti di Reo, termasuk juga di Dampek, Kecamatan Lamleda, Kabupaten Manggarai Timur. Dan pada hari ini juga pendengar, Menteri Kesehatan

0: Ya, prioritasnya yang penting adalah pasien terlayani dulu. Jadi kalau fasilitas belakangan bisa dulu. Karena fasilitas bisa nunggu. Tapi kalau yang pasien itu nyawa nggak bisa tunggu, patah nggak bisa tunggu. Nah, yang saya minta nomor satu, saya akan kirim sebanyak-banyaknya tim relawan ke seluruh puskesmas, terutama di daerah utara, untuk menyapu pasien-pasien yang belum teridentifikasi dari setiap desa. Jadi puskesmas kan ada yang 7 desa, 10 desa, kita kirim dulu ke sana, sapu tuh setiap desa datengin. Kita lihat mana yang lukanya ringan sama sedang sama berat. Itu nanti diatur proses rujukannya, yang berat dikirim ke rumah.
1: Dan juga pendengar lebih lanjut, untuk Stadion Gololuka sendiri, ini dinilai strategis karena berada dekat dengan jalur yang menjadi akses masyarakat. Sehingga keberadaan rumah sakit lapangan ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan bagi korban gempa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Penguatan layanan kesehatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan korban gempa sekaligus memastikan masyarakat di wilayah terdampak, terutama daerah yang sulit dijangkau, tetap mendapatkan pelayanan medis. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lantas seperti apa terkait update pemulihan dan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur? Saat ini kami telah bersama Sekretaris Dinas PK Kabupaten Manggarai Timur NTT, Marcelinus Enggu.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Marcel, selamat sore.
4: Selamat sore dengan Mbak Hana ya.
2: Betul, Pak Marcel. Pak Marcel, bagaimana kondisi terbaru Kabupaten Manggarai Timur ini pasca gempa, khususnya di wilayah yang terdampak paling parah ini, Pak Marcel?
4: Baik, terima kasih Mbak Hana dan semua kru RRI Pro 3 Jakarta, para pendengar setia Pro 3 RRI Jakarta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Selamat, dan sehat selalu untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan bahwa per 15 Agustus 2006 pasca gempa yang kita tahu 7,7 skala Richter melanda Flores, tepatnya 30 km arah utara Mbai, di mana Kabupaten Manggarai Timur salah satu kabupaten yang terdampak. Sebagian besar di wilayah utara itu lumayan parah, dan di 10 kecamatan lain di Manggarai Timur juga lumayan parah. Mbak Hana, sejak saat itu kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur mengeluarkan edaran untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena bagi kami keselamatan warga sekolah, kepala sekolah, guru, pendidik, dan siswa menjadi hal yang sangat penting. Jadi sekarang ini anak-anak lebih kepada pemulihan psikologis. Kalau ada waktu mereka belajar dari rumah, dari posko-posko atau tenda darurat. Demikian Mbak Hana.
2: Oke, baik. Berarti kalau tenda darurat itu belajarnya seperti apa, Pak Marcel?
4: Di tenda darurat memang anak-anak ini ada yang belajar karena mereka mungkin dari tenda yang mereka bangun di depan rumah, jadi mereka ada waktu untuk membuka-buka buku pelajaran. Tetapi lebih besar mereka trauma, Mbak Ana, karena gempa susulan terus terjadi dengan durasi waktu yang berbeda-beda dan kekuatan gempa juga berbeda-beda.
2: Baik. Nah, Pak Marcel, apakah juga guru-gurunya sendiri ini sudah memberikan semacam trauma healing begitu, Pak Marcel, di sana?
4: Mbak Hana, guru-guru sendiri juga pada bingung, perlu kami laporkan. Guru-guru yang terdampak ini ada di catatan kami ada 53 GTK yang terdampak. Bahkan satu guru meninggal di SMP Satap Nempong di Kecamatan Lamle Utara dan dua

0: siswa kita meninggal akibat dari gempa ini. Jadi guru-guru masih mengurus diri dan keluarganya. Di waktu lain dia baru mengurus siswa-siswi. Ini di hari ke-3 pasca gempa ya.
1: Baik.
0: Tapi gempa lanjutannya masih ada sampai dengan hari ini.
1: Baik, Pak Marcel, kami juga turut berduka ini ya dari tim Pro 3 RRI di Jakarta atas tadi satu guru meninggal dunia, lalu juga dua siswanya meninggal dunia ini di Kabupaten dari Manggarai Timur NTT ini ya Pak Marcel ya.
0: Terima kasih Mbak Hana.
1: Baik, Pak Marcel, nanti kami juga akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda dari Ruang Gatekeeper berikut, jadi jangan ditutup teleponnya Pak Marcel.
0: Siap, Pak Hana.
2: Kilas Berita.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat membantu menyalurkan bantuan kemanusiaan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Sanonggoang. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Sosial berupa 1 ton beras yang disalurkan berdasarkan pendataan dan kebutuhan masyarakat terdampak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Nah, Pak Marcel, kalau untuk Halo, Pak Marcel?
0: Iya, masih ya. Di sambungan, Mbak Ana.
1: Oke, baik. Pak Marcel, kalau untuk tadi suasana kondisi belajarnya di tenda darurat, mungkin dapat digambarkan seperti apa ini, Pak Marcel?
0: Itu belajar mandiri itu Mbak Hana, di rumah waktu di tenda darurat dibimbing oleh orang tua. Jadi para guru masih berurusan dengan pemulihan dirinya sendiri dan keluarganya masing-masing. Jadi belum membantu siswa, mendampingi siswa di posko-posko atau di tenda-tenda.
1: Baik, berarti kalau untuk dari di tenda darurat tersebut masih dalam bentuk trauma healing begitu ya, dibutuhkan di sana begitu ya, Pak Marcel ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, Pak Marcel, tadi kan disebutkan menghentikan juga pembelajaran tatap muka. Itu apakah sudah ditetapkan sampai kapannya, Pak?
0: Di situ, dalam edaran kami itu di poin 4, kita akan mengeluarkan edaran lagi setelah suasana benar-benar kondusif. Jadi sekarang ini kita fokus pada keselamatan dan pemulihan. Pemulihan ini bukan hanya pemulihan secara fisik, tetapi pemulihan secara psikis anak. Jadi kalau kita suasana bisa benar-benar kondusif, ada laporan dari BMKG, dari Badan Penanggulangan Bencana sudah benar-benar aman, baru kami mengeluarkan lagi edaran untuk pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan di kelas atau sekolah. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik, Pak Marcel. Nah, Pak Marcel, apakah juga tadi pembelajaran tatap muka tersebut kan sudah dihentikan saat ini sementara ya, Pak Marcel ya? Kalau terkait guru yang terdampak ini ada 53 orang, berarti juga masih di rumahnya masing-masing? Atau memang di pengungsian ini, Pak?
0: Untuk guru ini masih di rumahnya masing-masing. Ada juga yang di pengungsian. Karena rumahnya tidak bisa didiami, tidak aman untuk didiami, bahkan ada yang roboh.
1: Baik. Lalu kalau untuk totalnya sendiri itu rumah yang roboh dari guru-guru tersebut rata-rata memang semuanya roboh atau bagaimana itu, Pak?
0: Tidak semua roboh, ada rusak berat, ada rusak ringan.
1: Lalu kalau untuk kondisi sekolah sendiri di sana bagaimana itu, Pak?
0: Apanya ini, Mbak Ana?
1: Kondisi bangunannya begitu, Pak.
0: Bangunan. Dapat kami laporkan, Mbak Hana, saya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola data, ini sekolah yang terdampak di Kabupaten Manggarai Timur ada sebanyak 237 sekolah. Rinciannya ada 35 TK PAUD, 98 SD, 81 SMP dan 23 SMA SMK. Jadi SMA SMK juga saya gabungkan, walaupun mereka ini kewenangannya ada di provinsi, nanti mungkin lebih lanjut dengan Pak Kadis PK provinsi, tetapi rekapannya di sini saya masukkan. Jadi kalau dengan SMA-SMK ya 237. Dari jumlah sekolah kita, SD itu 333, SMP 147, TK ada 226. SMA-SMK itu ada 60-an. Jadi saya melaporkan yang rusak SMA-SMK itu 23.
1: Berarti di sebanyak 23 sekolah saja begitu yang rusak ya, Pak Marcel ya?
0: SMA-SMK 23, iya. SD 98, SMP 81, TK 35, totalnya 237 satuan pendidikan.
1: Ya, baik. Lalu kalau untuk bentuk dukungan yang saat ini paling dibutuhkan, seperti apa Pak Marcel?
0: Sebetulnya dukungan yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah pemulihan psikis anak untuk tidak terlalu takut dengan adanya gempa susulan, adanya tsunami dari berbagai, ya sekarang ini kan media sosial dan lain-lain ini kan banyak dikonsumsi secara bulat-bulat oleh masyarakat, oleh anak-anak. Nah ini memang yang berdampak kepada psikologis mereka, sehingga mereka punya ketakutan yang berlebih terhadap adanya gempa susulan, bahkan tsunami bagi teman-teman kita yang ada di wilayah pesisir pantai. Terus mungkin bantuan lain di posko-posko, ya makanan, minuman, tenda-tenda, kelambu, obat-obatan, juga di berbagai puskesmas, ada juga yang sempat dirawat di puskesmas.
1: Baik, lalu kalau untuk yang dirawat di puskesmas sendiri, ini seperti apa kondisinya saat ini, Pak?
0: Ada yang LB, ada yang LR, luka berat, ada yang luka ringan.
1: Baik. Lalu kalau untuk luka berat, luka ringan itu ditampung di rumah sakit begitu ya, Pak Marcel ya, di sana ya?
0: Nah, kalau misalnya ini ada SOP di puskesmas, mungkin ada yang dirujuk, tapi sejauh ini kita belum mendapat laporan, mungkin di tangan di puskesmas terdekat.
1: Baik. Pak Marcel, tadi data yang 237 sekolah rusak, ini nantinya akankah ada tambahan lagi atau memang pendataan ini sudah fiksasi begitu, Pak?
0: Sepertinya ini belum final, Mbak Hana, karena ada beberapa sekolah-sekolah kita di lokasi-lokasi yang jaringannya kurang baik, sehingga kami belum mendapat update data dari mereka. Dan kami tahu persis bahwa di lokasi itu merupakan lokasi yang terdampak bencana. Jadi saya prediksikan 237 sekolah ini akan bertambah.
1: Baik. Pak Marcel, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya ya Pak Marcel ya. Semoga juga tadi apa yang dibutuhkan begitu, itu juga langsung disegerakan oleh pemerintah ini Pak Marcel. Terima kasih Pak Marcel, semoga kondusif kembali di sana. Lalu juga anak-anak yang tadi membutuhkan trauma healing cepat sembuh juga begitu dengan apa yang sudah diupayakan dari Pemda setempat untuk menghilangkan traumanya. Terima kasih Pak Marcel, selamat sore.
0: Terima kasih Mbak Hana, salam selamat dan salam sehat selalu untuk Indonesia Raya.
1: Salam sehat juga untuk Pak Marcel di sana. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, NTT Marcelinus Enggu, berbicara terkait update pemulihan dan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur.
2: Wawancara Pro3.
1: Dan kami juga akan menghadirkan informasi langsung dari reporter kami di RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo yang membuka layanan kesehatan di tenda darurat pasca gempa NTT. Pelayanan dibuka sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis dalam situasi darurat. Selengkapnya bersama reporter Ferry Soo. Ferry Soo, bagaimana kondisi masyarakat di RSUD Airamo tersebut?
4: Baik, karena pasca gempa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo ini memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan membuka layanan di sejumlah tenda yang didirikan di luar gedung rumah sakit. Pelayanan ini dibuka sejak gempa terjadi dan merusak beberapa bangunan rumah sakit, serta sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis dalam situasi darurat. Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD Aramo, Marta Yunita, kepada RRI mengatakan pelayanan kesehatan dilakukan di 6 tenda darurat dan berjalan dengan baik, serta telah melayani cukup banyak masyarakat. Dan saat ini pihak rumah sakit juga telah kembali membuka pelayanan rawat jalan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan tetap siaga memberikan pemeriksaan kepada warga yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan. Dan pelayanan di luar gedung ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit memastikan akses kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat di tengah kondisi pasca gempa.
5: Kami di rumah sakit daerah Aramo saat ini masih pelayanan di luar gedung. Kami terdiri dari 6 tenda dan tenda darurat dari IGD. Pelayanan intensif ada ruang ICU, ruang ICU, kemudian ruang rawat, itu kan ada dua ruang rawat. Kami yang belum bisa pelayanan adalah IPR, ruang operasi, karena keterbatasan tempat dan semua sudah di luar. Kemudian untuk saat ini, hari ini kami sudah buka juga pelayanan rawat jalan. 3 pasien-pasien rawat jalan itu dia sudah bisa pelayanan mulai hari ini.
4: Dan pendengar, pihak rumah sakit juga secara khusus menghimbau masyarakat yang terdampak gempa yang masih berada di lokasi pengungsian ini agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik. Masyarakat di lokasi pengungsian, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak lansia dan ibu hamil, diharapkan segera memanfaatkan layanan yang tersedia apabila mengalami keluhan kesehatan. Dan pihak RSUD Aramo juga menyampaikan bahwa kelancaran pelayanan hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam situasi tanggap darurat menjadi kekuatan penting agar layanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan baik. Dari ND Kota Pancasila, Virso Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menggagalkan penyelundupan emas senilai 60 miliar rupiah di Bandara Soekarno-Hatta oleh dua warga negara Tiongkok menuju Hong Kong. Bersama reporter Saada Tudaraen. Aen, seperti apa informasi terkininya?
1: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, di mana di lokasi ini petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menyita 30 keping emas batangan seberat 22,317 kilogram senilai 60 miliar rupiah. Logam mulia ini hendak diselundupkan oleh dua warga negara Tiongkok menuju Hong Kong melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis 13 Agustus 2026 malam kemarin. Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama menjelaskan penindakan ini dilakukan tak lama setelah pihaknya menggelar jumpa pers resmi terkait penggagalan penyelundupan emas yang juga menuju Hong Kong dan Dubai saat itu. Jadi untuk penindakan kali ini jumlah berat emas yang disita sebanyak 22,317 kilogram atau bila dirupiahkan senilai 60 miliar rupiah.
2: Oleh Ostek dan Bea Cukai dan pihak kepolisian, demikian juga yang kedua adalah dengan memanfaatkan yang membawa emas yang ditelahkan di ruang tunggu untuk lebih jelasnya saya akan sampaikan bahwa penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan Aptek serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas untuk hand carry.
1: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tamuan Palindungan Aritonang, membeberkan bila detail teknis pengungkapan dari kasus yang terjadi kali ini, yaitu oleh dua orang warga negara asing dengan satu penerbangan yang sama. Dan pelakunya berasalkan dari hasil analisis intelijen terhadap penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA860. Tugas Bea Cukai berkoordinasi dengan Aviation Security atau APSEC, pihak maskapai serta imigrasi setelah melihat pergerakan mencurigakan dari kedua pelaku yang terhubung dengan jaringan sebelumnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku berinisial ZC membawa 7 keping emas seberat 8,237 kilogram senilai 22,2 miliar rupiah, sedangkan ZL membawa 23 keping emas seberat 14,80 kilogram senilai 38 miliar rupiah. Kedua tersangka ZL dan ZL kini telah ditahan guna pengembangan proses lebih lanjut. Demikian dari Jakarta, Satu Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan regulasi mengenai HAM dan bisnis yang dapat menjadi dasar pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, termasuk pembatasan akses pembiayaan perbankan. Menhan mengatakan regulasi dalam bentuk peraturan presiden masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum. Ia menjelaskan regulasi diarahkan untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk mencegah keterlibatan perusahaan dalam tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM di wilayah operasionalnya. Menurutnya, penguatan kerangka regulasi HAM dan bisnis juga diperlukan untuk meningkatkan kepastian mengenai tanggung jawab korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus mendukung pemenuhan standar HAM dalam kerjasama ekonomi internasional. Berita mancanegara, Ketua Parlemen Arab Mohammed Al-Yamahi mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan untuk menyelesaikan implementasi rencana damai Gaza, serta rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan didukung Dewan Keamanan PBB berdasarkan resolusi 2803. Ia menggambarkan langkah tersebut sebagai penentangan terang-terangan terhadap kehendak masyarakat internasional dan upaya yang disengaja untuk melemahkan upaya politik dan diplomatik untuk mengakhiri perang dan meringankan penderitaan rakyat Palestina. Al-Yamahi juga menyambut baik pernyataan bersama beberapa negara Arab dan Islam yang menyatakan Israel bertanggung jawab atas upaya menghambat rencana perdamaian. Kita ke berita olahraga, Garuda Yaksa FC menjalani pemusatan latihan di Solo dan Yogyakarta selama sekitar 2 pekan pada 13 hingga 26 Agustus. Sebagai persiapan menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027 yang akan mulai bergulir pada awal September mendatang. Melalui pemusatan latihan, tim berjuluk The Spirit of Garuda ini terus berproses dalam mematangkan skuad. Tim akan membuka kompetisi sepak bola kasta teratas di Indonesia pada 6 September mendatang dengan laga melawan Java United di Stadion Jatidiri Semarang. Meski saat ini pemainnya belum lengkap, pelatih Garuda Yaksa FC, Milo Joksik, tetap optimistis timnya dapat tampil maksimal di Super League nanti.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
1: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: BNPB memastikan kebutuhan dasar warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai, Flores terpenuhi. Selain itu, pemerintah memperkuat penanganan pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Tim SAR gabungan mempercepat evakuasi korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Korban yang mengalami luka berat segera dievakuasi ke Labuan Bajo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Indeks harga saham gabungan IHSG menguat pada penutupan perdagangan Selasa 18 Agustus. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 6.449,83 atau naik 47,94 poin, 0,75% dibandingkan penutupan sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan segmen Warta Nusantara berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Momentum HUT RI ke-81, aktivis anti-narkoba di Bima mengajak seluruh kaum muda untuk sama-sama merdeka dari narkoba yang sangat membahayakan generasi bangsa. Bersama reporter Srahlin Rifait. Srahlin.
2: Ini kan dimanapun Anda berada, memang di momentum HUT yang ke-81 Republik Indonesia, di Bima khususnya, memang euforianya cukup tinggi. Akan tetapi menjadi sorotan dari para kaum muda, khususnya aktivis anti-narkoba perempuan. Seorang perempuan yang bernama Uswatun Hasanah SPDME, yang lebih dikenal kalau di Nusa Tenggara Barat ini di Badai NTB, di mana dia mengajak seluruh kaum muda untuk bersama-sama merdeka. Merdeka di sini adalah merdeka dari narkotika, peredaran narkoba yang ada di Bima, Nusa Tenggara Barat, atau Dompu dan lain sebagainya. Saat ini saya sedang bersama dengan Uswatun Hasanah atau dikenal Badai NTB. Selamat sore, Mbak. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore, Mas.
2: Oke. Gimana sih melihat di momen HUT Republik Indonesia ini, bagaimana Badai NTB mengajak seluruh kaum muda untuk merdeka dari anti-narkotika ini?
3: Oke, baik. Refleksi 81 tahun Indonesia Merdeka untuk generasi muda Pulau Sumbawa. Jika 81 tahun lalu para pahlawan kita berjuang melawan penjajah, menurut saya di masa sekarang, saat ini generasi muda Pulau Sumbawa itu musuhnya adalah narkoba itu sendiri. Mengingat Pulau Sumbawa, Bima, Dompu ini soal peredaran gelap narkobanya itu cukup darurat. Dan terbaru awal tahun kita semua menyaksikan bagaimana pejabat-pejabat kepolisian kita yaitu tersandung dalam suap-menyuap dalam sebuah jaringan ya, yang saat ini sedang diproses pidana di Pengadilan Negeri Rabah Bima. Yaitu ada kapolresnya, kasatnya, dan jaringan-jaringannya. Artinya bahwa kalau kita mengikuti kasus tersebut, kita akhirnya mengetahui satu fakta bahwa Pulau Sumbawa adalah green area dari narkoba itu sendiri. Dengan melihat setoran-setoran yang angka miliaran, artinya generasi muda Pulau Sumbawa saat ini sedang terancam. Yang pada akhirnya menurut kami generasi muda yang selalu berbicara anti-narkoba di ruang publik, memerangi narkoba saat ini bukanlah tugas BNN saja atau kepolisian saja, karena masalah narkoba ini masalah bisnis. Di dalam bisnis tentu akan ada orang yang siap dengan seluruh konsekuensi logisnya karena bicara untung rugi. Nah, artinya pun generasi muda saat ini yang sedang terlibat narkoba baik sebagai pemakai ataupun ikut mendapat bagian sebagai pengedar atau yang lain, teman-teman sekalian, saya berharap kembalilah, karena itu bukanlah sebuah jaminan masa depan. Karena narkoba itu sendiri adalah hal yang cukup luar biasa mengerikan untuk masa depan kita. Karena kita sebagai manusia biasa, fitrahnya pada kebaikan, bahkan Tuhan sendiri sudah memberikan kita struktur tubuh atau anatomi tubuh itu yang tidak akan pernah sampai kiamat itu cocok dengan narkoba. Okay. Itu sendiri.
2: Oke, okay. Mbak Bara, gimana? Mungkin ada pesan-pesan yang paling penting untuk kaum muda di momen HUT RI ke-81 ini?
3: Kalau saya tidak ingin menggurui seluruh generasi muda di Pulau Sumbawa, tetapi saya hanya ingin sampaikan bahwa jika teman-teman saat ini sedang dilanda kegelisahan tidak mendapatkan pekerjaan ataupun belum mendapatkan akses pendidikan yang tinggi, mengatakan bahwa narkoba bukanlah pilihan, karena tentunya ketika kalian menganggap narkoba sebagai pilihan hidup atau jalan hidup atau pekerjaan alternatif, artinya teman-teman sudah menyerahkan masa depan teman-teman sendiri kepada narkoba itu sendiri.
2: Oke, gitu. Terima kasih Pak Badai. Itulah petikan wawancara kami dengan Badai NTB yang memang aktivis atau penggiat anti narkoba di Bima, Dompu, Sumbawa, dan khususnya adalah Nusa Tenggara Barat. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah Lili Faiz melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan Peristiwa.
4: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
0: Warta Nusantara.
1: Kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Parit Mayor Pontianak, Kalimantan Barat hingga hari ini terus menurun. Penurunan angka stunting sudah terjadi sejak Juli 2026. Bersama reporter Indri Rizkita. Indri.
5: Ya, baik pendengar, hingga Juli 2026, Puskesmas Parit Mayor yang berada di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah kasus stunting di wilayah kerjanya berada di angka sekitar 45 kasus. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar 60 kasus. Menurut Kepala Puskesmas Parit Mayor, Sulistio Adi Purnomo, penurunan tersebut terjadi karena sejumlah anak mengalami perbaikan status gizi, sementara sebagian lainnya sudah melewati usia 5 tahun. Namun kondisi ini tidak membuat Puskesmas menghentikan pemantauan. Justru pemantauan terus dilakukan melalui posyandu, termasuk dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita secara rutin, di mana hasil pemeriksaannya kemudian akan dicatat dalam aplikasi EPPGBM, sehingga perubahan status gizi anak dapat diketahui lebih cepat dan intervensi bisa segera diberikan. Berikut pernyataan singkat dari Kepala Puskesmas Parit Mayor, Sulistio Adi Purnomo.
6: 26 ini sampai dengan bulan Juli itu mengalami penurunan sekitar 45 kasus. Anda yang kasusnya berhenti karena usianya sudah melewati 5 tahun, Anda yang memang kasusnya yang menjadi baik. Dari yang tadinya stunting menjadi baik, tidak stunting. Nah, tapi ini tetap kita waspadai. Jangan sampai nanti anak yang tadinya sudah bagus, tiba-tiba kembali lagi stunting. Kita pantau di posyandu.
5: Dan selain pemantauan rutin, pendengar, intervensi juga diberikan sesuai kondisi masing-masing anak. Puskesmas dapat melakukan kunjungan rumah, memberikan edukasi, vitamin A, obat cacing, hingga juga bantuan susu dari dinas kesehatan. Sementara itu, untuk pemberian makan bergizi gratis atau MBG bersifat lebih umum bagi kelompok sasaran. Untuk anak dengan masalah gizi tertentu, intervensi dilakukan secara lebih spesifik sesuai kebutuhan masing-masing anak. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momen peringatan HUT kemerdekaan ke-81 RI, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur memberikan remisi kepada 611 warga binaan dan 10 orang diantaranya langsung bebas. Bersama reporter Yan Sofyan. Yan Sofyan.
7: Baik, saudara pendengar, Lapas Kelas 2B Kabupaten Cianjur di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 memberikan remisi pada warga binaannya. Pemberian remisi pada warga binaan itu menurut Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur, Prayogo Mubarak, sebanyak 611 orang dan 10 orang diantaranya langsung bebas.
8: Total yang mendapatkan remisi di Lapas Kelas 2B Cianjur sebanyak 611 orang. Untuk remisi umum, sedangkan untuk remisi umum tua yang langsung bebas sebanyak 10 orang.
9: 10 orang. Ini 10 orang ini berarti kelakuan baiknya selama di warga binaan.
8: Iya, semua yang mendapatkan remisi tentunya melengkapi persyaratan administrasi dan substansi ya. Termasuk salah satunya pergerakan baik, mengikuti segala macam bentuk pembinaan dan juga tidak ada pelanggaran.
7: Ya pendengar, sedangkan yang mendapat remisi tentunya berkelakuan baik setelah melengkapi persyaratan administrasi. Dengan mendapatkan remisi bagi para warga binaan kelas 2B Cianjur, termasuk 10 orang yang bebas langsung berharap tetap bisa berbuat aktif di masyarakat. Namun demikian, tetap dilakukan pemantauan dan diberikan motivasi atas dilakukannya pembinaan oleh para petugas kelas 2B Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, yang Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Desa Ciawi Gajah Kabupaten Cirebon dorong peran aktif perempuan dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bersama reporter Sekar Damayanti. Sekar.
10: Baik, tim penggerak PKK Desa Ciawi Gajah Kecamatan Bober Kabupaten Cirebon mendorong keterlibatan perempuan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui gerak jalan ibu-ibu dan lomba paduan suara tingkat desa. Ketua tim penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Tuti Susilawati, mengatakan perempuan perlu berperan untuk di lingkungan keluarga, dapur maupun ruang publik dengan ikut aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Berikut pernyataannya.
11: Salah satunya untuk 17 Agustus yang kita ikuti adalah gerak jalan lomba ibu, khusus kita sebagai perempuan harus bisa di dapur dan di tempat umum, salah satunya memeriahkan kegiatan gerak jalan itu. Terus bagaimana pendanaan atau apa, biasanya mereka juga punya arti sendiri dalam artian salah satunya untuk bersawalah dengan pemerintahan desa untuk membuat proposal yang proposalnya itu untuk dikelilingkan. Dan kegiatannya silakan mereka yang membuat sendiri, mendesain sendiri sesuai dengan poker di masing-masing.
10: Lebih lanjut, keterlibatan tersebut diperkuat dengan kewajiban melibatkan kader tim penggerak PKK dalam kepanitiaan kegiatan di masing-masing blok. Sementara kelompok ibu-ibu dapat bermusyawarah dengan pemerintah desa terkait pendanaan dan menyusun sendiri konsep kegiatannya. Tuti mengatakan PKK juga akan memberikan contoh dalam lomba paduan suara, mulai dari cara bernyanyi, intonasi, hingga kreativitas agar masyarakat semakin aktif memeriahkan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sumur bor yang dibangun TNI membantu warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih saat musim kemarau. Bersama reporter Anggrit Nardianto. Anggrit.
12: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, warga di beberapa RT di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu kini tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau seperti saat ini. Karena mereka telah mendapatkan bantuan sumur bor dari TNI khususnya Korem 041 Garuda Emas Bengkulu. Penyediaan sarana air bersih ini merupakan bagian dari program negara hadir untuk rakyat dari TNI, selain program pembangunan jembatan Garuda. Dan pendengar, pembangunan sumur bor ini selain dapat memenuhi kebutuhan warga, juga membantu masjid di wilayah tersebut dalam memenuhi ketersediaan air untuk keperluan ibadah. Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, Syahrudin, mengatakan kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat warga semakin sulit untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari.
13: Dengan sumur bor ini, alhamdulillah seperti masjid kan tidak lagi terkendala dengan air untuk beribadah, dan seperti masyarakat ada sumur komunitas yang dibangun oleh TNI ini bersama-sama dapat mengambil air untuk konsumsi sehari-hari.
12: Dan pendengar, Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu juga menyebutkan bahwa kondisi musim kemarau panjang saat ini membuat sumur gali milik warga banyak yang mengalami kekeringan. Dan jika masyarakat ingin membuat sumur gali baru atau menambah kedalaman sumur yang lama, maka mereka harus menggali setidaknya dengan kedalaman 12 hingga 16 meter agar bisa mendapatkan sumber air. Sehingga fasilitas air bersih ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Syahrudin menambahkan saat ini warga sudah memiliki sumber air bersih yang lebih mudah diakses, baik untuk keperluan ibadah, konsumsi maupun kebutuhan sehari-hari. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
14: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah bersama kami Brigadir Yasinta akan menghadirkan seperti apa pantauan terkini dari kawasan lalu lintas di Semanggi, Jakarta Selatan. Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Hana di studio, dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Namun sebelum saya mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Semanggi, saya akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Lintas di sana terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan, namun pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini kedua arahnya juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat, Jakarta Selatan. Pantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun pada umumnya masih dalam situasi kondusif, tepatnya di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya. Namun demikian saat ini kepadatan arus lalu lintas terjadi khususnya di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut harap tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Ini terpantau ramai lancar, baik dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini sesekali terjadi karena di jalur ini terdapat perlintasan rel kereta api. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun arus lalu lintas dari arah Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan jam pulang perkantoran dan juga adanya pengamanan kegiatan penyampaian pendapat oleh sejumlah elemen masyarakat. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan Semanggi saat ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dapat kami laporkan kondisi lalu lintas terkini di jalur tol dalam kota, baik dari arah Cawang yang akan menuju Slipi atau Grogol maupun arah sebaliknya saat ini terpantau mengalami kepadatan arus lalu lintas. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian arus kendaraan di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Slipi maupun yang akan menuju ke arah Palmerah saat ini juga mengalami ketersendatan, di mana kendaraan yang melintas hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat sehubungan dengan adanya pengamanan aksi penyampaian pendapat di Lantas Polda Metro Jaya saat ini telah mengerahkan sebanyak 3.728 personil gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro untuk mengamankan jalannya aksi penyampaian unjuk rasa dan juga menjaga kondusivitas. Sesuai dengan ketentuan, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa massa aksi tidak diperkenankan untuk menggelar unjuk rasa di kawasan objek vital nasional seperti pada area Bundaran HI, Duku Atas, hingga kawasan Jalan MH Tamrin. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kemacetan parah yang berpotensi melumpuhkan arus lalu lintas di jalan arteri utama seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gatot Subroto. Kemudian sebagai bentuk antisipasi kepadatan, petugas memberlakukan penyekatan secara situasional di sejumlah ruas jalan yang mengarah ke kawasan objek vital. Bagi pengendara yang ingin menuju putaran balik Semanggi, saat ini dialihkan lurus menuju ke arah Senayan. Sementara untuk masa aksi penyampaian pendapat, diarahkan ke lokasi yang telah disiapkan, yaitu di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat atau Selatan, serta area gedung DPR-MPR. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan Semanggi, Duku Atas, Bundaran HI maupun Jalan MH Tamrin dan Medan Merdeka agar dapat memperhitungkan kembali waktu perjalanan Anda atau mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas imbas adanya penyampaian aksi unjuk rasa ini. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, patuhi petunjuk serta arahan petugas dari kami yang di lapangan dan juga tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda serta jangan lupa untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kembali ke Hana di studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Brigadir Yasinta telah menyampaikan pantauan lalu lintas sore terkini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
17: Warta Nusantara.
1: Memasuki musim kemarau, masyarakat diminta mewaspadai gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat cuaca panas dan kondisi lingkungan berdebu. Kepala Puskesmas Negeri Baru menyebut ISPA, demam, dan flu menjadi sejumlah gangguan yang kerap terjadi pada kondisi tersebut. Bersama reporter Bayu Satria. Bayu.
18: Baik, memasuki musim kemarau, masyarakat di Waikanan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan yang berpotensi muncul akibat cuaca panas dan kondisi lingkungan berdebu. Salah satu gangguan kesehatan yang kerap terjadi yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan, Cica Ratna, mengatakan kasus ISPA kerap muncul saat kondisi panas dan lingkungan berdebu. Selain ISPA, masyarakat juga rentan mengalami demam dan pilek. Menurutnya, kondisi udara yang panas serta meningkatnya debu dapat menjadi pemicu gangguan kesehatan. Karena itu, masyarakat perlu menjaga kesehatan dan mengurangi paparan debu. Dia mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker dinilai dapat membantu mengurangi paparan debu yang masuk ke saluran pernapasan. Selain itu, masyarakat yang memiliki ketersediaan air memadai disarankan untuk menyiram halaman secara berkala guna mengurangi debu yang berterbangan di lingkungan sekitar rumah.

0: penanganan yang tepat. Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat selama musim kemarau. Kewaspadaan dan pencegahan diharapkan dapat menekan risiko ISPA dan gangguan kesehatan lainnya. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirimkan 7 personil tim reaksi cepat BPBD Jawa Timur ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan korban gempa. Bersama reporter Anik Hasanah. Anik.
2: Pendengar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirimkan 7 personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur atau NTT. Langkah ini untuk membantu penanganan gempa magnitudo 7,7. Pelepasan tim dipimpin langsung oleh Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto. Ia mengatakan pengiriman personil tersebut merupakan bentuk kepedulian Jawa Timur terhadap masyarakat NTT yang terdampak gempa. Setibanya di lokasi, personil BPBD Jatim berkoordinasi dengan pemerintah setempat sekaligus melakukan asesmen terhadap kebutuhan bantuan yang mendesak. Tim juga akan mendukung proses penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan. Berikut keterangan Gatot Subroto.
3: Sebagai Jawa Timur terhadap bencana yang terjadi di NTT, itu semua permintaan kepada kami untuk melakukan koordinasi dan membantu tantangan bencana yang ada di NTT. Ada teman-teman sejumlah 10 orang yang memperangkatkan NTT dengan pencarian pertolongan.
2: Dan pendengar, untuk mengantisipasi gangguan komunikasi di wilayah terdampak, BPBD Jatim membekali tim dengan perangkat komunikasi dan dukungan jaringan. Peralatan tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran koordinasi serta pertukaran informasi antara posko dan personil di lapangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok wilayah Sumut mempercepat penyaluran bantuan pangan beras kepada 1,7 juta ton penerima manfaat dengan target hingga akhir September. Bersama reporter Ulfa Nadira. Ulfa.
4: Baik pendengar, Perumbulok wilayah Sumatera Utara telah menyalurkan beras bantuan pangan ke 45 ribu penerima dari total 1,7 juta penerima manfaat yang tersebar di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Pimpinan wilayah Perumbulok Sumatera Utara, Budi Cahyanto, saat diwawancarai Selasa pagi tadi mengatakan setiap penerima mendapatkan 30 kg beras yang merupakan alokasi bantuan untuk Juli hingga September 2026. Secara keseluruhan, bantuan pangan yang akan disalurkan di Sumatera Utara mencapai sekitar 52 ribu ton beras. Budi menyebut penyaluran dilakukan secara bertahap setiap hari dan ditargetkan selesai pada akhir September 2026. Berikut keterangan dari pimpinan wilayah Perumbulok Sumatera Utara, Budi Cahyanto.
5: Setiap penerima itu akan menerima 30 kg beras cadangan pemerintah. Dan sejauh ini kami kurang lebih menyalurkan kepada 45 ribu orang. Untuk bantuan pangan secara total kami kurang lebih dari 52.170 ton. 52.170.000 kilo. Kilo kalau kaitan cadangan beras pemerintah ini kan mulai dari pengadaannya, penyerapan, penyimpanan, penyebaran, nanti dikirim ke gudang-gudang di seluruh wilayah, nanti setelah tersimpan, akan dirawat dan segala macam. Nanti waktunya disalurkan, kami salurkan. Kebetulan untuk yang Agustus ini, kita menyalurkan bantuan pangan, alokasi Juli, Agustus, September.
4: Pendengar, pihak Bulog menegaskan penyaluran bantuan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Data penerima bantuan pangan berasal dari Badan Pangan Nasional berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DITISEN. Demikian laporan dari Situlfa Nadira dari Medan Sumatera Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, pemerintah belum akan membuka bantuan dari pihak asing terkait hak tersebut. Menurut Prasetyo, pemerintah terus memasok bantuan logistik dan menyiapkan titik pengungsian untuk warga.

0: terdampak gempa di NTT. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Gelorakan semangat kemerdekaan dan promosi wisata pada momentum HUT RI, Desa Lalos Tolitoli mengibarkan bendera merah putih sepanjang 81 meter di pantai. Bersama reporter Sardono.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempromosikan potensi pariwisata daerah. Pemerintah Desa Lalos Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli bersama unsur terkait membentangkan bendera merah putih sepanjang 81 meter di kawasan Pantai Batu Bangga, Desa Lalos. Kepala Desa Lalos Sujono Gidarus dalam wawancara bersama RRI menjelaskan pembentangan bendera sepanjang 81 meter yang merupakan swadaya dari masyarakat dan para pelaku pariwisata sengaja dilaksanakan di kawasan pantai sebagai bentuk perayaan kemerdekaan sekaligus mempromosikan potensi wisata pantai Desa Lalos kepada masyarakat baik Tolitoli maupun luar Tolitoli.
4: Jadi memang ini murni ya swadaya masyarakat semua ya kita baik itu dari teman-teman asosiasi speed juga dari pengelola wisata yang ada di Pantai Lalos bergotong royong swadaya ya betul-betul murni ya kami pemerintah desa hanya tinggal mengkoordinir ya ini merupakan aspirasi mereka tentunya bagaimana untuk bisa mempromosikan ya desa wisata ini agar supaya masyarakat juga tentunya yang akan hadir ya berwisata di Pantai Lalos tentunya dalam rangka HUT RI ini ya mereka juga bisa ya menyaksikan ya bentangan bendera merah putih yang sepanjang 81 meter ini yang kurang lebih satu minggu akan kita bentangkan.
3: Sementara itu Ketua DPRD Tolitoli Haja Srianti Daeng Parba mengatakan semangat nasionalisme di suasana hari ulang tahun proklamasi di Kabupaten Tolitoli masih cukup kental lewat berbagai perlombaan termasuk pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter di objek wisata Desa Lalos. Semangat ini harus terus digelorakan karena saat ini tugas kita sebagai generasi bangsa tinggal mengisi kemerdekaan lewat berbagai pembangunan.
5: Kecamatan di seluruh Kabupaten Tolitoli melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan yang ke-81. Artinya bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, masyarakat Kabupaten Tolitoli tetap penuh semangat dan juga rasa nasionalisme yang tinggi untuk dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ini.
3: Bendera merah putih sepanjang 81 meter yang dibentangkan sepanjang pantai Desa Lalos masih bisa dinikmati warga atau wisatawan selama satu pekan ke depan sambil menikmati panorama alam yang disajikan Pantai Lalos berupa pasir putih, pantai yang landai, serta sunset yang cukup indah saat sore hari. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan di HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026. Bersama reporter Roy Pesan.
6: Ribuan warga binaan dan anak binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan kemerdekaan adalah amanat yang harus dihidupkan di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam sistem penyelenggaraan pemasyarakatan. Kakanwil Haposan Silalahi mengungkapkan di HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, sebanyak 1.874 warga binaan pemasyarakatan mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan.
7: Pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi umum kepada narapidana serta pengurangan masa pidana kepada anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Total penerima remisi umum dan pengurangan masa pidana pada momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.874 orang dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 1.816 orang, remisi umum 2 yang langsung bebas pada hari ini sebanyak 36 orang, dan pengurangan masa pidana 1 bagi anak binaan sebanyak 21 orang, dan pengurangan masa pidana 2 yang langsung bebas sebanyak 1 orang.
6: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus menegaskan, pemerintah siap menerima warga binaan yang telah bebas maupun yang masih menjalani pembinaan di lapas dan rutan.
8: Ini diberikan, dilaksanakan setiap tahun di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu remisi kepada warga binaan. Tentunya saya sebagai gubernur sangat terharu. Ya, sangat terharu. Kenapa? Tadi dilaporkan, disampaikan Maka Kanwil, ada 1.874 ya yang mendapat remisi, dan ada beberapa orang tadi yang di depan tadi yang kita berikan untuk bebas merdeka. Artinya sudah disampaikan tadi, merdeka dalam artian bahwa kalian merdeka dari masa lalumu yang buruk ya, dan merdeka untuk siap menyambut kehidupan barumu. Saudara-saudaraku sekalian, kami tentunya sebagai pemerintah, kami ingin menerima kalian dengan baik, dan saya minta seluruh masyarakat Sulawesi Utara terima dengan baik. Tiada yang sempurna hidup ini, tiada kading yang tak retak.
6: Penyerahan remisi dan pengurangan masa tahanan kepada warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara dipusatkan di Rumah Tahanan Negara Rutan Malendeng, Manado. Usai penyerahan remisi 17 Agustus kepada perwakilan WBP, Gubernur Julius yang turut didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkai menyempatkan waktu untuk melihat hasil-hasil karya para warga binaan yang dipamerkan. Di antaranya minyak goreng dari bahan kelapa, produk lapas Amurang, dan kain tenunan batik buatan WBP Lapas Perempuan Manado. Sayangnya hasil karya para warga binaan ini belum dikenal masyarakat luas karena tidak adanya respon atau jemput bola dari pemerintah, khususnya instansi teknis terkait baik provinsi maupun kabupaten kota. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Rui Pesak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 21 keluarga kurang mampu menerima kunci bantuan perbaikan rumah tidak layak huni usai pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Bogor di lapangan Tegar Beriman Cibinong Senin 17 Agustus. Bersama reporter Yofri Haryadi.
9: Sebanyak 21 keluarga kurang mampu menerima kunci rumah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni usai pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Bogor di lapangan Tegar Beriman Cibinong 17 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto yang kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan belasan ribu botol berisi miras ilegal serta jutaan butir obat terlarang dan narkotika oleh BNN Bogor di alun-alun Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya itu pun, Bupati Bogor Rudi Susman Anto juga memberikan bantuan tenaga medis dan konsumsi untuk korban gempa bumi di NTT yang menjadi bagian dari wujud empati masyarakat Kabupaten Bogor atas kondisi yang dialami warga yang menjadi korban bencana alam di sana.
10: Musibah bencana gempa bumi. Semoga keluarga, sahabat, saudara kita di sana diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran yang telah mengambil langkah-langkah cepat mengirim bantuan-bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Kami pun pemerintah Kabupaten Bogor beserta seluruh jajaran Forkopimda bersama PMI Kabupaten Bogor mempersiapkan tenaga medis, mempersiapkan bantuan-bantuan yang siap untuk dikirim ke Nusa Tenggara Timur.
9: Dalam momen itu pun, Lapas Kelas 2A Pondok Rajek Cibinong juga memberikan remisi umum pada Hari Kemerdekaan RI ke-81 kepada 1.339 orang narapidana dan 11 orang dinyatakan langsung bebas. Pengajuan remisi tersebut diproses melalui sistem pembinaan masyarakatan dari unit pelaksana teknis hingga ke tingkat pusat bagi narapidana yang memenuhi syarat. Dalam momen itu pun, Bupati Bogor Rudi Susmanto memberikan apresiasi kepada salah satu tim pengibar bendera asal Jonggol Keisa Maharani Ardana, pelajar putri dari Kecamatan Jonggol, Yatim Piatu, yang testimoninya diabadikan oleh salah satu akun media sosial Pemkab Bogor.
11: Perkenalkan, saya Keisa Maharani Ardana. Saya dari sekolah SMKS Nurul Hikmah Jonggol dari Kecamatan Jonggol. Alhamdulillah, dari sejak kecil saya memang sudah mengikuti berbagai macam kegiatan paskibra seperti PBB dan mengikuti paskibra di sekolah. Kemudian saya juga dipilih untuk mengikuti seleksi di kabupaten. Dengan latar belakang keluarga yang memang sudah tidak ada, saya tetap berusaha, tetap yakin bahwa saya bisa. Dan akhirnya saya bisa menjadi paskibraka di tingkat kabupaten ini. Pastinya sudah pasti untuk diri sendiri dan membanggakan kedua orang tua saya.
9: Dalam momen tersebut, penyanyi Hanindia hadir dengan penampilan spesial di perayaan HUT RI ke-81 di alun-alun Kabupaten Bogor yang diiringi orkestra dari SMK Negeri 2 Cibinong membawakan lagu-lagu kebangsaan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 3 pesawat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca OMC sebagai salah satu upaya mempercepat turunnya hujan dan membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan, 3 pesawat tersebut digunakan untuk melakukan penyemaian awan menggunakan bahan semai berupa garam guna meningkatkan peluang terjadinya hutan di wilayah yang membutuhkan. Ia menjelaskan 2 pesawat ditempatkan di Kabupaten Ketapang untuk mendukung penanganan karhutla. Sedangkan 1 pesawat lainnya disiagakan di Pontianak untuk mendukung pelaksanaan OMC di wilayah Kalbar. Informasi lainnya, Kementerian Sosial memastikan kesiapan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan tambahan berupa dana tali asih dan santunan bagi para korban meninggal dunia maupun luka-luka akibat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kementeriannya dalam hal ini mengalokasikan dana santunan senilai 15 juta rupiah untuk masing-masing ahli waris korban meninggal dunia, serta 5 juta rupiah bagi setiap korban luka berat. Kemensos mencatat setidaknya sampai saat ini ada sebanyak 70 korban meninggal dunia dan 199 orang korban luka berat akibat bencana gempa bumi di sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Flores itu yang masuk sebagai calon penerima dana santunan. Beralih ke informasi mancanegara, pemerintah Filipina menangguhkan kegiatan kelas tatap muka di Metro Manila dan 12 provinsi lainnya saat hujan lebat akibat siklon tropis dan monsun barat daya terus melanda negara tersebut. Berdasarkan memorandum sirkuler nomor 127 yang dikeluarkan kantor kepresidenan Filipina, sekolah dan instansi pemerintah di wilayah yang terdampak diinstruksikan untuk menerapkan pengaturan kerja alternatif, kecuali bagi layanan garis depan seperti kesehatan, respon bencana, dan fungsi-fungsi penting lainnya. Setidaknya 50 kota dan daerah telah mengumumkan status darurat bencana dengan wilayah Pampanga dan Cavite menetapkan seluruh munisipalitas mereka di bawah status tersebut. Kita ke informasi olahraga, ganda campuran Indonesia Rehan Naufalkus Haryanto Gloria Emmanuel Wijaya menang mudah atas pasangan Malaysia Wong Tin Chi Lim Chiu Sin pada babak pertama kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India, Selasa. Rehan Gloria mengamankan kemenangan 2 game langsung 21-16, 21-3 dalam pertandingan yang berlangsung kurang dari 1 jam. Kemenangan telak pada game kedua sekaligus membawa Rehan Gloria melewati ujian pertama mereka di kejuaraan dunia 2026. Gloria mengatakan mereka akan mengambil sisi positif dari kesempatan tampil di ajang tersebut setelah sebelumnya sempat tidak mendapat kepastian.

Demikian warta berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa sore.
5: BNPB mengimbau masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur untuk waspada gempa susulan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan, berdasarkan data BMKG, aktivitas gempa masih fluktuatif. BNPB menghadirkan layanan trauma healing dan perpustakaan keliling bagi pengungsi gempa di Kabupaten Sika. Layanan dipusatkan di Gor Samador Selasa 18 Agustus. DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Hal itu dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur waspada gempa susulan. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi, silakan dengan update informasinya.
6: Iya, Hana dan pendengar, saat ini saya berada di sekretariat di kantor Presidenan Jakarta, pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Beton SP Panjaitan, mengatakan berdasarkan data dari BMKG, aktivitas gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih fluktuatif. Hasil pemantauan BMKG ini pada tahun 2026 pada pukul 16.00 telah terjadi gempa susulan sebanyak 2.119 kali. Kondisi normal diprediksi akan kembali pada 2 hingga 3 minggu ke depan. Oleh sebab itu, BNPB menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Kemudian juga BNPB meminta agar masyarakat menghindari bangunan retak akibat gempa karena rawan akan ambruk. Itu disampaikan Berton dalam keterangan yang disampaikan secara virtual kepada masyarakat atau kepada wartawan, dan berikut penjelasan selengkapnya.
7: 119 kali, magnitude yang terbesar adalah 6,2 dan yang terkecil adalah 1,3. Di atas 5 ada 24 kali, sedangkan gempa susulan yang dirasakan sebanyak 70 kali. Aktivitas gempa masih fluktuatif dan pola peluruhan belum terlihat jelas. Diperkirakan kondisi ini akan mulai stabil dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Terkait operasi pencarian korban.
6: Iya, pendengar, adapun untuk dampak dari gempa itu sendiri berdasarkan data yang disampaikan oleh Basarnas adalah 70 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka, baik luka ringan maupun luka berat. Adapun data sementara untuk pengungsian saat ini yang dikumpulkan oleh BNPB mencapai 40.040 jiwa yang tersebar di berbagai titik di Nusa Tenggara Timur. Demikian laporan langsung dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
5: Kita ke informasi berikutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri jamuan rakyat dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kalijodo, Jakarta Utara hari ini. Selengkapnya bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
8: Ya, berdengar saat ini, saya dari kawasan Jakarta Selatan dan baru saja pagi tadi Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf ini menghadiri jamuan rakyat dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, dan Mensos mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk rasa syukur sekaligus supaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Dan Saifullah mengatakan jamuan rakyat merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, pemerintah ingin menghadirkan kegembiraan melalui berbagai kegiatan dalam perayaan kemerdekaan. Saifullah mengatakan bantuan makanan dan sembako dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ia berharap kegiatan tersebut juga menumbuhkan rasa bahagia di tengah masyarakat. Berikut keterangan lengkapnya.
9: Ada warga yang kecamatan ada Alamba dan kepada Jakarta
5: Alfred, silakan dilanjutkan informasinya.
8: Ya, dan berikan Saifullah juga atau Mensos berharap jamuan rakyat dapat memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Ia mengajak warga menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komunitas kurma segara raksa gencarkan konservasi penyu di pesisir Buleleng bersama reporter Sukma Sumampan.
10: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
11: Sebanyak 100 ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Campulung, Kelurahan Banyuasri, Buleleng, Bali pada Minggu 16 Agustus 2026. Aksi perdana komunitas kurma segara raksa ini menjadi langkah awal masyarakat dalam menggerakkan konservasi penyu di pesisir Buleleng. Kegiatan yang digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dihadiri Bupati Buleleng Inyoman Sujidre, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Buleleng Igede Melandrat, serta masyarakat dan anggota komunitas. Ketua Komunitas Kurma Segara Raksa, Inyoman Satwika, mengatakan 100 tukik yang dilepas liarkan merupakan hasil penetasan mandiri para nelayan dan relawan komunitas.
10: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya. Karena Banyuasri mengagendakan rencana membuat grand design untuk di kawasan ini, di kawasan Pantai Campulung, jadi wisata bahari.
11: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengapresiasi inisiatif masyarakat Desa Adat Banyuasri dan komunitas kurma segara raksa yang secara swadaya membangun penangkaran sederhana untuk menyelamatkan telur-telur penyu. Menurut Sujidre, kawasan Pantai Campulung hingga Pantai Penimbangan merupakan salah satu wilayah pesisir Buleleng yang rutin menjadi lokasi pendaratan penyu untuk bertelur, terutama pada periode Mei hingga Agustus.
12: Kita menyambut baik ya, ternyata di perairan ini, di Pantai Campulung, Desa Adat Banyuasri, tempatnya banyak tukik, penyu yang bertelur. Tapi karena ada predator atas inisiatif dari salah satu kerama di sini, Desa Adat, mereka membuat penangkaran yang sederhana. Sehingga pada hari ini kita bisa melepas tukik anak penyu-penyu ini sekitar 100 ekor.
11: Pemkab Buleleng, kata Sujidre, siap berkolaborasi dengan desa adat dan masyarakat dalam memperkuat upaya pelestarian penyu. Selain konservasi, pemerintah daerah melihat potensi pengembangan kawasan pesisir Banyuasri sebagai destinasi wisata bahari berkelanjutan. Konsep tersebut nantinya memadukan konservasi penyu dengan berbagai potensi wisata lainnya. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk tim penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama reporter Iin Nurfahraini.
13: Di tengah musim kemarau panjang yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, sejumlah lahan kering di beberapa daerah mengalami kebakaran. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan telah dibentuk tim untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca saat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kasman menjelaskan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah membentuk tim untuk penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sulsel. Melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dari KPA. Dikatakan beberapa kondisi kebakaran yang dilaporkan ke pihaknya salah satu faktor terkait cuaca ekstrim, misalnya semak-semak yang sangat kering sehingga sangat mudah terbakar. Karenanya ia meminta kepada masyarakat yang daerahnya sedang mengalami kekeringan ekstrim lebih berhati-hati terutama ketika melakukan pembakaran lahan-lahan mereka.
14: Untuk masyarakat yang khususnya mungkin yang saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kekeringan ekstrim, untuk berhati-hati melakukan aktivitas, baik itu mungkin melakukan pembakaran di lahan-lahan milik mereka, mungkin bisa kita hindari, jangan sampai ini bisa merembet ke kawasan hutan ataukah mungkin ke pemukiman. Itu yang mungkin kita mungkin harus memberikan edukasi ke masyarakat sehingga nantinya bisa kita mencegah.
13: Terkait daerah yang rawan, Kasman menyatakan semua cukup berpotensi, apalagi saat ini di Sulsel hampir semua wilayah mengalami kekeringan. Karenanya pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, terutama yang sedang pembersihan lahan. Salah seorang warga, Rawi, menilai pembentukan tim tanggap penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah Provinsi Sulsel merupakan langkah yang cukup penting, terutama melihat potensi kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi. Dengan cuaca ekstrim dan panas masih berpotensi berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, dan kondisi seperti ini membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar. Jadi tim yang dibentuk jangan hanya bergerak saat kebakaran, tapi aspek pencegahan dan deteksi dini.
15: Jadi menurut saya, tim ini jangan hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi, aspek pencegahan dan deteksi dini juga harus menjadi prioritas. Kemudian koordinasi antara Pemprov, Pemkab, dan Pemkot, maupun BPBD atau TNI Polri atau masyarakat juga, hingga relawan harus diperkuat. Kesiapan personil dan peralatan juga perlu dipastikan. Ini kan mengingat beberapa lokasi akses menuju titik kebakaran itu cukup sulit.
13: Rawi berharap dengan adanya tim ini, maka penanganan karhutla bisa lebih cepat dan terkoordinasi, serta mampu mencegah api lebih meluas dan meminimalkan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI, Bupati Aceh Tengah ajak masyarakat untuk bangkit dari bencana bersama reporter Fitra Jayadi.
16: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat setelah daerah tersebut menghadapi bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan pahlawan, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan semangat masyarakat dalam membangun kembali daerah pasca bencana. Menurutnya, semangat gotong royong dan persatuan menjadi modal penting bagi Aceh Tengah untuk bangkit serta mempercepat pemulihan pada berbagai sektor. Haili mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai penyemangat dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus memperkuat tekad membangun Aceh Tengah agar semakin maju.
17: Kita tahu mungkin 9 bulan yang lalu kita mengalami kebencanaan di Aceh Tengah. Tapi pelan-pelan kita pulih. Bencana itu datangnya dari Allah. Pasti akan Allah berikan solusi yang terbaik. Walaupun bencana, kita harus kuat, kompak, bangkit bersama. Poinnya satu, jangan cari kesalahan, tapi kita cari solusi untuk bekerja sama, bahwa dengan kekompakanlah bisa memajukan sebuah daerah atau bangsa Indonesia ini.
16: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengajak seluruh masyarakat di dataran tinggi Tanuh Gayo untuk terus memperkuat semangat nasionalisme. Dirinya menilai rasa cinta tanah air dan persatuan harus terus ditanamkan di tengah masyarakat, terlebih dalam situasi Aceh Tengah yang masih menjalani proses pemulihan.
18: Kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat melanjutkan cita-cita para pahlawan, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan, kedamaian demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
16: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Aceh Tengah diharapkan tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menumbuhkan optimisme untuk bangkit dan melanjutkan pembangunan pasca bencana. Dari Takniwan Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Upaya pencegahan rabies di Kalimantan Timur terus diperkuat melalui vaksinasi hewan penular rabies atau HPR. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim mendorong vaksinasi dilakukan secara terprogram dan menyeluruh. Bersama reporter Zulfikar Ali.
19: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, upaya pencegahan dan pengendalian rabies di Kalimantan Timur terus diperkuat melalui vaksinasi hewan penular rabies atau HPR. Vaksinasi dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk membentuk kekebalan populasi, sekaligus mencegah penularan rabies dari hewan kepada manusia. Dalam rakor Zoonosis One Health tahun 2026 yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah menekankan pentingnya penguatan vaksinasi secara terprogram, peningkatan kewaspadaan, serta kolaborasi lintas sektor. Tim kerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Vini Sutriani, mengatakan, rabies masih menjadi salah satu penyakit zoonosis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Secara nasional, 26 provinsi masih berada dalam status endemis rabies, sementara upaya eliminasi rabies ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030. Berikut keterangan dari Vini Sutriani, Tim Kerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.
20: Mulai dari kita harus memfinalisasi strategi eliminasi, lalu tahap 2 melaksanakan awal strategi eliminasi rabies nasional dengan prioritas di daerah-daerah tertular berat, Lalu tahap ketiganya melaksanakan eliminasi rabies nasional skala penuh di daerah darat luar berat, sedang ringan, lalu naik lagi pengurangan resiko rabies melalui eliminasi rabies pada anjing, dan baru tahap limanya kita bisa mempertahankan rabies pada manusia dan anjing. Jadi tidak ada lagi di manusia maupun di anjing. Nah, ini tahun 2006 sebenarnya kita berharap sudah mencapai di tahap 3 gitu.
19: Vini juga mengingatkan tren kematian akibat rabies secara nasional masih menjadi perhatian. Hingga Juni 2026 tercatat 61 kematian akibat rabies setelah pada tahun sebelumnya mencapai 156 kematian. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan kewaspadaan terutama dengan memperluas akses terhadap penanganan kasus. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, Dia Anggraini, mengatakan, cakupan vaksinasi perlu mencapai lebih dari 70% populasi HPR agar kekebalan populasi dapat terbentuk. Berikut keterangan dari Dia Anggraini, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
0: Kita lakukan vaksinasi tambahan apabila pada waktu kita melakukan vaksinasi massal itu ada beberapa HPR yang memang belum bisa kita lakukan vaksinasi, Bapak Ibu. Jadi memang harus kita lakukan vaksinasi tambahan. Dan target cakupan vaksinasi kembali lagi kita harus lebih dari 70% populasi yang ada. Tentunya vaksinasi yang kita lakukan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga herd immunity ini bisa kita capai.
19: Melalui pendekatan One Health, pengendalian rabies tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan hewan. Kolaborasi kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, BPBD, kadar siaga rabies dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan penularan serta mewujudkan target eliminasi rabies. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
22: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
23: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
24: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
22: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait bantuan terhadap korban gempa NTT terus mengalir. Gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengancam keberlangsungan pendidikan ribuan anak. Data sementara Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat 512 sekolah terdampak, dengan 166 sekolah mengalami kerusakan berat dan 478 ruang kelas rusak berat. Kondisi ini berdampak pada sedikitnya 25.765 siswa. Pemerintah dan pihak swasta terus menyalurkan ratusan paket bantuan darurat ke sejumlah titik pengungsian di Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Bantuan mencakup kebutuhan dasar seperti perlengkapan kebersihan keluarga, perlengkapan kebersihan menstruasi, perlengkapan hunian sementara, alat permainan edukatif, air minum, dan makanan ringan. Dan untuk mengetahui apa seperti bantuan pendidikan yang telah didistribusikan, saat ini kami telah bersama Humanitarian Manager Plan Indonesia, Enos Ndapareda.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Enos, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Hana.
1: Pak Enos, apa saja ini bentuk bantuan pendidikan yang terus diberikan Plan Indonesia kepada anak-anak korban gempa?
3: Baik, Mbak Hana. Memang saat ini kalau kita lihat dari data, itu per hari ini tuh ada sekitar 512 sekolah terdampak. Di antaranya 166 sekolah itu rusak berat, artinya tidak bisa dipakai gitu, atau butuh penanganan lebih lanjut. Data ini kemudian akan bertambah seiring proses verifikasi dan proses assessment yang masih berjalan. Jadi ini data per hari ini. Nah, kalau ditanya apa saja bantuan yang diberikan, ada beberapa hal. Yang pertama, mulai dari bantuan peralatan belajar. Nah, bantuan peralatan belajar ini fokusnya tidak hanya ke siswa atau peserta didik, tapi juga pendidik. Nah, untuk ke peserta didik, itu fokusnya adalah school kid. Karena posisinya adalah peralatan belajar mereka, tas mereka, buku mereka, alat tulis mereka itu dalam kondisi rusak. Sehingga kemudian plan mendorong adanya distribusi school kit dan kita sedang persiapkan untuk mendistribusikan itu. Yang kedua, untuk guru. Nah, ketika bicara terkait dengan guru, itu ada dukungan dalam konteks school in a box. School in a box itu isinya memang peralatan-peralatan yang bisa digunakan Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Itu dalam konteks fasilitas. Kemudian kita lagi mempersiapkan untuk renovasi beberapa sekolah, terutama di wilayah dampingan kita. Saat ini plan itu ada di Manggarai, Manggarai Timur, kemudian Bajawa, dan juga Nagekeo. Nah, dua di antara wilayah tersebut adalah wilayah dampingan plan, Nagekeo dan Manggarai, sebelum bencana itu terjadi. Sehingga kemudian kita sekarang lagi fokus untuk memastikan dua wilayah itu dari sektor pendidikan itu bisa pulih lebih cepat. Termasuk nanti kita akan dorong juga Manggarai dan Manggarai Timur dan juga Bejawa. Kemudian yang ketiga, itu dukungan dalam konteks pelatihan. Nah, dalam kondisi darurat itu kan posisinya adalah pembelajarannya itu harus disesuaikan. Tidak bisa pembelajaran-pembelajaran sesuai dengan pembelajaran situasi normal atau situasi tidak ada bencana. Nah, guru-guru kita itu belum banyak mendapatkan insight bagaimana proses belajar pada situasi darurat gitu. Karena apa? Karena tujuan dari pembelajaran atau pendidikan pada situasi darurat itu bukan mengejar target-target kurikulum sebelumnya, tapi bagaimana memastikan mengembalikan rasa aman anak, mengembalikan kondisi psikososial dia, psikososial peserta didik, termasuk psikososial guru. Sehingga kita perhatikan bahwa guru-guru ini kita perlu ajak untuk kita sama-sama berlatih, kita sama-sama belajar bagaimana mendeliver atau melakukan atau mengimplementasikan pendidikan pada situasi darurat. Kemudian yang terakhir itu memang kegiatan dukungan psikososial. Jadi memang dalam pelatihan pendidikan pada situasi darurat itu kita include-kan dengan layanan dukungan psikososial. Kenapa? Karena kita mau mendorong sekolah itu menjadi tempat yang aman. Sekolah itu atau sekolah meskipun apapun bentuknya, apakah itu di tenda, di bawah pohon, atau dimanapun, itu menjadi tempatnya anak-anak merasa aman untuk bermain, untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan, kemudian untuk pulih jauh lebih cepat. Jadi sektor pendidikan, kenapa plan fokus pada sektor pendidikan? Karena kita melihat bahwa anak-anak ketika dia berkumpul kembali dengan anak-anak yang lainnya, itu dia lebih cepat pulih karena dia merasa, oh ya, saya punya teman nih untuk berbagi, saya punya teman nih untuk bisa bercerita, saya punya teman ini untuk bisa diskusi. Bahkan kalau dia punya guru yang dia favoritkan, dia bisa bercerita ke guru gitu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Enos, kalau untuk jumlah anak lalu juga satuan pendidikan yang sejauh ini telah menerima bantuan dari Plan Indonesia itu seperti apa, Pak?
3: Kita sekarang kalau dari data memang ada sekitar 25.000 anak yang terdampak. Kita memang belum menyasar ke anak sekolah secara langsung gitu, karena kita sekarang lagi men-scoopingkan berapa sebetulnya wilayah-wilayah, berapa sebetulnya sekolah yang terdampak di 4 kabupaten ini. Kemudian kita akan berbagi berapa yang sudah dapatkan, yang fokus ke sektor pendidikan itu tidak hanya plan, sehingga kita akan berbagi. Oke, teman-teman Kemendikdasman misalkan ada di sekolah ini, teman-teman dari organisasi lain ada di sekolah ini, dan kami ada di sekolah ini gitu. Jadi kita akan berbagi, karena kalau lihat 512 sekolah tidak bisa itu plan sendiri gitu. Jadi kita akan scoopingkan, kita berbagi tugas sehingga semua 512 sekolah ini misalkan itu mendapatkan yang sama, mendapatkan kegiatan yang sama dan terbagi-bagi, sehingga tidak semua menumpuk di situ, sudah terima dari lembaga ini, terima dari pemerintah, terima dari kita, akhirnya sekolah itu jadi overwhelmed gitu, Mbak. Jadi sebetulnya sekarang itu kita lagi dalam konteks men-scoopingkan wilayah ini, mengecek berapa sebetulnya sekolah yang terdampak dan kita berbagi tugas. Oke, ini sekolah ini lembaga mana yang fokus? Ini sekolah ini sudah dapat apa saja gitu? Karena kan sekarang ini situasinya tuh lagi banyak sekali orang yang masuk untuk memberikan bantuan gitu.
1: Baik. Nah, kabarnya juga ya Pak Eros ya, ada anak-anak ini mengalami trauma healing begitu, mengalami trauma akibat gempa. Apakah juga ada dukungan psikososial trauma healing yang dilakukan Plan Indonesia? Seperti apa itu bentuk pendampingannya, Pak?
3: Oke, ini yang sekarang kita lagi lakukan bersamaan dengan distribusi bantuan. Jadi ketika situasi darurat, ada perubahan yang tadinya situasi aman menjadi situasi yang tidak aman secara cepat, sehingga ada gangguan-gangguan secara psikologis. Kita memang tidak menyebutkan itu kegiatan trauma healing, karena biasanya kalau

0: bagaimana mendistribusikan bantuan bukan makanan atau shelter misalkan, terpal misalkan, tapi orang lupa mengisi ada satu bagian yaitu apa namanya tantangan psikologisnya. Nah, ini nih yang kemudian kita mencoba mengisi ketika kita turun distribusi, itu kita sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan di kegiatan terkait dengan layanan dukungan psikososial. Biasanya kegiatannya itu sesederhana anak-anak itu kita ajak bermain permainan-permainan tradisional, atau anak-anak itu kita ajak untuk mewarnai. Mereka bisa mencurahkan apa yang mereka rasakan melalui gambar-gambar, atau anak-anak kita ajak berlomba antar sesama mereka gitu. Nah, itu tuh yang biasa kita lakukan di awal-awal untuk membangun suasana antara antara mereka begitu.
1: Jadi semacam membangun suasana begitu ya, Pak Enos ya. Lalu
0: Betul.
1: kalau untuk kondisi sekolah atau ruang belajar di wilayah terdampak ini seperti apa, Pak Enos di sana?
0: Oke, kalau kalau kita lihat memang jadi kategorinya itu kan kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Rusak berat itu artinya secara struktur itu sudah hancur betulan dan itu memang butuh perbaikan menyeluruh. Nah, kalau yang kita data yang ada sekarang itu ada sekitar 478 ruang kelas yang rusak berat. Artinya ada dari 166 sekolah itu rusak berat, artinya itu harus diperbaiki secara total atau direlokasi. Gitu, ke tempat yang jauh lebih aman. Nah, kondisi-kondisi sekarang di sekolah-sekolah kita yang ada di wilayah tersebut sejauh pengamatan kami yang kami lihat itu memang banyak sekolah-sekolah yang mulai dari rusak ringan sampai rusak sedang, sehingga itu secara kalau misalkan sekarang ada gempa-gempa susulan itu jadi tidak aman. Kenapa? Karena sekolahnya yang ringan itu setidaknya sudah retak di bagian atas pintunya gitu. Sehingga ini menjadi calling untuk kita memastikan sekolah-sekolah itu harusnya dibuat dengan lebih kokoh sekolah yang tahan gempa begitu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk tantangannya sendiri seperti apa ini, Pak Enos, dalam menyalurkan bantuan pendidikan ke wilayah-wilayah terdampak gempa di NTT ini, Pak Enos? Kabarnya juga tadi kami telah mewawancarai begitu ya pihak dari NTT juga. Itu banyak masyarakat begitu yang belajarnya di tenda begitu anak-anaknya ini, Pak Enos.
0: Betul, jadi memang tantangannya itu sekarang ini beberapa wilayah itu masih belum terhubung listrik atau internet. Ada beberapa beberapa sekolah, ada beberapa wilayah itu yang masih belum bisa kita jangkau karena persoalan jalan misalkan. Itu pertama. Yang kedua, beberapa wilayah itu masih sulit dalam konteks internet connection. Sehingga update-update data itu menjadi tidak cukup cepat gitu. Padahalnya kita itu harapannya adalah lebih cepat kita bisa dapat informasinya atau dapat datanya, tentu akan lebih cepat kita merespon gitu. Tapi karena ada tantangan dalam konteks jalan, infrastruktur jalan, infrastruktur komunikasi, infrastruktur apa namanya listrik, beberapa wilayah pun masih sulit listrik masuk gitu. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang ketiga memang keterbatasan. Jadi ketika kita mau memberikan bantuan dalam non food item misalkan sekarang kita katakanlah mau misalkan plan mau distribusi 1.000 terpal. Nah, itu vendor-vendor yang tersedia di lokal itu tidak cukup banyak atau tidak punya stok dalam jumlah banyak. Sehingga itu perlu dibeli dari luar yang mana itu membutuhkan waktu lagi untuk bisa sampai ke wilayah-wilayah terdampak. Padahalnya kebutuhannya cepat gitu. Sehingga kita sekarang itu lagi memetakan apakah ini beli dari Maumere atau beli dari Labuan Bajo, tapi stok dari vendor-vendor atau dari toko-toko dalam jumlah banyak biasanya biasanya kurang sekali, sehingga kita kemudian terpikirnya diambil dari Kupang atau diambil dari Surabaya. Tentu itu akan butuh waktu 6 hari, 3 hari kalau dari Surabaya ya. Kalau dari Kupang bisa 1 malam, tapi

0: satu hari bisa sampai begitu.
1: Baik. Nah, Pak Enos, kalau untuk koordinasi Plan Indonesia dengan Pemda sendiri, seperti apa di sana?
0: Nah, kita oke. Kalau kalau koordinasi dengan Pemda, memang yang kita lakukan ada dua. Satu itu koordinasi reguler. Jadi kita punya orang-orang yang kita apa namanya, yang kita standby-kan untuk menyampaikan update-update terkait dengan apa yang dilakukan oleh Plan. Itu pertama. Yang kedua, biasanya itu sekarang misalkan akan ada pertemuan-pertemuan koordinasi, baik pertemuan koordinasi secara umum yang dilakukan oleh Pemda, di mana di situ Plan hadir juga dengan lembaga-lembaga yang lain untuk memberikan update apa yang dilakukan, di mana dilakukan, kapan dilakukan, sehingga itu tidak jadi duplikasi kalau ada lembaga yang lain gitu. Jadi lembaga lain itu atau apa namanya peserta rapat itu saling tahu, oh ya Plan ada di sini, kecamatannya ini akan distribusikan apa-apa saja atau kegiatannya apa-apa saja. Nah, lembaga lain kemudian akan sampaikan juga hal yang sama, oh kami ada begini-begini, kami ada kegiatan ini gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, biasanya semalam atau sore atau pagi sekali sebelum kita ke lapangan, itu kita selalu punya update yang kita berikan kepada pemerintah daerah. Atau sebelum kita masuk ke wilayah bencana, akan ada kita melapor ke posko utama bahwa kami dari Plan, apa namanya, ini kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di sini dan berapa lama, beserta dengan surat tugas. Nah, khusus dua daerah, Manggarai dan Nagekeo, itu kan kita sudah ada di situ jauh sebelumnya. Sehingga koordinasi-koordinasi itu sudah dilakukan secara informal. Bahkan kita mendukung koordinasi-koordinasi yang ada di sana untuk memberikan masukan kira-kira harusnya apa namanya koordinasi itu kita lakukan seperti ini gitu. Dan kita perlu melakukan membuat undangan kepada siapa dan seterusnya. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Eno, semoga lancar ini ya terkait pendistribusian bantuan yang telah dihadirkan Plan Indonesia. Pak Enos, terima kasih telah memberikan update terkininya. Selamat sore, Pak Enos.
0: Selamat sore, terima kasih ya.
1: Humanitarian Manager Plan Indonesia Enos Ndapareda berbicara terkait bantuan terhadap korban gempa NTT terus mengalir.
2: Wawancara Pro 3.

0: pemerintah bergerak cepat dan terus memperkuat koordinasi penanganan dampak gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur NTT. Demi penguatan koordinasi dan percepatan penanganan, sejumlah menteri sudah berada di lokasi sejak hari pertama terjadi bencana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari mengatakan pemerintah menyiapkan dua tahapan utama dalam penanganan situasi darurat. Tahap pertama yaitu fokus pada penanganan dan pemenuhan kebutuhan korban terdampak. Tahap kedua yaitu mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan target sasar 10.000 warga penerima manfaat. Selengkapnya bersama reporter Anggi Widya.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai memperluas layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2. Program ini menargetkan 10.000 penerima manfaat dengan cakupan layanan yang tidak hanya menyasar warga Jember, tapi juga masyarakat dari luar daerah. Program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 ini diluncurkan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, di Pondok Pesantren Nuris, Kecamatan Sumber Sari Jember pada Senin kemarin. Ketua TP3D Bidang Kesehatan Jember, Dr. Ulfa Elvia mengatakan, hingga saat ini sekitar 4.000 sasaran telah terdata dari target 10.000 penerima. Layanan yang disiapkan meliputi pengobatan gratis, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, hingga bantuan alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, serta prostesis kaki dan tangan.
4: Sebagai informasi untuk kegiatan pada siang hari ini, ada sekitar 600 peserta yang kita lakukan pemeriksaan gangguan penglihatan, di mana dari 600, 100 dari santri Nuris, dan sisanya dari 4 kecamatan yaitu Arjasa, Pakusari, Patrang, dan Sumbersari. Dari hasil pemeriksaan ini nanti akan didapatkan data peserta-peserta yang akan mendapatkan bantuan kacamata ataupun peserta yang memerlukan tindakan lanjut untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit terdekat.
3: Pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan mendapat dukungan Pemkab Jember, sektor swasta melalui CSR, serta organisasi non-pemerintah. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, keterlibatan masyarakat dari luar daerah menjadi salah satu perluasan akses dalam pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan tahun ini. Warga yang membutuhkan layanan tertentu, seperti operasi katarak maupun bantuan prostesis, bisa langsung daftarkan diri melalui kanal Wadul Guse atau puskesmas terdekat. Bupati dalam hal ini juga menjelaskan alasan Pondok Pesantren Nuris dipilih sebagai lokasi awal pelaksanaan program.
5: Insya Allah pelaksanaannya akan kita mulai sesegera mungkin, hari ini launching, dan saya sengaja memilih di Pondok Pesantren karena memang kita harus ingat sejarah bahwa di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ada peran kiai, ada peran para ulama, ada peran pesantren, termasuk hari ini ketika mengisi kemerdekaan. Juga Pondok Pesantren bahu-membahu berjuang mengisi kemerdekaan, memberikan pelayanan pendidikan yang baik, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, termasuk program-program yang bisa disinergikan dengan pemerintah.
3: Pemerintah Kabupaten Jember berharap program Jember Cinta Kesehatan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan medis sekaligus membantu masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep mulai meningkat. BPBD setempat bergerak menyalurkan bantuan air kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Bersama reporter Muhammad Ali.
6: Kekeringan di Desa Montorna, Kecamatan Pasosongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur semakin mengkhawatirkan. Warga menghadapi kondisi darurat air bersih setelah kekeringan berlangsung hampir 21 hari. Kepala Dusun di Desa Montorna, Muhammad Saleh Purwanto, mengatakan sekitar 5.500 warga terdampak dan kini bergantung pada bantuan distribusi air bersih. Kekeringan di wilayah tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama memasuki bulan Agustus. Upaya pengeboran juga belum membuahkan hasil karena belum ditemukan sumber air yang dapat diandalkan. Warga terpaksa membeli air secara mandiri dengan cara patungan. Satu tangki berkapasitas 6.000 liter dibeli dengan harga sekitar Rp350.000.
7: Dari kami, dari pemerintah desa, rencananya setiap dusun itu harus ada tandon yang sebesar ukuran tangki. Jadi lebih praktis penyalurannya kita pakai selang, gantian, begitu. Tapi masih belum ada tanggapan dari pemerintah. Jadi kami mohon pada pemerintah untuk memberi tanggapan yang membuat kami menjadi merasa bahagia, gitu.
6: Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir menyatakan, laporan kekurangan air telah diterima melalui layanan call center 112, terutama dari Montorna dan Perencak di Pasongsongan, serta Desa Kompeng di Kecamatan Talango. BPBD juga telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyalurkan bantuan air bersih.
8: Mudah-mudahan nanti ada program dari sana untuk minimal melihat dulu ada potensi air mana. Seperti di daerah Badur dulu, itu daerah Badur Batu Putih itu masuk ke daerah kering kritis. Tapi ternyata alhamdulillah kita dapat bantuan pengeboran dari Unhan waktu itu.
6: Pemerintah daerah juga membuka peluang menggandeng pihak lain untuk memperkuat distribusi. Penyaluran secara lebih terjadwal dan berkelanjutan masih menunggu penetapan status tanggap darurat.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta dari saya menerima itu bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT dan respon juga quick ya respon kok. Nah ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang cukup luas ya itu aja karena ini kan juga pasien-pasien dari kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Ya.
14: Termohon dua, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan keberangkatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusub Masyar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
19: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
20: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
19: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
17: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
17: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
24: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
25: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
25: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dave Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, semakin canggih, dan semakin sejahtera ke depannya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan beragam informasi dari dalam dan luar negeri ke ruang dengar Anda, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, tak terasa Indonesia telah memasuki 81 tahun perjalanan kemerdekaan. Perjalanan panjang sebuah bangsa dalam mempertahankan kedaulatan, membangun kepercayaan diri, serta menentukan arah di tengah perubahan dunia yang semakin dinamis. Kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, dan di era global saat ini, kemerdekaan juga berarti memiliki kemampuan untuk menentukan kepentingan nasional, memperjuangkan posisi Indonesia di tengah masyarakat internasional, sekaligus membangun kerjasama yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dan disinilah diplomasi Indonesia memiliki peran yang semakin strategis. Politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar warisan sejarah, tetapi menjadi pijakan untuk merespon berbagai tantangan global, mulai dari perubahan geopolitik, konflik dan perdamaian, ekonomi dunia, ketahanan pangan dan energi, hingga isu perubahan iklim dan perkembangan teknologi.
0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, pertanyaannya adalah kemana arah diplomasi Indonesia ke depan? Lalu bagaimana Indonesia meneguhkan peta jalan diplomasi yang mampu menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat posisi dan pengaruh Indonesia di dunia? Dan yang tak kalah penting, bagaimana diplomasi dapat diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat?

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Teguh ya?
2: Insya Allah sehat selalu.
0: Pak Teguh, kalau kita bicara peta jalan diplomasi Indonesia selama atau sudah memasuki 81 tahun ini, bagaimana Pak Teguh menilainya?
2: Ini kan masa yang cukup menantang ya bagi dunia internasional, landscape global. Di tahun ini saja kita sudah sering bicara, ada banyak peristiwa-peristiwa politik global yang tidak terduga, yang itu menuntut kesigapan kita untuk mengambil sikap gitu ya, antara mensejajarkan kepentingan nasional kita dengan solidaritas yang harus kita bangun dengan bangsa-bangsa dan negara-negara sahabat kita selama ini.

0: memberikan perhatian kepada aspek domestik kita, baik itu misalnya perekonomian masyarakat kita, tadi Anda sudah sebutkan juga di bagian pengantar terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan kemudian menggunakan aspek lingkungan sebagai bagian dari diplomasi kita gitu.
1: Pak Teguh,
0: dan ini menuntut
1: silakan.
0: Ya, dan ini menuntut kita seperti apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin pihak, sebanyak mungkin negara yang sering disebutkannya sebagai thousand friends, zero enemy gitu. Kita menggunakan hampir semua platform yang mungkin kita gunakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita, dan di saat bersamaan menyusun peta jalan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dunia bersama.
1: Yang jadi tantangannya nih Pak Teguh, yang jadi sorotan kan ketika tadi ya, prinsip bebas aktif ini harus juga diterjemahkan bukan sekadar tidak memihak gitu, tapi mampu menjaga kepentingan nasional tanpa kehilangan hubungan strategis dengan kedua kekuatan antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Ini bagaimana Pak Teguh?
0: Ya kan soal netralitas ya, soal bebas aktif itu begini ya. Mungkin saya pernah sampaikan juga bahwa ada dua jenis netralitas. Yang pertama itu adalah netralitas yang pasif atau passive neutrality, situasi di mana kita dipaksa untuk netral karena ketidakmampuan kita untuk melakukan tawar-menawar dengan negara lain. Ya, itu netral juga tapi sifatnya pasif karena paksaan, karena tekanan. Nah, yang kedua yang diinginkan oleh founding fathers kita tadi itu aktif dalam hal ini adalah aktif untuk menentukan kita posisi di mana begitu. Termasuk misalnya netralitas yang kita ambil karena memang kita ingin netral, karena kita melihat bahwa ada jalan-jalan lain yang bisa digunakan untuk katakanlah mencapai keuntungan bersama begitu, dan bukan jalan yang sering dinarasikan sebagai jalan yang penuh dengan pertentangan begitu ya, dan nanti bisa berujung pada aksi-aksi yang keras begitu. Nah, jadi saya kira yang ingin kita lakukan itu adalah tadi betul-betul aktif neutrality. Nah, supaya kita bisa aktif ya dalam membangun posisi kita ini, ya kita mau tidak mau memang harus memperkuat kemampuan kita untuk mengembangkan semua aspek ya. Kita misalnya secara sadar sekarang berusaha untuk mengontrol sumber daya alam kita sendiri begitu ya, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Juga misalnya saat kita di forum BRICS misalnya ikut memperjuangkan peta jalan untuk mencapai perubahan iklim ya, agar jalan itu lebih berkeadilan begitu ya. Kita tampil bersama dengan negara-negara BRICS, dalam sekarang di India sedang terjadi pembicaraan tingkat menteri misalnya, kita juga menawarkan karena kita adalah negara dengan biodiversity yang terbesar di dunia, potensi alam kita yang lain, hutan mangrove kita dan seterusnya. Nah, ini harus kita jadikan alat untuk diplomasi. Tidak bisa lagi misalnya kita menunggu orang yang datang untuk mengelola ini semua, tetapi kita harus mengelola dan kita membangun teknologi yang bisa untuk itu, dan itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk melakukan pendekatan dengan negara-negara. Tadi misalnya dalam pertemuan BRICS di New Delhi di India, kebetulan saya sedang di sini gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nah, itu juga ada banyak permintaan dari beberapa negara anggota dan pengakuan terhadap kemampuan kita belakangan ini untuk mengelola sumber daya alam kita begitu ya, karena kebetulan ini pertemuannya tentang lingkungan begitu, dan mereka bertanya bagaimana cara yang dilakukan oleh Indonesia selama ini. Memang ini kan semua ongoing ya, ongoing proses. Kita sedang menuju katakanlah situasi yang lebih baik begitu ya, sedang bergerak. Kita tidak menutupi mata, tidak berusaha untuk mengatakan bahwa selama ini tidak ada persoalan. Tentu ada banyak persoalan. Tetapi yang paling penting hari ini kan bukan sekedar mendata persoalan, tetapi kemudian mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, negara-negara yang hadir di pertemuan tingkat menteri lingkungan BRICS ini itu memberikan pengakuan terhadap peta jalan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah begitu.
1: Ya, kalau

0: Oh ini ya, Pak, kalau banyak juga anggapan terkait dengan ambisi geopolitik Indonesia, sejauh mana ya kalau Pak Teguh melihatnya? Ada juga yang berpandangan untuk menjadi kekuatan regional di ASEAN, middle power global, atau salah satu kekuatan utama di Global South. Ketiganya ini realistis untuk dijalankan secara sekaligus tidak, Pak Teguh?
1: Ya, kalau menurut saya kan itu bukan keinginan ya, karena itu kewajiban. Itu kewajiban. Maksudnya begini, yang sering saya katakan bahwa inclusive security itu menuntut setiap negara untuk membangun kekuatannya sendiri, tidak bisa menyandarkan nasibnya, keamanannya pada negara lain, termasuk negara tetangga, juga kepada sistem internasional yang ada begitu. Nanti kalau kita perhatikan beberapa tahun belakangan ini, itu yang lebih menguat gitu ya, bahwa negara-negara yang bisa menentukan agendanya sendirilah yang akhirnya bisa mengatakan dan mendesakkan agenda-agenda yang menurut dia penting begitu. Maka tadi saya katakan itu bukan keinginan, itu keharusan. Kita memang harus, dan setiap negara itu ya harus, dia harus memiliki inner power gitu ya. Dan memiliki inner power ini jangan disalahartikan dengan tadi misalnya ambisi geopolitik begitu ya. Enggak dong. Enggak, itu kita gini loh. Ada istilah bahasa tua sekali ini, si vis pacem para bellum. Kalau Anda mencintai perdamaian, Anda harus bersiap-siap untuk perang gitu. Ya, karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tentu ini harus dikatakan dari hati yang tulus supaya orang tidak mengatakan, "Oh, kamu agresif karena ingin mendominasi kawasan." Enggak. Kita hanya ingin memastikan kepada dunia bahwa kita hendak menjadi sahabat yang baik. Nah, good neighbor ya, tetangga yang baik ini juga frasa yang digunakan oleh Presiden Prabowo. Nah, sebagai good neighbor, ya kita kan tidak bisa jadi persoalan bagi lingkungan. Dan kita harus solutif. Harus bisa memberikan tawaran jalan keluar terhadap persoalan yang dialami, yang dihadapi oleh kawasan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menawarkan jalan keluar kalau kita misalnya masih punya banyak persoalan di dalam negeri kan gitu. Makanya Presiden Prabowo melakukan kedua hal ini secara paralel. Yang pertama memperkuat posisi kita di panggung global, di saat bersamaan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang mungkin seharusnya sudah kita kerjakan 15 atau 20 tahun lalu begitu. Ini kan semua tema-tema lama ya, yang kan tidak dikerjakan, maka baru dikerjakan sekarang. Sehingga mungkin barangkali bagi publik yang sudah tidak sabar, tidak puas gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau jujur, ini semuanya mestinya dikerjakan katakanlah 10 tahun terakhir kemarin. Kita mengelola sumber daya alam kita supaya tidak sembarangan orang masuk dan memperlakukan sumber daya alam kita itu dengan semena-mena misalnya. Ya, dan yang lain-lain lah begitu. Jadi ya, ya terpaksa pekerjaan-pekerjaan yang kemarin tertinggal yang masih dikerjakan sekarang. Benar, ini agenda satu dekade lalu barangkali begitu. Dikerjakannya ya sekarang gitu. Gak mungkin, karena sekarang tantangannya kan sudah berbeda dengan 10 tahun lalu. 10 tahun lalu kan belum ada. 10 tahun lalu berarti 2016. Paling baru ada peristiwa 2014 ketika Rusia menganeksasi Crimea dengan alasan mereka begitu ya. Belum ada yang lain-lain, belum ada perang Ukraina, belum ada yang kemarin kita lihat Venezuela presidennya dicomot, belum ada perang Iran gitu ya, belum ada apa namanya krisis di Selat Hormuz misalnya begitu ya. Jadi tantangan hari ini berbeda dengan 10 tahun lalu. Maka membayangkan peta global ini juga statis seperti tahun-tahun sebelumnya, itu juga enggak boleh dong, ya kan? Nah, pemerintah sekarang dia menghadapi situasi yang baru. Keinginannya ya mau tidak mau ya harus sesuaikan dengan tantangan itu gitu.
0: Pak Teguh, Indonesia ini kan sangat aktif ya, hadir di berbagai forum internasional. Tapi bagaimana membedakan antara Indonesia hadir dengan Indonesia berpengaruh ini?
1: Kalau menurut saya begini caranya itu. Ketika orang banyak bertanya mengapa kita bisa survive di tengah situasi global tidak menentu ini, itu berarti pengaruh. Iya kan, itu berarti
0: itu udah jadi bukti ya.
1: Kita itu terbukti dan itu dilihat orang. Tidak mudah dalam 2 tahun terakhir ini saja misalnya. Ini kalau misalnya kita topan itu namanya mata topan itu. Di pusat mata topan itu. Ya, saya enggak mengatakan bahwa kita perfect, enggak, tentu kita banyak persoalan juga, tetapi harus kita akui kapal besar ini bisa bertahan sejauh ini dibandingkan dengan yang lain-lain ya, karena dia punya inner power gitu ya, punya keinginan untuk katakanlah tadi ya, orientasi pemerintahan yang baru ini kan adalah menghadirkan negara ya, jadi apa namanya state driven approachment yang digunakan. Memang negara harus tampil lebih kuat. Kita nggak boleh sok-sokan liberal gitu ya, bahkan lebih liberal dari negara paling liberal sekalipun kan, itu yang selama ini terjadi begitu. Nah sekarang ini supirnya ini seperti hendak melawan, bukan melawan arah, tapi hendak menyesuaikan arah gitu ya. Nah orang di belakang kan mungkin kaget, tapi supirnya yang lihat di depan ada apa begitu, ya kan? Dia hendak menghindarkan turbulensi yang lebih keras gitu. Maka dia melakukan manuver gitu ya, sehingga kita keluar dari perangkap apa, katakanlah kalau kita naik pesawat gitu kan, pilotnya yang paham, kita kan mempercayakan kepada dia. Bukan berarti, ya saya sih tidak mau mensimplifikasikan analogi macam begitulah ya, tapi kira-kira itulah, Anda kan paham maksud saya. Nah situasinya memang berbeda, nggak bisa kita katakan dunia ini statis gitu, membayangkan, enggak, aktor-aktornya aja sudah berubah, ya kan, sudah berubah. Kita lihat misalnya 10 tahun lalu nggak ada yang namanya pemerintahan di Suriah tumbang ya, pemerintahan di Afghanistan tumbang begitu, dengan, dan itu melibatkan aktor luar, gitu loh. Jadi maksud saya, hal-hal yang macam begini kan sekarang menjadi perhitungan. Nah presiden intinya, ya kalau kita lihat, kita cermati semua pidato yang disampaikan presiden di pidato kenegaraan itu, kan memperlihatkan arah itu. Nah kita fokus pada arah yang hendak kita tuju saja, arah yang menghadirkan negara state driven gitu ya, sehingga semuanya terukur. Tentulah dalam proses ini, perubahan arah ini, ada hal-hal kecil yang terjadi, tapi kan ya sudah, dikoreksi yang perlu dikoreksi kan begitu, diakui mana yang keliru kan dikerjakan, tapi arahnya kan sudah benar. Semua negara sekarang sedang menyelamatkan diri masing-masing. Semua negara sebetulnya sedang menggunakan state driven approach. Semua negara, mau itu negara yang selama ini mengatakan dirinya liberal, mau negara yang selama ini, apalagi negara yang selama ini mengatakan dirinya itu sosialis begitu ya, mereka semuanya sekarang sedang memikirkan kepentingan mereka masing-masing. Dan kalau mereka hendak meminta bantuan, seminimal apapun bantuan itu, mereka tidak ingin terikat pada bantuan itu, tidak ingin bantuan itu kemudian malah mencekik leher mereka begitu ya. Konsultasi-konsultasi juga tidak akan ditujukan supaya setelah ini kita jadi terpengaruh pada negara itu gitu. Jadi yang senang dikerjakan oleh pemerintahan sekarang ini bukan memenuhi keinginan, tetapi sedang memenuhi kewajiban begitu.
0: Tapi karena bagaimana Pak Teguh, apa untuk memberikan pemahaman publik dan juga bersabar terhadap proses tersebut ini? Ini kan rasanya agak sulit juga karena udah kritiknya juga cukup mendalam gitu ya.
1: Ya kalau saya tidak punya cara apa, nggak punya resep yang canggih untuk itu, ya kan, bernegara ini kan, berdemokrasi ini kan. Memang demokrasi ini sistem politik yang paling mahal kan. Mahal itu bukan karena harus menghabiskan uang untuk beli suara, bukan, bukan itu yang saya katakan. Itu itu keliru gitu ya. Itu bukan demokrasi. Demokrasi ini mahal karena dia membutuhkan kesabaran, ya, membutuhkan akal sehat, ya kan. Ini yang mahal gitu. Kalau mau murah ya ada sistem politik yang lebih murah itu gitu. Nah, tapi kalau memang kita ingin tetap pada jalan demokrasi, kita harus memahami bahwa demokrasi itu tidak sekedar lu bilang apa, gua nggak mau bilang itu begitu ya. Jadi perbedaan pendapat itu bukan esensi dari demokrasi. Perbedaan pendapat itu terjadi ketika ada satu, ada dua atau lebih orang berusaha untuk mencapai jalan terbaik untuk mereka. Disitulah terjadi perbedaan pendapat. Dan begitu perbedaan pendapat itu diselesaikan, maka ya sudah, rule of law-nya ya kita ikutin jalan yang telah kita sepakati bersama-sama tadi. Nah, proses perdebatan itu di pemilihan umum, proses perdebatan itu di parlemen, kan begitu mestinya melihatnya gitu. Kalau saya sih begitu ya, nggak tahu yang lain, teman-teman saya yang lain begitu. Karena semuanya begitu, sedang terjadi begitu. Sekarang misalnya ada keputusan politik di Papua Nugini untuk memberikan kemerdekaan kepada daerah otonomi Bougainville gitu. Itu kemudian model itu hendak di copy paste di Indonesia, kan keliru lagi begitu, ya kan? Ya, kan berbeda itu alamnya.
0: Baik.
1: Jadi simplifikasi-simplifikasi macam begini kan juga mestinya sih
0: Ya.
1: teman-teman saya yang berpikir itu enggak begitu begitu ya kan.
0: Iya.
1: Adalah, oke lah kita mesti jujur lah melihat persoalan ini
0: Iya,
1: gitu.
0: baik. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
1: Malam Mas Lukman,
0: Iya.
1: malam.
0: Mendengar Direktur Geopolitik Grid Institute Dr. Teguh Santosa, kami berbincang 81 tahun kemerdekaan meneguhkan peta jalan diplomasi Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyampaikan kebijakan insentif subsidi motor listrik paling cepat bisa berlaku pada September 2026. Namun hingga saat ini peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut belum diterbitkan. Purbaya mengatakan bakal menemui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk berkoordinasi. Kita beralih ke informasi lainnya. Chief Operating Officer atau COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Doni Oskaria menegaskan prinsip kehati-hatian dalam proses restrukturisasi BUMN Karya. Ia menilai BUMN Karya memiliki sejumlah masalah yang cukup kompleks sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam proses restrukturisasi BUMN. Ia menyebut sejumlah permasalahan itu mulai dari jumlah anak dan cucu perusahaan yang banyak hingga utang-utang bernilai besar, dan oleh karena itu prinsip kehati-hatian menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan upaya penyehatan BUMN Karya saat ini. Kita beralih ke informasi mancanegara. China pada mengumumkan serangkaian langkah untuk mengoptimalkan potensi konsumsi di tingkat wilayah dan kota kecil, memanfaatkan pasar lapis bawah yang luas sebagai sumber permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi baru. Berdasarkan pedoman yang diterbitkan bersama oleh Kementerian Perdagangan, China dan sejumlah otoritas lainnya, pemerintah menyerukan penyempurnaan jalur konsumsi di tingkat wilayah, termasuk merenovasi pusat perdagangan kota praja, pasar pedesaan, dan pasar rakyat setempat. Mendorong merek domestik maupun internasional untuk membuka gerai perdana di berbagai daerah, serta mendorong pengembangan kembali sumber daya lahan yang sudah ada untuk meningkatkan layanan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Bola Basket Putri Indonesia menjalani 4 pertandingan uji coba di Korea Selatan pada 18 hingga 22 Agustus. Sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya 2026 di Jepang yang diselenggarakan pada 19 September hingga 4 Oktober. Manajer Timnas Bola Basket Putri Indonesia Putri Handoyo menjelaskan uji coba tersebut menjadi kesempatan untuk mengasah strategi dan mematangkan kekompakan tim sebelum menghadapi persaingan ketat dalam Asian Games. Putri menjelaskan Timnas telah menjalani pemusatan latihan nasional atau Platnas di Gor CLS Kertajaya, Surabaya sejak Mei sebelum melanjutkan program ke Korea Selatan. Sebanyak 15 pemain turut serta dalam agenda uji coba tersebut.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaoundé di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih, salam hormat dari Afrika.
1: Profil pahlawan Indonesia.
2: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Catatan peristiwa.
5: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
4: Indonesia menyapa malam. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog Semarak Kemerdekaan Indonesia di Manca Negara. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya melalui Pro 3 RRI, RRI Net, dan juga live YouTube RRI Pro 3. Jadi bersama dengan PPI Tunisia dan juga PPI Amerika Serikat. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saya sudah tersambung ya bersama dengan PPI Tunisia, ada Anggun Dahlia Alia Murohimah atau Mbak Anggun. Mbak Anggun, malam.
6: Malam Mas Lukman.
4: Ya, kabar sehat ya Mbak Anggun ya.
6: Alhamdulillah sehat.
4: Dan kita juga sudah tersambung bersama dengan PPI Amerika Serikat, Nadia Abidin atau Mbak Nadia, selamat malam.
7: Selamat pagi waktu Amerika, Mas Lukman.
4: Iya, sehat ya Mbak Nadia ya?
7: Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Lukman. Mudah-mudahan sehat juga dan Mbak Anggun.
4: Alhamdulillah. Kalau di Amerika sekarang pukul berapa berarti Mbak Nadia?
7: Sekarang jam 9.15 pagi, Mas.
4: 9.15 pagi.
7: 15.
4: Tanggal 13. 18.
7: Tanggal 18, betul.
4: Oke. Okay. Saya ke Mbak Anggun terlebih dahulu ya, Mbak Nadia ya. Mbak Anggun, kalau untuk di Tunisia, ini kemeriahan HUT kemerdekaan ke-81 Indonesia di sana seperti apa rangkaiannya?
6: Mungkin rangkaian di sini suasananya meriah ya, dan terasa sangat kekeluargaan itu. Walaupun di Indonesia, tapi kita sebagai teman-teman mahasiswa di Indonesia merayakannya begitu meriah dengan ada acara perlombaannya juga, dan juga upacara. Kemarin kita sempat merayakan upacara dan di acara perlombaan di tanggal 14 Agustus. Begitu meriah.
4: Itu di mana untuk lokasi acaranya? KBRI atau di satu lokasi?
6: Iya, di KBRI Tunisia dengan Bapak Dubes Zuhairi Nisrowi.
4: Artinya rangkaiannya tadi sebelum tanggal 17 ini sudah ada lomba-lomba ya?
6: Ya, dan sebelumnya tuh kita, Pak Dubes tuh mengarahkan kita untuk samran, itu lari bersama dari pagi dari jam 5 sampai setelah jam 5 itu kita ambil-ambil sampah di Indonesia. Bersih-bersih gitu. Setelah itu tanggal 14-nya ada pulang dan banyak ada orang berubah meskipun tidak
4: Enggak terputus-putus ya. Saya ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, kalau di Amerika bagaimana? Ada yang spesial tidak untuk di tahun ini?
7: Tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Mas Lukman. Ya. Jadi kebetulan tahun 2024 saya sempat jadi ketua Permias di Athens. Kita sempat mengadakan perlombaan 17 Agustusan buat semua warga yang ada di sini. Lalu tahun lalu kita melakukan kolaborasi dengan Permias Columbus, di mana perayaan itu dilakukan di lapangan di International Full Gospel Fellowship, lapangannya. Tapi tahun ini karena hujan di Ohio, dan kebetulan ini pertama kali juga Mas Lukman, saya merasakan ada banjir, Mas.
4: Wow.
7: Percaya tidak percaya, ternyata di Amerika bisa banjir juga. Tim yang dari Athens datang ke Columbus dan kita terlambat. Jadi kalau tahun lalu saya sempat menjadi bagian dari petugas upacara yang membacakan undang-undang dasar, tahun ini kita cuma ikut lombanya aja, Mas. Jadi mungkin spesialnya perayaannya tidak dilakukan di luar tapi di dalam, Mas.
4: Oh, karena banjir ya. Itu tadi ya, terbentur banjir itu ya.
7: Terbentuk banjir di Athens, walaupun cepat ya, Mas,
4: surutnya
7: Amerika sih gitu, terjadi langsung sud gitu ya. Tapi jalanan ditutup karena mereka berusaha untuk cepat memperbaiki jalanan. Di Columbus kemudian diadakan di dalam. Jadi biasanya ada banyak stand-stand atau booth-booth yang diadakan di luar, sekarang dilakukan di dalam. Perbedaannya di situ, Mas.
4: Diikuti berapa teman-teman WNI di sana, Mbak Nadia?
7: Berapa ya? Mungkin ada ratusan orang yang datang, tapi mereka silih berganti masuk keluar, lalu berbincang-bincang. Jadi overall, karena diadakan di banyak tempat ya, ada di Houston, di Washington DC, kebetulan kita di Ohio diadakan di Columbus. Jadi diaspora Indonesia terpencar di berbagai daerah, tapi kemeriahannya saya yakin sama seperti yang lainnya.
4: Ya, kalau untuk pemerintah setempat bagaimana tanggapannya ataupun warga setempat ini terkait dengan kemerdekaan kita di sana?
7: Ya, antusiasmenya untuk warga lokal juga bagus. Dalam arti mereka ingin tahu tentang kita. Kebetulan karena saya juga di Athens, Ohio University memegang grup terbesar mahasiswa internasional. Jadi mereka juga tahu tentang kemerdekaan Indonesia yang jatuh tanggal 17 Agustus. Karena Pakistan kan tanggal 14, kemudian India tanggal 15, Indonesia tanggal 17. So overall mereka juga tahu, oh ternyata kemerdekaan kita berdekatan ya waktunya.
4: Mbak Anggun, kalau di sana terlibat untuk warga lokalnya juga ikut memeriahkan tidak ini?
6: Ikut memeriahkan. Malah mereka juga karena warga lokal ini terjadi
4: dari agak terputus-putus ya kami tangkapnya ya di sini ya untuk jaringannya. Bangun, boleh. Ini lebih jelas. Silakan.
6: Mungkin jelas?
4: Ya, lebih jelas.
6: Mungkin antusias mereka dalam melaksanakan dan ikut ya. Mereka ikut kita dalam merayakan kemerdekaan 17 Agustus dan dalam mereka melihat bagaimana budaya ini bisa memperkenalkan dalam adat tari dan juga banyak dalam musik-musiknya. Dan mereka ikut perlombaan juga, ada lomba kerupuk dan lomba estafet tarung, terus ada lomba kelereng, sampai mereka juga yang anak kecil tuh ada yang menang juga. Malah lari mereka lebih melebihi lari kita ketika estafet tarung itu.
4: Untuk pendengar, untuk Anda yang menyaksikan RRI Net dan juga live YouTube ya, bisa melihatnya tadi ya, keseruannya bagaimana di Tunisia. Tapi kita jeda sejenak ya Mbak Anggun dan Mbak Nadia. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga WhatsApp setelah yang satu ini.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
9: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Ya, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam dan kita lanjutkan ya di mana dialog Semarak Kemerdekaan Indonesia di mancanegara bersama dengan PPI Tunisia dan juga PPI Amerika Serikat. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya ke Mbak Nadia ya. Mbak Nadia, kita lanjutkan boleh ya Mbak Nadia ya?
3: Iya.
2: Ya. Mbak Nadia, kalau tadi untuk kemeriahannya sendiri biasanya ada lomba-lomba tidak di sana?
3: Ada, ada lomba balap karung, balap kelereng, balap sarung, kemudian ada baju adat juga.
2: Oh, iya.
3: Tahun ini saya dapat banyak mas, banyak hadiah, karena saya dapat juara 2 untuk lomba baju adatnya.
2: Wow.
3: Dan juara 1 untuk lomba balap sarung.
2: Kalau ya, baju adat itu semuanya... berarti bagaimana Mbak Nadia? Ini lebih ke didatangkan berarti dari Indonesia gitu ya sebelumnya ya?
3: Di sini banyak yang jualan juga, mas. Jualan produk-produk Indonesia, ada toko-toko Indonesia, dan memang untuk warga atau diaspora Indonesia yang sangat merindukan masakan Indonesia, inilah kesempatan terbaik untuk dapat makanan seperti rendang, terus kemudian nasi kuning, gulai, putu ayu, kemudian bika ambon. Jadi betul-betul merasakan bagaimana kalau kita berada di luar negeri tapi pengen banget masakan Indonesia,
2: iya,
3: gitu mas.
2: Cinta tanah air ya, kangen ya.
3: Mana iya, dia kangen ya? Banget mas, karena di sini susah dapatnya, apalagi di Athens. Aduh, nggak ada restoran Indonesia, jadi taste bud kita agak kekurangan.
2: Baik, Mbak Nadia dan Mbak Anggun, kita sapa pendengar terlebih dahulu ya. Ada Ibu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat malam.
4: Ya, selamat malam. Merdeka.
2: Merdeka.
4: Bang Lukman Tara, ada spaghetti hari ini.
2: Ya, ini kan kita spesial kemerdekaan.
4: Oh, spesial ya. Selamat malam, salam kenal buat ibu-ibu kita narasumber cantik, Ibu Anggun, Dahlia, Alia. Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam.
4: Halo, Ibu.
3: Dan
4: Ibu Anggun.
3: Nah, Nadia, perkenalkan dari PPI Amerika
4: Serikat. Ya,
3: salam
4: kenal dengan Nadia ya, di Jakarta. Ya. Yang cantik juga Ibu kita, Ibu Nadia Abidin. Salam kenal ya,
3: Nadia.
4: Enak sekali
3: salam
4: ya,
3: kenal, warga Bu. Negara kita. Ya, bagaimana ya, di sana, di Indonesia. Kangen nih.
4: Ya, memang kayaknya, memang perayaan di hari ulang tahunnya ini ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus kemarin ya, Bang Manya, di tahun 2026. Dapat dirayakannya dengan penuh hikmah dan meriah para warga negara Indonesia dan diasporanya berbagai belahan dunia, begitu kan Ibu-ibu, Ibu Nadia ya?
2: Yeah.
4: Berbagai kegiatan kan, mulai upacara bendera hingga panggung budayanya, susutnya digelarnya di kantor-kantor, apalagi di perwakilan RI luar negeri ya. Pertanyaannya Ibu Nadia sama Ibu
2: Anggun ya. Anggun, ya.
4: Berbagai perayaan ini kan negara banyak ya, kan seperti di Jepang, Vatikan, ya kan, terus ya Prancis. Nah, bagaimana Ibu? Kan tadi Ibu Nadia kata baru pertama kali nih udah gitu mengadakan banjir. Ya pasti ada banjir lah, Bu, bukan di Indonesia.
3: Iya. Iya, ini pertama kali di daerah saya sebenarnya sudah 3 tahun, Bu, di
2: Amerika.
3: Pertama kali saya merasakan ada banjir. Rumah saya tidak kebanjiran, tapi jalanan utamanya banjir, sehingga pemerintah setempat dengan sigap ditutup dan ada banyak sekali ya truk, traktor, apalah itu untuk memperbaiki jalanan, jadi langsung ditutup sehingga kita mau ke kompas agak-agak terlambat untuk ke sana. Banyak agak terlambat, mohon maaf, jadi saya pertama kali tidak upacara bendera ini.
4: Enggak, Pak. Pertanyaannya apa, bagaimana di Amerika ini, Pak Ibu sendiri itu bagaimana ada panggung gembiranya gitu ya?
2: Oke.
4: Apakah gitu? Itu saja dengan salam kenal, selalu.
2: Terima kasih. Ya, ditahan dulu ya Mbak Nadia dan juga Mbak Anggun ya. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin. Halo Pak Udin.
5: Ya, halo. Selamat malam.
2: Ya, silakan Pak Udin.
5: Ya, ini Tunisia, Amerika, Boyolali, Indonesia.
2: Ya. Silakan.
5: Ya, menurut saya di Tunisia dan Amerika tuh bisa merayakan 17 Agustus merdekanya Indonesia, tapi ruang lingkupnya ada di seluas KBRI ya. Jadi tidak seluas Indonesia. Kalau di Indonesia, WNI Indonesia kan di mana-mana gitu, jalan di mana-mana, lomba merah putih merah putih gitu. Kalau menurut saya, gambaran saya di Tunisia dan Amerika tuh ruang lingkupnya hanya sekitar KBRI saja. Apakah kayak gitu? Gitu. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Ditahan dulu. Kita ke Bogor. Ada Bu Dinda. Malam, Bu Dinda.
6: Malam kembali, Bung Lukman. Tara merdeka.
2: Merdeka. Silakan.
6: Malam. Ya, malam Mbak Nadia.
3: Ya, selamat malam Minggu. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Ya.
6: Sehat selalu ya, amin. Selamat pagi Amerika, gitu.
3: Selamat pagi.
6: Iya, selamat. Nah, ini Tunisia jam berapa, Dambana?
2: Bangun.
6: Bangun. Jam berapa Tunisia? Di Tunisia?
7: Sekarang jam setengah tiga sore, Ibu.
2: Oh, sore.
6: Jam tiga sore, berarti selamat sore Tunisia, bangun.
7: Ya. Selamat sore, Ibu. Selamat malam untuk Indonesia.
6: Terima kasih, sama-sama kita kasih selamat yang baik-baik begitu ya, Mbak Anggun dan Mbak
2: Nadia.
6: Nadia, iya. Senang ya ikut itu sebagai apa? Dapat juara dua baju daerah. Kalau boleh tahu dari daerah mana cantik?
7: Gimana Bu? Kalau saya di daerah Jawa Barat di Sukabumi, Ibu.
2: Ya, kalau Mbak Nadia dari mana?
3: Saya dari Bekasi, tapi ibu saya sebetulnya orang Sunda dari Ciamis. Suami orang Sukabumi, jadi mungkin bisa ketemuan sama Mbak Anggun kapan-kapan kalau balik ke Indonesia.
6: Dua-duanya ini berdarah Jawa Barat, aduh kemana darah Ramang gitu nya, aduh. Berarti Jamang, tadi, Ibu. Berarti tadi dapat juara dua itu baju daerah Sunda ya Mbak Nadia ya?
3: Iya betul, saya pakai kebaya Sunda kemarin.
6: Kebaya Sunda, alhamdulillah. Terus Mbak Anggun, di Tunisia ada juga baju daerah?
7: Baju daerahnya bagus Ibu, lebih glamor bajunya Ibu.
6: Gitu, ikut bangga, jadi tetap walaupun di negeri orang, tapi Indonesia tetap. Apalagi dengan suku dengan suku Sundanya gitu ya, aduh begitu bangga gitu ya hati kan rasanya ya. Jadi hatur nuhun Ibu. Jadi pinter terus di sana, semangat terus di negeri orang. Pandai-pandai membawa diri, nanti ilmunya bermanfaat dibawa kembali ke Indonesia ya cantik.
2: Baik.
6: Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya, malam di Bogor malam ya sama di sini. Siapa? Mbak Nadia dulu kali ya. Tadi ya untuk di Buria di Tebet di Amerika itu ada panggung hiburan nggak seperti di Indonesia, mungkin entah malam 17-annya atau 17 malamnya atau malam tadi ya, itu bagaimana?
3: Kalau untuk panggung hiburan kebetulan dijadikan satu ya Mas, three in one, upacara bendera, terus kemudian menikmati segala jenis masakan dan juga panggung gembira. Yang tahun ini ada banyak sekali ditampilkan tari-tari tradisional. Dan juga tari bersama seperti tari poco-poco yang biasalah semua orang bisa ikut bergabung. Bahkan kita juga ada pelaksanaan tai chi.
2: Wow.
3: Ya, jadi ada apa sih peragaan tai chi di situ dengan naganya yang bisa dilihat dan mungkin juga diikuti sama kita yang ada di lokasi.
2: Ada artis dari Indonesia nggak ke sana? Mana dia?
3: Oh, tahun lalu sih ada Ayu Azhari, setahu saya ya. Tapi sayangnya di Columbus kita tidak kedatangan tamu istimewa. Paling artis-artis lokal dan mati diaspora Indonesia aja gitu. Mungkin yang di New York dan di daerah di KJRI seperti di Washington, saya yakin ada artisnya. Cuman siapakah mereka? Saya tidak sempat lihat itu.
2: Nah, kalau Mbak Anggun di Tunisia itu ada kemeriahannya seperti apa? Atau seperti di Indonesia ada panggung hiburan yang diisi musik dan lain-lain atau seperti apa?
7: Ada, kemarin sempat kita ada panggung hiburan. Ada nari-nari juga, terus ada nyanyi-nyanyi, nyanyi tabala-bale, terus body pata-pata banyak. Itu yang mengisi warga Indonesia yang sangat beraneka ragam, sangat multi-talent banget.
2: Sama ya kurang lebih ya untuk kemeriahannya di Tunisia sama. Dan Amerika ya. Nah kalau Mbak Anggun, kalau kemeriahannya di Tunisia itu apa sebatas tadi ya, lingkup KBRI dan KJRI saja? Atau di luar dari wilayah itu juga ada mungkin ornamen-ornamen kemerdekaan Indonesia yang juga di apa dipasang di sana atau seperti apa?
7: Oh, mungkin hanya di KBRI Tunisia aja ya, KBRI Indonesia untuk Tunisia. Mungkin cuman di KBRI dan di Wisma doang. Cuman kita-kita aja, cuman tapi mereka ikut antusias merayakan kegembiraan dan perayaan Indonesia juga, Mas.
2: Nah, Mbak Nadia, kalau di Amerika bagaimana? Kan juga banyak toko-toko orang Indonesia ya di sana ya. Itu bagaimana? Ornamen-ornamennya sana juga diramaikan tidak?
3: Ya, kalau di Amerika tersebar. Saya yakin bahwa di karena mahasiswa Indonesia ada di mana-mana dan diaspora Indonesia juga ada di mana-mana. Seperti tadi saya sebutkan di Columbus ada, tahun sebelumnya kita di Athens juga mengadakan sendiri. Lalu juga di Houston, di New York, di San Francisco. Banyak sekali daerah selain KBRI yang mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan. Nah, masalah apakah ada tokoh-tokoh nasional yang bergabung di sana? Saya yakin ada pastinya.
2: Tetapi biasanya kan dihias-hias gitu ya, Mbak Nadia ya.
3: Domisili ya, di mana mereka berada, termasuk artis-artis yang sengaja dihadirkan khusus untuk perayaan ini. Ya, contohnya seperti yang tadi saya sebutkan, sempat ada Ayu Azhari yang hadir dan datang. Tapi untuk tahun ini, saya tidak terlalu banyak tune in siapa ya kira-kira selebriti yang hadir secara di daerah saya. Kebetulan selebritinya mungkin, anggaplah saya lah sebagai selebriti. Sebagai penggantinya sama teman-teman diaspora yang lain yang hadir di lokasi.
2: Iya, gitu. Jadi kita sama pendengar lagi ya, Mbak Nadia dan Mbak Anggun, ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, malam.
8: Oke, selamat malam Bung Lukman ya.
2: Iya, Pak Arman, silakan.
8: Oke, buat Mbak yang di Tunisia, saya mau nanya nih dengan Mbak yang ada di Amerika. Selamat pagi dan selamat sore. Saya ingin tanya itu pendanaannya itu, acara itu dari mana? Apakah iuran dari kita-kita itu? Nah, yang kedua, saya pengen tahu nih bahasa Tunisianya buat Mbak yang di Tunisia dan yang di Amerika. Saya pengen dengar nih bahasa Amerikanya, mungkin ya sepatah dua patah kata seperti itu aja, Bang Lukman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya.
7: Salam.
2: Ya, siapa? Mungkin siapa? Mbak Anggun ya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, silakan.
7: Mungkin bahasa Tunisia ya,
2: ya.
7: Yang baru saya ketahui
3: karena saya masih
9: masih baru di sini, baru 1 tahun ya.
7: Alesh, kayak kenapa? Terus barsha, banyak, terus shuaya sedikit, terus kayak visa, itu kayak cepat-cepat. Tawa sekarang. Kayak mungkin saya baru mempelajari, baru tahu bahasa Tunisia itu. Mungkin selebihnya nanti saya pelajarin lagi.
2: Oke, Mbak Nadia, pendanaannya tadi kolektif apa dari KBRI, KJRI atau seperti apa?
3: Ya, untuk pendanaan ada banyak ceruk yang menjadi sponsor, antara lain universitas memberikan dana kepada seluruh perhimpunan organisasi yang resmi berada di bawah naungan dari mereka. Contoh seperti menyebutkan, saya sempat menjadi ketua organisasi Athens dan kami mendapatkan funding dari Ohio University. Lalu ada juga teman-teman diaspora Indonesia yang membantu dalam pendanaannya, kemudian juga dari berbagai kelompok religi. Jadi siapa saja sebetulnya urunan di dalam hal ini, di mana warga yang cukup mau datang dan menikmati bisa hadir gitu Mas. Jadi tidak ada semua orang harus iuran atau memberikan uang, tapi begitu mereka tahu ada pelaksanaan, biasanya sih orang-orang itu dengan sukarela
2: otomatis
3: memberikan
2: ya. Biasanya otomatis ya, memberikan itu ya, Mbak Nadia ya. Karena kan kalau ini mungkin Pak Arman lihat ini hadiahnya gitu mungkin. Bagaimana kemeriahannya itu kalau di Indonesia kan secara kolektif ya, atau swadaya masyarakat gitu ya. Penasaran juga di sana, kalaupun kolektif atau swadaya di sana pasti jumlahnya besar. Tahu tidak untuk tahun ini anggarannya sejauh berapa, Mbak Nadia, dengan kemeriahan di sana, Mbak Nadia?
3: Untuk tahun ini kebetulan sifatnya Permias Columbus yang mengadakan ya. Jadi mereka yang lebih tahu berapa funding yang mereka alokasikan dan dapatkan di sana ya. Tapi overall sih, wah, kalau ngomongin tentang dapur orang mungkin kita harus nanya sama ketuanya. Sama Mas Jason ya, yang saat ini memegang. Sebelumnya Mas Hisham dan kami yang di Athens berkolaborasi. Bagaimana ya? silakan dihitung sendiri kalkulasinya berapa. Tapi mungkin kita hitung $1 di Indonesia sekarang sekitar 17 ribuan lebih ya. Jadi walaupun misalnya dananya mungkin tidak terlalu besar, tapi jatuhnya mungkin di Indonesia tiba-tiba jadi 40 gitu atau berapa. Jadi itu bisa
2: terlihat besar bisa di Indonesia, belum tentu di sana ya.
3: Ke ini ya Mas ya, urunannya pun dalam bentuk barang juga. Contoh misalnya menang lomba, dapatnya apa? Dapat Indomie, dapat super bubur.
2: Oh gitu ya. Karena kan barang-barang dari Indonesia itu berharga ya, Mbak Nadia ya. Kalau di sana ya.
3: Betul sekali. Semua orang mengharapkan untuk dapat makanan Indonesia. Jadi kita dapat ya itu tadi Indomie, kemudian dapat ya tadi kayak mie gelas. Itu sudah menjadi hadiah yang luar biasa buat kita semua.
2: Baik. Bang Gun, kalau sajiannya di sana seperti apa? Menghadirkan makanan Indonesia juga?

0: lidahnya masih lidah Indonesia banget dan lidah Sunda ya. Jadi kangen masakan Indonesia seperti ikan dan pedak gitu ya Mas. Sama sambal yang dan tempe tahunya.
1: Nah, Mbak Anggun sendiri ikut lomba tidak? Tadi kalau Mbak Nadia kan ikut lomba dan juara ini ya. Mbak Anggun ikut nggak?
0: Ikut dong Mas, ikut saya.
1: Ikut.
0: Saya ikut lomba futsal
1: Wow.
0: dan lomba kerupuk.
1: Oke. Iya. Kita undang-undang lagi boleh ya, Mbak Nadia dan Mbak Anggun ya.
2: Oke.
1: Ya, pendengar untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, silakan masih kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau ini setelah rangkaian tadi kemarin usai upacara, ada kegiatan lagi nggak Mbak Nadia? Atau cukup dicukupkan?
2: Kalau saat ini belum ada, tapi saya kepikiran untuk mengadakan lomba 17-an untuk teman-teman yang ada di sini, untuk warga yang ada di sini. Kebetulan saya dibawa beasiswa Fulbright dan ada Fulbright terbaru yang datang. Ada Mbak Rizka juga dari Sumbawa yang baru sampai belum lama. Dan oh ya, ini mungkin karena kita lagi live, kita juga ingin menyampaikan doa kepada teman-teman yang ada di Flores, NTT, dan juga daerah-daerah sekitarnya. Karena Mbak Rizka di Sumbawa, katanya sempat ada guncangan hebat juga di sana. Cuman mungkin kondisinya tidak seberat teman-teman yang ada di Flores. Ya, jadi saya ada kepikiran untuk mengadakan lomba-lomba lagi untuk teman-teman yang ada di Athens. Jadi di tune in aja buat teman-teman yang di Athens. Insya Allah kalau kesampaian ada lomba lagi.
1: Ya.
2: Ya.
1: Ada planning ke sana ya. Untuk komunikasi via WA group atau ada seperti apa ini, Mbak Nadia?
2: Ya, memang WhatsApp menjadi media komunikasi utama yang kita gunakan, dan untuk kepanitiaan lewat WhatsApp juga bisa obrolan, bisa bareng-bareng banyak orang ya Mas. Jadi sekarang dengan teknologi sangat memudahkan untuk koordinasi.
1: Ya. Mbak Anggun, di tadi udah berapa lama di sana Mbak Anggun ya? Baru ya di sana ya, Mbak Anggun?
0: Saya mau 1 tahun di sini, Mas.
1: Mau berapa?
0: Mau 1 tahun di sini,
1: Oh,
0: Mas.
1: masuk 1 tahun. Oh, ini sudah masuk ke pendengar. Kita sapa pendengar dulu ya, Pak Dasrun di Purwokerto. Malam, Pak Dasrun.
3: Selamat malam, Bu Lukman.
1: Ya, silakan.
3: Selamat malam, Mbak Nadia. Ini salam kenal dari Pak Dasrun dari Kota Purwokerto.
2: Salam kenal balik, Pak Dasrun. Senang bertemu dengan Bapak.
1: Ya, silakan.
3: Ini pertanyaan saya begini kok. Mbak Nadia, Mbak Anggun itu seperti seolah-olah kok ceria dengan tadi. Aslinya mana ini saya kan.
1: Oh, baru bergabung ya tadi ya.
3: Iya. Kalau ini di situ sekarang sudah jam berapa, Mbak?
1: Oke.
3: Cuman seperti itu pertanyaan saya.
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baru bergabung nampaknya Pak Dasrun di Purwokerto ini Mbak Nadia. Tapi boleh ya di kita sampaikan Mbak Nadia dari mana dan sekarang di sana pukul berapa?
2: Ya, salam kenal Pak Dasrun. Saya lahir di Jerman, tapi saya besar di Bekasi. Bapak saya orang Bekasi, ibu saya orang Sunda. Dan sekarang jam 9.46 pagi.
1: Pagi.
2: Ya, jadi kita selisih 13 jam
1: ya.
2: Dari Indonesia.
1: Iya. Nah, kalau Mbak Anggun silakan.
0: Saya dari Sukabumi dari Jawa Barat, asli Sunda. Dan sekarang di sini di Tunisia pukul 3 sore. Pak. Salam kenal.
1: Pukul 3 sore. Mbak Nadia, kalau di Amerika itu banyak ya, atau KBRI atau KJRI ya di wilayahnya Mbak Nadia ya, berarti ya?
2: Dua-duanya bukan Mas.
1: Enggak, jauh dekat dengan mana ini berarti?
2: Dan KBRI-nya ya New York, Washington ya di sana.
1: Lebih dekat kemana berarti?
2: Utamanya ya.
1: Lebih dekat kemana dari domisili Mbak Nadia saat ini?

0: Lebih dekat ke Washington, bisa naik mobil. Tapi
1: Lebih
0: tetap
1: dekat.
0: jatuhnya agak jauh, sekitar 5 jam atau berapa jam ya. Kemarin saya mengikuti AI Expo di sini, jadi kita sama-sama naik mobil. Karena saya penumpang, jadi nggak begitu memperhatikan jumlah jamnya ya.
1: Ya,
0: Biasa menikmati aja
1: Tapi
0: waktu
1: paling
0: ada
1: dekat Washington ya.
0: pemandangan. Iya.
1: Nah, kalau tadi untuk perayaan tadi berlangsung sebelum tanggal 17 ini, ada kegiatannya, itu rangkaian kegiatannya dari dimulai dari tanggal berapa, Mbak Nadia?
0: Ini kebetulan karena sifatnya dari berbagai wilayah, mungkin ya di Ohio, Columbus ini memang lokasi utamanya. Jadi kita perayaannya di tanggal 15 Agustus. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, di Athens tempat saya berada biasanya tidak ada banjir ya. Nah, karena ada banjir ini, kita mau mengadakan langsung di lokasi pun kesulitan. Jadi kondisinya sedang tidak memungkinkan. So, kurang lebih seperti itu. Harus menunggu mungkin beberapa waktu ke depan untuk melakukan perayaan di taman. Kami sempat mengadakan di Richland Park sini. Tapi saat ini sedang ditutup Richland Avenue-nya. Jalanannya sedang diperbaiki, dan ya seperti yang saya bilang, mobil-mobil besar ada di sana untuk segera membuat kanal yang lebih besar mungkin. Jadi itu mungkin salah satu hal yang saya hargai dari pemerintah setempat di Amerika. Begitu ada satu masalah, mereka langsung cus melakukan perbaikan sebaik-baiknya.
1: Tapi ada kebijakan khusus tidak, khusus untuk WNI kita di sana, dari otoritas tempat terkait dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ini, Mbak Nadia?
0: Saya pikir ada otonomi yang diberikan kepada masing-masing daerah. Seperti yang tadi saya bilang, saya berada di Ohio, kemudian pusat kita ada di Columbus. Columbus mengadakan tanggal 15, tapi saya tahu juga ada yang melakukan di tanggal-tanggal yang berbeda. Jadi tidak ada peraturan atau perintah dari KBRI atau KJRI yang mewajibkan pelaksanaan dilakukan serempak pada waktu dan tanggal tertentu. Dan format pelaksanaan pun itu diberikan keleluasaan kepada masing-masing diaspora untuk mengadakan sesuai dengan kesepakatan dari warga yang berada di sana.
1: Ya, baik. Mbak Anggun, di tanggal 17 di sana kan masih tetap masuk ya aktivitasnya, seperti apa? Atau memang ada kebijakan khusus juga?
2: Mungkin kebijakan khusus ya cuman untuk KBRI aja. Jadi kayak kita juga tidak mengganggu warga lokal Rusia juga ya Mas. Jadi kita mungkin ada kebijakan dari Bapak Dubesnya untuk berbicara langsung
1: Enggak,
2: ke
1: untuk dari
2: warga
1: kampus-kampus,
2: lokalnya.
1: dari kampusnya ini
2: Pak,
1: bagaimana?
2: mungkin kampus dari kita, kampus sekarang lagi libur Mas.
1: Oh, pas
2: Kita
1: ya.
2: udah libur 4 bulan. Nanti awal Oktober kita udah masuk lagi. Jadi alhamdulillahnya libur kampus, tidak mengganggu kampus juga.
1: Mbak Nadia juga lagi libur ya, berarti ya?
0: Iya, tapi sebentar lagi masuk di bulan Agustus ini, tanggal 24. Jadi liburnya tinggal sedikit lagi.
1: Oh, nanti sudah masuk ya. Baik, lalu itu tadi bagaimana dengan planning untuk lomba-lomba di sana yang sudah dipikirkan Mbak Nadia?
0: Ya, untuk lomba-lomba, kebetulan saya punya banyak alat, Mas. Saya memang sengaja, karena saya di sini juga Commissioner for International Student Affairs. Dan saat ini belum berganti, saya Ketua Fulbright untuk Ohio University juga. Dan salah satu kebijakan dan tugas kami adalah menyebarluaskan, mempromosikan Indonesia. Jadi, tambahan lagi, saya juga di sini cultural consultant untuk Ohio Valley International Council. Jadi setiap kali ada kesempatan, saya pasti membuka booth, membuka peluang untuk warga yang lokal ataupun asing mengetahui tentang Indonesia. Makanya saya kepikiran tahun ini sepertinya bagus untuk diadakan lagi lomba-lomba seperti balap karung, kemudian ya itu makan kerupuk, kemudian balap kelereng. yang alat-alatnya saya punya di rumah gitu ya. Tinggal saya bawa aja di ke lapangan dan teman-teman Fulbright atau Indonesia lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan. Cuma ya itu tadi, karena jalanan masih ditutup, mungkin nanti harus dilihat apakah memang memungkinkan ya untuk diadakan bulan ini atau tidak.
1: Ya, Mbak Anggun ini sempat terjun juga untuk membantu perayaan atau memang jadi peserta saja, Mbak Anggun?
2: Kalau saya jadi peserta aja, Mas.
1: Peserta aja ya. Tapi kalau kalau
2: ikut memeriahkan.
1: Ini berarti
2: apa, Mas?
1: Kali pertama di sana ya merayakan ini ya. 17-an ya. Mbak Anggun.
2: Iya, Mas.
1: Iya, baru kali pertama berarti merayakan 17-an di sana ya hari
2: ya, ini. Baru kali pertama, emang sangat seru juga.
1: Baik. Ya, terakhir mungkin Mbak Anggun ada yang ingin disampaikan untuk keluarga ataupun kerabat di tanah air yang melihat tayangan siaran kita, silakan.
2: Mungkin kata-kata untuk keluarga sehat selalu dan juga selalu menjalankan aktivitasnya dengan semangat. Kalau rindu langsung telepon saja.
1: Baik.
2: Dan juga untuk warga Indonesia semoga semuanya sehat selalu dan juga mahasiswa yang sedang belajar dan menuntut ilmu semoga menjadi anak bangsa yang sukses dan bisa membanggakan Indonesia.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Anggun ya. Mbak Nadia, silakan.
0: Ya, kepada seluruh warga Indonesia yang berada di mancanegara ataupun di Indonesia, doa saya mudah-mudahan Indonesia semakin berkibar dan dikenal luas. Kita berkiprah dan berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, yakin dan percaya bahwa Indonesia selalu di hati, walaupun berada jauh badan dari tanah air, tapi insya Allah pikiran dan perasaan akan selalu bersama dengan teman-teman. Doa terbaik, mudah-mudahan kita semakin berjaya dan semakin sejahtera dan bahagia.
1: Baik. Mbak Nadia dan Mbak Anggun, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini, pagi di sana dan sore di sana. Semoga sehat dan juga apa yang dilakukan sana sukses ya, Mbak Nadia dan Mbak Anggun. Selamat malam.
0: Iya.
1: Sehat
0: selamat
1: selalu.
0: Selamat malam dan selamat pagi. Terima kasih banyak Mas Lukman. Sukses selalu.
1: Berdengar demikian dialog Semara Kemerdekaan di Mancanegara, di mana Semara Kemerdekaan di Mancanegara bersama dengan narasumber kami dari PPI Tunisia, Anggun Dahlia Alia Murahimah, dan juga PPI Amerika Serikat, Nadia Habidin.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari DPR RI yang menyatakan finalisasi peraturan presiden tentang ekosistem transportasi daring bersama pemerintah akan memperkuat perlindungan pengemudi ojek daring dan kurir pengantar barang serta makanan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik Lukman dan pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang pemerintah ini bersama DPR RI memastikan pembahasan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojek online, ojol, dan pihak aplikator, di mana pelibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang, hingga makanan. Dan tadi pun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pembahasan finalisasi perpres ini melibatkan sejumlah kementerian karena menurutnya perlibatan beberapa kementerian agar sesuai dengan kewenangannya. Dan ia pun mencontohkan seperti tarif barang dan makanan ini diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian tarif angkutan orang yang diatur oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan pelaku transportasi daring ini diampu oleh Kementerian UMKM.
2: Nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Komdigi, dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM. Dan setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi.
1: Dan diketahui juga bahwa tadi juga menanggapi hal tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan memang pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojol sebelum aturan tersebut ditetapkan, karena pertemuan ini nantinya dijadwalkan dilakukan sebelum perpres ditekan paling lambat awal September 2026, karena menurutnya regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dari layanan transportasi daring, tetapi juga ini membuka peluang pengembangan usaha lainnya. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kinerja nilai tukar rupiah sepanjang bulan Agustus ini merupakan kinerja yang terbaik karena bertahan di bawah level $18.000 per dolar Amerika Serikat. Namun nilai tukar rupiah ke depan masih rentan oleh tekanan global, dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Ekonom dari Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyebut nilai tukar rupiah yang menguat dalam dua minggu terakhir masih rentan melemah kembali karena faktor eksternal. Penguatan rupiah belakangan ini, kata Ruli, lebih disebabkan karena dolar AS yang memang sedang melemah, serta adanya intervensi dari Bank Indonesia. Ruli mengatakan dalam jangka pendek, rupiah masih beresiko menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, disebabkan karena tekanan global yang berimbas pada melemahnya keseimbangan eksternal Indonesia, baik dari sisi neraca pembayaran maupun neraca transaksi berjalan, termasuk karena dampak musim kering di bulan Agustus dan September yang akan berimbas pada laju inflasi.
4: 18 sih, karena ya kalau kita lihat 2 bulan berturut-turut kan kita trade deficit ya, dengan minyaknya juga naik lagi kan, ini ya kayaknya untuk external balance kita akan melemah. Jadi impor minyaknya mungkin akan tinggi, impor bahan bakunya juga mungkin akan tinggi kan, program-program OPEC, MBG ini juga mungkin akan banyak bahan baku yang diimpor, apalagi nanti juga dari pangannya sendiri kalau kita lihat juga kan ada cuaca ekstrimnya ya, mungkin peaknya di bulan Agustus, September, ini juga mungkin impor pangan juga mungkin akan naik ya, kita mungkin beras gitu juga, itu mungkin akan impor, inflasinya juga akan tinggi, ya itu mungkin yang akan saat ini dari sisi external balance dan inflasinya akan naik ya. Jadi kayaknya agak sulit kalau misalkan rupiahnya bisa sustain di bawah 18.000.
3: Pelemahan rupiah yang berlanjut, kata Ruli, dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Faktor lainnya yang juga akan mempengaruhi nilai tukar rupiah adalah kepastian kepemimpinan di Bank Indonesia, serta arah kebijakan Bank Indonesia yang saat ini cenderung pro pertumbuhan dibandingkan pro stabilitas. Hari ini nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan. Rupiah hari ini ditutup melemah 0,36% atau 64 poin, sehingga posisi rupiah hari ini berada di Rp17.862 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran menegaskan pihaknya tidak akan membuka kembali Selat Hormuz sampai Amerika Serikat memenuhi komitmennya sesuai dengan nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Dalam pidatonya pada sidang parlemen, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan Iran akan menggunakan cara-cara diplomatik maupun militer untuk membuat Amerika Serikat memahami konsekuensi dari tindakannya. Ketua tim negosiasi Iran dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat itu menambahkan, Iran sedang mengupayakan kekuatan logika dan logika kekuatan baik melalui koordinasi diplomatik maupun militer.

Kita beralih ke informasi olahraga. Api pertama untuk Asian Games 2026 Aichi Nagoya disulut di Stadion Nasional Tokyo pada Selasa hari ini, menandai dimulainya rangkaian acara penyalaan api menjelang kirab obor. Gubernur Aichi Hideaki Omura, yang juga menjabat sebagai Presiden Komite Penyelenggaraan Asian Games, menghadiri upacara tersebut bersama Presiden Komite Olimpiade Jepang Seiko Hashimoto dan sejumlah pejabat lainnya. Sprinter Jepang Yoshihide Kiryu yang mewakili para atlet mengambil api di samping kaldron yang digunakan pada Asian Games 1958 Tokyo, edisi pertama ajang olahraga tingkat benua tersebut yang diadakan di Jepang. Omura menggambarkan upaya tersebut sebagai langkah penting sekaligus simbolis dalam proses pengumpulan tiga sumber api yang akan disatukan untuk kirab obor.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto, karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, kemerdekaan bukanlah sekadar tanggal yang kita rayakan setiap tahun. Kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan panjang, pengorbanan, keberanian, dan persatuan para pahlawan bangsa. Kini setelah puluhan tahun Indonesia merdeka, muncul pertanyaan penting. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan di masa kini? Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, perjuangan tidak lagi selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Perjuangan hari ini dapat diwujudkan melalui pendidikan, kerja keras, kreativitas, menjaga persatuan, menggunakan teknologi secara bijak, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan mengisi kemerdekaan saat ini ya, dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI Dapil Jawa Tengah 8, Pak Yanuar Arief Wibowo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Yanuar, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Lukman, selamat malam pendengar.
3: Ya, kabar sehat ya Pak Yanuar?
5: Alhamdulillah sehat selalu.
3: Semangatnya masih ada nih ya, semangat kemerdekaannya. Pak Yanuar, ya. Kalau kita bicara perjuangan, dari perjuangan ke kontribusi, ini bagaimana mengisi kemerdekaan di masa kini? Kalau sejauh pengamatan Pak Yanuar saat ini seperti apa sih?
5: Ya, memang ada peribahasa, itu setiap zaman itu ada orangnya, dan setiap orang itu ada zamannya.
3: Iya.
5: Jadi tentu kalau kita bicara soal perjuangan kemerdekaan, kemudian hingga kita mendeklarasikan diri, dan sekarang tentu aktornya berbeda, zamannya pun juga berbeda. Jadi pada satu sisi kita mengingat sejarah adalah bagian dari sebuah pelajaran penting buat kita, terutama generasi yang mewarisi kemerdekaan ini. Tentu kita akan ada reflektif tentang perjuangan para pendahulu kita, bagaimana mereka bisa memperjuangkan kemerdekaan dengan darah, dengan keringat, dengan air mata, dengan berbagai upaya. Nah, tentu ini harus kita warisi dan mengisi dengan hal-hal yang sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Poin terbesarnya itu, Mas Lukman.
3: Iya. Tapi kan kalau kita lihat ya, masih ada dinamika di tengah masyarakat ini, Pak Yanuar. Kita bicara masalah generasi Gen Z yang masih banyak tawuran, ataupun juga di kalangan kelompok masyarakat masih terjadi tawuran. Ini bagaimana, Pak Yanuar?
5: Ya, tentu kemerdekaan yang kita rasakan ini kan bukan sebuah hadiah ya, tapi ini kan hasil perjuangan. Nah, ketika kita bisa reflektif terhadap itu, maka sebenarnya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun gitu ya, hal-hal yang mempersatukan. Kita menemukan nilai-nilai, salah satu warisan luar biasa dari pendiri bangsa kita ini kan Pancasila, Bang. Bagaimana Pancasila itu bisa terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana persatuan, bagaimana ketuhanan, bagaimana keadilan sosial, bagaimana kemanusiaan yang beradab, bagaimana musyawarah, itu menjadi sebuah nilai yang harusnya menjadi apa ya, menjadi ruh, menjadi bagian dari kehidupan kita mengisi kemerdekaan. Kalau tadi Mas Lukman menyampaikan masih ada yang tawuran, masih ada di era digital menyebarkan berita hoax, menebar fitnah, tentu ini kan jauh dari nilai-nilai pendiri bangsa, yang harusnya anak muda sekarang mengisi ruang-ruang digital itu dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang memberikan inspirasi. Karena kalau kita mengukurnya target Indonesia Emas 2045, tentu kita bicara yang mengisi itu ya generasi yang sekarang kita sebut generasi milenial, generasi Z, atau bahkan gen alpha gitu ya. Itu kan di usia produktif, Mas.
3: Ya, tapi pengaruh globalisasi ini yang membuat mereka dalam tanda kutip ya, Pak Yanuar, ini seakan-akan membuat generasi muda ini melupakan budaya dan nilai-nilai bangsa itu. Ini bagaimana? Kan jadi tantangan ya, juga saya, buat ini, Pak Yanuar.
5: Betul. Jadi di tengah derasnya informasi yang borderless ya, unlimited access gitu ya, ini tentu menjadi tantangan generasi kita sekarang ini. Tapi yang tidak kalah penting, ada sebutan lah ya di era di era modern ini, bahwa invasi itu, peperangan itu atau penguasaan itu sekarang bukan dengan senjata, bukan dengan peperangan gitu ya, yang konfrontatif gitu, tapi lebih kepada 3F itu. Ada fashion, ada food, dan juga fun. Nah, tentu ini kan infiltrasi yang terus masuk kepada pikiran anak-anak muda sekarang. Bagaimana fashionnya, bagaimana foodnya, makanan yang mereka konsumsi, bangga dengan makanan luar misalnya, tapi lupa dengan getuk, lupa dengan ongol-ongol misalnya gitu ya, makanan-makanan yang itu menjadi sebenarnya punya nilai-nilai yang luar biasa gitu. Termasuk juga fun, bagaimana mencari kesenangan. Nah ini kan kemudian membuat kita harus betul-betul bisa mendapatkan inspirasi yang positif gitu ya. Apalagi kalau kita lihat ya Mas ya, beberapa peristiwa ke belakang generasi muda kita, saya juga cukup prihatin. Misalnya kemarin ada tindakan yang kalau saya menyebutnya biadab ya, menukar ayat dengan minuman keras gitu. Nah ini kan sudah jauh dari nilai-nilai yang sebenarnya diharapkan oleh para pendiri bangsa gitu. Yang kedua misalnya Perpres 111/2025 juga yang mengatakan bahwa LGBTQ itu merupakan tantangan apa non militer gitu. Nah ini kan juga sebenarnya kita akan mitigasi ya potensi-potensi yang bisa merusak generasi muda kita. Dengan harapan 2045 generasi emas, tentu anak-anak muda harus bisa mendapat menemukan bagaimana membangun, bagaimana mengisi ruang-ruang merdeka ini.
3: Nah, kalau bicara ini tadi ya, menyinggung masalah perkembangan teknologi dan media sosial ini, Pak Yanuar. Ini bagaimana di Komisi 13 ini juga memastikan regulasi ini, Pak, digital ini tidak berubah menjadi alat untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Di mana batas yang jelas antara penanganan disinformasi dan juga pembungkaman kebebasan berpendapat.
5: Iya, tentu ruang demokrasi itu kan memang ruang yang bising ya, Mas Lukman ya.
3: Gaduh
5: karena
3: itu.
5: Karena orang harus dijamin kebebasan berbicaranya, dijamin kebebasan berpendapatnya. Namun dalam dunia digital sekarang, kemajuan teknologi, ini sudah bercampur baur antara kritik gitu ya, antara fakta, antara hoax, antara hujatan, fitnah, ini kan udah di blend gitu. Nah tentu saya berharap generasi muda sekarang ini harus memperkaya literasi terkait dengan informasi yang diterima. Karena kalau kita ikuti model ya AI kemudian algoritma, nah, ini kan bisa membahayakan persatuan, Mas. Karena algoritma itu kan mengarahkan pikiran kita terhadap apa yang kita sukai, gitu, apa yang tidak kita sukai. Nah, kalau kita tidak bisa membangun jembatan ya pikiran kita sendiri, maka kita akan terjebak pada sebuah kebenaran kebenaran yang hanya personal gitu loh, tapi bukan holistik. Yang kemudian bisa diperdebatkan dan terjadilah yang namanya perpecahan itu.
3: Kita sapa pendengar boleh, Pak Yanuar, yang ingin bergabung.
5: Monggo silakan.
3: Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Matauli di Sibolga. Malam Pak Matauli.
4: Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat tangguh, Bung Lukman dan Pak Yanuar.
3: Ya, silakan. Ya,
5: salam merdeka, Pak Matauli, Sibolga.
4: Iya, salam merdeka dulu Pak Yanuar. Hari kedua
5: merdeka.
4: Merdeka. Benar Pak Yanuar ya, kalau hanya menyebutkan secara mulut gampang merdekanya. Tapi mungkin secara hati dan pandangan atau mungkin tindakan sepertinya belum merdeka kita Pak Yanuar ya. Yang tadi Pak Yanuar bilang indikatornya kita nggak lagi nenteng senjata nih, ya kan. Tapi bagaimana menghadapi penjajahan gaya baru, new colonialism gitu ya, yang orang bilang secara internasional geopolitik dan asimetris, nggak tahu siapa kawan dan lawan, tapi bisa dirasakan kehadirannya pelan-pelan tetapi pasti gitu ya, terhadap generasi muda kita ya, peredaran narkoba, terus bagaimana indeks PISA kita juga, penilaian pendidikan kita UNESCO rendah, ya kan. Anak-anak sekarang perhitungan perkalian juga nggak mampu gitu ya. Nomor ranking pendidikan kita corot di bawah, padahal kita nomor 4 di dunia bonus demografinya usia produktif ya Pak Yanuar. Dengan artinya lapangan kerja yang tidak sepadan juga. Yeah. Banyak lagi yang judi online, LGBT. Ini yang memang secara halus tetapi perlahan dan pasti akan merusak kemerdekaan kita.
3: Yeah.
4: Karena memang ini perjuangan setiap hari. Betul Pak Yanuar di DPR kan, di komisi, memastikan bahwasanya apapun yang akan mengancam pertahanan negara kita di bidang ini, kita harus urung rembuk loh Pak Yanuar, karena kita nggak boleh berhenti berjuang.
3: Yeah.
4: Masa depan belum pasti, tapi masa depan dimulai hari ini dari kita merayakan ini. Nanti ada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan, Hari Internasional. Sebenarnya itu yang terus mengingatkan kita untuk kita cinta tanah air dan patriotik. Tapi memang perlu juga Pak Yanuar ya, SDM partai politik kita dibenahi dong menjelang 2029.
3: Yeah.
4: Karena mereka lah nanti yang akan mendapat tiket di legislatif dan eksekutif.
3: Yeah.
4: Bagaimana SDM partai politik kita nggak dibina, nggak dikasih komponen cadangan, nggak dikasih bagaimana bela negara. Ya nanti akan duduk ya mengawasi penganggaran regulasi di pusat dan daerah, ya akan begini terus. OTT kepala daerah lah. Padahal rakyat rajin bayar pajak.
3: Yeah.
4: Korupsi di mana-mana. Itu gimana? Apakah itu masuk kategori penjajah?
3: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Yanuar.
6: Ya, terima kasih Pak Ali ya. Luar biasa pandangannya. Saya setuju bahwa memang dalam mengisi kemerdekaan ini, Mas Lukman, kita harus juga merefleksi ya. Kenapa sebenarnya para pendahulu kita, ya founding fathers dan founding mothers kita ingin merdeka dari penjajahan. Tentu ini akan menjadi upaya kita untuk bisa mengisi harapan dari kemerdekaan itu sendiri. Nah, semua sudah tertuang dalam konstitusi kita. Pancasila sudah kita ingat. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana perjuangan itu dimulai dari hari sekarang, seperti yang sampaikan Pak Ali. Dan perjuangan itu tidak menunggu esok. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan. Dan itu merupakan bagian dari tumpukan bata yang kita bangun bersama dalam sebuah bangsa. Nah, di dalam era reformasi, di dalam era keterbukaan seperti ini, maka yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama. Pertama, bahwa kita nggak mungkin menjadi bangsa yang besar tanpa adanya persatuan. Kita nggak mungkin menjadi bangsa yang besar kalau kita tidak bisa menerima perbedaan dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, hal-hal prinsip seperti ini, ya, sampai pada titik ini saya masih bersyukur dengan keanekaragaman budaya kita, bahasa kita. Ya, kita masih bisa dipersatukan dengan Pancasila. Kita bisa dipersatukan dengan bangsa dengan bahasa yang sama. Ini satu ya menurut saya yang bisa kita ambil dari hikmah para pendahulu kita. Bagaimana mungkin ya bahasa persatuan yang digunakan, bahasa nasional yang digunakan itu adalah bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang diambil dari minoritas kita di Jambi. Kalau kita bicara banyak-banyakan jumlah, harusnya bahasa Jawa yang digunakan. Kan begitu. Tapi yang diambil oleh para pendiri bangsa kita sebagai bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Nah, ini kan tentu kearifan, kebijaksanaan seperti ini harus juga dipupuk ke generasi muda. Memang bangsa ini akan terwariskan. Dan kalau kita ingin lihat Indonesia 30 tahun lagi, 50 tahun lagi gitu ya, ya kita bisa lihat nih generasi kita sekarang seperti apa. Nah, itu yang tentu menjadi bahan ya buat kita bersama Mas Lukman untuk bisa mengisi kemerdekaan ini.
3: Ya, Pak Yanuar, kalau kita lihat dari sisi masyarakat ini ya, kan ada juga tantangannya terkait dengan sifat individualisme gitu ya, yang terutama di kota-kota besar. Di mana ini kan juga dapat mengurangi semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Ini bagaimana menumbuhkan kembali semangat gotong royong ini yang mungkin saat ini kalau di daerah-daerah masih tetap terjaga ini, Pak Yanuar?
6: Betul, betul. Di desa-desa itu masih terjaga. semangat gotong royong di kampung-kampung gitu ya. Dan Mas Lukman, ini tentu tadi yang saya bilang, salah satu yang apa namanya, yang menjadi tantangan ya, selain food, selain food fashion itu fun. Bagaimana anak-anak muda sekarang mencari kesenangan itu sekarang tidak di dunia nyata. Mereka berkawan dengan kawan-kawan di media sosial yang dia nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat ekspresi mukanya, tidak pernah berdiskusi, berdialog, kemudian apa, berangkulan, bercengkrama gitu ya. Nah, ini yang hilang dari apa, nilai-nilai apa ya, nilai kegotong royongan,
3: kebersamaan,
6: iya kebersamaan ini kan semakin menghilang. Mas Lukman, nah tentu ini harus ada memang upaya-upaya dari masyarakat gitu ya, juga dari ya pejabat-pejabat publik itu. Saya tertarik tadi bagaimana partai politik harus bisa membangun, menyediakan agent of change-nya itu, ya orang-orang yang menjadi menu untuk dipilih oleh masyarakat, itu adalah orang-orang yang terbaik, kan gitu. Orang-orang yang ya memang mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara.
3: Atau bisa memulihkan ini ya, Pak Yanuar ya, permainan tradisional. Karena kalau saya lihat kemarin goodie bag dari istana itu kan ada karet dan kelereng. Itu
6: ada karet gelang.
3: Itu kan apa, memberikan pesan ke arah sana, mengembalikan kembali mainan itu tradisional ini.
6: Betul. Kan ya bahasanya anak-anak dulu zaman sekarang ini kan mager lah gitu ya. Terus tidak berinteraksi dengan sesama.
3: Iya, sibuk sama gawainya ya.
6: Ya semua kan virtual sekarang, Mas Lukman. Main game virtual atau segala macam. Dan menarik, dalam beberapa kesempatan, anak-anak muda sekarang tadi yang saya sampaikan, mereka berkawan di dunia maya yang dia nggak pernah ketemu, tapi emosinya terbangun. Mereka bisa marah, mereka bisa tertawa, nggak tahu itu siapa. Nah, ini kan luar biasa. Ada yang berkawan dengan AI kan, dengan robot yang ngobrol dengan AI, kan begitu. Coba. Ini dunia kita ini sudah semakin semakin apa namanya, luar biasa kalau nggak kembali kepada nilai awal kita, Mas. Ya sopan santun gitu ya, gotong royong. Ini kan kalimat yang udah mulai terkikis, gitu. Udah jarang tuh kita bicara sopan santun. Kalau orang Jawa ada unggah ungguh. Di dalam literasi Jawa bahasa itu ada kromo inggil, kromo madio, kromo. Nah, itu kan ada dibangun rasa di sana. Dengan mana bersikap dengan orang tua, dengan sesama, kan begitu. Ini yang harus memang dibudayakan kembali, apa, didorong untuk menjadi nilai-nilai dasar kita.
3: Kita sapa pendengar lagi boleh ya, Pak Yanuar ya. Ada monggo. Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
7: Selamat malam Pak Lukman, Pak Yanuar.
3: Silakan.
7: Selamat malam Mas Roni. Saya komentar saya begini Pak. Ketika anak muda kita ini bergelut dengan handphone dan seterusnya, sebenarnya yang seperti yang disampaikan Pak Yanuar tadi, ketika invasi itu sekarang ini tidak pakai senjata, tapi dari segi yang lain gitu. Dari misalnya kayak penjajahan ekonomi, misalnya kayak judo seperti itu kan sebenarnya kan bentuk penjajahan juga. Termasuk ada tiga saudara yang mungkin 100% diberantas itu sulit. Misalnya kayak narkotika, terus ada terorisme, terus ada korupsi. Nah, tiga tersebut setidaknya separuh lah bisa ditanggulangi, itu udah bagus banget loh Pak Pak Lukman.
3: Baik.
7: Ini narkotika itu sangat benar-benar masif. Maka mungkin masyarakat untuk lebih aware lagi untuk menjaga anak-anak mereka, Pak Lukman.
3: Terima kasih. Penjajahan era saat ini bergeser tadi yang sudah disampaikan. Mungkin silakan Pak Yanuar.
6: Terima kasih. Masukannya bagus sekali. Karena memang problem-problem besar kita ini, Mas Lukman, baik itu korupsi, narkotika, gitu ya. Nah, ini yang susah sekali, gitu ya. Dan kembali lagi, ini poinnya. Pertama adalah masalah keserakahan. Ya. Dan yang kedua, ini masalah mengelola perekonomian kita. Saya kebetulan di 13 ini kan mitra kerjanya ada lembaga pemasyarakatan. Di situ 60% penduduk penghuni lapas itu kasusnya narkoba. Dan residivisnya besar sekali. Gitu loh. Setelah keluar dari masa hukuman narkoba, dia kembali lagi jualan narkoba, pakai lagi narkoba, ditangkap lagi, masuk lagi ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, sel seperti ini memang sulit sekali untuk dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tentu ini harus melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, kemudian agamawan, ya, masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda kita bahwa bagaimana mereka bisa mengisi kemerdekaan ini, bagaimana mereka harusnya bisa membuat atau energinya itu didorong untuk membangun konten-konten yang positif. Karena mereka kan udah nggak bisa lari dari gadget dan smartphone sekarang ini.
3: Nah, Komisi gitu. 13 ini juga termasuk dalam penanggulangan terorisme ya, Pak Yanuar ya?
6: Iya betul. Terorisme itu ada di kita, BPIP, ideologi Pancasila di kita, dan yang tidak kalah berbahayanya yang tadi disampaikan beberapa pendengar itu soal judi online, TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang. Ini semakin ini Mas
3: kompleks ya.
6: Iya, semakin kompleks gitu loh. Orang-orang kita diperdagangkan, dibawa ke Kamboja, sampai sana bisa dijual belikan gitu ya, untuk mohon maaf, misalnya dibawa ke prostitusi, kemudian menjadi admin judol gitu, yang marketnya adalah bangsa kita sendiri, rakyat kita sendiri. Dan yang lebih mengenaskan, Mas Lukman, TPPO ini adalah ketika kena dalam jaringan perdagangan organ. Nah, ini yang paling mengerikan. Dengan bujuk rayu, gaji besar keluar gitu ya. Kemudian yang terjadi dia menjadi korban.
3: Nah, ini yang membahayakan kemerdekaan kita ini juga kan tadi ya, terkait dengan terorisme. Kalau kita lihat ke belakang ini ya,

0: membedakan atau belum cukup dewasa lah untuk mengerti mana konten yang bagus, yang positif, atau konten yang hoax gitu. Sehingga mereka ya kalau kasus kayak yang di mana anak kita itu yang dapat surat dari NASA itu ya, itu positif.
1: Oh iya, iya.
0: Yang anak SD itu bisa
1: bobol itu ya.
0: NASA tentang keamanan mereka yang berpeluang untuk disusupi gitu ya. Nah itu kan positif, walaupun otodidak. Tapi kan tidak sedikit juga yang menggunakan teknologi ini untuk tadi melakukan upaya radikalisme, ya, membuat bom sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini upaya deradikalisasi di kalangan anak-anak pelajar itu kita harus dorong para guru, ya, harus memberikan ya contoh dan apa ya teladan kepada murid-muridnya gitu loh.
1: Ya,
0: baik. Masa ada kemarin di Jakarta tersimpan ada senjata sekian banyak, ini kan juga mengerikan
1: gitu. Oh ya, yang
0: kok
1: di
0: bisa, gitu.
1: Iya ya, kan? Sekolah itu ya.
0: Di sekolah itu ada tertimbun apa, tersimpan senjata. Ini kan luar biasa kita.
1: Baik.
0: Bisa sampai terjadi seperti itu.
1: Baik. Pak Yanuar, di kesempatan malam hari ini di kemerdekaan kita ke-81, mungkin ada yang sampaikan untuk masyarakat Indonesia. Silakan.
0: Iya, terima kasih Mas Lukman dan seluruh pendengar. Di kemerdekaan kita yang ke-81 tentu ini bukan usia yang muda. Harusnya ini menjadi fondasi yang kokoh untuk generasi kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dan tentu ini harus kita lakukan dari sekarang oleh seluruh elemen masyarakat. Baik itu pemerintah, DPR, pengambil kebijakan, kemudian pendidik, agamawan. Menurut saya harus bersatu memberikan pemahaman yang baik kepada generasi muda kita.
1: Ya.
0: Terima kasih Mas Lukman.
1: Terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak Yanuar. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Lukman. Ya.
1: Berdengar anggota Komisi 13 DPR RI Dapil Jawa Tengah 8, Yanuar Arif Wibowo. Kami berbincang terkait dengan dari perjuangan ke kontribusi mengisi kemerdekaan di masa kini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dari perjuangan ke kontribusi mengisi kemerdekaan di masa kini, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan akademisi Universitas Gajah Mada, Pak Nur Hadi, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nur Hadi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada.
1: Iya, Pak Nur Hadi, kalau kita bicara usia kemerdekaan ya, sudah 81 tahun gitu ya. Jika kemerdekaan ini berarti setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, apakah Indonesia saat ini sudah benar-benar

0: merdeka secara sosial?
1: Ya, terima kasih Mas Lukman. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk para pendengar semuanya dan untuk kita semua tentu. Ya, menurut saya dalam konteks kemerdekaan ini ada tiga hal ya yang mesti kita sadari. Yang pertama, kita melihat peneguhan kembali ideologis ya. Artinya ini level ideologis untuk menjaga kemerdekaan itu. Banyak hal yang memang harus kita tingkatkan menurut saya. Soal persatuan dalam keberagaman ya. Kita ya beberapa saat sering melihat bagaimana isu-isu yang belum menerima negara ini sebagai satu gitu ya. Itu masih ada, sehingga persatuan dalam keberagaman itu tentu masih harus kita perjuangkan. Kemudian masih dalam konteks level ideologis ya, tentu saja soal kedaulatan dan martabat nasional. Ini kita juga penting ya menjaga martabat dan tentu saja Pancasila sebagai kompas moral bangsa itu harus tetap kita junjung tinggi. Kalau kita mendengarkan wawancara baru saja, saya kira Pak Dewan juga menyampaikan bagaimana Pancasila ini harus tetap kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu level pertama, level ideologis. Yang kedua, saya kira ini berkaitan dengan pertanyaan Mas Lukman tadi soal kemerdekaan yang level substantif. Artinya kalau level ideologis ini soal politik ya, kita tidak lagi dijajah secara pemerintahan dari negara lain, tapi level substantif ini perlu kita meyakinkan bahwa kemerdekaan itu memang bisa dinikmati oleh semua masyarakat gitu ya. Masyarakat terbebas dari kemiskinan, masyarakat terbebas dari kebodohan, tersedia pekerjaan yang layak, pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah diakses, yang affordable gitu ya, bisa dibeli oleh masyarakat, penguatan hukum, demokrasi, institusi publik dan semacamnya. Itu saya kira kemerdekaan level substantif ya, artinya tidak sekedar mendapatkan tetap kita merdeka tidak dijajah dari orang lain. Nah, tapi satu hal lain yang penting saya kira yang ini yang ketiga adalah soal kemerdekaan dalam konteks level yang lebih empiris.
0: Apa tuh?
1: Yang sehari-hari. Dalam arti begini, kalau kita bicara nasionalisme itu kan kadang pikiran kita langsung begini Mas Umar. Wah, ini soal tentara yang berdiri di perbatasan membawa senjata atau polisi yang berperang melawan penjahat atau guru yang ditugaskan di daerah terpencil dan sebagainya. Padahal nasionalisme itu dekat dengan kita ya. Nasionalisme itu hidup sehari-hari bersama kita. Kita bisa mulai dari rumah, kita bisa mulai dari tempat kerja, bisa mulai dari sekolah kalau anak-anak ya, dimanapun. Nah, ini yang saya kira juga penting ya, bagaimana nasionalisme itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini saya kira ada satu riset ya yang di daerah 3T ini berarti terdepan ya karena berbatasan dengan Malaysia. Mereka itu menurut riset itu nasionalisme terhadap Indonesia tinggi ya karena mereka tetap saudara-saudara kita itu tetap cinta ya dengan
0: belum terpapar dengan ideologi lainnya gitu. Karena kan kalau kita lihat perkembangan media sosial ya Pak Nur Hadi ya, ini kan ya bagai mata pisau bermata dua gitu ya. Ini banyak yang memperkuat solidaritas atau juga bisa memperbesar polarisasi dan konflik di masyarakat ini Pak Nur Hadi.
1: Ya, saya kira itu salah satunya mereka ya apa namanya belum terpapar di situ. Tapi yang ingin juga saya sampaikan bagaimana kemerdekaan itu hadir dalam kehidupan sehari-hari itu ketika mereka menyatakan misalnya Garuda di dadaku, Malaysia di perutku, karena mereka belum kadang masih

merasakan bahwa ada apa namanya pembangunan yang tertinggal. Tapi untung saja ya, kita sekarang kan perhatian pada daerah 3T ini sudah banyak ya, di isu pendidikan, di yang baru saja saya riset itu tentang kebijakan BBM satu harga ya, mulai dari itu kan dari 2017 ya, memastikan bahwa masyarakat 3T itu bisa menikmati BBM tersedia dan dengan harga yang sama di daerah lain ya, tidak melompat 10-50 kali lipat. Ini saya kira bukti bagaimana kita

Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Kementerian Sosial menjamin sebanyak 31 ribu orang warga korban bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 di NTT tidak kelaparan selama mengungsi, baik di posko pengungsian terpusat maupun pengungsian mandiri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa kementeriannya dalam hal ini telah menggelontorkan dukungan logistik senilai lebih dari 14 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyintas, termasuk pasokan beras reguler sebanyak 48 ton dan 7.500 paket sembako. Ia menegaskan bahwa ada sebanyak 7 dapur umum yang didirikan Kementerian Sosial dengan pasokan logistik mencukupi selama masa tanggap darurat ini, dan bila memang dibutuhkan akan dilakukan penambahan dapur umum sesuai kondisi di lapangan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pencarian terhadap 4 orang korban kapal penumpang KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat diperpanjang setelah hari ketujuh operasi, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan para korban. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan pencarian selama 7 hari telah melibatkan pergerakan masif di 3 matra udara, laut, dan darat dengan menyisir perairan secara berjenjang, mulai dari Selat Lombok, Bali, hingga memperluas jangkauan

jangkauan ke perairan selatan Pulau Jawa. Namun keempat korban belum ditemukan. Ia menegaskan bahwa perpanjangan ini merupakan bentuk komitmen tim SAR gabungan dalam memberikan upaya terbaik untuk menemukan korban yang masih hilang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sejumlah maskapai penerbangan nasional asal Jepang, salah satunya Japan Airlines, pada Selasa hari ini mengumumkan penurunan biaya tambahan bahan bakar bagi tiket penerbangan internasional yang rencananya dilakukan pada September dan Oktober mendatang. Kebijakan itu dilakukan seiring dengan turunnya harga bahan bakar pada Juni dan Juli lalu setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat konflik Amerika dan Iran. Prospek biaya tambahan bahan bakar pada akhir tahun ini masih belum pasti karena negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang saat ini mengalami kebuntuan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Putri U16 Malaysia yang harus bermain dengan 10 pemain berhasil menang telak 9-0 tanpa balas saat melawan Arab Saudi pada pertandingan Grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dengan kemenangan pada laga terakhir babak penyisihan Grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026, Malaysia mendapatkan poin 4 dan menempati posisi ketiga. Posisi teratas masih ditempati Garuda Pertiwi dengan 6 poin, sedangkan posisi kedua Hong Kong dengan 4 poin dan Arab Saudi berada di posisi 4 tanpa poin.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Joy Sakurai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS. Atas nama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dan Medan, saya ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tahun ini, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang mencerminkan semangat Indonesia untuk terus maju, mandiri dan sejahtera. Selama lebih dari 7 dekade,

0: Amerika Serikat dan Indonesia telah membangun kerjasama yang kuat melalui kemitraan strategis komprehensif. Kami berharap dapat terus melanjutkan kolaborasi yang erat ini di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
7: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
0: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, ajang FIFA ASEAN Cup 2026 akan bergulir pada bulan depan, dan mengenai jumlah peserta dan format kompetisinya, FIFA menggagas kompetisi sepak bola negara ASEAN pada Oktober 2025, di mana ajang bernama FIFA ASEAN Cup itu berlangsung pada 24 September sampai 4 Oktober 2026. Ada dua divisi di ajang FIFA ASEAN Cup, Premier Division dan Challenge Division. 6 tim ASEAN teratas di ranking FIFA masuk Premier Division, sedangkan 5 tim terbawah masuk Challenge Division. Ada 8 tim yang terbaik dalam 2 grup di Premier Division. Indonesia ada di grup A bersama dengan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sementara itu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan ada di grup B. Sedangkan Challenge Division diikuti 6 tim. Grup A diisi oleh Hong Kong, Myanmar, dan Brunei Darussalam, dan grup B diisi Kamboja, Laos, dan Timor Leste.

0: Dan bagaimana peluang Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 kali ini? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola tanah air, Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
2: Jaya selalu, Bung Lukman, apa kabar?
0: Kabar sehat, Bung Ari sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Bung Ari, kalau kita lihat Indonesia ini ada di grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Dan bagaimana peluangnya kalau kita lihat ini?
2: Iya, ya, saya kira kita bisa berkaca dari penyelenggaraan AFF kemarin ya. Saat Indonesia ternyata tidak mampu melewati Singapura begitu. Tapi sekarang ini mungkin ajangnya berbeda, tapi secara aroma ini kelihatannya kan namanya FIFA ASEAN Cup ya. Pesertanya juga semuanya ASEAN. Dan kebetulan yang di Premier Division ini kan semuanya hampir semua ASEAN ya. Kecuali Bangladesh saja gitu ya. Masih ada Malaysia dan Singapura. Saya kira memang dan

0: tim tiga lawan kita di grup A ini saya kira yang paling berat memang di Singapura, kemudian ada Malaysia juga. Tapi karena kita bermain sebagai tuan rumah, saya merasa Indonesia punya peluang yang besar untuk bisa ya setidaknya mampu berbicara banyak itu di tiga pertandingan ke depan gitu.
1: Ya, kalau kita berkaca atau bisa mengambil hikmah dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, sebenarnya di lini mana yang memang harus masih butuh perbaikan ya, Bung Ari?
0: Iya, saya kira kita bisa berkaca dari dua pertandingan di ASEAN AFF kemarin ya, menghadapi Vietnam kita kalah 0-3 di kandang sendiri. Kemudian di Stadion Jalan Besar kita hanya bisa tidak mampu mengalahkan Singapura begitu ya. Saya kira dari ini PR-nya memang di lini depan ya, karena kemudian ada di lini tengah suplai-suplai bola dari transisi permainan. Saya kira kemudian lini belakang jangan lupa juga kan ada beberapa blunder yang membuat kita kehilangan apa ya momen sekali. Kehilangan pertandingan itu sendiri. Jadi saya kira dari belakang, tengah, dan ke depan ini PR-nya dari John Herdman ini sangat besar sekali ya.
1: Nah kalau ini ya Bung Ari, kalau kita lihat bicara pemain naturalisasi memberi kedalaman squad ini seperti mungkin Jay Jazz, Calvin Verdong ini bagaimana nih kualitas?
0: Iya, saya kira akan nanti pertandingan cara main Indonesia kelihatannya akan berbeda ya, karena beberapa pemain Eropa, karena ini memang FIFA International Matchday gitu ya, jadi FIFA semua pemain yang ada di klub seluruh dunia itu harus kembali ke timnasnya kalau memang dipanggil gitu ya. Jadi nanti ada Martin Paes, kemudian ada Jay Zes, kemudian masih ada Justin Hubner dan lain-lainnya, saya kira akan memberi warna tersendiri buat kita ya. Ya minimal kita bisa kembali menyaksikan bagaimana permainan Indonesia itu ketika di kualifikasi Piala Dunia kemarin itu. Kemungkinan yang hampir mirip akan seperti tadinya, cara bermainnya yang berbeda karena memang pelatihnya sudah berbeda ya. Gitu. Saya kira nanti lebih bertenaga lah kita di pertandingan FIFA ASEAN Cup nanti.
1: Ya, tantangannya tadi ya kalau bicara ini kan ada untuk di grup A-nya ini ada Malaysia, Singapura ya. Dan juga kalau tidak salah ini masuk India ya, Bung Ari.
0: Ya, India memang awalnya memang masuk grup A ya, tapi dia beberapa hari kemarin memutuskan mengundurkan diri karena memang dia punya jadwal menghadapi tim yang lebih besar gitu, menghadapi Brasil di uji coba. Jadi saya kira prestise India memang lebih memilih untuk menghadapi Brasil daripada bermain di FIFA ASEAN Cup. Tapi saya kira Bangladesh ini kan permainannya juga karena memang masih satu kawasan dengan India, saya kira nanti pertandingannya cara bermainnya juga akan tidak jauh berbeda dengan India. Tapi secara kualitas kelihatannya kita masih bisa apa ya berharap Indonesia ada satu tingkat di atas Bangladesh.
1: Nah kalau ini kan kita lihat formatnya ini sangat keras ya, kalau tidak salah ya Bung Ari ya, hanya juara grup yang lolos ke final Premier Division itu ya Bung Ari.
0: Ya saya kira pertandingan pertama dan kedua terutama menghadapi Malaysia dan Singapura ini akan menjadi kunci ya. Karena nanti hanya juara grup di A dan B yang akan bertarung di final. Jadi ada 4 pertandingan kalau bisa mencapai final. Jadi saya kira Indonesia harus jangan sampai lagi kehilangan poin ketika menghadapi Singapura dan Malaysia, dan kita memang harus menang menghadapi dua tim itu, terutama juga Bangladesh ya. Jadi saya kira kebetulan kita akan bermain sebagai tuan rumah, dan saya kira ini menjadi modal tersendiri ya. Cuma memang jadwalnya belum keluar dari FIFA, jadi kita belum bisa memprediksi nih nanti pertandingan pertama kita menghadapi siapa. Syukur-syukur menghadapi Bangladesh begitu ya. Kalau bisa menang
1: untuk modal awal ya.
0: Jadi modal awal untuk bisa menatap dua pertandingan berikutnya saya kira akan menjadi sangat keras sekali. Apalagi kita akan menghadapi Malaysia yang secara gengsi prestis itu di atas teknik itu pasti ada drama-drama tersendiri yang akan bisa menentukan hasil akhir pertandingan.
1: Nah ini artinya kalau memiliki satu hasil seri atau kekalahan ini bisa sangat fatal ya Bung Ari ya untuk di awal ini ya.
0: Iya, saya kira memang pertandingan pertama kita siapapun lawannya nanti kita harus bisa mengambil poin penuh supaya di dua pertandingan berikutnya itu tidak berat begitu ya. Karena memang Malaysia menghadapi Singapura, kemudian kita tidak pernah tahu bagaimana nanti hasil pertandingan mereka. Tapi setidaknya kita di pertandingan pertama harus bisa mengambil poin penuh, kemudian di pertandingan kedua menghadapi barangkali Malaysia atau Singapura kita bisa kembali untuk memetik kemenangan. Ya saya kira memang itu tadi, kita memang tidak boleh berspekulasi ya. Jadi saya kira John Herdman harus memiliki persiapan yang cukup matang untuk memasang formasi formasi apa yang 3-4-3 kah atau 4-4-2 seperti dia harus bisa mengambil apa ya mengambil poin penuh di pertandingan pertama.
1: Nah ini kan kalau kita lihat pendekatan atau karakter tim ini kan berbeda-beda ya Bung Arya. Indonesia kalau kemungkinan menghadapi lawan dengan karakter

0: berbeda Malaysia dengan intensitas dan rivalitas yang tinggi. Sementara Singapura juga kita ketahui sedang membangun tim untuk agenda internasional ini. Gimana Bung Ari tadi melihat selain dari Malaysia, Singapura ini kekuatannya sejauh ini seperti apa?
1: Iya, kita bisa lihat Singapura mampu lolos ke semifinal ya, meskipun mereka agak berat menghadapi Thailand di semifinal AFF itu. Tapi dengan pertandingan kemarin di Jalan Besar, kita tidak mampu melewati Singapura, ya saya kira ini menjadi catatan tersendiri gitu ya. Jadi saya kira memang John Herdman harus punya persiapan yang matang, terutama dalam komposisi pemainnya. Jangan sampai lagi dia memasang pemain-pemain yang sekiranya itu melakukan banyak blunder di pertandingan AFF kemarin. Jadi saya kira mulai dari posisi penjaga gawang, kemudian back tengah, kemudian di lini tengah pun juga kita harus, kemarin kelihatannya kita belum terlalu oke itu di lini tengah dalam transisi permainan gitu.
0: Nah, ini kan banyak yang beranggapan ini, kalau saja bisa mengalahkan Malaysia, ini tentunya juga tidak terlalu berat ke depannya, pertandingan-pertandingan ke depannya. Bagaimana Bung Ari?
1: Iya, itu tadi saya kira kalau kita bisa mengalahkan Malaysia ya, kita akan memberi nilai tambah lagi karena memang kita bisa mengalahkan tetangga kita negeri serumpun gitu ya. Jadi gengsinya akan lebih tinggi lagi. Tapi saya kembali lagi karena jadwalnya belum keluar, kita belum nggak bisa menduga-duga nih bagaimana kita menghadapi lawan pertama ini siapa. Jangan-jangan lawan pertama kita malah Malaysia gitu. Dan ketika menghadapi Malaysia kita saya kira kalau nanti hasilnya kurang bagus gitu ya, akan memberi efek yang lebih besar lagi di dua pertandingan, mungkin itu beban dan lain-lainnya. Tapi ketika nanti kita bisa menghadapi Bangladesh katakanlah, yang levelnya itu barangkali ada di bawah kita, kita bisa menang, dan itu menjadi akan menjadi catatan yang positif.
0: Kalau dari sisi mental pemain kita bagaimana Bung Ari, sejauh ini perkembangannya?
1: Iya, kalau dari sisi mental kita tidak perlu khawatir ya, karena yang penting itu justru ke tingkat kekompakan bermain mereka seperti apa begitu. Kita lihat di AFF kemarin kelihatannya kekompakan bermain, kemudian transisi permainan dan pengamatan dari John Herdman itu sendiri terhadap pendekatan taktiknya untuk menghadapi Singapura di kandang mereka, saya kira itu perlu ditingkatkan lagi. Tapi kalau soal mental dan lain-lainnya, ditambah para pemain yang saat ini bermain di Eropa, yang nanti akan bermain di FIFA Asian Cup, itu saya percaya mental pemain kita tidak perlu dikhawatirkan.
0: Baik, ya mudah-mudahan ya, karena kita jadi keuntungan atmosfer dan perjalanan sebagai tuan rumah ya, Bung Ari ya.
1: Betul sekali.
0: Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, saat malam.
1: Selamat malam Bung Lukman, terima kasih.
0: Pendengar pengamat sepak bola tanah air Ari DP ya, kami berbincang bagaimana ajang FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada 24 September sampai 4 Oktober 2026, di mana ada 8 tim yang terbaik dalam 2 grup di Premier Division. Indonesia ada di grup A bersama dengan Malaysia, Singapura, dan juga Bangladesh. Sementara itu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan ada di grup B. Memang sebelumnya ada India ya, namun India ini juga memilih untuk mundur kalau tidak salah ya, karena tadi ya di India sendiri memilih untuk mundur, tapi keputusannya belum keluar secara resmi dari FIFA.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana konferensi pers BNPB terkait dengan update penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB akan menyampaikan update penanganan bencana gempa bumi magnitude 7,7 NTB tepatnya pada hari ini, hari keempat,
4: 18 Agustus 2026.
3: Saat ini saya bersama Direktur Operasi Basarnas Bapak Laksamana TNI Bramantio akan menemani saya untuk memberikan penjelasan dan juga perkembangan terkait dengan penanganan dan pencarian korban. Kami mempersilahkan kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan melalui kolom chat. Sebelum itu kami akan menyampaikan beberapa update penanganan bencana. Per hari ini, yaitu tanggal 18 Agustus 2026, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi gempa terkini adalah jumlah gempa susulan sebanyak 2.119 kali, sekali lagi, 2.119 kali. Magnitude yang terbesar adalah 6,2 dan yang terkecil adalah 1,3. Di atas 5 ada 24 kali, sedangkan gempa susulan yang dirasakan sebanyak 70 kali. Aktivitas gempa masih fluktuatif dan pola peluruhan belum terlihat jelas. Diperkirakan kondisi ini akan mulai stabil dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Terkait operasi pencarian korban akan disampaikan oleh Bapak Laksamana TNI Bramantio. Saya persilahkan.
4: Ya, terima kasih Pejabat Pelaksana Kabus Datin BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Direktur Operasi Badan SAR Nasional, pertama-tama turut menyampaikan atas nama lembaga, turut menyampaikan bela sungkawa atas terjadinya musibah bencana gempa bumi yang dialami oleh saudara-saudara kita di Nusa Tenggara. Pada hari keempat ini, kami tim SAR akan menyampaikan beberapa perkembangan terkait apa yang telah kami lakukan. Yaitu sampai dengan hari ketiga kemarin, pukul 23.30, telah kami kumpulir, total korban adalah 202 orang, kemudian meninggal dunia 70 orang, dan luka-luka 132 orang. Yang kami catat kemudian luka berat 40, luka ringan 92. Sampai dengan hari ini, hari keempat, pagi tadi sampai dengan hari ini, dan kegiatan yang telah kami lakukan adalah melaksanakan penyisiran di wilayah-wilayah yang terdampak, karena pada sampai dengan hari kedua kemarin, hari ketiga, mohon maaf, itu relatif operasi yang kita laksanakan hanya tinggal penyisiran, karena berdasarkan laporan atau masukan dan data dari para korban, tidak ada lagi saudara-saudara mereka, tetangga, rekan yang tercatat masih dalam pencarian. Sehingga tim SAR yang ada di lapangan kami fokuskan.

0: dapat terus memberikan diberikan kekuatan untuk bangkit dan melewati masa pemulihan ini. Kami sampaikan kalau bila ada pertanyaan kami dipersilakan. Ya, terima kasih buat Pak Yoga yang sudah memberikan pertanyaan di chat room dari Panen News. Kami berfokus di pemberitaan pertanian maupun pangan. Pertanyaan Pak Yoga adalah mohon dirinci bantuan pangan apa saja yang sudah diserahkan pemerintah dan diterima oleh para pengungsi, berapa total volume bantuan yang sudah diserahkan oleh pemerintah, apa saja item komoditas pangan yang sudah diserahkan ke pengungsi, misalnya beras, minyak goreng, dan lain-lain, bantuan pangan apa saja yang masih kekurangan dan atau butuh dibutuhkan oleh para pengungsi, bagaimana dengan wacana Mendagri yang mendorong pengambil alih fungsian sementara dapur MBG agar bisa mengolah data pangan untuk kebutuhan konsumsi pengungsi. Apakah sudah ada koordinasi Kemendagri, Badan Gizi Nasional dengan BNPB? Terima kasih Pak Yoga yang sudah bertanya dan pertanyaan ini sangat bagus sekali. Kami bisa sampaikan bahwa jumlah pengungsi saat ini kan ada 40 ribu lebih dan pemerintah terus melakukan optimasi distribusi bantuan melalui jalur darat, laut maupun udara. Adapun bantuan yang sudah diberikan itu adalah memang ada untuk makan, minyak goreng ada, air bersih juga sudah disampaikan, beras dan biskuit. Jadi ini untuk kebutuhan dasar sudah disampaikan kepada warga yang membutuhkan, baik itu melalui darat, laut maupun udara. Jadi sedangkan untuk pertanyaan bantuan pangan apa saja yang kekurangan, ya tentu setiap penanggulangan bencana di tahap awal ini kami sangat memahami bahwa kebutuhan mendasar itu adalah pangan dan air, MCK, dan kebutuhan sanitasi yang lain, serta tenda, dan ini saat ini sudah didorong baik dari Jakarta sampai ke Labuan Bajo maupun Maumere. Kemudian dari dua pelabuhan ini, bandara ini juga didorong kepada warga melalui truk maupun melalui kapal laut dan udara. Dan ini kami berharap ini nanti bisa dinikmati, segera dinikmati oleh para pengungsi terutama. Bagaimana dengan kondisi wacana Kemendagri? Baik. Kemarin Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan bahwa dapur MBG bisa dimanfaatkan. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Apabila memang nanti dibutuhkan di lapangan, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk para pengungsi nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Santi Om. Selamat sore, selamat tangguh buat kita semua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT. Bersama Kementerian Transmigrasi menyalurkan donasi senilai 100 juta rupiah untuk para korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kedepannya, Mendes PDT Yandri Susanto berharap donasi yang telah terkumpul tersebut dapat terus bertambah lagi, mengingat para korban masih membutuhkan bantuan. Aksi peduli bencana itu pun dimeriahkan dengan kegiatan rangkaian kesenian rakyat dan sejumlah permainan. Staf dan pegawai yang hadir juga bisa melihat pameran produk yang dihasilkan oleh BUMDES serta menikmati kuliner khas. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Kehutanan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dengan saat ini telah dilakukan penindakan terhadap 42 PBPH dan 9 kasus pidana. Menurut keterangan resmi hari ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 4 DPR RI, menjelaskan dari 42 subjek hukum tersebut, sebanyak 13 perizinan berusaha pemanfaatan hutan telah dikenai surat peringatan terkait deteksi titik panas atau hotspot dan kewajiban pelaporan. Selain pemberian sanksi, Kemenhut juga melakukan pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemegang izin kehutanan dalam menghadapi

potensi karhutla. Hingga saat ini pengawasan kesiapsiagaan telah dilaksanakan terhadap 15 pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Duta Besar Jepang untuk Rusia, Akira Muto, memenuhi panggilan Kementerian Luar Negeri Rusia di tengah perselisihan kedua negara terkait kepulauan sengketa di lepas pantai Hokkaido. Perselisihan yang kembali memanas itu terjadi setelah kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke wilayah tersebut pada pekan lalu. Kehadiran Muto di Kementerian Luar Negeri Rusia berlangsung sehari setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pihaknya telah memanggil sang duta besar. Menyusul protes Jepang atas kunjungan Putin ke salah satu dari empat pulau yang secara kolektif disebut wilayah utara oleh Jepang dan Kepulauan Kuril Selatan oleh Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi Timnas Kamboja dalam laga persahabatan sebagai uji coba sekaligus pematangan persiapan menghadapi ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Laga persahabatan tersebut akan berlangsung dua kali, yaitu pada Rabu 19 Agustus dan Selasa 25 Agustus 2026 di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Pada ASEAN Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

Dengar DPR bersama dengan pemerintah memfinalisasi pembahasan terkait status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Guru P3K paruh waktu akan mendapat kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu pada 2027. Nanti kami akan hadirkan konferensi pers DPR RI dan pemerintah terkait dengan pembahasan status P3K dan ASN guru. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Putri Aryani dengan Kulihat Ibu Pertiwi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media sekalian yang saya hormati, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah berapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah P3K paruh waktu, P3K, dan keinginan dari P3K menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS dengan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Oleh karena itu, dalam kesempatan pertama, saya akan meminta kepada Kementerian Pan-RB untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu kami persilakan.
2: Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini PPK paruh waktu, PPK itu sejumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi, yang tentu saja terdiri dari sekolah guru-guru untuk termasuk kementerian di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda. Demikian Bapak, kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bapak Menteri Keuangan. Silakan.
3: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal. Mungkin dari saya itu Pak.
1: Baik, terima kasih. Dari Kementerian Dikdasmen.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk formasi, kemudian juga jadwal dan mekanisme tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan RB. Jadi kami mengikuti formasi dan juga jadwal yang sudah disepakati. Terima kasih.
1: Untuk Kementerian Agama mengenai madrasah negeri.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Menpan ya. Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya. Terima kasih.
1: Dari Kementerian Dalam Negeri.
6: Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai. Dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Terima kasih.
1: Kesempatan kepada Menteri Sekretaris Negara.
7: Baik, terima kasih teman-teman media dari siang sampai malam setia menunggu kita menyelesaikan beberapa rapat. Kalau tadi siang kita memfinalisasi berkenaan dengan masalah ojol atau transportasi online, alhamdulillah sore ini tadi kita lengkap kembali dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Cucun. Sekali lagi terima kasih pimpinan DPR yang sebenarnya ini bukan rapat yang pertama, ini beberapa kali kami terus melakukan rapat koordinasi, sinkronisasi data, dan hari ini lengkap dihadiri Menteri Keuangan, kemudian Pak Wamendagri mewakili Pak Mendagri, Menteri Agama, kemudian Wamen Dikdasman mewakili Menteri Dikdasman, dan Ibu Menpan RB untuk memfinalkan dan mengambil beberapa keputusan yang tadi semuanya sudah diberikan penjelasan baik status maupun tahapannya. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Cucun, karena memang menyelesaikan permasalahan kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri, semua harus dihitung, dari Dikdasman menghitung, Kementerian Agama menghitung berapa yang kita butuhkan, guru-guru termasuk juga mata pelajarannya apa saja, semua detail, dan termasuk terutama juga berkenaan dengan kemampuan kita di dalam anggaran atau fiskal yang kita miliki. Tapi alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat itu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ini karena memang permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian Pan RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman media. Sudah kita dengar tadi dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
12: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan, perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Mendengar data dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, korban meninggal akibat gempa di NTT mencapai 70 orang, di mana data tersebut dihimpun hingga Senin 17 Agustus 2026 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak gempa Pulau Palue, di mana dukungan tersebut menyasar sekitar 7.000 warga di 8 desa melalui penyediaan air darurat. Pulau Palue merupakan salah satu wilayah terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa tersebut terjadi pada 15 Agustus 2026 dan berdampak pada sejumlah kebutuhan dasar masyarakat setempat. Bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, warna merah putih menerangi Burj Khalifa Dubai pada Senin 17 Agustus 2026 malam. Iluminasi merah putih di gedung tertinggi di dunia tersebut menjadi salah satu momen istimewa perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Perserikatan Emirat Arab. Penayangan iluminasi merah putih memiliki makna khusus karena berlangsung pada tahun ketika Indonesia dan Perserikatan Emirat Arab memperingati Golden Jubilee 50 tahun hubungan diplomatik.

0: Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarek undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
2: Weh, tadi artis be kue mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
2: 92,1 Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Kristianto.
1: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
2: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Astacita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
1: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros Haji Rama menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
3: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat itu, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa. Hanya perhatian saja.
1: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu.
1: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
2: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
1: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin kan rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut, jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Bu Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPPG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
2: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG. Yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
3: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik ya. Yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
2: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 ready menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Kami hadirkan kembali, kami pilihkan kembali untuk Anda. Kami hadirkan pada kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita dalam Kopi Pro 3 senada dengan pembahasan Bung Lukmantara pada malam tadi dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam tentang mengisi kemerdekaan masa kini. Setiap zaman tantangannya berbeda. Setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda-beda ya. Nah, kalau yang yang saat ini itu di tengah era digitalisasi dan dunia tanpa batas ya, borderless ya. Dari gimana sih menurut Anda kontribusi dalam mengisi kemerdekaan di era sekarang ini? Nanti kami hadirkan juga perbincangan Pro 3 RRI dengan narasumber pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara. Tetapi setelah itu kami akan buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda pada kebersamaan Kopi Pro 3 edisi kali ini.

Hello, saya Joy Sakurai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS. Atas nama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dan Medan, saya ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tahun ini, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang mencerminkan semangat Indonesia untuk terus maju, mandiri dan sejahtera. Selama lebih dari 7 dekade, Amerika Serikat dan Indonesia telah membangun kerjasama yang kuat melalui kemitraan strategis komprehensif. Kami berharap dapat terus melanjutkan kolaborasi yang erat ini di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dari perjuangan ke kontribusi mengisi kemerdekaan di masa kini, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan akademisi Universitas Gajah Mada, Pak Nur Hadi, PhD.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Nur Hadi, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Lukman, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada.
3: Iya, Pak Nur Hadi, kalau kita bicara usia kemerdekaan ya, sudah 81 tahun gitu ya. Jika kemerdekaan ini berarti setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, apakah Indonesia saat ini sudah benar-benar merdeka secara sosial?
4: Ya, terima kasih Mas Lukman. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia untuk para pendengar semuanya dan untuk kita semua tentu. Ya, menurut saya dalam konteks kemerdekaan ini ada tiga hal ya yang mesti kita sadari. Yang pertama, kita melihat peneguhan kembali ideologis ya. Artinya ini level ideologis untuk menjaga kemerdekaan itu. Banyak hal yang memang masih harus kita tingkatkan menurut saya. Soal persatuan dalam keberagaman ya. Kita ya beberapa saat sering melihat bagaimana isu-isu yang belum menerima negara ini sebagai satu gitu ya. Itu masih ada, sehingga persatuan dalam keberagaman itu tentu masih harus kita perjuangkan. Kemudian masih dalam konteks level ideologis ya, tentu saja soal kedaulatan dan martabat nasional. Ini kita juga penting ya menjaga martabat, dan tentu saja Pancasila sebagai kompas moral bangsa itu harus tetap kita junjung tinggi. Kalau kita mendengarkan wawancara baru saja, saya kira Pak Dewan juga menyampaikan bagaimana Pancasila ini harus tetap kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu level pertama, level ideologis. Yang kedua, saya kira ini berkaitan dengan pertanyaan Mas Lukman tadi soal kemerdekaan yang level substantif. Artinya kalau level ideologis ini soal politik ya, kita tidak lagi dijajah secara pemerintahan dari negara lain, tapi level substantif ini perlu kita meyakinkan bahwa kemerdekaan itu memang bisa dinikmati oleh semua masyarakat gitu ya. Masyarakat terbebas dari kemiskinan, masyarakat terbebas dari kebodohan, tersedia pekerjaan yang layak, pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah diakses, yang affordable gitu ya, bisa dibeli oleh masyarakat, penguatan hukum, demokrasi, institusi publik dan semacamnya. Itu saya kira kemerdekaan level substantif ya, artinya tidak sekedar mendapatkan kita merdeka tidak dijajah dari orang lain. Nah, tapi satu hal lain yang penting saya kira yang ini yang ketiga adalah soal kemerdekaan dalam konteks level yang lebih empiris.
3: Apa tuh?
4: Yang sehari-hari. Dalam arti begini, kalau kita bicara nasionalisme itu kan kadang pikiran kita langsung begini Mas Umar. Wah, ini soal tentara yang berdiri di perbatasan membawa senjata atau polisi yang berperang melawan penjahat atau guru yang ditugaskan di daerah terpencil dan sebagainya. Padahal nasionalisme itu dekat dengan kita ya. Nasionalisme itu hidup sehari-hari bersama kita. Kita bisa mulai dari rumah, kita bisa mulai dari tempat kerja, bisa mulai dari sekolah kalau anak-anak ya, dimanapun. Nah ini yang saya kira juga penting ya, bagaimana nasionalisme itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini saya kira ada satu riset ya yang di daerah 3T ini berarti terdepan ya, karena berbatasan dengan Malaysia. Mereka itu menurut riset itu nasionalisme terhadap Indonesia tinggi ya, karena mereka tetap saudara-saudara kita itu tetap cinta ya dengan
3: belum terpapar dengan ideologi lainnya gitu. Karena kan kalau kita lihat perkembangan media sosial ya Pak Nur Hadi ya, ini kan ya bagai mata pisau bermata dua gitu ya. Ini banyak yang memperkuat solidaritas atau juga bisa memperbesar polarisasi dan konflik di masyarakat ini Pak Nur Hadi.
4: Iya. Ya saya kira itu salah satunya mereka ya apa namanya belum terpapar di situ, tapi yang ingin juga saya sampaikan bagaimana kemerdekaan itu hadir dalam kehidupan sehari-hari itu ketika mereka menyatakan misalnya Garuda di dadaku, Malaysia di perutku, karena mereka belum apa kadang masih merasakan bahwa ada apa namanya pembangunan yang tertinggal, tapi untung saja ya, kita sekarang kan perhatian pada daerah 3T ini sudah banyak ya, di isu pendidikan, di yang baru saja saya riset itu tentang kebijakan BBM satu harga ya, mulai dari itu kan dari 2017 ya, memastikan bahwa masyarakat 3T itu bisa menikmati BBM tersedia dan dengan harga yang sama di daerah lain ya, tidak melompat 10-50 kali lipat. Ini saya kira bukti ya bagaimana kita kemerdekaan nasionalisme itu hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Masih udah mulai pemerataan gitu ya, karena kalau kita lihat kesenjangannya luar biasa sebelumnya ya Pak Nur Hadi ya.
4: Betul ya.
3: Nah ini kan tadi ya, kalau bicara nasionalisme bisa dimulai dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana Pak Nur Hadi melihat gaduhnya atau riuhnya di media sosial dengan komentar-komentar ataupun hoax yang dikemas secara rapih ini, Pak Nur Hadi, silakan.
4: Ya, saya kira kalau kita melihat media ini kan memang ada. Media ini tidak bisa kita lihat sebagai hanya sekedar cerminan langsung dari masyarakat ya. Kadang media itu fake gitu ya, semu gitu ya. Karena apa yang ada di kehidupan sehari-hari tidak ditampilkan langsung di media. Dan kadang itu dibalut untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya. Nah saya kira strategi para pengguna media untuk kepentingan pribadi ya, meskipun harus ada fake ya, hoax gitu ya. Ini sesuatu yang memang perlu kita hadapi, dalam arti begini. Satu, mungkin literasi kepada masyarakat bagaimana agar menggunakan media secara bertanggung jawab ya. Artinya kita sebut sebagai mereka sebagai produsen informasi gitu ya.
3: Iya.
4: Produsen informasi ini harus menjadi produsen yang bertanggung jawab, tidak memberikan tadi fake news tadi ya.
3: Mm.
4: Nah, di sisi lain kita juga harus memberikan edukasi kepada pembaca sebagai konsumen informasi ya.
3: Iya.
4: Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Sehingga literasi digital itu menurut saya bukan sekedar dari sisi apa namanya produsen informasinya, tapi juga lebih penting juga pada konsumen informasi ya, mereka yang membaca ini perlu kita edukasi sehingga tidak mudah terbawa arus media yang di sana ada algoritma dan sebagainya
3: ya,
4: yang kemudian selalu semakin memperkuat gitu ya keyakinan sesuai dengan yang mereka mau itu.
3: Baik, iya. Pak Nur Hadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Pendengar Akademisi Universitas Gajah Mada, Nur Hadi PhD, kami berbincang dari perjuangan ke kontribusi mengisi kemerdekaan di masa kini.
2: Catatan peristiwa.
5: Gerak cepat langsung dilakukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pasca proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus. Setelah menunjuk Presiden dan Wakil Presiden pada 18 Agustus, PPKI mulai menyusun alat kelengkapan negara. Tepatnya 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dan membentuk pemerintahan daerah. Saat itu, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin seorang gubernur. Daerah itu terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Selain itu, PPKI juga membentuk Komite Nasional, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara beserta menteri-menterinya. Ditambah pula mengangkat beberapa pejabat tinggi negara, mulai dari Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara.
3: Kemerdekaan bukanlah sekadar tanggal yang kita rayakan setiap tahun. Kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan panjang, pengorbanan, keberanian, dan persatuan para pahlawan bangsa. Kini setelah puluhan tahun Indonesia merdeka, muncul pertanyaan penting. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan di masa kini? Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, perjuangan tidak lagi selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Perjuangan hari ini dapat diwujudkan melalui pendidikan, kerja keras, kreativitas, menjaga persatuan, menggunakan teknologi secara bijak, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI Dapil Jawa Tengah 8, Pak Yanuar Arief Wibowo.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Yanuar, selamat malam.
6: Selamat malam Mas Lukman, selamat malam pendengar.
3: Ya, kabar sehat ya Pak Yanuar?
6: Alhamdulillah sehat selalu.
3: Semangatnya masih ada nih ya, semangat kemerdekaannya. Pak Yanuar, kalau kita bicara perjuangan, dari perjuangan ke kontribusi, ini bagaimana mengisi kemerdekaan di masa kini? Kalau sejauh pengamatan Pak Yanuar saat ini seperti apa sih?
6: Ya, memang ada peribahasa, itu setiap zaman itu ada orangnya, dan setiap orang itu ada zamannya.
3: Iya.
6: Jadi tentu kalau kita bicara soal perjuangan kemerdekaan, kemudian hingga kita mendeklarasikan diri, dan sekarang tentu aktornya berbeda, zamannya pun juga berbeda. Jadi pada satu sisi kita mengingat sejarah adalah bagian dari sebuah pelajaran penting buat kita, terutama generasi yang mewarisi kemerdekaan ini tentu kita akan agak reflektif tentang perjuangan para pendahulu kita, bagaimana mereka bisa memperjuangkan kemerdekaan dengan darah, dengan keringat, dengan air mata, dengan berbagai upaya. Nah, tentu ini harus kita warisi dan mengisi dengan hal-hal yang sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Poin terbesarnya itu, Mas Lukman.
3: Tapi kan kalau kita lihat ya, masih ada dinamika di tengah masyarakat ini, Pak Yanuar. Kita bicara masalah generasi Gen Z yang masih banyak tawuran, ataupun juga di kalangan kelompok masyarakat masih terjadi tawuran. Ini bagaimana, Pak Yanuar?
6: Ya, tentu kemerdekaan yang kita rasakan ini kan bukan sebuah hadiah ya, tapi ini kan hasil perjuangan. Nah, ketika kita bisa reflektif terhadap itu, maka sebenarnya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun gitu ya, hal-hal yang mempersatukan. Kita menemukan nilai-nilai, salah satu warisan luar biasa dari pendiri bangsa kita ini kan Pancasila, Bang. Bagaimana Pancasila itu bisa terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana persatuan, bagaimana ketuhanan, bagaimana keadilan sosial, bagaimana kemanusiaan yang beradab, bagaimana musyawarah, itu menjadi sebuah nilai yang harusnya menjadi apa ya, menjadi ruh, menjadi bagian dari kehidupan kita mengisi kemerdekaan. Kalau tadi Mas Lukman menyampaikan masih ada yang tawuran, masih ada di era digital menyebarkan berita hoax, menebar fitnah. Tentu ini kan jauh dari nilai-nilai pendiri bangsa, yang harusnya anak muda sekarang mengisi ruang-ruang digital itu dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang memberikan inspirasi. Karena kalau kita mengukurnya target Indonesia Emas 2045, tentu kita bicara yang mengisi itu ya generasi yang sekarang kita sebut generasi milenial, generasi Z, atau bahkan gen alpha gitu. Itu kan di usia produktif, Mas.
3: Iya, tapi pengaruh globalisasi ini yang membuat mereka dalam tanda kutip ya, Pak Yanuar, ini seakan-akan membuat generasi muda ini melupakan budaya dan nilai-nilai bangsa itu. Ini bagaimana? Kan jadi tantangan buat ini, Pak Yanuar.
6: Betul. Jadi di tengah derasnya informasi yang borderless ya, unlimited access gitu ya, ini tentu menjadi tantangan generasi kita sekarang ini. Tapi yang tidak kalah penting, ada sebutan lah ya di era modern ini, bahwa invasi itu, peperangan itu, atau penguasaan itu sekarang bukan dengan senjata, bukan dengan peperangan gitu ya, yang konfrontatif gitu, tapi lebih kepada 3F itu. Ada fashion, ada food, dan juga fun. Nah, tentu ini kan infiltrasi yang terus masuk kepada pikiran anak-anak muda sekarang. Bagaimana fashionnya, bagaimana foodnya, makanan yang mereka konsumsi, bangga dengan makanan luar misalnya, tapi lupa dengan getuk, lupa dengan ongol-ongol misalnya gitu ya, makanan-makanan yang itu menjadi sebenarnya punya nilai-nilai yang luar biasa gitu, termasuk juga fun, bagaimana mencari kesenangan. Nah, ini kan kemudian membuat kita harus betul-betul bisa mendapatkan inspirasi yang positif gitu ya. Apalagi kalau kita lihat ya, Mas ya, beberapa peristiwa ke belakang generasi muda kita, saya juga cukup prihatin. Misalnya kemarin ada tindakan yang kalau saya menyebutnya biadab ya, menukar ayat dengan
3: miras,
6: minuman keras gitu. Nah, ini kan sudah jauh dari nilai-nilai yang sebenarnya diharapkan oleh para pendiri bangsa gitu. Yang kedua misalnya Perpres 111 2025 juga yang mengatakan bahwa LGBTQ itu merupakan tantangan apa non militer gitu. Yeah. Mm. Nah ini kan juga sebenarnya kita akan mitigasi ya potensi-potensi yang bisa merusak generasi muda kita. Mm. Dengan harapan 2045 generasi emas, tentu anak-anak muda harus bisa mendapat menemukan bagaimana membangun, bagaimana mengisi ruang-ruang merdeka ini.
3: Iya, iya. Nah, kalau bicara ini tadi ya, menyinggung masalah perkembangan teknologi dan media sosial ini, Pak Yanuar. Ini bagaimana di Komisi 13 ini juga memastikan regulasi ini, Pak, digital ini tidak berubah menjadi alat untuk membatasi ya. Kritik terhadap pemerintah. Di mana batas yang jelas antara penanganan disinformasi dan juga pembungkaman ya. Kebebasan berpendapat.
6: Iya, tentu ruang demokrasi itu kan memang ruang yang bising ya,
3: Mas ya. Lukman ya. Gaduh
6: karena
3: gitu.
6: Karena orang harus dijamin kebebasan berbicaranya, dijamin kebebasan berpendapatnya. Namun dalam dunia digital sekarang, kemajuan teknologi, ini sudah bercampur baur antara kritik, gitu ya, antara fakta, antara hoax, ya, antara hujatan, fitnah. Ini kan udah di blend gitu.
3: Iya, iya.
6: Nah tentu saya berharap generasi muda sekarang ini harus memperkaya literasi terkait dengan informasi yang diterima. Karena kalau kita ikuti model ya AI kemudian algoritma, nah ini kan bisa membahayakan persatuan, Mas.
3: Iya.
6: Karena algoritma itu kan mengarahkan pikiran kita terhadap apa yang kita sukai, gitu, apa yang tidak kita sukai. Nah, kalau kita tidak bisa membangun jembatan ya pikiran kita sendiri, maka kita akan terjebak pada sebuah kebenaran kebenaran yang hanya personal gitu loh, tapi bukan holistik.
3: Okay.
6: Yang kemudian bisa diperdebatkan dan terjadilah yang namanya perpecahan itu.
3: Ya, ya silakan Pak Yanuar.
6: Ya, terima kasih Pak Ali ya, luar biasa pandangannya. Saya setuju bahwa memang dalam mengisi kemerdekaan ini, Mas Lukman, kita harus juga merefleksi ya, kenapa sebenarnya para pendahulu kita, ya founding fathers dan founding mothers kita ingin merdeka dari penjajahan. Tentu ini akan menjadi upaya kita untuk bisa mengisi harapan dari kemerdekaan itu sendiri. Nah, semua sudah tertuang dalam konstitusi kita. Pancasila sudah kita ingat. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana perjuangan itu dimulai dari hari sekarang, seperti yang saya katakan Pak Ali. Dan perjuangan itu tidak menunggu esok. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan. Dan itu merupakan bagian dari tumpukan bata yang kita bangun bersama dalam sebuah bangsa. Nah, di dalam era reformasi, di dalam era keterbukaan seperti ini, maka yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama. Pertama, bahwa kita nggak mungkin menjadi bangsa yang besar tanpa adanya persatuan. Kita nggak mungkin menjadi bangsa yang besar kalau kita tidak bisa menerima perbedaan dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, hal-hal prinsip seperti ini, ya, sampai pada titik ini, saya masih bersyukur dengan keanekaragaman budaya kita, bahasa kita, ya, kita masih bisa dipersatukan dengan Pancasila. Kita bisa dipersatukan dengan bangsa, dengan bahasa yang sama. Ini satu ya menurut saya yang bisa.
7: Ya, mengisi kemerdekaan di era sekarang, di masa kini, tentu mempunyai tantangan dan ya berbagai keunggulan juga ya. Kita bisa menyebarkan kebaikan melalui internet, digital, tapi di sisi lain keburukan juga terjadi ya di sosial media, perpecah belahan ya, informasi hoax ya, atau ujaran kebencian sehingga membuat kita terpecah belah atau informasi-informasi yang menimbulkan keresahan. Kalau dulu mungkin punya sumber-sumber informasi yang terbatas dari televisi RRI, TVRI, dan juga media koran ya, surat kabar. Tapi di sisi lain sekarang ini tentu saja mempunyai keunggulan kalau memang bisa dimanfaatkan dengan baik. Mengisi kemerdekaan itu antara ya udah kita menjalani hidup apa adanya gitu, atau ada apa namanya pemikiran lain dari Anda ya. Bisa gak sih kita mengisi kemerdekaan kalau berdasarkan dari perjuangan para pendahulu kita, kontribusi pendahulu-pendahulu kita, dengan apa yang kita bisa lakukan sekarang ini, apa yang kita perjuangkan sekarang ini. Kalau dulu para

0: udah lama ini.
1: Mm-mm.
0: Jadinya saya itu. Ya sebenarnya sih pengisian kemerdekaan itu ya yang namanya dari dulu udah adatnya seperti ini ya. Tetap sih, jadi intinya kita karena kemerdekaan ini harus di apa yang namanya perjuangan lagi, tapi perjuangan yang baru. Cuman ya harapan saya di kemerdekaan bulan sekarang ini ya udah ke 81 tahun, ibaratkan seperti itu. Saya sih berharap ini Indonesia berharap bersih segala-galanya dari segi korupsi, judol ya.
1: Oh iya.
0: Yeah. Terus dari narkoba. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan pemerintah dan penegak hukum ini selalu mengedepankan yang seperti itu. Gitu. Karena apa? Karena kan kita di bulan kemerdekaan ini tadi pun kan saya lihat yang unjuk rasa mahasiswa seperti itu ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi itu kan berarti membela rakyat Indonesia yang banyak kekurangannya.
1: Okay.
0: Sedangkan mahasiswa kan keinginannya itu apa ya namanya inginnya maju, inginnya segala yang diinginkan dengan apa ya namanya mahasiswa tersebut kan itu benar yang diinginkan masyarakat juga.
1: Okay.
0: Seperti itu Bung Fajar. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih. Jadi kalau pandangan Pak Caswa, beberapa aksi penyampaian pendapat oleh adik-adik mahasiswa itu mewakili juga apa yang dirasakan oleh Pak Caswa. Sehingga bentuk perjuangan itu kalau dulu melawan penjajah, nah perjuangan itu mewakili masyarakat seperti Pak Caswa dengan menyuarakan pendapatnya gitu ya. Tapi kalau dari pandangan Anda gimana ya? Bu Indra di Cirebon. Ada selamat dini hari ya Bu Indra.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bung Wisnu merdeka.
1: Merdeka. Ya. Kabar baik Bu Indra.
2: Alhamdulillah. Tapi ada kabar buruk yang masih mengganggu hati Bu Indra ini.
1: Apa itu?
2: Iya, mendengarkannya belum bisa dari radio Bung Fajar. Iya.
1: Oh, sudah lama ya.
2: Iya, padahal ada 3 radio ini di ruangan Bu Indra.
1: Iya. Tapi enggak ada yang bisa untuk radio.
2: Ada.
1: Berarti ya. Digital, lewat digital sekarang.
2: Gitu kalau dari HP nih, aduh. Agak repot gitu.
1: Agak iya. Repot ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Baik, baik.
2: Enggak nyaman, iya. Dan mengenai
1: mengisi kemerdekaan.
2: Nah ini Bu Wajar, ada satu kata mutiara yang ibu pegang ya. Waktu kamu lahir ke dunia, orang di sekitarmu menyambut dengan gembira dan kamu menangis sendiri waktu lahir itu.
1: Oke.
2: Okay. Berbuatlah atau hiduplah sebaik-baiknya agar nanti kalau kamu meninggal semua orang menangisi
1: juga
2: kepergianmu ya. Dan kamu tersenyum sendiri dengan tenang menghadap Tuhan.
1: Wah, indah banget. Iya.
2: Nah, jadi itu ibu pegang sedapat mungkin. Ya. Kalau bisa dilakukan dan kalau Allah ridho, jadi berusaha untuk apa ya kalau kata itunya berintegritas untuk negara ini, apa yang bisa kita lakukan. Jadi sekarang dengan udah lansia ini gitu. Apa yang bisa ibu lakukan ini termasuk berkomentar di Pro3 ini.
1: Iya.
2: Waduh, itu merasa diri masih berarti
1: berbagi pemikiran ya. Itu berkontribusi juga gitu maksudnya. Oke, menarik.
2: Hati sendiri juga selalu was-was jangan-jangan

0: saya malah menambah kekeruhan
1: dalam.
0: Oh. Iya, karena orang pikir yang mungkin sudah.
1: Oh iya, sudah, iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi tapi tetap ingin berusaha mengisi kemerdekaan ini, membuat negara kita ini masyarakatnya kualitas kehidupannya meningkat.
1: Oke, okay, baik. Amin, amin, amin.
0: Dan terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Pada Pro 3 RRI ini.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diingatkan oleh Bu Indra bahwa dalam Kopi Pro 3 ini mungkin salah satu bentuk mengisi apa yang kita namakan merdeka. Dulu ketika dijajah, jangankan untuk bersuara, menyatakan pendapat. Sekarang ini sudah merdeka. Dalam Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI sekarang ini sudah merdeka, bebas untuk menyampaikan opini Anda, komentar Anda. Dan penyampaian komentar itu dirangkum dalam kebersamaan dan toleransi. Dari suku mana, darah mana, agama apa, silakan bisa bergabung. Tapi tentu saja Kopi Pro 3 membatasi dengan tidak menyampaikan ujaran kebencian dan SARA. Tapi perlu yakini bahwa menerima perbedaan opini, menerima perbedaan komentar itu indah banget. Dan saya yakin pendengar-pendengar Pro 3 ataupun yang baru mendengarkan siaran Pro 3 RRI dini hari ini juga ingin berkomentar. Jadi silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Pak David anti galau amburadul Sumendep Madura katanya. Pak David, selamat dini hari. Halo, Pak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya wajib dibaca nih kata pengarah acara nih. Anti galau amburadul.
2: Oh, ini David galau amburadul, Bang.
1: Oke, baik. Silakan Pak David.
2: Terkait dengan apa itu?
1: Mengisi kemerdekaan di era sekarang ini, masa kini.
2: Mengisi kemerdekaan di saat ini, begitulah.
1: Iya.
2: Sekarang kan banyak orang yang suka menebar hoax, kan? Tidak mengingat perjuangan-perjuangan yang sudah berjuang untuk memerdekakan bumi ini. Begitu.
1: Ya.
2: Seperti yang Ibu Indra katakan tadi, kalau di waktu lahir kamu orang apa itu? Kalau
1: menangisnya sendiri, tapi senyumnya diberikan senyum dari semua orang. Nah, kalau ketika kita sudah tiada, berharap bahwa semua orang menangisi kita, kepergian kita, tapi kita sendiri akan tersenyum karena sudah meninggalkan bibit kebaikan di dunia.
2: Nah, begitulah, Bang. Memang betul. Saya berharap di era-era sekarang ini kemerdekaan jangan dibuat mainan. Kadang-kadang kan sekarang banyak perlombaan seperti panjat pinang, makan kerupuk bareng, lomba ada lomba kandik gitu kan?
1: Iya.
2: Itu cuman mengharap hadiahnya gitu. Enggak mementingkan para pejuang-pejuang kita atau rakyat Indonesia yang sudah merdeka, begitu. Tapi diri kita lah, jangan ditipu sendiri, Bang, kalau bisa.
1: Iya.
2: Kita berkuar-kuar di moga umum, mari kita merdekakan Indonesia. Ingatkanlah perjuangan-perjuangan yang sudah berjuang di era-era sebelumnya gitu. Tapi harus dari jiwa kita harus ngomong seperti itu juga. Kan begitu, Pak?
1: Iya. Oke.
2: jangan cuma berkuar-kuar. Saya setuju sama yang dikatakan Ibu Indra tadi.
1: Oke, kalau gitu kita berbagi yang lain. Terima kasih atas komentarnya Pak Davi.
2: Nanya dulu sebenarnya satu lagi Pak.
1: Apa itu?
2: Saya itu pengen kirim-kirim salam buat penyiar idola-idola saya Bang.
1: Oke.
2: Yang pertama ada Bung Fajar. Mana yang Bung Fajar ini?
1: Waduh, kayaknya lagi ngopi di luar nih kayaknya.
2: Tuh, jangan ini. Apa ini Bung Fajar ini? Bung Fajar
1: saya kita. Bung Fajar Nugroho Pak David.
2: Oh itu penyiar idola saya juga ada Bung Wisnu.
1: Bung gitu. Wisnu.
2: Dan ada Bang Lukman Tara.
1: Ada, masih ada
2: bersama
1: tuh.
2: Bersama Bang Zaini.
1: Bang Zaini. Oke, baik Pak David. Salam buat
2: dan
1: keluarga.
2: Dan juga Sabil gitu.
1: Oh, Bung Sabil. Oke. Salam buat keluarga
2: ada,
1: ya.
2: Pertiwi juga pemain sandiwar itu, Bang.
1: Baik, baik, baik. Kita mohon maaf saya potong karena harus berbagi dengan yang lain, tapi terima kasih atas salam-salamnya. Saya kembalikan kepada Pak David. Salam buat keluarga dan masyarakat yang tetangga ya Pak David di Sumeneb Madura. Ajak juga untuk mendengarkan Pro 3 RRI. Dari Malang, saya dari Madura bergeser ke Malang. Ada Pak Suranto. Pak Suranto, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bang Fajar.
1: Iya, silahkan.
3: Aku gak lama-lama karena masih berbagi dengan yang lain ya.
1: Oke, silahkan Pak Suranto.
3: Kita merdeka tapi kenapa kok masih semu ya, hanya seremonial ya, masih banyak orang.
1: Yang dirasakan Pak Suranto ini masih semu. Oke.
3: Okay. Sayang sekali ya. Oke, okay, saya menghargai pendengar yang lain, itu aja pendapat.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Suranto. Masih ada mengganjal kalau Pak Suranto merasa kemerdekaan sekarang ini masih belum sepenuhnya lah gitu ya. Kalau dari Situbondo, saya bergeser dari Malang ke Situbondo, wah, Jawa Timur semua nih Pak Rahman. Pak Rahman, selamat dini hari, Pak.
4: Selamat dini hari, Bung Fajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka, Pak Rahman.
4: Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Iya, silakan Pak Rahman.
4: Oke, kalau saya tanggapi mulai tadi, yang dia tanya barusan siapa itu?
1: Ada Pak Suranto dan Pak David. Pak Suranto di Malang, Pak David di Sumeneb, Madura.
4: Oh, yang Pak David itu kalau saya tidak setuju ya dengan pendapatnya Pak David itu masalah hiburan-hiburan.
1: Oke.
4: Iya kan, namanya kita sudah merdeka. Entah itu dari bupati, entah itu dari gubernur, apalagi dari Bapak Presiden, kan otomatis mengadakan lomba.
1: Oke.
4: Hiburan istilahnya itu.
1: Iya.
4: Supaya rakyat tidak terlalu tegang. Mana bagus tuh Panjat Pinang tuh tarik tambang gitu bagus.
1: Iya, baik.
4: Jangan diprotes.
1: Baik, enggak Pak ya. Baik. Jadi enggak perlu komentarin komentar pendengar, tapi apa pandangan Pak Rahman mengisi kemerdekaan ini kalau menurut Pak Rahman?
4: Nah, kalau menurut saya kemerdekaan ini diisi dengan kebaikan.
1: Kebaikan.
4: Berdoa demi leluhur-leluhur kita. Kalau perlu malam pertama itu seperti di Situbondo ini mengadakan ngaji ya, ngaji.
1: Oh, ngaji.
4: Ya, ngaji untuk leluhur-leluhur kita.
1: Itu malam ya. Itu tanggal 16-nya atau 17-nya?
4: Ya, malam 17.
1: Oh, malam 17. Oh iya.
4: Berarti tanggal 16.
1: Tanggal 16 malam. Oke, oke.
4: Iya. Iya, jadi mengkhususkan memang ke seluruhnya pejuang-pejuang yang sudah
1: meninggalkan kita ya, terlebih dahulu ya.
4: Iya, ya, yang sudah gugur. Jadi kita besoknya upacara. Setelah upacara ada hiburan.
1: Oke, baik Pak. Oke, Pak Rahman, ya, selamat dini hari, salam sehat. Iya, jadi sekali lagi tentu saja kita merayakan kemerdekaan itu mengisinya itu dengan sumbangsih pemikiran. Dengan apa? Kalau di Pro 3 RRI ada kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Apa sih hasil pemikiran Anda dari sebuah topik yang kami hadirkan? Kalau sekarang ini mengisi kemerdekaan. Ini mungkin salah satu bentuknya. Kalau dulu mungkin ketika ada penjajah ya, kita nggak bisa mengutarakan pendapat kita, opini kita. Jadi takut-takut gitu ya. Sekarang ini karena sudah merdeka, bebas. Tapi dibungkus dalam keharmonisan. Karena menghargai komentar dan opini orang lain, walaupun berbeda pendapat, itu indahnya di situ. Sama seperti jelang tahun-tahun politik misalkan, beda pilihan antara dalam keluarga misalkan atau sama teman, sahabat dan lain sebagainya, ya menghargai itu. Termasuk juga menghargai keberagaman Indonesia di Bhinneka dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti kami kembali di sesi yang kedua dalam Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Di usia 81 Indonesia Merdeka, masyarakat di Kabupaten Nias Utara yang termasuk dalam daerah 3T mengharapkan jalan provinsi yang rusak parah segera diperbaiki.
1: Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan sepanjang 7 km penghubung simpang 3 Kecamatan Lotu Sawe menuju Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Aspirasi itu disampaikan Syukur Gea, perwakilan masyarakat, saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara ketika meninjau progres pembangunan jalan provinsi di simpang 3 Lotu Nias Utara. Ia menyebutkan ruas jalan simpang 3 tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Nias Utara.
2: Kota Simpang Tiga ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat Nias Utara. Mohon lupa bahwa nanti melintasi jalan ke arah Sinhanjo, ke arah Sayo menuju Tuhemberua ke Gunungstun, karena ada sekitar 7 km lagi di sana yang susah jalan untuk dilalui. Mohon Pak dilalui nanti untuk bisa melihat.
1: Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan tidak hanya memperbaiki 7 km sesuai permintaan masyarakat, melainkan menambah panjangnya. Ia berkomitmen akan memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Kabupaten Nias Utara. Pengerjaannya dijanjikan selesai tahun 2027.
3: Untuk jalan pastinya pagi hari, bapak yang tadi minta 7 km diperbaiki. Saya nggak mau, saya maunya 12 kilo yang kita bayar. Tapi tahun depan Pak, tahun depan 12 kilo nanti kami selesaikan jalan di sini.
1: Dalam pertemuan tersebut juga Gubernur menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dukungan dan kerjasama warga diminta agar proses pembangunan di lokasi dapat berjalan aman dan lancar. Dari Nias Utara, reporter Munia Liharefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus mengalami penurunan di tengah berlangsungnya musim panen. Kondisi ini dikeluhkan petambak garam karena dinilai belum mampu menutupi biaya produksi.
1: Harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus melemah pada musim panen tahun ini. Garam kualitas KW1 hanya dihargai sekitar Rp50.000 per sak berisi 70 kg. Kondisi tersebut membuat pendapatan petambak menurun di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud mengatakan, harga garam masih belum memberikan keuntungan layak bagi petambak. Produksi diperkirakan telah melampaui 50 ribu ton, namun target 310 ribu ton tetap dibayangi rendahnya harga jual garam. M. Mahfud menjelaskan, program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR terakhir berjalan pada 2022. Program tersebut membantu petambak melalui penyediaan geomembran, pompa air, dan peralatan pendukung. Namun menurutnya, harga garam tetap menjadi faktor paling menentukan kesejahteraan petambak garam rakyat.
2: Karena hampir bukan tiap minggu, dalam seminggu turun dua kali harga pabrik gitu. Terakhir informasi untuk per hari ini mungkin itu di Surabaya ada 1.200
3: per kilo.
2: Persa kalau persa itu kan anunya ditambah 70 itu sekarang sudah 50 persa.
3: Murah Pak berarti Pak? KW1?
2: KW1.
3: Murah berarti ya?
2: Ya, murah itu relatif. Kalau dibanding yang mahal jadi murah, kalau dibanding yang murah sudah mahal.
1: Sementara itu, petani garam asal Kecamatan Pangarengan Ahmad Fahdi berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Ia mengaku harga Rp30.000 hingga Rp50.000 per sak masih terlalu rendah. Apalagi, petani masih harus menanggung biaya angkut sekitar Rp10.000 per sak.
4: Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Harga rendah, apalagi masih dipotong biaya angkut Rp10.000. Keuntungan yang kami terima tidak sebanding dengan biaya produksi dan kerja keras selama musim panen. Kami ingin harga garam lebih layak agar petani bisa sejahtera dan tetap semangat memproduksi garam.
1: Menurutnya, keuntungan yang diterima tidak sebanding dengan biaya produksi dan tenaga selama musim panen, sehingga petani berharap harga garam dapat meningkat agar kesejahteraan mereka ikut membaik. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. This is Abdullah Salim Al-Dahiri, Ambassador of the United Arab Emirates to the Republic of Indonesia. Extend my warmest congratulations to the government and the people of Indonesia on the occasion of the 81st Independence Day. May Indonesia continue to prosper, and may the strong friendship and bilateral relations between the United Arab Emirates and the Republic of Indonesia grow ever stronger. Merdeka.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
2: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kemerdekaan bukanlah sekadar tanggal yang kita rayakan setiap tahun. Kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan panjang, pengorbanan, keberanian, dan persatuan para pahlawan bangsa. Kini setelah puluhan tahun Indonesia merdeka, muncul pertanyaan penting. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan di masa kini? Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, perjuangan tidak lagi selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Perjuangan hari ini dapat diwujudkan melalui pendidikan, kerja keras, kreativitas, menjaga persatuan, dan menggunakan teknologi secara bijak, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI Dapil Jawa Tengah 8, Pak Yanuar Arief Wibowo.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Yanuar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam, pendengar.
1: Ya, kabar sehat ya, Pak Yanuar?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Semangatnya masih ada nih ya, semangat kemerdekaannya. Pak Yanuar, ya, kalau kita bicara perjuangan, dari perjuangan ke kontribusi, ini bagaimana mengisi kemerdekaan di masa kini? Kalau sejauh pengamatan Pak Yanuar saat ini seperti apa sih?
2: Ya, memang ada peribahasa, itu setiap zaman itu ada orangnya, dan setiap orang itu ada zamannya. Jadi... Jadi tentu kalau kita bicara soal perjuangan kemerdekaan, kemudian hingga kita mendeklarasikan diri, dan sekarang tentu aktornya berbeda, zamannya pun juga berbeda. Jadi pada satu sisi kita mengingat sejarah adalah bagian dari sebuah pelajaran penting buat kita, terutama generasi yang mewarisi kemerdekaan ini. Tentu kita akan ada reflektif tentang perjuangan para pendahulu kita, bagaimana mereka bisa memperjuangkan kemerdekaan dengan darah, dengan keringat, dengan air mata, dengan berbagai upaya. Nah, tentu ini harus kita warisi dan mengisi dengan hal-hal yang sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Poin terbesarnya itu, Mas Lukman.
1: Iya, tapi kan kalau kita lihat ya, masih ada dinamika di tengah masyarakat ini, Pak Yanuar. Kita bicara masalah generasi Gen Z yang masih banyak tawuran, ataupun juga di kalangan kelompok masyarakat masih terjadi tawuran. Ini bagaimana, Pak Yanuar?
2: Iya, tentu kemerdekaan yang kita rasakan ini kan bukan... sebuah hadiah ya, tapi ini kan hasil perjuangan. Nah, ketika kita bisa reflektif terhadap itu, maka sebenarnya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun gitu ya, hal-hal yang mempersatukan. Kita menemukan nilai-nilai, salah satu warisan luar biasa dari pendiri bangsa kita ini kan Pancasila, Bang. Bagaimana Pancasila itu bisa terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana persatuan, bagaimana ketuhanan, bagaimana keadilan sosial, bagaimana kemanusiaan yang beradab, bagaimana musyawarah, itu menjadi sebuah nilai yang harusnya menjadi apa ya, menjadi ruh, menjadi bagian dari kehidupan kita mengisi kemerdekaan. Kalau tadi Mas Lukman menyampaikan masih ada yang tawuran, masih ada di era digital menyebarkan berita hoax, menebar fitnah. Tentu ini kan jauh dari nilai-nilai pendiri bangsa, yang harusnya anak muda sekarang mengisi ruang-ruang digital itu dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang memberikan inspirasi. Karena kalau kita mengukurnya target Indonesia Emas 2045, tentu kita bicara yang mengisi itu ya generasi yang sekarang kita sebut generasi generasi milenial, generasi Z, atau bahkan gen alpha gitu ya. Itu kan di usia produktif, Mas.
1: Iya, tapi pengaruh globalisasi ini yang membuat mereka dalam tanda kutip ya, Pak Yanuar, ini seakan-akan membuat generasi muda ini melupakan budaya dan nilai-nilai bangsa itu. Ini bagaimana? Kan jadi tantangan ya, juga buat ini, Pak Yanuar.
2: Betul. Jadi di tengah derasnya informasi yang borderless ya, unlimited access gitu ya, ini tentu menjadi tantangan generasi kita sekarang ini. Tapi yang tidak kalah penting ada sebutan lah ya di era di era modern ini, bahwa invasi itu, peperangan itu atau penguasaan itu sekarang bukan dengan senjata, bukan dengan peperangan gitu ya, yang konfrontatif gitu, tapi lebih kepada 3F itu. Ada fashion, ada food, dan juga fun. Nah tentu ini kan infiltrasi yang terus masuk kepada pikiran anak-anak muda sekarang. Bagaimana fashionnya, bagaimana foodnya, makanan yang mereka konsumsi, bangga dengan makanan luar misalnya, tapi lupa dengan getuk, lupa dengan ongol-ongol misalnya gitu ya, makanan-makanan yang itu menjadi sebenarnya punya nilai-nilai yang luar biasa gitu. Termasuk juga fun, bagaimana mencari kesenangan. Nah ini kan kemudian membuat kita harus betul-betul bisa mendapatkan inspirasi yang positif gitu ya. Apalagi kalau kita lihat ya Mas ya, beberapa peristiwa ke belakang generasi muda kita, saya juga cukup prihatin. Misalnya kemarin ada tindakan yang kalau saya menyebutnya biadab ya, menukar ayat dengan
1: miras,
2: minuman keras gitu. Nah ini kan sudah jauh dari nilai-nilai yang sebenarnya diharapkan oleh para pendiri bangsa gitu. Yang kedua misalnya Perpres 111/2025 juga yang mengatakan bahwa LGBTQ itu merupakan tantangan apa non militer gitu. Nah ini kan juga sebenarnya kita akan mitigasi ya potensi-potensi yang bisa merusak generasi muda kita. Dengan harapan 2045 generasi emas, tentu anak-anak muda harus bisa mendapat menemukan bagaimana membangun, bagaimana mengisi ruang-ruang merdeka ini.
1: Nah, kalau bicara ini tadi ya, menyinggung masalah perkembangan teknologi dan media sosial ini, Pak Yanuar. Ini bagaimana di Komisi 13 ini juga memastikan regulasi ini, Pak, digital ini tidak berubah menjadi alat untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Di mana batas yang jelas antara penanganan disinformasi dan juga pembungkaman kebebasan berpendapat?
2: Iya, tentu ruang demokrasi itu kan memang ruang yang bising ya,
1: Lukman ya. Gaduh
2: karena
1: itu.
2: orang harus dijamin kebebasan berbicaranya, dijamin kebebasan berpendapatnya. Namun dalam dunia digital sekarang, kemajuan teknologi, ini sudah bercampur baur antara kritik gitu ya, antara fakta, antara hoax, ya, antara hujatan, fitnah. Ini kan udah di blend gitu. Nah tentu saya berharap generasi muda sekarang ini harus memperkaya literasi terkait dengan informasi yang diterima. Karena kalau kita ikuti model ya AI kemudian algoritma, nah ini kan bisa membahayakan persatuan Mas. Karena algoritma itu kan mengarahkan ya, mengarahkan pikiran kita terhadap apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Nah, kalau kita tidak bisa membangun jembatan ya pikiran kita sendiri, maka kita akan terjebak pada sebuah kebenaran kebenaran yang hanya personal gitu loh, tapi bukan holistik. Yang kemudian bisa diperdebatkan dan terjadilah yang namanya perpecahan itu.
1: Silakan Pak Yanuar.
2: Ya, terima kasih Pak Ali ya. Luar biasa pandangannya. Saya setuju bahwa memang dalam mengisi kemerdekaan ini, Mas Lukman, kita harus juga merefleksi ya, kenapa sebenarnya para pendahulu kita, ya founding fathers dan founding mothers kita ingin merdeka dari penjajahan. Tentu ini akan menjadi upaya kita untuk bisa mengisi harapan dari kemerdekaan itu sendiri. Nah, semua sudah tertuang dalam konstitusi kita. Pancasila sudah kita ingat. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana perjuangan itu dimulai dari hari sekarang, seperti yang sampaikan Pak Ali. Dan perjuangan itu tidak menunggu esok. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan. Dan itu merupakan bagian dari tumpukan bata yang kita bangun bersama dalam sebuah bangsa. Nah, di dalam era reformasi, di dalam era keterbukaan seperti ini, maka yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama. Pertama, bahwa kita nggak mungkin menjadi bangsa yang besar tanpa adanya persatuan. Kita nggak mungkin menjadi bangsa yang besar kalau kita tidak bisa menerima perbedaan dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, hal-hal prinsip seperti ini, ya, sampai pada titik ini, saya masih bersyukur dengan keanekaragaman budaya kita, bahasa kita, ya, kita masih bisa dipersatukan dengan Pancasila. Kita bisa dipersatukan dengan bangsa, dengan bahasa yang sama. Ini satu ya menurut saya yang bisa kita ambil dari hikmah para pendahulu kita. Bagaimana mungkin ya bahasa persatuan yang digunakan, bahasa nasional yang digunakan itu adalah bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang diambil dari minoritas kita di Jambi. Kalau kita bicara banyak-banyakan jumlah, harusnya bahasa Jawa yang digunakan. Kan begitu. Tapi yang diambil oleh para pendiri bangsa kita sebagai bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Nah, ini kan tentu kearifan, kebijaksanaan seperti ini harus juga dipupuk ke generasi muda. Memang bangsa ini akan terwariskan. Dan kalau kita ingin lihat Indonesia 30 tahun lagi, 50 tahun lagi gitu ya, ya kita bisa lihat nih generasi kita sekarang seperti apa. Nah, itu yang tentu menjadi bahan ya buat kita bersama, Mas Lukman, untuk bisa mengisi kemerdekaan ini.
1: Ya, Pak Yanuar, kalau kita lihat dari sisi masyarakat ini ya, kan ada juga tantangannya terkait dengan sifat individualisme gitu ya, yang terutama di kota-kota besar. Di mana ini kan juga dapat mengurangi semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Ini bagaimana menumbuhkan kembali semangat gotong royong ini yang mungkin saat ini kalau di daerah-daerah masih tetap terjaga ini, Pak Yanuar?
2: Betul, betul. Di desa-desa itu masih terjaga semangat gotong royong, di kampung-kampung gitu ya. Dan Mas Lukman, ini tentu tadi yang saya bilang, salah satu yang menjadi tantangan ya, selain food fashion itu fun. Bagaimana anak-anak muda sekarang mencari kesenangan itu sekarang tidak di dunia nyata. Mereka berkawan dengan kawan-kawan di media sosial yang dia nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat ekspresi mukanya, tidak pernah berdiskusi, berdialog, kemudian berangkulan, bercengkrama gitu ya. Nah, ini yang hilang dari nilai-nilai nilai kegotong royongan,
1: kebersamaan,
2: kebersamaan ini kan semakin menghilang. Mas Lukman, nah tentu ini harus ada memang upaya-upaya dari masyarakat gitu ya, juga dari ya pejabat-pejabat publik itu. Saya tertarik tadi bagaimana partai politik harus bisa membangun, menyediakan agent of change-nya itu, ya orang-orang yang menjadi menu untuk dipilih oleh masyarakat, itu adalah orang-orang yang terbaik, kan gitu. Orang-orang yang ya memang mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara.
1: Atau bisa memulihkan ini ya, Pak Yanuar ya, permainan tradisional. Karena kalau saya lihat kemarin goodie bag dari istana itu kan ada karet dan kelereng. Itu
2: ada karet gelang.
1: Itu kan apa, memberikan pesan ke arah sana, mengembalikan kembali mainan tradisional ini.
2: Betul. Kan ya bahasanya anak-anak dulu zaman sekarang ini kan mager lah gitu ya. Terus tidak berinteraksi dengan sesama.
1: Iya, sibuk sama gawainya ya.
2: Ya semua kan virtual sekarang, teman. Main game virtual apa segala macam. Dan menarik dalam beberapa kesempatan, anak-anak muda sekarang tadi yang saya sampaikan, mereka berkawan di dunia maya yang dia nggak pernah ketemu, tapi emosinya terbangun. Mereka bisa marah, mereka bisa tertawa, nggak tahu itu siapa. Nah, ini kan luar biasa. Ada yang berkawan dengan AI kan, dengan robot yang ngobrol dengan AI kan begitu. Coba, ini dunia kita ini sudah semakin semakin apa namanya luar biasa kalau nggak kembali kepada nilai awal kita, ya sopan santun gitu ya, gotong royong. Ini kan kalimat yang udah mulai terkikis, gitu. Udah jarang tuh kita bicara sopan santun. Kalau orang Jawa ada unggah ungguh. Di dalam literasi Jawa bahasa itu ada kromo inggil, kromo madio, kromo. Nah itu kan ada dibangun rasa di sana. Dengan mana bersikap dengan orang tua, dengan sesama, kan begitu. Ini yang harus memang dibudayakan kembali, apa didorong untuk menjadi nilai-nilai dasar kita.
1: Penjajahan era saat ini bergeser tadi yang sudah disampaikan. Mungkin silakan Pak Yanuar.
2: Ya, terima kasih, terima kasih. Masukannya bagus sekali. Karena memang problem-problem besar kita ini, Mas Lukman, baik itu korupsi, narkotika, gitu ya. Nah, ini yang susah sekali, gitu ya. Dan kembali lagi, ini poinnya. Pertama adalah masalah keserakahan. Ya. Dan yang kedua, ini masalah mengelola perekonomian kita. Saya kebetulan di 13 ini kan mitra kerjanya ada lembaga pemasyarakatan. Di situ 60% penduduk penghuni lapas itu kasusnya narkoba. Dan residivisnya besar sekali. Gitu loh. Setelah keluar dari masa hukuman narkoba, dia kembali lagi jualan narkoba, pakai lagi narkoba, ditangkap lagi, masuk lagi ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, sel seperti ini memang sulit sekali untuk dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tentu ini harus melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, kemudian agamawan, ya, masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda kita bahwa bagaimana mereka bisa mengisi kemerdekaan ini, bagaimana mereka harusnya bisa membuat atau energinya itu didorong untuk membangun konten-konten yang positif. Karena mereka kan udah nggak bisa lari dari gadget dan smartphone sekarang ini.
1: Nah, Komisi gitu. 13 ini juga termasuk dalam penanggulangan terorisme ya, Pak Yanuar ya?
2: Iya betul. Terorisme itu ada di kita, BPIP, ideologi Pancasila di kita, dan yang tidak kalah berbahayanya yang tadi disampaikan beberapa pendengar. Itu soal judi online, TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang. Ini semakin ini Mas,
1: kompleks ini.
2: Iya, semakin kompleks gitu loh. Orang-orang kita diperdagangkan, dibawa ke Kamboja, sampai sana bisa dijual belikan gitu ya, untuk mohon maaf, misalnya bawa ke prostitusi, kemudian menjadi admin judol gitu, yang marketnya adalah bangsa kita sendiri, rakyat kita sendiri. Dan yang lebih mengenaskan, Mas Lukman, TPPO ini adalah ketika kena dalam jaringan perdagangan organ. Nah, ini yang paling mengerikan. Dengan bujuk rayu, gaji besar keluar gitu ya. Kemudian yang terjadi dia menjadi korban.
1: Nah, ini yang membahayakan kemerdekaan kita ini juga kan tadi ya, terkait dengan terorisme. Kalau kita lihat ke belakang ini ya, Pak Yanuar, kalau tidak salah ada beberapa anak yang terpapar ideologi terorisme atau kekerasan ekstrim ini melalui media online dan juga game online ya.
2: Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Teknologi ini kan bisa merubah pikiran orang. Orang bisa mengakses apapun tanpa kita ketahui gitu ya. TV bisa kita matikan, tapi HP di kamar itu masih tetap berjalan. Nah, tentu kontrol ini kan ada wacana juga dari Komdigi ya, untuk membatasi anak menggunakan jaringan internet gitu ya. Karena dianggap belum mampu membedakan atau belum cukup dewasa lah untuk mengerti mana konten yang bagus, yang positif, atau konten yang hoax gitu. Sehingga mereka ya kalau kasus kayak yang di mana anak kita itu yang dapat surat dari NASA itu ya, itu positif.
1: Oh iya, iya.
2: Yang anak SD itu bisa
1: bobol itu ya.
2: NASA tentang keamanan mereka yang berpeluang untuk disusupi gitu ya. Nah itu kan positif, walaupun autodidak. Tapi kan tidak sedikit juga yang menggunakan teknologi ini untuk tadi melakukan upaya radikalisme, ya, membuat bom sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu ini upaya deradikalisasi di kalangan anak-anak pelajar, itu kita harus dorong para guru, ya, harus memberikan, ya, contoh dan, apa ya, teladan kepada murid-muridnya, gitu loh.
1: Ya,
2: baik. Masa ada kemarin di Jakarta tersimpan ada senjata sekian banyak, ini kan juga mengerikan, gitu.
1: Oh, ya, yang
2: kok
1: di
2: bisa, gitu.
1: Iya, kan? Sekolah itu, ya.
2: Di sekolah itu ada tertimbun apa, tersimpan senjata. Ini kan luar biasa kita. Bisa sampai terjadi seperti itu.
1: Baik. Pak Yanuar, di kesempatan malam hari ini di kemerdekaan kita ke-81, mungkin ada yang sampaikan untuk masyarakat Indonesia. Silakan.
2: Iya, terima kasih Mas Lukman dan seluruh pendengar. Di kemerdekaan kita yang ke-81 tentu ini bukan usia yang muda, harusnya ini menjadi fondasi yang kokoh untuk generasi kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dan tentu ini harus kita lakukan dari sekarang oleh seluruh elemen masyarakat, baik itu pemerintah, DPR, pengambil kebijakan, kemudian pendidik, agamawan, menurut saya harus bersatu memberikan pemahaman yang baik kepada generasi muda kita.
1: Ya.
2: Terima kasih Mas Lukman.
1: Terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak Yanuar, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Lukman. Ya.
1: Pendengar anggota Komisi 13 DPR RI Dapil Jawa Tengah 8, Yanuar Arif Wibowo.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas? Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Silakan Anda bisa memberikan komentar Anda ya di dini hari ini dalam Kopi Pro 3 dari perjuangan ke kontribusi mengisi kemerdekaan di masa kini. Layanan telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 hari kami buka untuk Anda. Silakan.

0: Pak Susanto di Pontianak, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, silakan Pak.
1: Ini yang jadi topik kita ini tentang mengisi kemerdekaan ini ya, Bang?
0: Iya.
1: 81 tahun kemerdekaan kita. Muatan itu sudah disiapin semua dulu oleh pendiri-pendiri bangsa ini.
0: Mm-mm.
1: Surat-suratnya sudah disiapkan, mulai dari GBHN sampai Pancasila.
0: Mm-hmm.
1: Ditambah lagi sekarang PPHN, apa itu, pokok pemikiran haluan negara dah. Sekarang.
0: Iya.
1: 8 sopir mobil untuk mengantar, untuk mengisi kemerdekaan ini, mudah-mudahan bisa nyampai.
0: Amin.
1: Nah, karena muatan ini sama dengan buah.
0: Mm-hmm.
1: Buah manis.
0: Hmm.
1: Jeruk,
0: hmm.
1: Langsat,
0: hmm-mm.
1: Rambutan,
0: hmm-mm.
1: Yang gampang dicubit-cubit di tengah jalan, gampang dicubit-cubit.
0: Hmm.
1: Dirasa dulu bagaimana, mau pingin rasa mereka. Yang tidak kebagian banyak ngomel. Nah, jadi disinilah kehebatan nanti kita Presiden Prabowo. Kebocoran-kebocoran mulai ditambal sulam kiri kanan itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya mengharapkan beliau ini adalah seorang indigo.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi dia ini orang lain bermain di dunia maya.
0: Iya.
1: Tapi dia bermain di dunia lain.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi masa lalu, masa depan dia bisa terawang. Itulah harapan saya kepada Prabowo.
0: Oke, okay, sama-sama. Pak Susanto, Pak Pantoli di Sibolga. Halo. Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
2: Ya, salam sehat tangguh, Bung.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan.
2: Selamat merdeka lagi deh.
0: Iya.
2: Dan kemerdekaan. Dari perjuangan ke kontribusi mengisi kemerdekaan di masa kini.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Iya, perjuangan kita tidak lagi megang senjata ya.
0: Mm-hmm.
2: Dan gambar runcing.
0: Iya.
2: Tapi senjata kita itu adalah revolusi mental, karakter.

0: mukajar didapatkan di sekolah atau non formal ya kan, oleh apa namanya motivator, sehingga kita tekun melakukannya, nggak lengah gitu loh kan.
1: Okay.
0: Perjuangan itu butuh ada evaluasi. Iya, kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita merugi.
1: Okay.
0: Itu kata apa kan hadisnya. Dan kita itu harus ingat, kita itu persaudaraan rahmat semesta alam, rahmatan alamin.
1: Yeah.
0: Ya, kita ukhuwah Islamnya sesama muslim, wotonia, kebangsaan, ya, sebagai etnis bangsa kita berbineka tunggal ika, basyariah, sesama umat manusia yang di luar muslim kita.
1: Yeah.
0: Itu harus tetap kuat, Bung Fajar.
1: Yeah.
0: Supaya kita itu saling apa namanya ta'aruf, tafahum, tawaun,
1: takaful,
0: ya kan? Dan pemimpin kita harus patona, ya kan, amanah,
1: okay,
0: bisa dipercaya, lebih mempedulikan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Itu perjuangan yang kita lakukan terus menerus, Bung, yang tanpa henti selama hayat masih dikandung badan kan?
1: Oke.
0: Okay. Terus lagi itu. Jadi ya memang itulah cara mengisi kemerdekaannya. Ya kita mengkibarkan merah putih di kancah internasional melalui prestasi olahraga.
1: Iya.
0: Yeah. Kan seni, kesenian, dan apa namanya ya itu tadi, judul pinjol itu akan terlewatkan kalau generasi muda ini kita aktifkan apanya otak kanannya gitu loh. Kita ajak permainan tradisional ya kan, pramuka, cerdas cermat, adakan lagi gitu, akhirnya apa, meninggalkan gadget dulu dah.
1: Baik.
0: Untuk berinteraksi dengan lingkungan, peduli alam,
1: iya,
0: sopan santun intelektualnya,
1: iya,
0: literasinya.
1: Oke. Okay. Salam sehat, salam tangguh. Pak Mbak Uun di Malang. Halo, Mbak Uun. Mbak Uun terputus. Pak Pujono di Bojonegoro. Merdeka, Pak Puji.
2: Merdeka, pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Sehat, kami sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Silakan, Pak.
2: Berapa tahun nggak ketemu Bang Wajar?
1: Iya. Silakan. Iya Pak.
2: Saya ini Bang Wajar, apa itu inginnya itu seperti bulan Ramadan tuh katanya kalau 12 bulan dijadikan bulan Ramadan semuanya indah sekali gitu ya.
1: Ah terputus lagi. Ada masalahkah dengan saluran telepon kita? Boleh dicoba lagi ya? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, semoga nggak putus lagi. Kalau ditanya Mas Fajar, kalau Mas Fajar apa mengisi kemerdekaan masa kini, perjuangan dan kontribusinya? Wah, kalau ditanya kontribusi susah juga nih ya kalau saya mah. Tapi setidaknya hal-hal sederhana. Hal sederhana itu kayak gimana? Support mendukung produk lokal. Beberapa tahun belakangan ini, dari sepatu, sendal, baju, kaos, jaket, tas, hampir semua saya usahakan produk lokal. Saya usahakan produk lokal. Kalau punya duit, saya belanja untuk memilih kebutuhan saya itu, saya utamakan dulu produk lokal. Yang kedua, kalau nggak ada duit, ya paling kontribusinya tidak membuat susah orang lain. Nggak buang sampah sembarangan supaya nggak banjir, nggak bikin susah orang lain gitu ya. Hal-hal sederhana seperti itu mungkin kalau saya. Kalau Anda mungkin punya pandangan lain, silahkan. Pak Dasrun, mudah-mudahan nggak putus. Pak Dasrun, selamat pagi.
3: Selamat pagi sayangku.
1: Silakan Pak Dasrun.
3: Ya, saya ikut ngobrol walaupun waktunya tinggal sedikit.
1: Enggak apa-apa, silakan Pak.
3: Memang setiap mengisi kemerdekaan itu ada yang sebagian motivasinya selalu besar sekali. Contohnya yang ya boleh dikatakan itu syukuran. Itu setiap provinsi pokoknya boleh dikatakan dipastikan ada, tapi ternyata ya yang namanya rintangan yang lain-lain itu ya mungkin harus bisa tidak bisa harus ada.

0: makanya ya sabar-sabar saja. Seandainya kok pengisian kemerdekaan tahun 81 kurang maksimal, ya hendaknya ya minta maaf yang sebesar-besarnya.
1: Iya.
0: Seandainya belum sadar ya, biarkan sadar. Saya kelangan ini suaranya Pak siapa? Sero Kelana nggak muncul-muncul.
1: Oh ya, iya, udah lama ya. Semoga dalam beliau dalam kondisi yang sehat ya.
0: Diganti Mbak Uun, saya tertarik suaranya.
1: Oh, Mbak Uun putus. Iya, baik.
0: Makasih Mas Wajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak Uun terputus tadi ya, mau dengar suaranya Mbak Uun katanya pada surat. Dari Lok Sumau ya Pak Nurid. Pak Nurid, selamat pagi Pak Nurid.
2: Pagi.
1: Merdeka Pak Nurid.
2: Ya, merdeka Indonesia.
1: Iya, silakan Pak Nurid.
2: Topiknya apa?
1: Mengisi kemerdekaan masa kini. Dari perjuangan ke kontribusi mengisi kemerdekaan di era sekarang ini nih.
2: Ya, kalau mengisi kemerdekaan di sekarang ini kan, yang pertama kita harus menghapuskan dulu penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti judi online.
1: Judi online.
2: Narkoba.
1: Narkoba.
2: Apa lagi? Korupsi.
1: Korupsi. Nah, jadi penyakitnya itu disembuhin dulu gitu ya?
2: Ya. Nepotisme.
1: Mm-mm.
2: Dan kolusi.
1: Mm-mm.
2: Serta pungli.
1: Setelah pungli, oke.
2: Harus dihapuskan.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dihapuskan dengan secara di sapu lidi, nggak bisa.
1: Nggak bisa. Gimana ya, tuh kalau gitu?
2: Gini, harus diselidiki dulu siapa yang membawa penyakit itu.
1: Mm-hmm.
2: Ya, siapa yang mendatangi sampai masuk penyakit-penyakit kayak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi, karena pasti ada, kalau belum diperiksa pasti ada kadang-kadang dari bukan dari polisi ya.
1: Mm-hmm.
2: Bukan dari polisi, dari oknumnya yang tidak bertanggung jawab.
1: Okay.
2: Dari oknum tentara yang tidak bertanggung jawab.
1: Mm-hmm.
2: Dari oknum, okay, oknum pejabat-pejabat dari masyarakat juga ada juga.
1: Oke.
2: Okay. Dengan salah. Tapi kalau disuruh hapus sama masyarakat aja, enggak mungkin.
1: Mm-hmm.
2: Pasti pemerintahlah yang menghapusnya.
1: Mm.
2: Ya itu aja.
1: Oke, okay, itu aja. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau berkontribusi, mau mengisi kemerdekaan dengan nyaman, Indonesia harus sembuh dulu kalau menurut Pak Nurid. Sembuh dari segala macam penyakit. Korupsi, kolusi, nepotisme, judi online dan lain sebagainya tadi yang disebutkan ya. Lalu yang bisa menghapus itu pemerintah, masyarakat tinggal mengisi kemerdekaan saja ketika Ibu Pertiwi sudah sembuh, sudah sehat. Itu dari pandangan Pak Nurid. Dari Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat dini hari.
3: Pagi Mas Pacar.
1: Pagi, silahkan Pak Nurid. Pak Nurid, Pak Roni.
3: Ya.
1: Silahkan Pak.
3: Apa ya?
1: Ngisinya gimana kalau Pak Roni itu?
3: Aspirasi kita yang sering kita ucapkan.
1: Aspirasi.
3: Sarankan dan kritik dari kita untuk negara tercinta ini,
1: nah,
3: itu termasuk kontribusi juga gitu.
1: Ya.
3: Yeah. Ya apapun termasuk yang penting itu yang membangun dan apa namanya kritik dan saran yang membangun tersebut setidaknya apa ya bisa memberikan solusi lah kepada pemerintah sehingga pemerintah juga bisa membuka diri, misalnya membuat kanal, membuat tempat aduan dan seterusnya sehingga rakyat juga ikut berkontribusi itu loh Mas.
1: Oh, oke. Okay.
3: Melalui aspirasi, kanal aspirasi kan.
1: Mm-hmm.
3: Dan ada seperti adik-adik yang tadi siang itu berdemonstrasi, itu kan bentuknya kan kalau turun ke jalan kan bentuknya kan dipaksakan kan ternyata.
1: Mm.
3: Harus harus harus turun ke jalan gitu kan.
1: Yeah.
3: Terus melalui kanal-kanal aspirasi tersebut tersumbat gitu kan.
1: Mm.
3: Alias tidak tidak didengar. Maka ya kalau memang harus turun ke jalan ya ikuti apa yang aturan yang ada kan gitu teman. Misalnya kan jam 18.00 WIB memang harus turun, harus mundur, harus kembali ke tempat asalnya lagi, mungkin besok demonstrasi lagi dengan tata cara aturan seperti yang tadi kan gitu kan Mas.
1: Oke.
3: Kalau menurut undang-undang kan begitu.
1: Oke, baik. Itu aja.
3: Baik.
1: Oke, iya. Baik. Terima kasih Pak Roni. Sekarang ada Mbak Uun di Malang. Mbak Uun, pagi.
4: Pagi Mas Fajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Uun.
4: Mengisi kemerdekaan di masa kini adalah aku kebetulan bukan ikut lomba apa-apa mas, tapi ikut bernyanyi sih.
1: Nyanyi, lomba nyanyi, apa?
4: Bukan berlomba, itu di Karang Taruna kan ada apa namanya, ada anak-anak lomba, tapi aku yang bagian yang karaoke-nya aja.
1: Oh, ngibur, menghibur.
4: Bukan menghibur, ya bareng-bareng sih, bareng-bareng.
1: Oh, bareng-bareng.
4: Sama gitu, bareng-bareng sama anak-anak Karang Taruna yang lain, yang panitia-panitia gitu.
1: Oh, gitu.
4: Tapi aku apa ya yang dibawakan kan lagu-lagunya Coklat yang
1: nasionalis gitu. Kayak Berkibarlah Benderaku gitu ya.
4: Bendera terus bendera. Habis itu apa sih ada tiga kayaknya kemarin.
1: Iya itu nyanyi itu di panggung ya, atau ini. Nyanyi di pos di Karang Tarunanya atau di mana nyanyinya?
4: Ini apa namanya pas pembagian ini toh hadiah buat anak-anak lomba jadi
1: di panggung
4: sebelum ada ini sebelum ada apa namanya sebelum ada orkes karena setelah itu setelah kita kita dari Karang Taruna itu habis itu ada ini ada orkestra gitu
1: gitu ya, sampai jam berapa itu
4: aku kalau akunya jam 11 sudah cabut ya tapi kalau acaranya orang-orang sampai jam 12-an tapi itu bukan pakai yang sound system yang apa namanya?
1: Iya keras-keras ya enggak. Oke.
4: Okay. Yang normal aja.
1: Oke, okay, baik Maun. Terima kasih.
4: Iya. Okay. Oke, okay, terima kasih udah di penghujung.
1: Iya. Makasih ya. Selamat malam. Merdeka Maun.
4: Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih pendengar sudah memberikan komentar Anda, pandangan Anda ya. Pada Kopi Pro 3 dalam tema kita dari perjuangan ke kontribusi mengisi kemerdekaan di masa kini.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Tim kuasa hukum Febri Ardiansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat mantan jampitsus tersebut.
1: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
2: Tim kuasa hukum Febri Ardiansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
1: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
2: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
3: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
4: Termohon dua, sama pernyataannya?
3: Sama.
4: Turut termohon bagaimana?
2: Febri Ardiansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaoundé di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Salam hormat dari Afrika.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
3: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
4: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
5: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
4: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
6: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
4: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
7: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
8: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
9: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial.
11: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.
1: Dan di peringatan 81 hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita tidak ingin merayakan ini dengan sebuah gegap gempita, namun kita juga ingin mengetahui bagaimana festival yang dilakukan semalam, puncak kemeriahan ya, Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dan Kembang Api, ini sambil berdonasi, mengumpulkan dana untuk membantu para korban bencana saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur. Kami hadirkan perbincangan pagi hari ini bersama sosiolog dari Universitas Indonesia, Ibu Ida Ruwaida.
12: Wawancara Pro3.
1: Bu Ida, selamat pagi.
13: Selamat pagi Mbak Risti, selamat pagi Pak Hariko, selamat pagi semuanya, salam sehat, salam merdeka.
1: Merdeka, ada Mas Hariko juga, selamat pagi Mas Hariko, apa kabar? Iya, nampaknya masih di mute itu, mohon maaf Mas Hariko.
14: Oh iya.
1: Iya, selamat pagi Mas Hariko, sudah bisa mendengar suara dengan baik, saya juga mungkin boleh disambung nih?
14: Iya.
1: Oke. Okay.
14: Selamat pagi Bang Rizky, Ibu Ida, Assalamualaikum pemirsa RRI.
1: Iya, Mas Hariko dan juga Bu Ida, kita tahu tadi juga mungkin sempat menyimak sedikit, kami sedang berbincang dengan salah satu ibu di Desa Reo, Kelurahan Reo, yang sampai dengan pagi hari ini masih mengalami gempa susulan, belum juga mendapatkan bantuan pangan dan logistik begitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan perayaan 17 Agustus kemarin yang berlangsung sangat meriah, ada karnaval, kemudian juga tadi malam ada festival begitu. Kita tidak ingin ini menjadi sesuatu yang bentuknya kemeriahan semata, tapi kita tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang ada di sana. Mungkin dari Bakom sejauh ini seperti apa sih penggalangan dana, donasi dan sebagainya untuk para korban bencana NTT? Silakan Mas Hariko.
14: Baik, terima kasih Mbak Risti dan yang kami hormati Ibu dan Bapak pemirsa RRI. Yang utama, duka mendalam kita atas musibah yang saat ini dialami saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera. Kita merasakan yang dialami oleh Ibu dan Bapak kita dan saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera. Jadi yang paling menyentuh hati kita pada 17 Agustus tahun ini adalah kita menyaksikan gelombang persaudaraan yang besar dan empati yang luar biasa dari seluruh penjuru negeri terhadap musibah yang dialami saudara-saudara kita di NTT, Sumatera, dan wilayah lainnya di Indonesia. Saat upacara 17 Agustusan kemarin, hati dan pikiran kita juga tertuju kepada ibu dan bapak kita di NTT dan Sumatera yang tengah mengalami ujian yang berat. Jadi, duka yang dialami oleh saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera adalah duka kita semua. Dan sebelum mengheningkan cipta dalam upacara hari kemerdekaan kemarin. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh peserta upacara, mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di NTT dan Sumatera dan wilayah lainnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat telah bergerak cepat menyalurkan berbagai bantuan, kemudian mengirimkan semaksimal mungkin personil, dan kami berterima kasih sekali atas laporan dari RRI tadi. Kalau ada warga kita, saudara kita yang belum mendapatkan bantuan, bisa disampaikan ke posko terdekat atau juga bisa disampaikan lewat RRI. Informasi-informasi yang disampaikan tadi lewat RRI akan segera setelah wawancara dengan RRI ini langsung di kami sampaikan, langsung ditindaklanjuti. Kita betul-betul ingin seluruh saudara-saudara kita di NTT kembali pulih, tentunya melalui tahapan-tahapan utamanya terkait dengan perbaikan bangunan. Dan semalam di acara Malam Merdeka juga kita sangat mengapresiasi Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teuku Rifki Harsa dan yang meminta jajarannya dan seluruh peserta untuk meniadakan dulu pesta kembang api di acara Malam Merdeka. Dan penundaan ini adalah bagian dari bentuk solidaritas kita semua terhadap ujian berat yang dialami oleh saudara-saudara kita di NTT dan juga di Sumatera. Dan pemerintah bersama-sama juga meminta masyarakat untuk meniadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berlebihan. Dan kita melihat kami di Badan Komunikasi Pemerintah, dan kita semua juga menjadi saksi kalau kita perhatikan di tayangan televisi maupun di berbagai media, kita sangat berterima kasih kepada tingginya rasa persaudaraan dari masyarakat kita. Kemarin kita lihat ada dari Sumatera Barat, ada yang mengirim rendang sampai 6 atau 7 ton secara bertahap ke NTT. Yeah. Kemudian semalam juga ada penggalangan donasi. Jadi ini semua menunjukkan bahwa kita adalah satu bangsa, kita satu tubuh. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT dan Sumatera adalah duka kita semua, dan ini harus dilakukan dengan langkah-langkah nyata seperti yang bersama-sama kita lakukan hari ini. Begitu Mbak Risti.
1: Baik. Ke Bu Ida kalau begitu. Bu Ida, kita melihat bahwa semangat persaudaraan yang disampaikan oleh Mas Hariko. Kemarin ada beberapa daerah juga yang seperti Kabupaten Tuban, begitu ya, mereka malah membatalkan seluruh rangkaian pesta kemerdekaan. Kemudian juga di NTT, Sika, ND, memang wilayah-wilayah terdampak, ataupun juga pemerintah Provinsi NTT, ini meniadakan berbagai kegiatan. Kata solidaritas, ini kan punya makna yang dalam ya. Bagaimana sebenarnya momen 81 tahun ini dijadikan solidaritas yang sesungguhnya untuk membantu saudara-saudari kita, Bu Ida?
13: Oke, Mbak Risti, kita sebetulnya Indonesia, terutama di masa COVID, itu sebetulnya sudah terbukti gitu ya, bahwa saya menyebutnya sebagai modal sosial ya. Modal sosial itu di dalam kaitannya dengan konteks jejaring dan trust yang sebetulnya kemudian digerakkan oleh warga begitu. Itu sebetulnya basisnya adalah solidaritas juga, wujud dari bentuk satu solidaritas sosial begitu ya, yang sebetulnya juga seringkali masyarakat bahkan berbagai kalangan mempertanyakan sebetulnya di Indonesia masih ada nggak sih gotong royong gitu ya. Nah, wujud tadi ya, saya kira memberikan bantuan, terus kemudian juga dalam tanda kutip membatalkan perayaan ke hari kemerdekaan, itu saya kira merupakan satu wujud solidaritas, meskipun sebetulnya kita juga paham bahwa bencana gempa bumi 7,4 skala Richter ya kalau tidak 7,7, salah, itu sebetulnya Ibu. Juga datang menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Saya kira kita perlu mengapresiasi mereka yang membatalkan, karena biasanya persiapannya juga sudah lama juga begitu ya, tapi bukan satu hal yang mudah, keputusan untuk bisa mengalihkan berbagai sumber daya dan dana untuk dilarikan ke mana, misalnya ke daerah NTT khususnya Pulau Flores gitu ya. Nah, terutama juga kaitannya dengan penggalangan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak non pemerintah. Saya kira ini kita memang udah teruji ya, modal sosial bangsa Indonesia itu tergolong yang tertinggi begitu. Saya kira itu wujud solidaritas, tapi kita juga tidak ingin solidaritas itu hanya terjadi pada situasi-situasi tertentu yang lebih merupakan bentuk, bahasa saya tuh reaktif begitu Mbak Risti gitu ya, yang saya kira sebetulnya dari konteks sekarang ya, dengan di era digital ini crowdfunding itu sebetulnya banyak juga dikembangkan, diinisiasi oleh berbagai pihak di luar pemerintah, yang kadang kalau belajar dari kasus bencana di Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara, satu tahun atau dua tahun yang lalu ya, yang itu ya, saya kira itu sebetulnya mengindikasikan betapa solidaritas sosial di masyarakat kita memang masih tinggi begitu.
1: Oke, ini pertanyaan yang sama, mungkin bisa dijelaskan juga. Ketika antusiasme masyarakat, kemudian juga banyak ya public figure yang ikut menggalang donasi. Nah, kira-kira Bakom sendiri bagaimana nih koordinasi bantuan non-pemerintah agar penyalurannya merata, tepat sasaran, tidak tumpang tindih, bisa juga saling berkoordinasi. Sudah ada komunikasi yang dilakukan, Mas Ariko?
14: Iya, terima kasih Mbak Aristi sudah mengingatkan. Yang pertama, di saat terjadi krisis seperti ini, yang pertama kali dilakukan terkait dengan pengelolaan informasi. Jadi lewat RRI ini kami menyampaikan dengan hormat kepada seluruh masyarakat agar betul-betul waspada terhadap berbagai informasi, agar memastikan informasi itu benar dan tidak buru-buru menyebarkan. Oleh karena itu, informasi yang benar bisa dicek di berbagai media kredibel, kemudian juga di akun BMKG, di akun BP Basarnas, kemudian di akun BNPB, kemudian juga di akun pemerintah daerah, baik di provinsi maupun di tingkat daerah. Jadi harus kita hati-hati betul terkait dengan informasi. Pastikan kalau kita mendapatkan poster itu jelas si pembuatnya, kemudian jelas organisasinya. Penggalangan dana tentu kita sangat mengapresiasi. Nanti dana-dana tersebut akan disalurkan ke posko-posko yang memang sudah berdiri saat ini, sehingga bantuannya tidak tumpang tindih. Dan kita optimis dengan pengelolaan di lapangan. Kemarin Presiden Prabowo sudah menugaskan hari Sabtu Presiden Prabowo sudah menugaskan banyak sekali menteri untuk langsung terjun ke lapangan. Kemudian untuk tahap awal, pemerintah juga sudah mengirimkan bantuan pokok bagi masyarakat yang terdampak itu sebanyak 50.000 paket sembako dari bantuan presiden sudah diberangkatkan menuju Maumere itu 2 hari yang lalu.
1: Okay.
14: Jadi ya, menggalang donasi itu tidak apa-apa, namun sama-sama kita memastikan agar betul-betul sampai kepada saudara-saudara kita yang terdampak dengan cara berkoordinasi dengan TNI, Polri, BNPB maupun posko-posko yang terdekat.
1: Ada kendala nggak sih, Mas Hariko, sejauh ini untuk masalah distribusi dan juga strategi tertentu? Karena tadi juga kami masih mendengar begitu ya, di pelosok-pelosok Flores ini masyarakat masih tidur beralaskan tikar, kemudian juga berkas-berkas baliho, karena memang mereka tidak mungkin untuk berada di dalam rumah yang mungkin tidak roboh tapi retak begitu. Sementara gempa susulan terjadi sudah lebih dari 1.600 kali.
14: Ya, kami memohon maaf kepada masyarakat yang belum sampai bantuan kepada mereka. Karena itu informasi yang disampaikan dari RRI ini akan langsung ditindaklanjuti dan langsung kami laporkan. Sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat terus berupaya semaksimal mungkin menyalurkan berbagai bantuan dengan berbagai cara, termasuk kalau belajar dari pengalaman musibah yang terjadi di Sumatera kemarin, di beberapa titik memang harus diantarkan dengan berjalan kaki dan berbagai cara, intinya agar bantuan itu cepat sampai kepada masyarakat, itu memang terus diupayakan maksimal. Dan yang paling utama, sehingga yang dilakukan adalah memperbaiki jaringan komunikasi terlebih dahulu, dan informasi-informasi belum menerima bantuan dan lain sebagainya itu, okay, itu bisa disampaikan oleh masyarakat, karena perbaikan komunikasi sudah 85%
1: sudah jauh lebih baik,
14: data terakhir yang kami lihat kemarin.
1: Baik.
12: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan mengupdate kondisi terkini di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Tadi pagi kami sudah mengupdate situasi terkini di Ruteng, Reo, dan juga tadi sudah berbincang bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia untuk penanganan dan logistik yang akan didistribusikan. Kali ini sudah ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham dari Nusa Tenggara Timur, Ibu Oce Yuliana Naomi Boymau.
15: Wawancara Pro 3.
1: Bu Oce, selamat pagi.
16: Selamat pagi, selamat pagi Mbak Rizki ya.
1: Dengan Risti, pagi, Ibu Oce.
16: Ya, selamat pagi. Ya. Dan selamat pagi Pak Rizwin, ya.
1: Ya, ada Pak Arifin Purwakanta dari Deputi 1 Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arifin.
17: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya ke Bu Oce terlebih dahulu. Bu Oce mungkin boleh digambarkan situasi terkini. Bu Oce ini posisinya di mana? Di Kupang ya?
16: Di Kupang, Bu.
1: Oke, tapi mendengar update terkini mungkin dari saudara-saudara ataupun juga rekan-rekan di Flores dan sekitarnya, seperti apa yang Ibu Oce dapatkan informasinya?
16: Baik, terima kasih. Update yang kita ikuti adalah gempa-gempa susulan masih sering terjadi, Bu. Gempa susulan masih terjadi, masyarakat sudah mengungsi, ada dalam tenda-tenda, dan bantuan sudah dikirimkan dari berbagai tempat dari Jakarta, kemudian dari NTT dengan menggunakan semua sarana yang ada. Dari pusat dengan bantuan dari TNI, Polri, pesawat, kemudian dari NTT juga menggunakan kapal. Jadi kami berharap semua masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan bantuan dan tertangani.
1: Oke, okay, kalau
16: seperti
1: untuk
16: itu, jadi masih ada gempa-gempa susulan yang masih terjadi.
1: Ya. Oke, okay. Kalau untuk akses, di mana yang Ibu Ocha dengar juga paling sulit nih untuk kemudian diakses ataupun juga jaringan internet di sana kemarin sempat terkendala?
16: Baik, untuk jaringan internet, informasi yang kami dapatkan sudah mulai teratasi. Namun untuk akses jalan di beberapa ruas Trans Flores, masyarakat bahu-membahu dengan peralatan yang ada saat ini untuk akses bisa dibuka. Ada beberapa bagian ruas jalan yang tertimbun batu-batu besar dan saat ini masih diupayakan untuk bisa diselesaikan, bisa terbuka.
1: Baik, Pak Arifin. Sejauh ini seperti apa dari Basnas juga ikut dalam membantu menyalurkan bantuan bagi para korban di NTT, di Flores?
17: Baik, terima kasih. Saya kira saya harus mengucapkan duka dulu kepada sahabat-sahabat warga di NTT yang mengalami gempa yang sangat dahsyat 7,7 dan sampai sekarang masih terus bertambah jumlah korban dan penyintas. Saya juga ingin menyampaikan rasa keprihatinan dan juga dukungan dari seluruh masyarakat, terutama donatur muzakinya Basnas yang ikut serta dalam mendukung atau membantu bantuan untuk bencana atau gempa di NTT. Jadi kalau bicara Basnas, kami sejak hari pertama, karena kami memiliki juga Basnas provinsi dan kabupaten di lokasi bencana, kami telah bergerak dari awal dan kami telah menyiapkan satu tim Basnas tanggap bencana yang merespon dengan beberapa kegiatan. Pertama, kami berkoordinasi dengan Basnas di NTT untuk bisa melihat sejauh mana korban di sekitar Basnas dan kemudian memetakan korban-korban penyintas bencana ini di wilayah yang lebih luas di Provinsi NTT. Kami juga berkoordinasi dengan Basnas Ngada, Bajawa, dan juga membangun kekuatan Basnas Tanggap Bencana di berbagai wilayah. Kami telah menggerakkan tiga tim dari Basnas NTT sendiri, Basnas NTB, dan Basnas Jawa Timur, ditambah dengan satu tim Basnas Tanggap Bencana dari Basnas Pusat yang diberangkatkan dari Jakarta. Selain Basnas Tanggap Bencana, kami juga punya tim kesehatan, yaitu tim Rumah Sehat Basnas. Kami menggerakkan dari Sidoarjo, RSB Sidoarjo, kemudian RSB Bima dan Makassar yang sedang dalam perjalanan bergerak di lokasi bencana. Kami berharap di tanggal 18 ini tim yang tadi kami maksudkan sudah bergerak, berada memperkuat tim-tim awal yang sudah dilaksanakan oleh Basnas NTT. Kemudian juga kami bekerja sama dengan BNPB, bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya dan kerelawanan lainnya untuk bisa berkoordinasi dalam penanganan bencana ini agar dia lebih efektif, tidak sendiri-sendiri dan terpadu. Harapannya juga bantuan-bantuan bisa lebih merata, bisa menjangkau wilayah-wilayah yang sekarang ini belum terjangkau, dan juga mendapatkan update dari informasi terkini dari dampak bencana yang kita saksikan bersama sangat luas ini. Demikian.
1: Oke. Melihat dari kendala akses dalam distribusi itu ada juga nggak sih Pak Arifin? Mungkin boleh disampaikan juga.
17: Ya, selama ini kita sih berharap tidak ada titik-titik yang sulit untuk diakses, tapi manakala nanti bencana ini, karena gempa biasanya akan menyasar wilayah-wilayah bangunan gedung dan sebagainya, maka kita harapkan kita dapat menyisir semua tempat-tempat yang runtuh dan ada korban sehingga kita mendahulukan evakuasi di tahap ini. Nantinya kita akan segera bergerak ke manajemen bencana di mana ada posko-posko atau pengungsian-pengungsian yang kami kelola dan juga dikelola oleh lembaga-lembaga tanggap bencana yang lainnya. Berharap Basarnas bencana bisa ikut berkoordinasi untuk membuka jalur yang sulit-sulit itu dan menjadi tim advance untuk bisa mengevakuasi dan kemudian nanti membantu pengungsian.
1: Oke, okay, kalau untuk posko utama di mana Pak Arifin?
17: Kami sampai sekarang ini posko utama di kantor Basnas NTT. Posko itu menjadi
1: berarti di Kupang utama. Posisinya, bukan di Flores ya?
17: Iya, masih di ibu kota provinsi.
1: Oke, okay, baik kalau begitu. Bu Oce, kalau melihat dengan kondisi tadi ya Ibu sampaikan bahwa ada jalan-jalan transnasional yang aksesnya juga kemudian terkendala. Nah, untuk pelosok-pelosok begitu ya, kira-kira seperti apa sih distribusi terutama untuk makanan ini yang kita pikirkan ya dalam satu minggu ke depan bagi masyarakat di sana di tengah gempa susulan yang masih terus terjadi?
16: Baik, terima kasih Bu. Jadi karena kami berada di Kupang dan kita melihat bahwa solidaritas di tengah duka ini membuat kami kuat ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arifin bagaimana mereka juga membantu. Nah, kami atas nama kantor wilayah HAM NTT menyampaikan duka mendalam untuk saudara-saudara kita semua dan kita berharap semua kondisi ini segera pulih, infrastruktur, komunikasi dan transportasi bisa segera membaik dan tadi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses untuk kebutuhan logistik. Untuk kebutuhan logistik bagaimana terdistribusi sampai kepada pelosok, semua stakeholder, BNPB, kepolisian, pemerintah, dan semua mitra yang lain bahu-membahu ya di tengah suasana duka ini untuk memastikan bagaimana kebutuhan dasar masyarakat itu bisa dipenuhi. Jadi ada berbagai macam donasi maupun dari pemerintah, dari masyarakat untuk bahu-membahu. Jadi kami melihat bahwa kebutuhan tadi sampai saat ini sudah diupayakan agar kebutuhan dasar, kebutuhan hak asasi manusia, hak dasar masyarakat kita bisa terpenuhi dengan baik sampai ke pelosok. Memang

0: Kalau dari informasi yang Ibu terima begitu ya, saat ini kami juga tadi menerima di wilayah mana yang sampai sekarang masih belum mendapatkan bantuan cukup ataupun juga masih punya kendala untuk mendapatkan makanan?
1: Kalau dari kami Bu, mungkin tidak mengupdate sampai ke wilayah mana, karena mungkin dari BPBD akan mungkin informasinya akan lebih tepat.
0: Okay.
1: Wilayah mana yang belum mendapatkan total.
0: Jadi
1: yang
0: belum ada informasi ya yang bisa diterima oleh Bu Oce ya. Kalau dari tim Kemenhan juga ada yang turun?
1: Benar. Kami dari
0: berapa orang?
1: Akan memastikan ada wakil di setiap kabupaten yang terdampak, Bu. Dan hari ini akan ada yang datang ke Sika melalui Flores Timur. Jadi penerbangannya melalui Flores Timur dan akan tiba di Sika pada hari ini. Kemudian di minggu ini juga ada tim dari kementerian akan hadir di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur.
0: Oke, Pak Arifin, dengan kondisi seperti sekarang ya, gempa susulan masih terjadi. Kabarnya ini kan masyarakat tidurnya hanya beralaskan tikar dan bekas-bekas baliho saja, belum ada alat atau prasarana yang mumpuni. Yang difokuskan oleh Basnas lebih kepada makanan kah atau kebutuhan sehari-hari atau apa ini saat ini untuk bantuan yang didistribusikan?
2: Iya, Mbak Desi. Jadi Basnas pertama-tama kita masuk ke dalam bersama-sama lembaga dan relawan yang lain, masuk ke kegiatan evakuasi di mana membantu mereka-mereka yang dalam reruntuhan, menyelamatkan yang tersisa, dan juga kami akan membantu menemukan jenazah-jenazah yang kemungkinan masih dalam reruntuhan. Tapi tahap sekarang ini dalam 1-2 hari
0: ini masih ini, dalam fokus ya, Pak Arifin ya, sampai
2: selalu sampai di tahap tertentu selalu kita ingin menyelamatkan nyawa karena dalam waktu yang singkat masih mungkin menyelamatkan nyawa-nyawa di dalam reruntuhan. Tapi di fase berikutnya kami segera akan menangani kerelawanan atau pengungsian berupa makan dapur umum, dan kami juga menggerakkan dapur umum kita dari berbagai titik, dan juga tim kesehatan yang tadi saya sampaikan. Tim kesehatan ini penting karena biasanya dalam kondisi bencana seperti ini itu banyak sakit-sakit akibat reruntuhan gempa maupun sakit-sakit yang diakibatkan oleh tidur atau tempat tinggal yang tidak cukup baik di pengungsian sebelum ada tempat pengungsian yang bisa dibangun dengan lebih layak. Kesehatan ini biasanya menyasar anak-anak kecil, ibu-ibu, rentan, orang tua, dan juga yang lainnya, dan kita memerlukan dokter-dokter yang tersebar di beberapa titik untuk kita buat posko kesehatan Basnas. Jadi dua poin itu, pertama setelah evakuasi itu makan, dan kemudian kesehatan. Nah, berikutnya kami segera akan men-setting tenda posko pengungsian, biasanya hunian sementara, untuk mereka-mereka agar bisa dapat tidur layak setelah kena bencana dan tidak terlalu berkumpul di tempat-tempat pengungsian yang biasanya akan menimbulkan masalah-masalah lainnya. Begitu, Mbak Risti.
0: Oh, tempat-tempat pengungsian yang menimbulkan masalah ini maksudnya yang seperti apa?
2: Gini, biasanya rumah-rumah itu terpisah. Keluarga-keluarga terpisah, tapi di pengungsian itu mereka harus bersama-sama, berbarengan, tidak ada batas. Ini selalu akan menimbulkan potensi sehingga kami di Badan Tanggap Bencana dan juga biasanya lembaga-lembaga lainnya itu membuat tenda-tenda pengungsian yang lebih terpisah, kemudian ada tempat pembuangan sanitasi yang lebih baik, karena biasanya dengan berkerumunnya atau banyaknya masyarakat pengungsi di satu titik itu akan menimbulkan masalah kesehatan dan juga kadang-kadang masalah sosial. Sehingga ini menjadi penting dan menjadi perhatian kami untuk membantu mereka-mereka sehingga bisa, walaupun mereka mengungsi dari tempat tinggalnya, mereka dapat hidup dengan lebih baik. Dan kemudian pada tahap berikutnya, setelah makanan, kemudian kesehatan, kami juga segera men-set sekolah darurat agar anak-anak yang ada di pengungsian dapat juga melaksanakan kegiatan belajar walaupun dalam batas yang minimal, tapi mereka tidak putus dalam pendidikannya karena biasanya gempa atau bencana besar.

0: seperti ini kemudian berakibat kepada putusnya pendidikan sehingga membuat satu semester atau bahkan dua semester mereka tidak bisa sekolah. Ini kita akan cegah dengan membuat sekolah-sekolah darurat di beberapa titik. Demikian, Mbak Desti.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai kondisi darurat seperti sekarang ini, sebenarnya kalau bicara mengenai standar sanitasi dan sebagainya, tempat penampungan, mungkin boleh digambarkan juga Pak Arifin, area seperti apa sih yang kemudian dijadikan tempat layak untuk posko pengungsian dengan sarana-prasarana yang juga tentunya terbatas di tengah emergensi?
0: Pada prinsipnya kita akan memilih lokasi yang tidak lagi terkena potensi gempa atau bencana lainnya. Jadi tempat-tempat yang selamat, tempat-tempat yang memungkinkan mereka tidak terkena akibat dampak bencana kembali. Yang kedua, kami akan mengupayakan agar satu titik itu dapat diakses oleh bantuan makanan, bantuan air bersih, sanitasi, termasuk juga MCK, dan juga bantuan-bantuan kesehatan dan psikososial lainnya. Tempat-tempat ini sangat penting untuk kita petakan ya, karena memang banyak sekali biasanya lembaga-lembaga yang turun, sehingga kami membagi biasanya wilayah-wilayah itu dikerjakan oleh pemimpin langsung, oleh kementerian, oleh Basnas dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi keterpaduan kelembagaan dalam memilih titik juga menjadi penting. Kemudian kami juga mengupayakan agar titik-titik ini cukup layak untuk di jadikan hunian sementara dalam waktu tertentu. Karena kadang-kadang ada tempat yang sudah layak dipakai, ada yang belum, juga kita bisa memetakan kembali titik-titik pengungsian. Nah, kemudian seberapa baik penanganannya, kebetulan Basnas punya beberapa tim tangkap bencana yang tersertifikasi di NBB, sehingga mereka menguasai kondisi lapangan, bagaimana tenda harus dibuat, bagaimana komunitas bisa dikelola di pengungsian, standar air, standar sanitasi dan sebagainya. Ini membuat mereka bisa lebih terlayani dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang sangat besar sehingga tim segera masuk ke lokasi dan masyarakat bisa terlayani dengan baik dan kemudian pulih dari trauma.
1: Oke, tapi di lapangan ada laporan tidak? Mungkin saya ingin menelusuri ke situ terlebih dahulu, Pak Arifin. Ada laporan bahwa saat ini ada area yang sangat sulit diakses atau masih bekas reruntuhan, belum bisa evakuasi secara menyeluruh? Ada laporan di lapangan?
0: Jadi biasanya sampai hari tertentu evakuasi tetap dilakukan di beberapa titik. Nah, biasanya yang jadi sulit adalah koordinasi antara wilayah-wilayah tertentu, apalagi yang sulit untuk dijangkau. Okay. Dan ini juga penting untuk dilakukan koordinasi antar lembaga-lembaga seperti kami, dan lembaga-lembaga lainnya ya, yang dikomandoi oleh BNPB. Dan itu semua akan bermuara kepada koordinasi penanganan kebencanaan yang bisa lebih baik. Dan di masa ke masa banyak sekali kasus yang di daerah tertentu bisa baik, kadang-kadang di wilayah tertentu jadi tidak baik. Kami dikomando oleh Ketua Basnas, Bapak Sodik Mujahid, untuk bisa turun dengan baik, dengan kekuatan yang besar dari berbagai daerah, sehingga nanti penanganan di NTT ini oleh Basnas Tangkap Bencana bisa lebih berkualitas, lebih dapat memberikan dampak yang baik kepada korban bencana di sana.
1: Baik, kalau begitu. Bu Oce, kalau kita lihat juga penggalangan dana di Kupang ini seperti apa? Ini kan kalau dari misalnya Kemenham ada institusi sendiri, kemudian juga mungkin ada beberapa institusi, kemudian relawan begitu yang juga menggalang dana. Ini kemudian disalurkan masing-masing atau melalui satu pintu, Bu Oce?
2: Baik, terima kasih. Terkait penggalangan dana, memang kami melihat bahwa ada berbagai lembaga, berbagai institusi, maupun kelompok masyarakat yang melakukan penggalangan dana. Kami berharap bahwa semuanya akan dilakukan satu pintu melalui posko-posko bencana yang ada di tingkat provinsi, ada di BPBD, maupun yang ada di BPBD di kabupaten kota ya, kabupaten yang terdampak. Namun dari kacamata hak asasi manusia, ada tiga hal penting dalam penyaluran bantuan sebagai wujud solidaritas untuk Flores yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah harus cepat dan tidak diskriminatif. Bantuan ini harus sampai kepada semua masyarakat, terutama kebutuhan dasar, dan bisa diberikan sampai kepada desa-desa yang terpencil. Kemudian bagaimana kita melihat anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok disabilitas harus menjadi prioritas dalam pemberian bantuan. Serta tidak adanya diskriminatif di tempat-tempat penampungan. Yang kedua adalah bagaimana menghormati martabat manusia. Pengungsi ini bukan objek kasihan. Apalagi kalau bantuannya kemungkinan hampir, tanda kutip ya Bu, kadaluarsa ketika sampai kepada tujuan. Karena ini akan berbahaya. Mereka semua adalah warga negara yang mempunyai hak. Idealnya tadi sudah disebutkan bahwa logistik-logistik penunjang itu harus baik. Misalnya tendanya harus aman, MCK-nya layak. Dan tadi sudah disebutkan bahwa ada dukungan untuk bagaimana anak-anak bisa sekolah. Kita juga harus memastikan bahwa ada perlindungan di tempat pengungsian sehingga tidak mencegah tidak terjadinya kekerasan berbasis gender atau tadi disebutkan muncul masalah-masalah sosial lainnya. Yang ketiga adalah bagaimana melibatkan masyarakat. Kita melihat bahwa gotong royong di NTT luar biasa, gotong royong di Indonesia sudah terbukti ya bahwa dari solidaritas ini kita bisa saling membantu. Selain pemerintah melalui TNI, Polri, Pemda, ada juga gereja, relawan, mahasiswa, dan kelompok-kelompok diaspora yang terus bergerak. Ini bukti bahwa kita pulih bukan karena satu orang, tapi karena kita bersama.
1: Baik.
2: Jadi semua elemen, Mbak, sudah saling membantu.
1: Sudah terlibat, ya. Baik, mungkin terakhir, Pak Arifin, kalau masyarakat masih ingin membantu, kemana boleh disampaikan sekali lagi?
0: Ya, terima kasih Mbak Resti, dan juga saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Ucu bahwa ini bencana ini harus kita tangani bersama dari semua pihak, dan kami mengajak semua masyarakat lapisan, semua lapisan dari masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin untuk bisa bersakat, berserka, berimpak untuk bencana NTT ini, dan silakan dapat menuju web Basnas, www.basnas.go.id. Di sana disediakan halaman untuk bisa membantu mereka-mereka yang membutuhkan di area bencana. Kami berharap kita semua dapat menangani dan bekerja sama baik kerelawanan, kelembagaan, pemerintah, dunia usaha untuk ikut membantu mereka-mereka yang terkena bencana di NTT ini. Mudah-mudahan kita bisa menangani ini bisa lebih baik dari penanganan bencana di berbagai tempat sebelumnya. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Arifin. Terima kasih juga Bu Oce. Nanti kami mohon update Bapak dan Ibu kalau memang ada perkembangan di sana. Boleh ya?
2: Ya, mungkin penutup Bu.
1: Ya, silakan Bu Oce.
2: Ya, jadi untuk semua masyarakat pendengar RRI di seluruh tanah air, kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian yang telah tersalurkan bagi korban gempa di Flores NTT. Mari kita jangan berhenti peduli. Mungkin satu bungkus nasi, satu doa, dan satu tenaga yang kita kirim ke Flores itu menyelamatkan martabat manusia. Karena NTT ini, kepulauan, kadang bantuan terasa lambat datangnya. Namun disinilah kepedulian masyarakat kita sangat diharapkan. Kita sama-sama menderita, kita memberi dari kekurangan seringkali menjadi pemberian yang paling cepat dan sangat dibutuhkan. Karena Indonesia ini kita kuat bukan saat kita tertawa bersama, tetapi saat kita menangis dan bangkit bersama. Terima kasih.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Ardana. Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT, di mana pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
2: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
3: Belum.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
4: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
1: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Cameras rolling. Get yourself ready. Stand by sound. Roll music.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, kegiatan peringatan 81 tahun kemerdekaan berlangsung di tengah proses pencarian korban dan pemulihan warga. Di sektor pendidikan, Kemendikdasmen mencatat 253 satuan pendidikan terdampak, termasuk SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dan kami akan hadirkan perbincangan pagi hari ini untuk mengetahui bagaimana kondisi dari satuan pendidikan yang terdampak gempa magnitudo 7,7. Kami juga telah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, Esos, MM. Pak Ambrosius, selamat pagi.
2: Selamat pagi untuk pendengar Radio RRI di mana saja berada.
1: Iya.
2: Tetap sehat, tetap semangat di hari ini.
1: Ya, terima kasih. Kami juga ikut prihatin, Pak, dengan peristiwa gempa yang melanda Flores beberapa hari yang lalu dengan kekuatan yang cukup kuat sehingga mengakibatkan dampak korban, kemudian juga infrastruktur yang ada, termasuk juga infrastruktur pendidikan. Baik, Pak Ambrosius, sampai dengan saat ini, berapa sekolah yang tercatat mengalami kerusakan akibat gempa tersebut, Pak?
2: Baik, kita terdata sudah sekitar di atas 50, nanti saya akan data. Misalnya di Kabupaten Manggarai, sampai dengan saat tadi malam,
1: ya,
2: itu tercatat 32 satuan pendidikan yang di dalamnya ada SMA, SMK, dan SLB.
1: Okay.
2: Kemudian di Kabupaten Ngada tercatat 19 satuan pendidikan untuk pendidikan menengah ya, SMA, SMK, dan SLB.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian Kabupaten Ende 7 satuan pendidikan, Kabupaten Manggarai Timur 5 satuan pendidikan, Kabupaten Nagekeo 4 satuan pendidikan, dan Kabupaten Sika terdata 1 satuan pendidikan. Ini yang sampai sejauh ini data akan tentu saja akan terus bergerak karena kita sedang mengkoordinasikan teman-teman di sekolah-sekolah untuk melakukan pendataan ke satuan pendidikan masing-masing.
1: Yeah.
2: Walaupun juga kita tahu kondisi sekarang belum tidak mudah karena masih terus terjadi gempa susulan dengan kekuatan yang cukup mengkhawatirkan.
1: Okay.
2: Sehingga kita data tentu kita menyesuaikan agar supaya teman-teman di sekolah bisa segera mengirimkan data secepat-cepatnya untuk langkah-langkah penanganan lebih lanjut, apakah nanti rusak ringan, rusak sedang, rusak berat ini bisa dimasukkan di dalam program revitalisasi secara cepat ini, dan juga yang paling penting adalah bagaimana pemenuhan hak-hak anak untuk tetap bisa belajar.
1: Yeah.
2: Yang pasti bahwa mereka tidak diizinkan, kebijakan kita sesuai arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, peserta didik tidak diizinkan untuk belajar di ruang-ruang kelas untuk sementara.
1: Untuk sementara.
2: Semua boleh belajar ya secara daring dengan pengawasan ketat orang tua. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah jatuhnya korban lagi.
1: Ya.
2: Karena gempa masih terus terjadi hingga saat ini.
1: Artinya semua sekolah belum bisa digunakan atau belum aman untuk digunakan dalam proses belajar ini, Pak.
2: Benar sekali, karena tidak ada satu ilmu dan teori pun yang bisa menjelaskan bahwa kita bisa memprediksi kapan dan besaran kekuatan gempa itu, belum ada.
1: Yeah.
2: Sampai saat ini. Yeah. Kita hanya bisa mengantisipasi dengan cara demikian itu.
1: Yeah.
2: Terima kasih.
1: Yeah. Walaupun tidak di dalam gedung sekolah atau ruang kelas, apakah siswa-siswi peserta didik ini tetap sudah melakukan kembali aktivitas belajar mereka di luar ruangan atau di tempat yang aman? Bagaimana, Pak Ambrosius?
2: Iya. Yeah. Sejauh ini arahan kita ke sekolah-sekolah untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode daring.
1: Mm-hmm.
2: Yang tadi saya sampaikan, dan pengawasan orang tua dengan penugasan-penugasan dari guru, siswa bisa dikerjakan di rumah, tugas-tugas yang bisa dikerjakan di rumah dengan pengawasan ketat dari orang tua. Itu yang bisa kita lakukan walaupun kondisi sekarang tidak mudah.
1: Yeah.
2: Dengan goncangan masih terus terjadi, lalu ada traumatik yang luar biasa dengan gempa itu, yang kita tentu menyesuaikan dengan kondisi ini. Begitu, Pak.
1: Ya, kapan, Pak Ambrosius, proses pemeriksaan itu akan selesai untuk seluruh sekolah ya yang terdampak ini, Pak?
2: Ya, sekarang data yang sudah masuk sudah ada pada kita, tentu kita masih meminta untuk dilengkapi dengan titik koordinat. karena yang nanti menentukan level kerusakan itu, apa itu rusak ringan, rusak sedang, ataupun rusak berat adalah nanti dari Kementerian PUPR atau Dinas PUPR di kabupaten masing-masing. Tentu berdasarkan data yang kita keluarkan dari satuan pendidikan masing-masing. Gitu. Oh, jadi kita tidak bisa yang menentukan dia rusak sedang, ringan, sedang, dan berat itu ada lembaga PUPR. Yaitu dari Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, begitu Pak.
1: Ya, tetapi dari yang dilihat atau yang Bapak informasi terima di lapangan, seperti apa sih Pak kondisi kerusakan yang terjadi tentunya di gedung-gedung sekolah?
2: Kondisi banyak sekolah yang terjadi kerusakan sedang hingga berat. Lalu kemudian ada retakan-retakan yang cukup terlihat jelas. Itu tentu sangat tidak aman untuk digunakan sebagai ruang belajar bagi siswa. Tentu ini yang menjadi catatan perhatian. Lalu untuk rumusan tindak lanjutnya, intervensi yang akan dilakukan pada satuan pendidikan, sarana prasarana satuan pendidikan itu, apakah rehab ringan, sedang, atau berat, itu tentu menyesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dihitung dan seperti itu.
1: Daerah mana Pak yang Bapak terima laporan itu mengalami kerusakan yang cukup berat?
2: Manggarai itu mengalami kerusakan yang cukup berat. Di Ngada juga demikian, demikian juga dengan Nagekeo Pak. Nagekeo. Itu kerusakannya cukup berat itu Pak. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Saya kira kita terkoordinasi dengan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah mulai mendorong diharapkan 3 hari ke depan itu tenda-tenda belajar darurat untuk supaya diberikan bantuan pada satuan pendidikan yang memang fasilitasnya tidak bisa digunakan. Tapi saya juga tadi di rapat virtual tadi pagi saya juga sudah menyampaikan bahwa walaupun sekolah itu kategorinya rusak ringan, tapi karena gempa ini susulannya masih terus terjadi, maka tidak disarankan atau kita sementara melarang untuk pembelajaran di ruangan kelas.
1: Ya, artinya tidak ada satupun gedung sekolah yang diperuntukkan untuk proses belajar dalam kondisi seperti sekarang ini, Pak ya?
2: Iya.
1: Dan tadi Bapak katakan disiapkan tenda darurat. Apakah itu sudah terdistribusi seluruhnya, Pak? Terutama untuk
2: ini 3 hari
1: tetap berjalan.
2: 3 hari ke depan, karena sekretariat Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana masih sedang loading tenda-tenda itu, sedang bergeser dari Pulau Jawa untuk ke NTT khususnya di Flores, begitu Pak.
1: Jadi 3 hari ke depan ini akan sudah terdistribusi sehingga proses belajar walaupun tidak di gedung sekolah tetap dapat berlanjut, begitu Pak ya?
2: Iya, benar.
1: Iya, dan juga tadi Bapak katakan proses belajar dengan metode daring. Apakah seluruh titik yang ada itu sudah terkoneksi internet sudah normal kembali?
2: Kita terhubung juga dengan terhubungnya kita saat ini juga sedang rapat penanganan ini dipimpin langsung oleh Pak Sekda, termasuk itu juga nanti.
1: Halo.
2: Kementerian Komdigi untuk sekolah-sekolah dengan kesulitan. Halo.
1: Iya, silakan Pak. Sempat terputus tadi Pak Brusius.
2: Jadi dari Kementerian Komdigi akan siap mendukung sekolah-sekolah yang ada kesulitan jaringan seluler untuk supaya bisa memastikan proses belajar secara daring itu bisa berlangsung Pak. Jadi ini semua terkoneksi. Kita juga beruntung karena perintah langsung dari pemerintah dari Jakarta dari Pak Presiden untuk semua memberi perhatian untuk penanganan dampak bencana di Flores ini, Pak.
1: Kalau ada orang tua yang belum merasa aman untuk melepas anaknya belajar bersama di luar tadi, bagaimana nih, Pak?
2: Saya kira tidak soal itu, karena penekanan kebijakan kita adalah pembelajaran dengan pengawasan ketat dari orang tua. Itu poinnya. Jadi sehingga tidak ada soal di situ, Pak. Itu semua semata-mata keselamatan itu ada hukum yang utama di saat kita penanganan kondisi darurat seperti ini.
1: Tentu dampak ini kan selain memberikan dampak kepada infrastruktur juga psikologis bagi warga masyarakat, terutama mereka mungkin peserta didik ini Pak. Ada dukungan psikologis Pak yang tersedia bagi mereka?
2: Dukungan psikologis semua kita terkoordinasi secara baik melalui, tadi saya sampaikan, melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu semua sudah dengan lembaga-lembaga mitra yang nanti akan melakukan trauma healing dan lain sebagainya juga sudah. Makanya kita sedang merapikan data ini, terjadi pengungsian di mana saja, titik-titik pengungsian, lalu berapa peserta didik yang ada di sana, kemudian juga akan dilakukan pendekatan dukun-dukun psikologis melalui trauma healing itu.
1: Apa Pak kebutuhan sekolah yang mendesak saat ini untuk bisa dipenuhi secepatnya?
2: Saya kira yang paling penting sekarang itu adalah sudah disiapkan juga dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana itu, school kit ada, family kit ada, kemudian juga nanti sedang didorong tenda-tenda belajar darurat itu, Pak. Itu yang paling penting sehingga anak-anak tetap bisa belajar dengan aman begitu, Pak. Itu yang paling penting.
1: Baik. Dan bagaimana nih, Pak Ambrosius, pelajaran besar dari peristiwa bencana gempa terkait dengan kesiapan sekolah menghadapi bencana, potensi bencana seperti ini, Pak?
2: Baik, saya kira memang setiap satuan pendidikan harus didorong menjadi satuan pendidikan aman bencana. Guru peserta didik harus mengenal apa potensi bencana yang ada di lingkungan sekolah, termasuk antara gempa bumi, lalu kemudian di sekolah itu kemudian ada apa namanya, ada sering melakukan latihan apa namanya, geladi simulasi, sehingga kemudian apabila terjadi gempa, semua individu yang ada di dalam sekolah itu sudah tahu apa tugas guru di ruangan kelas apabila terjadi gempa. Dia harus menjadi orang yang pertama memberikan apa arahan petunjuk bahwa semua misalnya di bawah meja dan lain sebagainya sampai getaran berkurang, baru semua menuju ke pintu keluar dan diatur supaya tidak berdesak-desakan pada saat keluar itu. Karena kepanikan biasanya justru meningkatkan jumlah korban jiwa. Lalu kemudian sekolah juga harus sampai dengan menentukan titik kumpul. Lalu kemudian setiap kelas itu guru-guru diatur untuk menjadi apa namanya yang mengatur, mengarahkan siswa-siswi pada saat terjadi apa kedaruratan seperti itu. Setiap sekolah memang harus didorong menjadi satuan pendidikan aman bencana. Ini karena gempa. Kalau bencana-bencana lain, satuan pendidikan yang fasilitasnya kuat atau masih bagus, itu juga bisa digunakan sebagai sarana apa untuk pengungsian, begitu. Sehingga kita perlu belajar yang apa selalu disebut sehidup harmoni dengan bencana. Kita tahu misalnya kita punya potensi bencana gempa bumi, maka harus sering dilakukan geladi simulasi terhadap bencana itu.
1: Apakah itu nanti akan masuk dalam bentuk kurikulum yang akan di
2: dimasukkan di dalam apa namanya, harus di apa namanya dimasukkan ke dalam setiap satuan pendidikan, apalagi dengan kebijakan menteri sekarang itu adalah apa sekolah aman dan nyaman itu, Pak. Itu termasuk terhadap bencana ini.
1: Baik, Pak Ambrosius, ini kan masih dalam tahap pendataan ya, Pak ya, sampai nanti akhirnya akan dilakukan revitalisasi. Dan mungkin nggak itu, Pak, pemulihan sekolah itu sekaligus membuat bangunan sekolah itu lebih tahan bencana seperti yang tadi Bapak harapkan ini.
2: Ya, saya kira memang untuk bukan hanya sekolah tapi semua bangunan-bangunan publik itu memang harus dipastikan bahwa dia memenuhi standar-standar yang apa namanya yang tahan terhadap gempa misalnya. Cuma kalau memang gempa dengan kekuatan di atas 7 seperti kejadian kemarin itu, memang ya biasanya yang lebih dekat ke pusat gempa itu biasanya paling terdampak. Tapi paling tidak memang konstruksi-konstruksi bangunan yang merupakan sarana atau fasilitas publik itu memang harus memperhatikan kekuatannya atau konstruksinya sehingga bisa tahan lah, bisa tahan minimal pada saat skala kekuatan 6 magnitude masih bisa aman begitu dan seterusnya.
1: Baik, sebagai penutup, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTT di sektor pendidikan saat ini, Pak? Silakan.
2: Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan dukungan kepada keluarga, saudara-saudari, teman-teman guru, kepala sekolah, peserta didik di Flores dan yang sedang mengalami guncangan hebat akibat gempa pada 15 Agustus kemarin. Tetap waspada, mengikuti petunjuk dan arahan dari BMKG saja. Tidak perlu mengikuti petunjuk dari lain ataupun dari BPBD. Supaya kita pastikan tidak terjebak pada kepanikan atau pada langkah-langkah yang justru mengakibatkan risiko-risiko yang lebih tinggi. Yang kedua, pemerintah provinsi, pemerintah pusat terus berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak untuk belajar itu tetap terpenuhi dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di kondisi darurat bencana gempa bumi ini. Yang ketiga, untuk teman-teman guru dan tenaga pendidikan juga orang tua siswa, utamakan keselamatan. Hal-hal yang lain disesuaikan, keselamatan adalah hal yang tertinggi dan yang paling utama untuk diberi perhatian pada saat situasi darurat ini. Demikian.
1: Baik. Pak Ambrosius, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang. Sekali lagi kami turut prihatin dengan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Salam sehat, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Demikian tadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, Ambrosius Kodo.
0: Wawancara Pro 3. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Kegiatan yang mereka lakukan, kami ingin mengetahui sebenarnya apa pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui pembentangan bendera ukuran raksasa ini. Dan apakah memang komunitas pencinta alam tersebut juga selalu melakukan kegiatan yang sama di setiap tahunnya. Dan untuk itulah kami akan langsung berbincang bersama dengan Dewan Pembina Pecinta Alam Subang, Warna Alam, Atang Suhayat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Menarik Pak ya, membentangkan bendera merah putih ukuran raksasa ini. Sebenarnya ukurannya berapa dulu ini Pak? Disebut merah putih raksasa ini ukuran berapa dan dibentangkan di mana ini Pak?
3: Oh, benderanya ini ukurannya 10-5 meter Pak ya. Mm-hmm. Dan ini kebetulan dibentangkannya di muara tujuh sungai. Jadi pertemuan tujuh sungai kita dibentangkan di pas muaranya Pak.
1: Oke, jadi di titik-titik muara itu ya, pertemuan itu tujuh sungai tersebut. Betul. Ya Pak ya?
3: Betul.
1: Iya. Ukuran 10 kali 5 meter. Wah, besar loh ini. Ini pesan utama yang ingin disampaikan apa dengan kegiatan membentangkan bendera ukuran besar ini, Pak Atang?
3: Yang pertama, kita mengajak rekan-rekan khususnya Sispala ini ya, Pak ya. Mm-hmm. Kita mengajak rekan-rekan bersyukur atas kemerdekaan kita yang sudah ke-81. Terus kita juga mengenang jasa pahlawan yang telah membela bangsa ini sehingga sampai merdeka, juga merawat, tujuannya untuk merawat persatuan nasional kita terhadap generasi muda, karena kami merangkul anak-anak Sispala tingkat SMA sederajat. Jadi kita mengajak teman-teman Sispala untuk peka terhadap bangsa dan negaranya agar terawat kemerdekaannya.
1: Ya. Ini setiap tahun dilakukan gitu, atau bagaimana nih Pak Atang?
3: Gimana Pak?
1: Ya, kegiatan ini setiap tahun selalu dilakukan di 17 Agustus.
3: Betul, itu program kita, program tahunan yang selalu kita lakukan di tempat-tempat yang berbeda.
1: Oh.
3: Ya, dengan skill yang kita punya Pak.
1: Oke, tempat-tempat yang berbeda. Menentukan tempat yang berbeda dari tahun ke tahun, apa yang menjadi pertimbangannya Pak? Misal tahun ini di Muara Tujuh Sungai tadi, tahun lalu di mana, tahun depan di mana ini Pak?
3: Tuh. Tahun ini kita ngambil momennya karena kita pembentangan ketujuh, program pembentangan ketujuh, maka kita ambil di Muara Tujuh Sungai Pak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi terus kita kan punya tema juga, temanya adalah warna alam untuk negeri, selamatkan tanah dan air. Jadi kita berada di situasi itu Pak, jadi supaya tepat di tema kita.
1: Iya.
3: Dan untuk penentuan tempat kita disesuaikan dengan tema juga Pak.
1: Jadi temanya apa, tempatnya akan disesuaikan dengan tema yang diusung.
3: Betul,
1: dalam kegiatan
3: gitu,
1: ini. Oke. Okay. Berapa personel ini yang dilibatkan?
3: Kita untuk warna alamnya sendiri ini sekitar 50 orang yang
1: 50
3: aktifnya.
1: Orang.
3: Ya, untuk 50 orang untuk yang aktifnya. Dan untuk tamu undangannya kita Sispala, ini kita terbuka Sispala dengan masyarakat juga kita libatkan Pak, tokoh masyarakat juga, dari pemerintahan juga kita libatkan, Karang Taruna dan sebagainya.
1: Oke, jadi artinya seluruh anggota ini ikut serta dalam kegiatan pembentangan bendera 10 kali 5 meter ini, Pak Atang ya?
3: Ikut serta, selalu ikut serta, betul.
1: Oh, dan itu dilakukan tepat 17 Agustus juga?
3: Ya, betul.
1: Oke, medannya seperti apa ini? Kalau pecinta alam kan biasanya bicaranya tentang medan, kemudian tadi yang Bapak katakan skill yang memang dimiliki oleh masing-masing anggota. Ini bagaimana nih dari sisi medan tempat yang dipilih sebagai pembentangan bendera ini, Pak?
3: Betul. Jadi kami ini ingin memaknai kemerdekaan bangsa ini dengan cara yang berbeda. Mm-hmm. Cara yang kita miliki adalah skill tentang kepecinta alaman. Tentunya kita bermain di ketinggian dengan teknik yang kita miliki. Maka tidak salahnya kita mempraktekkan apa yang kita kuasai, keilmuannya dan alat yang kita punya, untuk supaya kita merasakan sedikit perjuangan dalam memasangkan bendera atau mengibarkan bendera bangsa ini. Mm-hmm. Gitu, Pak. Mm-hmm.
1: Bagian,
3: jadi supaya ya, dalam intinya, kami sebagai pecinta alam tidak menghilangkan inti dari kepecinta alamannya, Pak.
1: Gitu. Tetap ya, itu terjaga, tetap dikedepankan. Iya. Bagian mana sih ini, Pak Tang, dari kegiatan pembentangan ini yang memang paling membutuhkan persiapan khusus, Pak?
3: Kita dari pertama penentuan treknya, terus kita pembuatan jalur untuk lintasan bendera, juga untuk mengamankan orang yang melakukan pembentangannya, Pak, di atas ketinggian.
1: Iya, iya.
4: Semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa. Salah satunya dalam rangkaian kegiatan Road to Hari Konservasi Alam Nasional ke-17 dan HUT ke-81 RI. Kegiatan yang menjadi perhatian adalah pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter di kawasan pantai Desa Labuhan Aji. Bentangan bendera sepanjang 81 meter tersebut menjadi simbol semangat kemerdekaan, sekaligus pesan untuk menjaga alam sebagai bagian dari warisan bangsa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita lanjutkan berbincang bersama dengan Dewan Pembina Pecinta Alam Subang Warna Alam, Atang Suhayat. Pak Atang Suhayat, terima kasih, Pak, masih bersama kami.
3: Siap.
1: Ya. Pak Atang, sebagian besar anggota Pecinta Alam Warna Alam itu lebih spesialisasinya apa ini, Pak? Panjat tebing kah atau yang lain?
3: Kita di Warna Alam ini komunitas, Pak. Jadi kita terbagi karena kita mewadahi semua komunitas yang ada juga, ada penggiat lingkungan juga, ada pecinta alam juga. Jadi kita terbagi dalam bidang skillnya, kita semua pelajari gitu, Pak, ya. Kita semua pelajari, tapi di sini ada sebagian yang memang dijuruskan untuk skill panjat, untuk skill ketinggiannya. Dan yang lainnya ada pendakian gunung, ada tentang lingkungannya. Jadi kita udah terbagi per divisinya, Pak.
1: Iya, iya. Tadi kan dikatakan juga melibatkan masyarakat ya, Pak, ya. Masyarakat setempat ya. Nah, ini bagaimana? Seperti apakah keterlibatan mereka? Karena kan memang hal-hal seperti ini membutuhkan kemampuan khusus ya, Pak.
3: Ya, betul. Untuk masyarakat sendiri, Pak, kita butuh izin dan support mereka dari warga masyarakat kampung ini. Juga kita libatkan di kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ringan, tidak memerlukan skill yang kita pelajari, dengan kegiatan lingkungannya. Seperti kemarin kita di program bersih-bersih sungainya, terus di program penanaman pohonnya, Pak. Seperti itu untuk kelibatan masyarakat.
1: Bersih-bersih sungai, penanaman pohon. Artinya kegiatan-kegiatan dilakukan Warna Alam harus dikaitkan dengan lingkungan, Pak? Atau pendekatan lingkungan?
3: Betul, Pak.
1: Dan kita itu apakah akan konsisten, akan terus dilakukan apapun temanya, pendekatan lingkungan tetap harus dipertahankan?
3: Selalu itu, Pak. Selalu kita masukkan, karena kita tujuannya seperti itu.
1: Oke. Apa yang ingin dikenalkan oleh Warna Alam kepada anak-anak muda sekarang, Pak? Terutama melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak Tang.
3: Ya, baik. Untuk rekan-rekan muda khususnya di Subang, umumnya Indonesia, jadi kita dengan segala keterbatasan jangan sampai mati gaya atau mati langkah untuk kita peduli terhadap alam dan lingkungan. Dengan keterbatasan kita juga bisa berkreasi sekreatif mungkin, menggunakan kecerdasan kita, menggunakan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita sendiri, baik itu orang maupun keadaan alam itu sendiri. Yeah, maka yeah. Untuk rekan-rekan pelajar, apalagi khususnya kita belajar mandiri, lah. Belajar mandiri untuk bagaimana menjaga alam dan lingkungan di sekitar kita dengan pola-pola yang kita lakukan semampu kita, tidak memberatkan kita, apalagi yeah. pelajar jangan sampai mengganggu pembelajaran. Jadi yeah. Tetap kita berkreasi, belajar tetap untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Yeah. Itu Pak. Antusiasme anak-anak muda di Subang gimana nih Pak Atang?
3: Alhamdulillah Pak, warna alam ini sekarang sudah mewadahi hampir 50% pecinta alam Sispala Kabupaten Subang. Kita dengan mengadakan kegiatan-kegiatan, perlombaan, juga diskusi-diskusi, seminar, juga kita memberikan fasilitas Pak, menyediakan fasilitas untuk panjat, untuk kegiatan-kegiatan materi, kita sediakan supaya Sispala khususnya Subang kita bangkit bareng dengan skill yang mumpuni gitu Pak, bareng-bareng kita.
1: Oke, indikator bahwa kegiatan yang dilakukan warna alam ini betul-betul nanti memberikan manfaat bagi masyarakat, anak-anak muda, apa yang menjadikan ukurannya nih Pak Atang?
3: Kita di lingkungan, khususnya di lingkungan, kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan baik penanaman, juga kita terhadap lingkungan yang lain, kita peka terhadap orangnya juga, kita selalu memberikan solusi dan bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan juga Pak. Kita sebagai penyambung juga ke pemerintah tempat untuk mengedukasi juga masyarakat bahwa pemerintah juga ada untuk kita ketika kita membutuhkan segala sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan.
1: Ya, ya. Artinya kegiatan ini akan terus berlangsung, cuman momen-momen penting itu ada kegiatan khusus, tetapi di luar dari pembentangan bendera juga warna alam memiliki kegiatan yang selalu rutin dilakukan, begitu Pak ya?
3: Betul, banyak ya, Pak, kita program ya. Selalu ada.
1: Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman muda ini Pak, dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini Pak? Silakan.
3: Baik, rekan-rekan muda, ayo kita berbuat untuk bangsa dan negara ini. Jangan lihat siapapun yang kita dekati atau yang dekat dengan kita, tapi kita lihat bangsa ini membutuhkan orang-orang atau generasi-generasi yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa dan negara. Khususnya ini kami dari penggiat lingkungan, kami berbuat mulai dari lingkungan untuk bangsa dan negara ini. Semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk lingkungan di Indonesia ini.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Atang Suhayat untuk waktunya Pak ya, sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Salam sehat. Demikian tadi Dewan Pembina Pecinta Alam Subang Warna Alam Atang Suhayat.
6: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akan hadirkan perbincangan bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Lilik Kurniawan.
8: Ya, kami sedang dalam posisi perjalanan dari Eksbah Jawa ke Ruteng di Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, baik. Pak Lilik, kami juga sudah tersambung bersama dengan PLT Kadis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau PKU Kabupaten Sika, Bapak Patris Federico. Saya ke Pak Lilik dulu. Pak Lilik, Anda saat ini sedang berada di lokasi atau di NTT tepatnya. Gambaran terbaru penanganan pasca bencana di NTT bagaimana nih, Pak?
8: Alhamdulillah ya, penanganan ini semua 7 kabupaten yang terdampak ini sudah semua kekuatan dari pusat sudah ada di lokasi semuanya. Dan kita tinggal melakukan upaya-upaya yang penting, yang prioritas untuk menyelamatkan masyarakat kita yang terdampak. Terutama kaitannya dengan masalah pengungsian, masalah permakanan, kemudian juga masalah medis, dan juga masalah tenda untuk mereka tinggal begitu.
1: Iya. Dari pemetaan juga, yang ada, ya silakan Pak Lili, silakan.
8: Ya, juga yang pelayanan dasar ini memang kita dorong supaya semuanya bisa melayani masyarakat kita seperti pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, layanan pendidikan, belajar mengajar di sekolah-sekolah, dan juga layanan keagamaan serta layanan sosial lainnya gitu.
1: Iya. Hal-hal itu tadi yang juga disampaikan beberapa narasumber kami yang tentu menjadi diharapkan menjadi perhatian serius dalam penanganannya nih Pak Lilik. Dan wilayah mana nih Pak yang paling membutuhkan dukungan pemerintah pusat secepatnya nih Pak Lilik?
8: Kalau dilihat secara umum semuanya, tetapi pada saat kemarin kami ada di Nagikeo. Nagikeo itu salah satu kabupaten yang terdampak dan kebetulan pada saat terjadi gempa itu ada permasalahan dengan listrik dan komunikasi sehingga informasi dari Nagikeo itu terlambat kita terima. Ini masyarakat umumnya yang tinggal di daerah pantai mereka masih ketakutan dengan isu-isu tsunami ya, walaupun sudah diinformasikan tidak ada tsunami lagi, akan tetapi mereka masih ketakutan dan hampir tiap malam mereka naik atau mengungsi ke tempat ketinggian, apakah di bukit-bukit atau di lereng-lereng gunung begitu. Dan ini jumlahnya sangat banyak. Ini yang menjadi perhatian kita semua sekarang ini.
1: Oke, kendala terbesar untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut seperti apa dan bagaimana strateginya untuk dapat mendistribusikan apa yang menjadi kebutuhan mendesak saat ini, Pak Lili?
8: Baik, untuk strateginya ini kita gunakan di lapangan tuh ada dua sumber, dua lokasi pendampingan nasional.

0: Saya sekarang ke Pak Patris Federico selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Baik, Pak Patris, di Kabupaten Sika sendiri secara umum kondisi sekolah di sana bagaimana ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Untuk kami di Kabupaten Sika dengan layanan pendidikan satuan pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMP. Nah, TK itu ada 92, SD-nya ada 338, dan SMP-nya ada 91. Dari dampak bencana ini, gempa, ini mengakibatkan hampir semua sektor pendidikan ini vakum. Nah, kami sementara lagi mendata untuk kerusakan-kerusakan di semua satuan pendidikan. Hanya memang kami mengalami kesulitan sejak dari hari Sabtu gempa sampai dengan tadi jam 12, karena terkait dengan jaringan untuk jangkauan, kemudian laporan dari masing-masing satuan pendidikan yang belum terakomodir secara keseluruhan. Sehingga untuk sementara itu ada 38 satuan pendidikan yang sudah kami bisa data tentang kerusakan. Dengan tingkat kerusakan ada yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Yang paling fatal berat itu paling banyak itu ada di Kecamatan Palue, yang pulau Palue kemarin yang sempat di media sempat digambarkan itu kondisinya memang cukup parah ada di Kecamatan Palue.
0: Kalau secara total ada berapa satuan pendidikan dari 38 tadi yang sudah terdata sementara ini, Pak? Total semuanya ada berapa di Kabupaten Sika ini?
1: Bagaimana, Pak?
0: Ya, di Kabupaten Sika sendiri ada berapa total satuan pendidikan atau sekolah?
1: Saya ulangi mungkin untuk satuan pendidikan sekolahnya, TK itu ada 92, SD-nya ada 338, dan SMP-nya ada 91. Baik swasta maupun negeri ini, total secara keseluruhan.
0: Dari pendataan sementara, walaupun masih berjalan ini ya, wilayah mana atau sekolah mana yang paling membutuhkan penanganan sesegera mungkin ini, Pak Patris?
1: Kalau untuk secara kewilayahan, Palue, sesegera mungkin.
0: Palue.
1: Juga dengan, ya, itu pulau set tersendiri, tetapi di beberapa titik di daratan, Flores, Pulau Flores, itu juga memang butuh, dan itu kami minta bantuan juga mungkin penanganan untuk kebetulan kami sementara pemberhentian pembelajaran selama 3 hari. Sejak terhitung hari ini sampai terhitung hari ini sampai dengan hari Kamis. Jumatnya nanti kembali normal, cuman kami akan mengevaluasi. Kalau memang perkembangannya kondisinya itu masih guncang, masih ada goyang, mungkin kami akan lanjutkan untuk
0: yang dimaksud normal itu rumah. Sudah bisa kembali ke gedung sekolah atau ada metode lain dari sisi proses belajarnya nih, Pak? Apa nggak mengkhawatir atau tidak riskan kalau kembali dengan kondisi yang masih dalam proses pendataan ini, gedung-gedung sekolah di sana, Pak Patris?
1: Ya, terima kasih. Itu yang kami minta. Nanti kami akan evaluasi selama 3 hari ini. Kami juga harus mempertimbangkan untuk kondisi tentang jam belajarnya mereka, anak-anak. Sehingga kami nanti formasinya begini, Pak. Untuk di 3 hari ini kita melakukan pembelajaran dari rumah. Guru-guru memberikan tugas saja kepada siswanya. Sementara kami mengevaluasi, kemudian mendata sekolah-sekolah mana yang mungkin tidak bisa dilakukan di dalam gedung, dan sekolah mana yang mungkin harus dilakukan di luar gedung.
0: Baik.
1: Yang nanti kita akan identifikasi kembali, sehingga itu nanti akan kita akan terang kepada semua sekolah seperti itu. Nah, oleh karena itu, langkah yang kami ambil, besok itu saya panggil semua pengawas dengan ketua-ketua gugus dan klasternya, untuk mengkoordinasikan dari semua masing-masing wilayah. Melaporkan tentang kondisi real yang posisi sekarang. Itu peranannya seperti apa?
0: Baik. Saya kembali ke Pak Lilik Kurniawan. Pak Lilik, halo.
2: Halo.
0: Apa yang disampaikan Pak Patris Federico tadi, Pak, terutama di Pulau Palue, ini sangat segera membutuhkan perhatian dalam penanganan infrastruktur atau sekolah yang kondisinya mengalami kerusakan pasca gempa. Apakah ini juga termasuk bagian dari hal yang akan dijangkau oleh pemerintah pusat?
2: Baik, terima kasih. Ini tadi Pak Patris, terima kasih itu sudah dilakukan langkah-langkah yang strategis oleh Kepala Dinas Pendidikan. Saya kira sesuai dengan arahan dari Pak Menko PMK, Prof. Pratikno, jangan sampai bencana ini membuat layanan belajar mengajar anak-anak terhenti. Maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kalau bisa dalam satu minggu ini, kegiatan belajar mengajar itu bisa dilakukan secara aktif. Termasuk juga di Pulau Palue, karena di Pulau Palue ini kita tahu sejak hari pertama ini

0: masih padam listriknya. Nah, ini teman-teman dari PLN sudah berupaya untuk memasang kembali yang ada di sana.
1: Oke.
0: Kemudian memang yang pertama dilakukan adalah melakukan asesmen. Asesmen untuk gedung-gedung sekolah, bangunan-bangunan sekolah, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Kalau masih bisa digunakan, nanti rekomendasinya memang anak-anak bisa belajar di dalam ruangan. Tapi kalau memang rekomendasinya tidak memungkinkan karena sangat rentan untuk roboh begitu, karena di sini sekarang masih Pak, jadi gempa itu masih
1: terasa, Pak,
0: susulan masih terjadi. Jadi memang kita memang harus hati-hati. Jadi kalau tempat-tempat yang sudah tidak bisa digunakan untuk belajar mengajar, ini BNPB akan menyediakan tenda untuk belajar di sana, termasuk juga dengan Kementerian Dikdasmen dan juga Kementerian Sosial. Ini akan mendukung pendirian tenda-tenda untuk sekolah darurat begitu.
1: Oke, Pak Lilik, nanti bagaimana langsung atau keterlibatan pemerintah pusat dalam hal membantu ketika memang hasil asesmen itu tidak memungkinkan proses belajar mengajar dilakukan di dalam sekolah terlebih dahulu ini, Pak? Dalam mendukung proses belajarnya, mungkin kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan saat ini, Pak. Bagaimana?
0: Ya, ini sambil paralel ya, asesmen itu, tenda-tenda itu kita dekatkan ke kabupaten-kabupaten yang membutuhkan untuk tenda sekolah. Jadi pada saat nanti hasil asesmen mengatakan, oh ini nggak bisa lagi digunakan untuk belajar mengajar, maka segera secepat mungkin tenda-tenda itu akan berdiri begitu. Jadi ini kita belajar cepat bagaimana menangani bencana ini supaya jangan libur terlalu lama anak-anak kita.
1: Pak Patris, dari apa yang disampaikan Pak Lilik tadi, berarti bagaimana asesmen itu atau evaluasi agar betul-betul tepat, tidak memberikan bahaya bagi mereka, tetapi proses belajar mengajar nanti pun juga dapat dilakukan secara optimal ini, Pak. Seperti apa ini, Pak Patris?
2: Baik, terima kasih. Pertama kami menyampaikan terima kasih Pak Lilik atas beberapa pencerahan dan pedoman yang perlu kami lalui, dan kami sepakat seperti yang apa yang disampaikan oleh Pak Lilik. Kami juga mungkin harus, memang kita memang bencana, tetapi juga kita harus berupaya untuk supaya anak-anak bisa kembali belajar secara baik, secara normal. Nah, dalam kaitan dengan itu, dari Kementerian Kemendikdasmen juga sementara dalam perjalanan menuju ke Flores, mungkin besok sudah tiba di Ende. Kemudian akan semua dari kementerian akan menyebar ke semua 7 kabupaten, termasuk di Sika. Sehingga kami masing-masing kabupaten diminta untuk supaya dibikinkan dengan posko pendidikan. Karena dari kementerian akan memfasilitasi kami terkait dengan untuk asesmen dan juga untuk melihat kembali, mereview kembali data-data yang ada. Nah, untuk langkah strategis kami yang di kabupaten, yang seperti kami gambarkan tadi, kami akan mengevaluasi secara menyeluruh dan secara ketat dalam kaitan dengan untuk pemanfaatan sarana prasarana gedung sekolah, yang mana kalau memang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan atau kita masih ragu dengan keselamatan keamanan anak-anak, maka itu kita akan minta bantuan melalui tenda. Tetapi kalau seandainya ada sarana dan gedung yang masih bisa digunakan, ya kita maksimalkan.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Ya. Pak Patris Federico, Pak Lilik Kurniawan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus turun ke lapangan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan dari berbagai aspek yang sangat dibutuhkan saat ini. Terima kasih Pak Lilik, terima kasih Pak Patris, salam sehat Pak.
0: Wah, ya. Rudy, sehat selalu.
1: Terima kasih Pak.
0: Merdeka belajar ya.
1: Betul, terima kasih Pak Lilik.
2: Betul.
1: Iya.
2: Terima kasih Pak Lilik.
0: Terima kasih Pak Patris.
2: Ya, terima kasih banyak.
1: Demikian tadi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Lilik Kurniawan, dan juga kami berbincang bersama bahkan mendapatkan hal-hal yang terkini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau PKO Kabupaten Sika, Patris Federico.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kabut asap kemarin menyelimuti kota Pekanbaru. Jarak pandang menurun hingga 1 km. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut semakin pekat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, membuat udara terasa kurang segar dan jarak pandang pun menurun. Salah seorang warga, Putra, mengaku cukup terkejut dengan kondisi asap yang terlihat pekat, terutama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ia mengatakan kondisi asap pagi ini berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Ia bahkan mengaku belum menggunakan masker karena tidak menyangka asap akan terlihat sepekat ini.
2: Ya, untuk hari ini sudah sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman di arah MTQ ke atas. Itu asap nampak sekali dan terasa juga udara sedikit tidak segar akibat asap teror lainnya.
1: Sementara itu, Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru usahanya membenarkan adanya kekaburan udara di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut telah terdeteksi sejak pukul 7 pagi, sedangkan fenomena asap mulai terpantau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Itu jarak pandang mencapai menurun hingga 1 km. Ini kalau dilihat dari trajektori yang terpantau dari citra satelit sore kemarin, memang itu ada kejadian kebakaran di wilayah selatan Kota Pekanbaru, dan kebetulan arah angin itu berasal dari tenggara hingga selatan yang mengarah ke barat laut hingga utara, sehingga bisa jadi massa udara bergerak dari selatan menuju ke wilayah Kota Pekanbaru.
1: BMKG juga mencatat sebanyak 75 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau pada hari ini. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak mencapai 38 titik. Kondisi ini membuat kabut asap kembali menjadi perhatian warga Pekanbaru. BMKG menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, terutama karena kondisi curah hujan saat ini masih rendah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
4: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
5: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
4: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
6: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
4: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB akan menyampaikan update penanganan bencana gempa bumi magnitude 7,7 NTB tepatnya pada hari ini, hari keempat,
2: 18 Agustus
1: 2026. Saat ini saya bersama Direktur Operasi Basarnas Bapak Laksamana TNI Bramantio akan menemani saya untuk memberikan penjelasan dan juga perkembangan terkait dengan penanganan dan pencarian korban. Kami mempersilahkan kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan melalui kolom chat. Sebelum itu kami akan menyampaikan beberapa update penanganan bencana. Per hari ini, yaitu tanggal 18 Agustus 2026, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi gempa terkini adalah jumlah gempa susulan sebanyak 2119 kali. Magnitude yang terbesar adalah 6,2 dan yang terkecil adalah 1,3. Di atas 5 ada 24 kali, sedangkan gempa susulan yang dirasakan sebanyak 70 kali. Aktivitas gempa masih fluktuatif dan pola peluruhan belum terlihat jelas. Diperkirakan kondisi ini akan mulai stabil dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Terkait operasi pencarian korban akan disampaikan oleh Bapak Laksamana TNI Bramantio. Saya persilahkan.
2: Ya, terima kasih pejabat pelaksana Kapus Datin BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Direktur Operasi Badan SAR Nasional pertama-tama turut menyampaikan bela sungkawa atas terjadinya musibah bencana gempa bumi yang dialami oleh saudara-saudara kita di Nusa Tenggara. Pada hari keempat ini, kami tim SAR akan menyampaikan beberapa perkembangan terkait apa yang telah kami lakukan. Yaitu sampai dengan hari ketiga kemarin, pukul 23.30 telah kami kompilir. Total korban adalah 202 orang, kemudian meninggal dunia 70 orang, dan luka-luka 132 orang. Yang kami catat kemudian luka berat 40, luka ringan 92. Sampai dengan hari ini, hari keempat, pagi tadi sampai dengan hari ini, dan kegiatan yang telah kami lakukan adalah melaksanakan penyisiran di wilayah-wilayah yang terdampak, karena pada sampai dengan hari ketiga, itu relatif operasi yang kita laksanakan hanya tinggal penyisiran, karena berdasarkan laporan atau masukan dan data dari para korban, tidak ada lagi saudara-saudara mereka, tetangga, rekan yang tercatat masih dalam pencarian. Sehingga tim SAR yang ada di lapangan kami fokuskan untuk membantu penyisiran dan membantu proses-proses pelaksanaan kegiatan pencarian dan pemulihan yang dilaksanakan oleh BNPB. Itu kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa setelah mendampingi Bapak Kemendagri 2 hari kemarin bersama Bapak Kabasarnas dan menerima beberapa masukan dari warga yang terdampak di beberapa wilayah khususnya di Manggarai atau di Kecamatan Lambaleda terkait beberapa permasalahan kesehatan, dan kami hari ini khususnya ikut membantu pelaksanaan perkuatan tim kesehatan sesuai dengan arahan yang diminta oleh Bapak Menteri Kesehatan, khususnya kepada khususnya di daerah-daerah yang terdampak cukup besar dan susah untuk dijangkau, seperti kemarin di Lambalede. Jadi yang telah kami laksanakan malam kemarin, KN SAR Punta Dewa, kami ulangi KN SAR Antarja 233 dari Kupang, dari Kansar Kupang, kami gerakkan untuk membantu pergeseran 40 tenaga medis dari Kodam 9 Udayana dan sukarelawan dari Asadoma yang akan nanti kami drop di Manggarai, di Reo. Kemudian pagi tadi juga kami telah membantu rekan-rekan dari Kementerian Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan yang terdampak, menggeser 51 sorte pergerakan alut dengan menggunakan heli Basarnas ke Lambalede, ke Lambaleda dengan mengirim 5 personil tim kesehatan, kemudian kembali dari Lambaleda ke Labuan Bajo, kami mengevakuasi 4 korban. Kemudian sorti kedua siang hari pada pukul 11.00 kami kembali menggeser 2 tenaga kesehatan ke Lambaleda dan kembali kami turut membantu mengevakuasi 4 warga yang harus dirujuk ke rumah sakit umum daerah di Labuan Bajo. Itu yang kami laksanakan kegiatan sampai dengan di hari keempat ini, dan kami berharap, mungkin kita semua juga berharap, agar korban tidak bertambah dan apa yang dialami saudara-saudara kita di tempat bencana ini cepat teratasi dan kembali pulih seperti sedia kala. Itu mungkin kegiatan yang dapat kami lakukan. Jadi di hari ke tip hari keempat ke depan mungkin kami tinggal melakukan penyisiran dan membantu perkuatan khususnya di bagian kesehatan, membantu rekan-rekan kesehatan. Karena atas permintaan dari Dinas Kesehatan juga di Kabupaten Kabupaten. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan Bapak, silakan.
3: Terima kasih Bapak Laksamana TNI Ramianto yang sudah menyampaikan update tentang pencarian dan pertolongan untuk korban. Namun perlu kami jelaskan di sini bahwa akan ada sedikit perbedaan antara data luka-luka nanti yang kami sampaikan, dan ini tidak menjadi polemik karena Basarnas mencatat orang-orang luka dari apa yang ditemukan. Sedangkan angka yang kami sampaikan ini dari Kementerian Kesehatan adalah di fasilitas kesehatan yang sekarang ini dilayani. Baik, kami lanjutkan bahwa jumlah korban luka-luka yang hari ini berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan adalah 1.182. Tadi kalau Basarnas tadi menyampaikan hampir 132. Jadi ada perbedaan perbedaan, namun demikian itu tidak perlu kita permasalahkan karena memang dasar perhitungannya yang berbeda. Di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 442 luka berat dan 513 luka ringan. Di Kabupaten Manggarai 31 luka berat dan 88 luka ringan. Di Kabupaten Ngada di Kabupaten Ngada ada 14 luka berat, 1 luka sedang dan 19 luka ringan. Kabupaten Nagikeo 13 luka berat, 9 luka ringan. Kabupaten Manggarai Barat 13 luka-luka. Kabupaten Sika 12 luka berat dan 7 luka ringan. Kabupaten Ende 5 luka berat dan 15 luka ringan. Data sementara pengungsi saat ini yang kami kumpulkan ada 40.040 jiwa. Sekali lagi, data pengungsi itu sebesar 40.040 jiwa. Ini bukan menggambarkan kerusakan rumah, jadi perlu kita hati-hati untuk menerjemahkannya. Namun ini karena banyaknya dampak psikologis yang dirasakan oleh warga. Dapat kami rinci bahwa pengungsi tersebut berada di Manggarai sebesar 6.487 orang,
1: Manggarai Timur ada 966 orang mengungsi di posko BPBD, namun ada lebih kurang 14.000 jiwa yang mengungsi secara mandiri. Di Kabupaten Manggarai Barat ada 600 jiwa mengungsi, Kabupaten Nagekeo 6.221 jiwa, Kabupaten Sika 5.681 jiwa, Kabupaten Ende 3.666 jiwa, Kabupaten Ngada 1.920 jiwa. Sedangkan total rumah yang rusak sebanyak 11.925 unit dengan rincian rusak berat sebanyak 5.516 unit, rusak sedang 1.916 unit, rusak ringan 4.493 unit. Dengan daerah dengan rusak tertinggi adalah di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Ngada. Hari ini, bantuan Bapak Presiden sudah terdistribusi ke wilayah-wilayah terdampak. Kami dapat sampaikan bahwa update penanganan infrastruktur saat ini, Balai Pelaksana Jalan Nasional telah menangani dampak gempa di sejumlah ruas jalan nasional maupun jembatan. Terdapat 33 titik longsor dengan 32 titik telah ditangani sementara dan sudah fungsional. Terdapat 4 titik patahan jalan dan seluruhnya telah fungsional. Terdapat 4 titik kerusakan jembatan atau plat geokar yang saat ini masih dapat difungsikan. Untuk percepatan pemulihan akses, telah dimobilisasi 7 unit ekskavator dan 4 unit loader ke lokasi terdampak. Ruas Wolowaru menuju Maumere kini telah dapat dilalui setelah penanganan dilakukan di lapangan. Jembatan Weipesi di ruas Kedindi terdapat celah pada expansion joint yang mengalami kerusakan telah ditutupi. Ada 7 lokasi penanganan dan dapat dilalui secara terbatas yang dapat dilalui kendaraan secara bergantian. Kami mungkin akan menyampaikan juga dengan kondisi kelistrikan. Kemarin kami sudah menyampaikan kondisi kelistrikan. Sampai saat ini, update per jam 5 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 99,9% pelanggan telah kembali memperoleh layanan listrik. Hanya terdapat 1 gardu dengan distribusi untuk 296 pelanggan yang hari ini masih dalam kondisi penanganan dan masih padam. Sedangkan jaringan komunikasi, pemulihan jaringan komunikasi telekomunikasi di wilayah terdampak juga terus berlangsung dan telah mencapai 99,7%. Yang menjadi atensi adalah Kabupaten Manggarai Timur mencapai 98,3%, di mana kemarin baru mencapai 76,3%, sehingga ada peningkatan yang signifikan. Sementara itu, pemulihan jaringan di Kabupaten Ende sudah mencapai 98,6%. Sedangkan infrastruktur sumber daya air, kami memperoleh data dari BBWS Nusa Tenggara 2, telah melakukan koordinasi dan asesmen kondisi infrastruktur sumber daya air serta DAS di wilayah terdampak. Pengerahan 13 ekskavator, yaitu 3 unit di Kabupaten Sika, 8 unit di Bendungan Embai, 1 unit di Kabupaten Manggarai Barat, dan 1 unit di Nangaroro. Kami juga, BPS juga telah menyediakan 1 drill rig dan 2 unit truck drain. Selanjutnya kami akan menyampaikan dorongan BBM Pertamina sebanyak 2,5 ton telah untuk mendukung penanganan darurat di Kabupaten Manggarai Dan untuk SPBU, kami akan melaporkan di saat yang akan datang. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari sektor kepariwisataan. Pemerintah dan instansi terkait terus mendata kerusakan dan memprioritaskan keselamatan wisatawan. Kondisi Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, di mana aktivitas pariwisata secara umum berjalan normal, aman, dan kondusif. Akses pelayaran dan aktivitas ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo telah dibuka kembali. Wisatawan dipastikan dalam kondisi aman, meski ada 8 tempat wisata yang rusak ringan. Selanjutnya, saya mempersilahkan para awak media jika ada pertanyaan dapat melakukan catatan di chat room, dan kami tetap mengimbau agar seluruh warga tidak menyebarkan berita hoax dan memperoleh informasi dari sumber resmi. Sebagai penutup, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa akibat gempa bumi yang terus terjadi saat ini di Nusa Tenggara Timur. Kepada keluarga dan seluruh penyintas yang terdampak, kami berharap dapat terus diberikan kekuatan untuk bangkit dan melewati masa pemulihan ini. Kami sampaikan, kalau bila ada pertanyaan, kami dipersilakan. Ya, terima kasih buat Pak Yoga yang sudah memberikan pertanyaan di chat room dari Panen News. Kami berfokus di pemberitaan pertanian maupun pangan. Pertanyaan Pak Yoga adalah, mohon dirinci bantuan pangan apa saja yang sudah diserahkan pemerintah dan diterima oleh para pengungsi, berapa total volume bantuan yang sudah diserahkan oleh pemerintah, apa saja item komoditas pangan yang sudah diserahkan ke pengungsi, misalnya beras, minyak goreng, dan lain-lain, bantuan pangan apa saja yang masih kekurangan dan atau butuh dibutuhkan oleh para pengungsi, bagaimana dengan wacana Mendagri yang mendorong pengambil alih fungsian sementara dapur MBG agar bisa mengolah data pangan untuk kebutuhan konsumsi pengungsi. Apakah sudah ada koordinasi Kemendagri, Badan Gizi Nasional dengan BNPB? Terima kasih Pak Yoga yang sudah bertanya, dan pertanyaan ini sangat bagus sekali. Kami bisa sampaikan bahwa jumlah pengungsi saat ini kan ada 40 ribu lebih, dan pemerintah terus melakukan optimasi distribusi bantuan melalui jalur darat, laut, maupun udara. Adapun bantuan yang sudah diberikan itu adalah memang ada untuk makan, minyak goreng ada, air bersih juga sudah disampaikan, beras dan biskuit. Jadi ini untuk kebutuhan dasar sudah disampaikan kepada warga yang membutuhkan, baik itu melalui darat, laut, maupun udara. Jadi sedangkan untuk pertanyaan bantuan pangan apa saja yang kekurangan, ya tentu setiap penanggulangan bencana di tahap awal ini kami sangat memahami bahwa kebutuhan mendasar itu adalah pangan dan air, MCK, dan kebutuhan sanitasi yang lain, serta tenda, dan ini saat ini sudah didorong baik itu dari Jakarta sampai ke Labuan Bajo maupun Maumere. Kemudian dari dua pelabuhan ini, bandara ini juga didorong kepada warga melalui truk maupun melalui kapal laut dan udara. Dan ini kami berharap ini nanti bisa dinikmati, segera dinikmati oleh para pengungsi terutama. Bagaimana dengan kondisi wacana Kemendagri? Baik. Kemarin Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan bahwa dapur MBG bisa dimanfaatkan. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Apabila memang nanti dibutuhkan di lapangan, ini bisa di,
3: manfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk para pengungsi nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat sore, selamat tangguh buat kita semua.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dan pendengar, kini kami telah terhubung bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi NTT, Adrian Jeharun, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi pemulihan dan penanganan pasca gempa di NTT beberapa waktu yang lalu.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Adrian, kami ikut prihatin Pak ya dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi di NTT beberapa hari yang lalu, Pak.
5: Baik, terima kasih banyak untuk kepedulian dari RRI Pro 3.
4: Ya.
5: Baik. Di lokasi di Kabupaten Manggarai Timur.
4: Oh, saat ini Bapak berarti di Manggarai Timur ini, Pak ya?
5: Ya.
4: Baik.
5: Lagi di Porong di Kabupaten Manggarai.
4: Iya, dari apa yang Bapak pantau saat ini di lokasi, terutama di Manggarai Timur, kebutuhan warga yang terdampak yang menjadi prioritas saat ini apa ini, Pak?
5: Oke, Mas Rut, baik, ya. Terima kasih.
4: Nah, silakan Pak. Iya.
5: Baik, sesuai dengan informasi di Kabupaten Manggarai Timur itu hampir seluruh kecamatannya terdampak dan yang paling parah itu ada di Kecamatan Kota Kombak Utara dan Kecamatan Sambirampas, itu di bagian utara Kabupaten Manggarai Timur. Dan saat ini sudah ada posko bersama yang ada di Kecamatan Kota Kombak Utara. Dan untuk kebutuhan masyarakatnya itu adalah ketersediaan tenda yang cukup karena masih banyak masyarakat yang mengungsi mandiri, bahkan belum ada mendapatkan bantuan tenda, sehingga mereka secara orang perorangan ataupun per kepala keluarga itu mencari tempat yang nyaman. Okay. Yang kedua, secara umum masyarakat itu masih mengalami trauma, bukan hanya di Manggarai Timur, tapi hampir seluruh 7 kabupaten. Karena memang gempa itu selalu terjadi secara berulang setiap hari, baik yang dirasakan abu ataupun yang tidak dirasakan. Dengan demikian, untuk hampir seluruh masyarakat itu enggan untuk berada di dalam rumah. Pada malam hari itu mereka memilih istirahat untuk menggunakan tenda darurat atau dari terpal di luar rumah. Yang kedua, kebutuhan pokok itu terkait dengan persediaan bahan pokok. Kebutuhan bahan pokok seperti sembako, makanan tepat saji, air bersih, kemudian juga terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya untuk mereka yang mengalami luka-luka dan juga trauma.
4: Secara umum kondisi kesehatan mereka bagaimana Pak? Baik yang berada di tenda yang telah disiapkan atau justru masyarakat yang memang mengungsi secara mandiri nih, Pak Adrian?
5: Oke, baik, terima kasih Mas Rut. Terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat, memang sampai sejauh ini berdasarkan informasi ada yang waktu itu kena terdampak dari dan perubahan ataupun ketika mengevakuasi sendiri terjadi benturan, dan saat ini memang sudah ada pelayanan kesehatan dan dinas tempat puskesmas serta dari beberapa lembaga mitra yang mendukung pelayanan kesehatan. Tapi ada beberapa juga wilayah lain yang terdampak yang belum bisa karena memang keterputusan akses menuju ke lokasi.
4: Oke. Okay. Iya, apakah cukup banyak Pak wilayah-wilayah atau daerah yang memang sulit dijangkau karena akses menuju ke daerah tersebut terputus?
5: Masih sangat banyak setiap kabupaten itu, Mas, karena memang dampak gempa itu pada kerusakan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, lalu juga mengakibatkan longsor di beberapa pusat jaringan akses menuju lokasi, sehingga saat ini memang pemerintah dalam hal ini kerja dinas pekerjaan umum sementara membersihkan area-area longsor, tetapi belum semuanya bisa dijangkau menuju ke.
4: Nah, untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau, ini bagaimana strategi atau percepatan dalam pendistribusian logistik yang tentu sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak di sana, Pak?
5: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rud. Terkait dengan distribusi logistik ini, ya karena akhirnya yang terbatas tadi itu memang belum terkuat, distribusi itu bisa sampai ke pasar. Berikut keterbatasan logistik itu sendiri juga di setiap lembaga itu masih cukup terbatas. Dan untuk mekanisme ini, kita memang pola pendekatan berbasis relawan. Kami di Palang Merah Indonesia juga menggerakkan relawan-relawan desa dalam hal ini SIBA untuk membantu distribusi logistik bekerja sama dengan pemerintah, TNI, dan Polri. Sehingga kita memang harus bergandengan tangan dalam situasi seperti ini. Kita bisa bekerja secara sendiri-sendiri.
4: Iya. Ya. Dalam kondisi seperti saat ini, Pak, sebenarnya bantuan logistik apakah yang tepat, yang sangat dibutuhkan sehingga tidak digunakan nantinya, tetapi betul-betul yang sangat dibutuhkan. Bahkan ini kerap kali mungkin menjadi hal yang sering terlewat.
5: Oke, baik, terima kasih. Kalau berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga yang kami lakukan asesmen atau informasi yang pertama terkait dengan logistik dasar untuk mendukung shelter, yaitu tenda, tenda-tenda darurat untuk bisa penampungan pengungsi terpadu ataupun pengungsi mandiri.
4: Okay.
5: Yang kedua itu permakanan. Lalu kemudian dukungan untuk penerangan genset atau generator, karena memang beberapa titik itu masih gelap dan karena akses listriknya terputus. Kemudian yang keempat itu terkait dengan kebutuhan bagi kelompok rentan, ibu hamil, anak-anak, bayi dan balita yang memang saat ini mereka membutuhkan bantuan khusus seperti bayi itu bantuan susu yang sesuai.
4: Iya. Karena
5: memang kendala di data terpilar kebutuhan, sehingga memang belum semua konsen kita itu masih distribusi logistik umum, belum sampai kepada hal-hal yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya kelompok rentan.
4: Baik, dan tadi dikatakan masih ada daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau karena akses yang terputus. Dengan demikian, apakah dari pantauan PMI sendiri adakah bantuan yang menumpuk sementara ini, Pak, sehingga belum optimal untuk didistribusikan?
5: Kalau untuk bantuan menumpuk itu kita belum bisa cek, karena masih keterbatasan bantuan dasar juga. Lalu yang ada itu sudah pelan-pelan didistribusikan. Ada yang menggunakan mekanisme manual, ya, jalan kaki para relawan itu bisa ngambil bantuan dari posko logistik. Dan di bawah masyarakat menggunakan jalan kaki.
4: Berapa jauh itu, Pak, mereka harus berjalan untuk menyalurkan bantuan logistik ini?
5: Kabupaten berbeda-beda. Ada yang jalannya sampai 1 jam jalan kaki, belasan.
4: Oke. Nah, bagi masyarakat yang tidak bergabung dalam pengungsi terpadu tadi atau tenda terpadu tadi, tapi lebih memilih untuk mengungsi secara mandiri, sejauh mana PMI ataupun relawan lain juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi mereka, apa yang dibutuhkan, bahkan kondisi psikososial ataupun kesehatan ini, Pak Adrian?
5: Ini pertanyaan yang menarik, Mas Bu. Tantangan terbesar kita itu adalah bagaimana bisa menghitung dan mengecek dengan pengungsi mandiri. Karena memang ada masyarakat yang karena dia takut dalam maka dia keterpisahan mereka dengan akses yang terbatas dan jaringan komunikasi yang terputus di beberapa titik itu yang memungkinkan kita untuk melakukan pendataan. Kemudian teman-teman relawan sekarang baik yang punya teman-teman fitur lain dan pemerintah berusaha secara pelan-pelan mereka melakukan pendataan bersama dengan pemerintah desa atau kelurahan yang ada di lokasi dan juga dengan mekanisme pendekatan relawan desa.
4: Oke.
5: Bantu terkait dengan data terdampak dan juga di mana titik-titik masyarakat itu, sehingga nanti logistiknya itu jika tidak ada pos terpadu di desa itu akan diberikan desa.
4: Baik, Pak Adrian, terima kasih banyak untuk waktunya. Kami apresiasi untuk Bapak dan teman-teman PMI serta relawan lainnya yang terus memberikan dukungan atau bantuan tenaga dan pikiran kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pasca gempa bumi yang terjadi di NTT. Terima kasih banyak, Pak. Salam sehat.
5: Terima kasih banyak, Mas Rudi, dan terima kasih RRI Pro 3.
4: Kepala Divisi Pelayanan Markas dari Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi NTT, Adrian J. Harun.
6: Catatan Peristiwa.
7: Sejak tahun 2015, Hari Orang Utan Internasional diperingati setiap tanggal 19 Agustus dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang spesies yang terancam punah ini. Orang utan merupakan kera besar yang habitatnya hanya terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Setiap tahun, populasi orang utan semakin terancam akibat pembukaan lahan yang berlebihan sehingga menimbulkan fragmentasi habitat orang utan. Habitat orang utan semakin sempit karena kawasan hutan yang merupakan tempat tinggalnya dijadikan lahan kebun kelapa sawit, pertambangan, dan ditebang secara liar. Tak jarang terjadi konflik dengan manusia sehingga orang utan dilukai bahkan dibunuh. Adanya Hari Orang Utan Internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik untuk ikut terlibat dalam perlindungan orang utan di alam liar.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Halo Sobat BMKG, masih dengan semangat kemerdekaan, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 95W terpantau di Laut Filipina bagian barat dengan pusat tekanan 1003 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 20 knot dan bergerak ke arah barat-barat daya. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Cina Selatan dan di pesisir barat Filipina bagian utara serta di sekitar bibit

psikotropis tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk di pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Aceh bagian selatan hingga Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur bagian utara hingga Kalimantan Utara, di pesisir selatan Jawa Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Sorong. Kemudian potensi udara kabur di Merauke, serta potensi asap atau kabut di Mataram, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. DPR meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di NTT. KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah bersama DPR memastikan pembahasan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Pelibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga layanan makanan. Informasi mancanegara, KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan yang disebut warung konsuler dan layanan kemahasiswaan. Ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesya Munggaran melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Bimo dan Nabila mengalahkan ganda Perancis Julian Mayau dan Lea Palermo lewat drama rubber game dengan skor 21-12, 13-21 dan 22-20. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disampaikan oleh atau disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia berikut ini. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
3: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
2: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT karena pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Sugandi Afandi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
5: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
6: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui pagelaran Malam Merdeka menjadi ruang perayaan dan rasa syukur serta momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Hasna Nur Afifa melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai momen perayaan, tetapi juga untuk memperkuat rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Pesan itu disampaikan dalam rangka pagelaran Malam Merdeka yang digelar di Jakarta. Di tengah berbagai pertunjukan yang disiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, pemerintah menegaskan perayaan tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang sedang menghadapi musibah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan seluruh rangkaian Malam Merdeka diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi kebangsaan saat ini. Menurutnya, peringatan kemerdekaan juga menjadi ruang untuk kembali mengingat perjalanan bangsa, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.
8: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebersamaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
7: Senada dengan itu, Deputi Satu Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Fatpah Depi, mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan rasa syukur dalam bentuk kegembiraan dan optimisme bersama. Namun, ia mengatakan agar kegembiraan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan hingga melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
9: upaya perayaan kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan ke-81 ini merupakan upaya kolektif masyarakat bangsa Indonesia yang pemerintah dalam hal ini berkewajiban juga memfasilitasi agar rasa syukur itu bisa juga dikanalisasi menjadi kegembiraan dan optimisme bersama. Tapi kami juga menghimbau agar kegembiraan dan rasa syukur ini tidak berlebihan sehingga melupakan saudara-saudara kita yang sedang terdampak atau sedang menghadapi ujian dan musibah di NTT.
7: Pagelaran Malam Merdeka diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, hingga pertunjukan drone. Ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor ekonomi kreatif turut terlibat dalam rangkaian tersebut. Pertunjukan mengangkat perjalanan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik serta sentimen global sudah mereda. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
11: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
10: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
12: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
10: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta menggelar sidang pra-peradilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan agenda mendengarkan penyampaian keterangan dari kuasa hukum tersangka. Harun Umam melaporkan selengkapnya.
13: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
14: Tim kuasa hukum Febri Adriansah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
13: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
14: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan.
15: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk 1 hari disiapkan untuk pihak termohon dan 1 hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Mulia.
16: Termohon 2, sama pernyataannya?
15: Sama.
16: Turut termohon bagaimana?
14: Febri Adriansah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kristianto melaporkan selengkapnya.
17: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
18: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Astacita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
17: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
19: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta ada apa-apa. Hanya perhatian saja.
17: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkapkan adanya 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis di siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto melaporkan.
20: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
21: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
20: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin kan rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut, jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Bu Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPBG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
21: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
22: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik ya, yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
21: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, seperti sisa potongan kentang yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali pada pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Rabu 19 Agustus 2026. Dan semoga Anda semua sehat dan kami akan menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan sebagai awal kebersamaan kita pagi hari ini, kami telah siapkan informasi yang akan disampaikan rekan-rekan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Dukcapil Bovendigul memperkuat pelayanan hingga tingkat kampung. Dan informasi selengkapnya dari RRI Bovendigul akan disampaikan oleh Agustina Yuniarsi.
2: Pendengar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Paskalis Ameto mengatakan berbagai layanan yang telah disiapkan Dukcapil diarahkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju ibu kota kabupaten. Tentunya layanan ini disiapkan untuk memperpendek jarak antara penyelenggara negara dan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan. Pelayanan administrasi kependudukan dapat dirasakan secara merata, tepat, dan tepat sasaran oleh seluruh masyarakat Bovendigul. Pemerintah harus memastikan masyarakat di tingkat distrik hingga kampung mendapatkan akses pelayanan yang sama. Peluncuran layanan digital di Dukcapil Kabupaten Bovendigul yang mencakup website profil, website pelayanan publik, serta aplikasi Sidigul merupakan langkah nyata di Dukcapil dalam memangkas rantai birokrasi sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan. Sehingga masyarakat Bovendigul tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya besar hanya untuk mengurus dokumen kependudukan yang mencakup kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, dan layanan administrasi lainnya secara gratis di setiap distrik.
3: Harapan bahwa kita punya launching yang kemarin kita laksanakan itu menjadi tulang punggung bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke kota untuk mengurus KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Tetapi cukup sampai di kampung atau distrik untuk melaksanakan pelayanan di kampung-kampung dan di distrik. Saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa kami dari Dukcapil kami sudah menetapkan launching kita punya aplikasi Sidigul ini untuk mempermudah masyarakat untuk memperdekat masyarakat untuk pelayanan di distrik-distrik dan di kampung-kampung. Itu saja yang saya mau sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 menjadi momentum untuk menjadi Dukcapil menjadi tulang punggung untuk pelayanan di distrik-distrik.
2: Dinas Dukcapil dapat terus menjadi tulang punggung pelayanan administrasi kependudukan yang prima, merata, dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok distrik dan kampung. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Marta, merasa senang dengan adanya aplikasi Sidigul ini.
4: Tentu dengan adanya aplikasi itu, Bu, sangat membantu kami, apalagi kita masyarakat kecil ini. Karena dulu itu kami harus datang ke ibu kota kabupaten tentu untuk mengurusnya. Dan kita datang ke kota ini, kita bisa tinggal sampai berhari-hari. Terus dia punya biaya itu juga mahal. Berhari-hari untuk kita bisa mengurus. Tapi sekarang ini dengan adanya aplikasi Sidigul ini, sudah sangat membantu kami. Jadi sekarang itu kita tinggal buka HP saja toh. Kemudian masuk di aplikasi Digul dan kita sudah bisa mendaftar.
2: Berharap masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul mulai dari tingkat distrik hingga 112 kampung dapat memanfaatkan layanan digital tersebut dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, transformasi pelayanan berbasis digital ini juga diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan administrasi kependudukan termasuk pemenuhan dan pembaharuan data orang asli Papua secara lebih menyeluruh. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelurahan Girimulyo dan Kampung Napan Yaur di Kabupaten Nabire menjadi contoh bagaimana kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui upacara dan perlombaan, tetapi juga diwujudkan melalui gotong royong menjaga lingkungan. Dari RRI Nabire, Nur Febriana melaporkan.
5: Upaya menjaga kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan dan kampung membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Di Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire, kebersihan lingkungan dilakukan dengan memberdayakan RT dan RW, kader PKK dan posyandu, Karang Taruna hingga masyarakat. Kepala Kelurahan Girimulyo, Ferry Bepatiruhu, mengatakan capaian sebagai juara satu kampung terbersih kategori perkotaan merupakan hasil kerja bersama warga, termasuk perhatian terhadap pengelolaan sampah setelah kegiatan masyarakat.
6: Jadi ini hasil yang kita capai bersama-sama dengan warga. Kita tidak bergerak sendiri. Jadi semua elemen yang ada di Girimulyo kita berdayakan untuk kebersihan lingkungan. Begitu. Jadi di situ ada kami dari kelurahan, ada RT RW, ada juga kader-kader PKK dan posyandu, ada Karang Taruna, terus dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan di Girimulyo, sampah itu menjadi perhatian kita. Jadi mungkin ada mereka pernikahan, ada kegiatan apa, itu harus melibatkan tim kebersihan sehingga selesai kegiatan bersih.
5: Menurut Ferry, pengelolaan sampah juga perlu didukung fasilitas agar masyarakat memiliki tempat membuang sampah yang jelas. Ia menilai kebiasaan menjaga kebersihan akan lebih mudah diterapkan ketika masyarakat didukung sarana yang memadai. Sementara di Kampung Napan Yaur, Distrik Teluk Umar, kebersihan dijaga melalui kegiatan rutin yang melibatkan perangkat kampung dan masyarakat. Kepala Kampung Napan Yaur, Adam Ahaboy, mengungkapkan pembersihan dilakukan pada berbagai bagian kampung mulai dari pagar, jalan hingga kawasan pantai dengan jadwal khusus setiap pekan.
7: Untuk pembersihan kampung, termasuk pagar kampung, terus pembersihan jalan, terus pembersihan pantai. Setiap hari Jumat itu ditetapkan untuk pembersihan. Ya, ini ditugaskan untuk RT dan Kepala Dusun yang mereka menjalankan tugas pembersihan kampung setiap hari Jumat.
5: Kedua wilayah tersebut menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan dapat dijaga melalui keterlibatan masyarakat dan kegiatan rutin. Dalam lomba kampung terbersih yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, menetapkan Kelurahan Girimulyo sebagai juara 1, Kampung Logarijaya juara 2, dan Kampung Wadio juara 3 untuk kategori perkotaan atau zona 2. Sementara untuk kategori pesisir atau wilayah 3T atau zona 1, juara 1 diraih Kampung Napan Yaur, disusul Kampung Kamas sebagai juara 2, dan Kampung Mor sebagai juara 3. Capaian tersebut menjadi apresiasi atas keterlibatan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa semangat gotong royong dalam mengisi kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 27 penyelam melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut Raja Ampat. Padli Ramdan dari RRI Sorong melaporkan.
8: Professional Association of Diver Raja Ampat Padra melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan Dayan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat. Penyelaman ini menjadi agenda rutin Padra dalam menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Padra, Frankie Wader, mengatakan pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan Dayan melibatkan sebanyak 27 penyelam yang berasal dari Padra, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, dan UPTD BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat. Kegiatan pengibaran bendera ini dibuka langsung oleh Kepala Distrik Batanta Utara, Felix Urbasa, didampingi jajaran distrik dan Babinsa. Menurut Frankie, pengibaran bendera merah putih di bawah laut adalah untuk menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang dilakukan oleh organisasi penyelam. Pihaknya berharap kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus menghormati perjuangan para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan Indonesia. Frankie berharap rasa kecintaan kepada tanah air bagi setiap anggota Padra semakin meningkat sehingga terus konsisten dalam menjaga alam dan lingkungan. Kegiatan pengibaran bendera merah putih di lokasi penyelaman juga untuk terus memperkenalkan destinasi-destinasi diving yang menarik bagi wisatawan.
9: Hari ini tanggal 15 Agustus 2026, kami dari Padra melakukan kegiatan pengibaran bendera merah putih di bawah laut bertempat di Pulau Dayan, Batanta, Raja Ampat, dan acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Distrik Batanta Utara didampingi jajarannya dan juga Babinsa, jumlah penyelam yang mengikuti pengibaran bendera berjumlah 27 orang, terdiri dari teman-teman BPJS, PLN, KKP Blut Perikanan, dan juga teman-teman dari anggota Padra. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka menyongsong HUT RI sekaligus sebagai rasa nasionalisme kita terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita.
8: Professional Association Diver Raja Ampat merupakan satu-satunya organisasi yang menaungi penyelam di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Hingga kini, Padra memiliki anggota lebih dari 251 orang dan terus melakukan edukasi serta pelatihan menyelam bagi anak-anak muda. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 433 warga binaan lapas kelas 2B Sorong mendapat remisi kemerdekaan. Husni Laing dari RRI Sorong melaporkan.
10: Untuk jumlah yang mendapat remisi dari KB Sorong sebanyak 433 warga binaan.
11: Sebanyak 433 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong menerima remisi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pemberian remisi dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim, dan Ketua DPRK Kota Sorong John Lewerisa berlangsung di lapas kelas 2B Sorong. Kepala lapas kelas 2B Sorong, Sukna Trisna Atmaja menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut tidak ada warga binaan yang terima remisi bebas langsung atau remisi umum 2. Ini dikarenakan warga binaan yang bebas langsung sudah mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat PB dan cuti bersama CB. Sukarna menyampaikan bahwa 433 warga binaan mendapat remisi bervariasi mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan.
10: Kita melaksanakan penyerahan remisi 17 Agustus tahun 2026 dilaksanakan dan diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD Kota Sorong. Untuk jumlah yang mendapatkan remisi dari Lapas KB Sorong, sebanyak 433 warga binaan. Untuk yang RU2 nihil karena yang untuk bebas langsung sudah mendapatkan bersyarat integrasi PB maupun CB.
11: Kalapas menambahkan untuk pengajuan remisi, pihaknya mengajukan sebanyak 433 orang dan semuanya mendapat remisi pada HUT ke-81 RI tahun ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
12: Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pendataan pemeriksaan bangunan publik yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pendataan dan pemeriksaan tersebut diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi tumpuan pelayanan dasar masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Woi, maju, maju, transit, macet.
14: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit.

0: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usahanya melalui nomor induk berusaha atau NIB. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Kepala DPMPTSP Kota Ambon Febrian Mail mengatakan, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memiliki NIB. Sebagian pelaku usaha bahkan menganggap legalitas hanya diperlukan bagi usaha dengan skala besar. Kepemilikan NIB, kata Kadis, tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan, namun dokumen tersebut juga dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan usaha melalui perbankan. Selain akses kredit, NIB menjadi dasar verifikasi dalam penyaluran bantuan dan fasilitas pemerintah kepada pelaku usaha. Dengan legalitas yang jelas, dukungan pemerintah diharapkan dapat diberikan sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha tidak perlu menyiapkan persyaratan yang rumit, cukup dengan KTP atau NIK, NPWP jika ada, serta nomor HP atau email aktif. Proses pengurusan dapat dilakukan melalui sistem online single submission.
1: NIB itu adalah nomor induk berusaha. Itu seperti KTP-nya pelaku usaha. Jadi ketika dia bilang saya pelaku usaha, Bapak Ibu yang bilang pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan, Bapak Ibu punya lisensi untuk berusaha itu di mana? Itulah di NIB. Nah, karena itu kita bikin unik ini, urus NIB keliling. Kita akan nanti mulai di minggu depan, tapi memang fokus di triwulan ini lebih ke perkotaan.
0: Kadis berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas, sehingga dapat menjalankan usaha dengan lebih aman dan memiliki peluang berkembang lebih besar. Ia juga memastikan petugas siap mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses pengurusan NIB. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 di Maluku Tenggara tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda melalui paskibraka. Irene Hari Cahyadi dari RRI Tual. Maksud kami, Irene Hari Cahyani dari RRI Tual melaporkan.
3: Suksesnya pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Maluku Tenggara tidak terlepas dari peran pasukan pengibar bendera Paskibra yang menjalankan tugas dengan baik di lapangan upacara kantor Bupati Senin lalu. Di balik keberhasilan itu tersimpan cerita perjuangan para anggota Paskibra yang telah menjalani proses seleksi dan latihan selama 15 hari. Salah satu anggota Paskibra, Elsina Neunu, siswi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pengalaman tersebut mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang akan menjadi bekal penting dalam meraih cita-citanya sebagai perawat.
4: Insert. Bangga sudah bisa masuk Paskibra, karena kenapa senang? Karena tidak semua orang bisa mengikuti Paskibra. Yang kami dapat di latihan ini yaitu latihan PBB, cara di mana kita bisa disiplin, belajar dewasa, dan di mana kita harus berani bertanggung jawab. Teman-teman semua luar biasa, pelatih semua luar biasa. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Semoga tahun berikut-berikutnya tetap lebih semangat. Harapan saya setelah menjadi paskib, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih tangguh.
3: Kebanggaan juga dirasakan Nur Zavina Azahra Zohar, siswi SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara pengibaran bendera. Putri pasangan Ramli Zohar dan Rosita Kamaruzaman itu mengaku percayaan yang diberikan kepadanya menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk mewujudkan cita-citanya sebagai polisi wanita.
5: Bisa mempercayakan betul-betul diri sendiri kata, tapi bisa menjadi pembawa pagi-pagi. Tetap semangat ke depannya tuh untuk adik-adik yang akan datang, tetap semangat menjalani latihan karena semua pelatih semua itu kasar. Ada yang baik, ada yang kasar. Itu saja, tetap semangat untuk generasi yang sebelum, tetap yang akan datang.
3: Dukungan penuh juga datang dari para orang tua anggota Paskibra. Anwar, salah satu orang tua anggota Paskibra, mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak mereka untuk menjalankan tugas pada momen bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Sangat bangga sekali karena anak kami ini juga merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Untuk itu kami orang tua berharap

0: bahwa apa yang terjadi hari ini bukan berakhir hari ini saja, tapi semangat kemerdekaan itu terus dipupuk untuk tetap menjaga Maluku Tenggara ini tetap maju dan berintegrasi untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Sementara itu, Elvis Neununi menilai pengalaman sebagai anggota Paskibra merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk membangun karakter dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
2: Ya, pastinya saya bangga dan saya senang karena anak saya melewati proses seleksi yang begitu panjang dari panitia sehingga anak saya ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Pesan saya selaku orang tua, tetap jaga disiplin yang sepanjang latihan pada saat Paskibraka, kekompakan, kebersamaan dalam tim Paskibraka. Kiranya itu diwujud nyatakan baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat.
1: Sebagai putra-putri terbaik daerah, para anggota Paskibra diharapkan terus menjaga semangat disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme yang telah ditempa selama masa pembinaan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui prestasi, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Maluku Tenggara dan Indonesia. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Haricayani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Pagi Pro3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah bergerak cepat dalam respon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pasar murah digelar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. KBRI Dhaka mengajak masyarakat Indonesia untuk memaknai HUT kemerdekaan dengan terus berkarya dan memberikan sumbangsih. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menargetkan kegiatan belajar-mengajar di wilayah terdampak gempa NTT kembali aktif dalam sepekan. Deputi Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan pemulihan pendidikan menjadi salah satu layanan dasar yang diprioritaskan. Duta Besar RI untuk Bangladesh, Listyowati, mengajak masyarakat Indonesia untuk memaknai HUT kemerdekaan dengan terus berkarya dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. KBRI Dhaka menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman KBRI yang dihadiri jajaran KBRI, WNI, dan diaspora Indonesia di Bangladesh. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia akan menjalani latihan atau tryout ke Korea Selatan, dan program ini merupakan persiapan untuk menghadapi Asian Games Aichi Nagoya tahun ini. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bergerak cepat dalam respon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta sejumlah daerah lainnya. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan gempa, kemudian daerah yang memang...
2: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
1: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghitungkan cipta dari saya menyebut bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
3: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya.
4: Yang rujukan itu
3: rujukannya ke sini ya.
2: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: DPR memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
6: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
5: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
7: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
5: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita briefing.
0: Menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kota Palangkaraya kembali menggelar pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Vina Rahmawati melaporkan selengkapnya.
8: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik.
9: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pasar murah ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah harga yang terus meningkat. Kepala Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan Pasar murah dijadwalkan berlangsung di 10 titik. Pelaksanaan perdana digelar selama 2 hari di Pasar Datah Manuah dengan menyediakan berbagai komoditas pangan serta LPG 3 kg. Pemerintah bekerjasama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
8: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik, tapi hari perdananya hari ini kita mulai selama 2 hari di Pasar Datang Manua. Pasar murah itu dalam rangka dukungan terhadap kegiatan yang digagas oleh komunitas ya. Di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah, ada gas, ada komoditas bahan pangan termasuk sayur mayur. Kita ada melaksanakan pasar murah di sini.
9: Sementara itu, salah seorang warga, Tuti, menyambut positif pelaksanaan pasar murah karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan ikan. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan yang dijual di pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar biasa, sehingga membantu masyarakat mengatur pengeluaran keluarga, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak.
4: Membantu banget, kalau perlu seminggu sekali gitu diadakan di sini kan enak.
10: Untuk harganya lebih.
4: Iya, sesuai dengan kerjaan suami, tukang kan buruh gitu. Kalau ini kadang kerja, kadang enggak kan sesuai ininya, bagi duitnya. Anak sekolah, anak kuliah.
9: Melalui pasar murah tersebut, pemerintah kota Palangkaraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Ketersediaan darah di unit donor darah PMI Kota Palangkaraya kembali menipis yang terjadi di tengah tingginya kebutuhan darah untuk memenuhi permintaan transfusi darah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Jadi sebenarnya Kota Palangkaraya ini masih kurang untuk stok darahnya.
12: Stok darah di unit donor darah atau UDD PMI Kota Palangkaraya kembali menipis. Kondisi ini terjadi di tengah tingginya kebutuhan darah untuk memenuhi permintaan dari rumah sakit dan pasien yang membutuhkan transfusi. Ketersediaan darah menjadi perhatian karena setiap hari terdapat pasien yang membutuhkan darah, baik itu tindakan medis maupun kondisi darurat. Ketua PMI Palangkaraya Apina Pairit Naparin terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam donor darah secara sukarela. Donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama, tetapi juga sangat membantu menjaga ketersediaan stok darah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PMI juga menggencarkan kegiatan donor darah melalui berbagai kegiatan dan menggandeng sejumlah pihak. Salah satunya kegiatan donor darah yang digelar untuk membantu memaksimalkan stok darah PMI Palangkaraya.
11: Jadi sebenarnya Kota Palangkaraya ini masih kurang untuk stok darahnya dibandingkan dengan permintaannya, itu sebenarnya masalahnya. Jadi harapannya bisa minimal menumpuk untuk bulan ini dan bulan-bulan kedepannya, karena darah sendiri ada kadaluarsa ya.
12: Sementara itu, Kepala UDD PMI Kota Palangkaraya Dr. Maria Dewi Purwanti menyebut keberadaan sarana dan fasilitas donor darah sangat penting untuk mendukung ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, ketersediaan sarana donor yang mudah dijangkau masyarakat dapat mendorong semakin banyak warga untuk mendonorkan darah sukarela dan rutin. Selama ini, PMI juga terus mendorong kerjasama dengan berbagai instansi, komunitas maupun masyarakat untuk menggelar kegiatan donor darah. Langkah tersebut diperlukan agar stok darah dapat tetap terjaga dan kebutuhan pasien dapat dipenuhi.
13: Terkendalanya memang di arah izin operasionalnya kita agak terkendala. Cuman kalau untuk persiapan sendiri kita sudah di angka 80-85%. Betul, kita ada bantuan dari pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah dianggarkan ada bantuan, ada modernisasi alat.
12: Maria juga mengajak masyarakat untuk tidak menunggu hingga ada keluarga atau kerabat yang membutuhkan darah. Donor darah secara sukarela dan rutin dinilai menjadi salah satu upaya penting menjaga ketersediaan stok darah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperluas layanan kesehatan dengan menyiagakan 17 titik pos kesehatan pendukung bagi peserta yang hadir pada 27 hingga 31 Agustus mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
10: Panitia Muktamar ke-35 NU memperluas layanan kesehatan bagi para peserta yang akan hadir di Kabupaten Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selain menyiapkan 3 pos kesehatan di sekitar lokasi Muktamar, panitia juga memetakan sedikitnya 17 titik pos kesehatan di sejumlah rest area pada jalur kedatangan peserta dari berbagai daerah, termasuk melalui bandara, stasiun, dan juga jalur darat menuju Kabupaten Jombang. Koordinator Bidang Kesehatan Panitia Muktamar ke-35 NU, Zulfikar Asad atau Gus Ufi, menyampaikan bahwa pola pelayanan kesehatan diperluas sejak peserta mulai melakukan perjalanan menuju Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemetaan sementara, terdapat sekitar 11 titik pelayanan di rest area, jalur dari arah Semarang menuju Jombang, serta 6 titik dari arah timur menuju Kabupaten Jombang.
14: Alhamdulillah untuk di lingkup Muktamar, area Muktamar sudah siap, karena didukung oleh baik RSUD Jombang, Ploso, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Arsinu. Nah, sekarang kita karena mengingat peserta berangkat atau berasal dari berbagai daerah, maka masukan dari SCOC, kita juga mempersiapkan mulai dari kedatangan di bandara, stasiun, dan juga beberapa rest area yang mengarah ke Jombang.
10: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, turut menyampaikan bahwa Pemkab Jombang saat ini terus memperkuat koordinasi dengan panitia lokal untuk memastikan berbagai kebutuhan peserta muktamar dapat dipenuhi dengan baik.
15: Kesehatan, kesehatan, terus pintu masuk ke lapangan, aksesnya harus minimal 20 meter, itu juga kemarin pemerintahan desa minta bantuan ke pemerintah daerah. Dan alhamdulillah kita lakukan komunikasikan sesuai dengan tuan-tuan yang ada di masing-masing publik. Sesuai dengan kesepakatan, diharapkan bersifat baik.
10: Pemerintah Kabupaten Jombang dan Panitia Muktamar ke-35 menargetkan bahwa seluruh fasilitas pendukung sudah siap untuk digunakan oleh para peserta sebelum pelaksanaan dimulai. Finalisasi titik pos kesehatan, tenaga medis, serta mekanisme pelayanan juga masih terus dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Anu Kusuma melaporkan.
0: Karnaval Budaya Klaten 2026 yang dilaksanakan di Jalan Pemuda berlangsung meriah, di mana ribuan orang menyaksikan gelaran tersebut yang mengangkat tema tentang Mataram Kuno. Adam Sutanto melaporkan.
16: Ini spesial sekali penampilannya, ada 28 yang akan menampilkan mulai dari kecamatan dan yang lainnya yang saling kemudian bisa menceritakan sejarah Mataram Kuno di masa lalu.
17: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Karnaval Budaya tahun 2026 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Pemuda berlangsung meriah yang diikuti 28 kontingen yakni 26 kecamatan dan 2 dari komunitas. Masyarakat Klaten tumpah ruah di kanan-kiri jalan untuk menyaksikan kegiatan itu. Karnaval Budaya tahun 2026 ini mengangkat tema sejarah Mataram Kuno. Klaten yang dulu dikenal sebagai pusat kerajaan kuno sehingga masing-masing kontingen atau kecamatan menampilkan kearifan lokal dengan menggunakan kostum, atribut, atau tarian yang mengangkat Mataram kuno. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten ingin membangkitkan semangat kejayaan masa lalu Klaten sebagai pusat kerajaan kuno. Harapannya masyarakat akan mengetahui tentang Klaten di masa lalu.
16: Karena kejayaan kita di masa lalu kita munculkan kembali, sehingga Kabupaten Klaten tercinta ini tidak hanya dikenal sebagai kabupaten atau kota perlintasan. Karena pada kenyataannya di masa lalu kita sudah lebih dulu lahir, mohon maaf, mohon izin, daripada di Jogja dan Solo. Karena kita adalah bagian penting dari salah satu masa di mana Kerajaan Mataram Kuno yang masyhur atau Kerajaan Medang itu ada di Kabupaten Klaten.
17: Hamenang mengatakan melalui kegiatan karnaval budaya tersebut, selain masyarakat dapat mengetahui sejarah masa lampau dan juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Salah seorang pengunjung, Haryanti, merasa kagum dengan kegiatan karnaval budaya tersebut. Masyarakat merasa terhibur dengan adanya kegiatan itu.
18: Karnaval, ya budaya, senang, terhibur Pak. Udah lama nggak lihat, sekarang baru lihat lagi. Ya ingin aja, ingin tahu ininya. Dari dulu sama sekarang lain enggak.
17: Salah satu kontingen dari Kecamatan Jatinom dengan mengangkat tema seorang tokoh yakni Ki Ageng Gribek dengan tradisi sebaran apem. Pada kesempatan itu juga mengusung gunungan apem yang kemudian dibagikan atau dilempar ke para pengunjung. Karnaval budaya Klaten tersebut merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, masih dengan semangat kemerdekaan, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 95W terpantau di Laut Filipina bagian barat dengan pusat tekanan 1003 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 20 knot dan bergerak ke arah barat-barat daya. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Cina Selatan dan di pesisir barat Filipina bagian utara serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk di pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Aceh bagian selatan hingga Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur bagian utara hingga Kalimantan Utara, di pesisir selatan Jawa Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Pontianak dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Sorong. Kemudian potensi udara kabur di Merauke, serta potensi asap atau kabut di Mataram, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berdaulat, dan segala kebebasan yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
1: Selama air masih di karung barang,
2: tetap. 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, seperti sisa potongan kentang yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti biasa, kami telah memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan di pagi hari ini. Dan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda, tanggapan Anda terkait dengan topik yang menurut Anda menarik dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Topik kami yang pertama adalah APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu menambah utang. Kemudian topik kedua, pemerintah sepakat P3K guru paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 2027. Dan topik yang ketiga, Komdigi pastikan 86% BTS telah pulih pasca gempa NTT. Dan topik yang keempat, update penanganan pasca gempa NTT. Dan yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Sudah ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak Haryanto ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cerah Pak di sana?
1: Iya, cerah tersenyum. Kalau psikologi manusia kan tersenyum cerah Om Rudi ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Ini cerah tersenyum kan, ya.
1: Kalau itu kondisi cuaca Om Rudi.
0: Oke.
1: Tanah juga mulai pecah-pecah di sini Om Rudi.
0: Wow, udah berapa lama berarti nggak hujan ini Pak di sana?
1: Oh, lama sudah, mau sebulanan barangkali sudah. Sungai Mahakam juga sudah mulai susut airnya.
0: Oh iya. Wow. Baik. Tapi ya, tapi air bersih kebutuhan warga terutama itu masih sudah sulit atau memang masih tersedia nih Pak?
1: Kalau air ada aja. Kalau
0: air ada ya.
1: Rumah ini pakai sumur bor Om Rudi. Ah. Jadi ya aman aja.
0: Aman aja.
1: Air masih mengalir Om Rudi.
0: Alhamdulillah di baik.
1: Rumah.
0: Iya. Tertarik topik kami yang mana Pak Haryanto?
1: Yang APBN itu Om Rudi.
0: APBN anggaran, makin sehat, Indonesia ya, anggaran, tidak perlu hutang. Iya.
1: Anggaran dan pendapatan dan belanja negara.
0: Ya,
1: kalau
0: ya,
1: APBN-nya sehat itu berarti kita banyak uang tuh Om Rudi ya kan. Kalau orang nggak punya uang tuh pusing Om Rudi. Apalagi ini kan apalagi ini kan mulai tanggal tua. Kalau orang punya banyak uang nih, saya nganalogikan seperti orang aja Om Rudi ya, atau rumah tangga kan.
0: Iya.
1: Kalau punya banyak uang kan bisa kita mau belanja apa kayak kan kebutuhan barang dan jasa itu kalau orang itu Om Rudi. Tinggal bagaimana kita mengelola uang itu Om Rudi. Uang itu dikelola untuk hal-hal yang apa yang penting ya, yang prioritas. Kalau kita bicara konteks negara Om Rudi ya, negara maju aja berutang Om Rudi. Kemudian uang itu dapat dari mana? Kalau negara ya biasanya kan dari pajak Om Rudi ya. Atau kegiatan ekspor kan nanti masuk devisa ya kan. Dan uang itu nanti kan dibiayai untuk pembangunan yang kebutuhan dasar basic need Om Rudi, pendidikan, kesehatan kah, atau kebutuhan sosial ya kan. Yang gak enak itu Om Rudi ya, sebutannya itu kalau APBN itu mengalami defisit Om Rudi.
0: Oke.
1: Seperti saya katakan tadi kan, kalau kita nggak punya uang kan pusing. Nah itu uang itu bukan segala-galanya, tapi segalanya itu perlu uang Om Rudi. Money is not everything, but everything needs money Om Rudi. Nah itu ya,
0: money is not everything, but everything needs money.
1: Iya, mudah-mudahan negara kita tetap sehat ya.
0: Dan amin, amin.
1: Apa, APBN ini bisa apa berkelanjutan dan bisa apa ya, ya bagaimana
0: baik,
1: kita mengelola keuangan itu Om Rudi. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Haryanto, selamat pagi yang menyoroti topik nomor 1, APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang. Karena pemerintah menargetkan kondisi fiskal Indonesia semakin sehat melalui RAPBN 2027 dengan defisit APBN yang dirancang itu maksimal 2,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dan itu jaga dalam kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2027. Bahkan pemerintah menargetkan selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara dengan tidak menyertakan pembayaran bunga utang atau yang disebut dengan keseimbangan primer. Inilah nanti yang akan kami soroti. Pak Suranto di Malang, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Pak Rudi Zen.
0: Iya, Pak Suranto. Gimana Malang, Pak, pagi hari ini, Pak?
2: Malang pagi ini dingin sekali Pak Rudi Zen.
0: Dingin ya, Pak? Wow.
2: Saya baru bangun tidur ini. Semoga suaranya nggak mengecewakan suaraku ya.
0: Enggak. Tapi Malangnya di mana, Pak Suranto?
2: Di Malang Kota, Pak. Daerah Blimbing lah.
0: Oke, daerah Blimbing ya. Baik, baik, Pak.
2: Jakarta gimana, Pak? Dingin?
0: Jakarta belum ada hujan, Pak.
2: Oh, sama Pak, malam juga lama gak hujan ini.
0: Kalau Malang kemarau mungkin malamnya tambah dingin Pak ya, sama pagi ya.
2: Iya Pak, justru kalau kemarau malah tambah dingin.
0: Iya.
2: Malah kalau musim hujan gak dingin Pak.
0: Masalah tambah dingin ya. Baik. Oke, Pak Suranto, tertarik topik kami yang mana?
2: Kali ini aku pilih topik yang ringan-ringan aja deh ya, nomor 3 ya.
0: Nomor 3, Komdigi pastikan 86% BTS telah pulih pasca gempa NTT.
2: Karena kan zaman sekarang ini Pak, jujur ya, kan kita nggak bisa hidup tanpa internet ya, jadi kalau itu rusak ya aku aja kalau sehari nggak pegang HP, aduh kayaknya ada yang kurang ya, orang kayak orang linglung gitu ya, nggak pegang HP sehari aja linglung, aduh kayak nggak tahu mau ngapain ya, jalan miring kanan miring kiri kayaknya gimana lagi ya, gimana lagi mau kebutuhan kan, beda dengan tahun 80-an saya masih SD, tahun 90-an belum ada HP kan, kalau sekarang mau nggak mau harus ya harus punya HP Pak, gimana pun caranya, yang penting ya digunakannya sebaiknya lah gitu.
0: Okay.
2: Demikian Pak Rudi Zen, terima kasih.
0: Oke, ditunggu dan, nanti Pak ya pembahasannya ya.
2: Depan ini mau ulang tahun ya, nggak lama lagi
0: ya. September Pak.
2: Oke, mantap. Oke, Rudi, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Suranto di Malang, Jawa Timur. Dari Jawa Timur kita ke Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Rudi Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini masih mendengarkan dari RRI Digital ini Pak.
0: Oh, masih melalui RRI Digital ini Bu ya?
3: Iya. Jadi sedikit bikin sedih nenek-nenek ini.
0: Kami tindak lanjuti langsung nanti Bu ya, informasi dari Bu Indra ini ya.
3: Biasanya kalau Bung Rudi sudah menyampaikan itu langsung ditangani.
0: Bisa aja. Tapi kami catat langsung kami sampaikan nanti Bu. Untuk terestrial ya Bu ya?
3: Iya. Cirebon mendung Bung Rudi.
0: Ah, tapi ada hujan Bu kemarin.
3: Belum
0: juga ya.
3: Iya, jadi tetap bersiap untuk nyiram-nyiram ini.
0: Iya.
3: Dan hati Bu Indra gembira mendengar topik nomor satu itu.
0: Nomor satu, APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang. Itu dikarenakan fiskal Indonesia semakin sehat di era APBN 2027 yang kemarin disampaikan dalam nota keuangan dan era APBN tanggal 14 Agustus ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan sudah dirancang defisit kita itu 2,40% dari PDB kita, Pak.
3: Aduh, alhamdulillah ya. Kalau mendengar yang baik-baik begini hati tenang. Iya, karena yang berseliweran di medsos itu selalu aja tentang kekhawatiran APBN kita ya Bung Rudi. Nah itu, kalau APBN menjadi baik tentunya APBD-nya juga mengikuti ya demikian. Dan semoga para yang berwenang di daerah ini jadi baik-baik juga.
0: Amin.
3: Iya, karena kalau melakukan hal-hal yang baik tentu katanya berpulang lagi menjadi kebaikan bagi diri sendiri. Seperti juga topik nomor tiga ya.
0: Nomor tiga, Komdigi pastikan 86% BTS telah pulih pasca gempa NTT. Artinya komunikasi sudah mendekati 100% di sana, jaringan internet juga sudah mulai mendekati 100% kembali Bu.
3: Alhamdulillah tugas umat manusia untuk membangun budaya makin baik. Orang-orang yang berniat baik mungkin bisa mendapat balasan baik karena Allah tidak tidur. Mudah-mudahan negeri kita ini makin baik-baik saja, meninggalkan negara lain yang mungkin tidak baik-baik saja Bung Rudi. Itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Cirebon. Pak Edi di Solo, selamat pagi Pak Edi. Halo Pak Edi, selamat pagi.
4: Pagi Mas Rudi.
0: Iya Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Solo cerah juga ya?
4: Oh mendung. Sampai salah tiga jalan lancar.
0: Oke. Oh sedang di perjalanan ini Pak Edi ya?
4: Iya.
0: Mau kemana Pak? Semarang.
4: Semarang.
0: Oke. Hati-hati Pak di jalan Pak.
4: Ya ini tetap doa bersama piye ini Pak Presiden ini biar ngurangi sakabe ini. Terus NTT itu korbannya udah 70 tuh malam tadi.
0: Iya, iya.
4: Nah itu mudah-mudahan sama MBG bisa di stop apa buat bantu yang tiba bencana ini. Semoga bisa ngurangi semua. Bahkan kalau orang luar benar ada bantuan, jangan gengsi-gengsinan. Ya kondisi Indonesia kan mau enggak mau kekurangan. Semoga ini kalau bisa doa bersama seluruh Indonesia, mudah-mudahan demo-demo apa ya aman-aman saja.
0: Terima kasih Pak Edi, hati-hati Pak ya di jalan ya.
4: Ya.
0: Ya Pak Edi di Solo yang sedang melakukan perjalanan ke Semarang, saat ini berada di kawasan Salatiga. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Zain.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Haryanti.
5: Sehat, Toli... semangat dan salam nasional.
0: Merdeka. Amin. Alhamdulillah sehat semua. Merdeka Ibu. Iya, Toli-Toli juga
5: merdeka.
0: Cerah nih Bu ya.
5: Ya, cerah. Alhamdulillah cerah, tapi ya udaranya dingin sih.
0: Udara dingin ya?
5: Emang kenapa seperti itu ya?
0: Setiap kemarau Bu ya selalu.
5: Tapi
0: suhu malam hari itu menurun ya. Sampai
5: benar,
0: pagi hari itu.
5: Suhunya menurun.
0: Oke. Okay. Ya. Tertarik yang mana Bu?
5: Oke. Okay. Ya itu topiknya nomor satu ya.
0: APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu hutang. Yang Anda soroti apa?
5: APBN dari? Makin sehat, semoga manusia-manusianya juga makin sehat yang mengelola itu ya. Kalau sehat berarti wah itu ke depan Indonesia akan lebih baik lagi kalau pengelola sama yang dikelolanya itu semuanya sudah sehat. Berarti kita nggak perlu menambah utang lagi.
0: Amin.
5: Perekonomian Indonesia itu bisa lebih baik lagi itu ya ke depan ya. Jadi dibutuhkan apa ya, manusia-manusia yang tangguh lah yang mengelola itu, manusia yang sehat berpikir serta bertindak yang sehat itu ya pastinya. Okay. Itu saja.
0: Baik Ibu, ditunggu nanti
5: semuanya. Dan kalau gak salah nih hari ini hari kemanusiaan sedunia ya.
0: Hari kemanusiaan sedunia 19 Agustus ya Bu.
5: Ya benar, iya. Dan HUT untuk Mahkamah Agung ya kalau gak salah ya. Yang ke-81 tahun. Oke, merdeka untuk semuanya. Terima kasih Bung Rudy Zain.
0: Terima kasih.
5: Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya sapa kembali pendengar lainnya ada Pak Upi, kemudian Pak Opo Amran, Pak Matoli, kami akan break dulu sejenak untuk informasi singkat bersama dengan rekan kami di Ruang Gatekeeper berikut ini.
6: Kilas Berita.
7: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat kapasitas SDM. Ia menilai transformasi teknologi harus berjalan bersama peningkatan kompetensi pegawai, karena SDM menjadi tonggak utama BPOM dalam menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: 5 topik kami pagi ini adalah yang pertama, APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang. Kemudian topik kedua, pemerintah sepakat P3K guru paruh waktu akan menjadi penuh waktu mulai 2027. Dan yang ketiga, Komdigi pastikan 86% BTS telah pulih pasca gempa NTT. Yang keempat, update penanganan pasca gempa NTT. Yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
8: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bone Pak, pagi ini Pak?
8: Alhamdulillah cuacanya agak mendung ini.
0: Dari kemarin mendung atau baru kali ini Pak?
8: Kayaknya baru hari ini.
0: Baru hari mendung, ini ya.
8: Katanya mendung tapi berarti hujan namanya di musim kemarau.
0: Iya. Tapi paling enggak ada adem-ademnya lah Pak ya kalau ya, siang nanti ya.
8: Adem.
0: Oke Pak Upi, tertarik yang mana Pak topiknya?
8: Yang nomor 2 tentang pemerintah mau cenderung apa

0: ini, utamanya yang di bidang anu ya, di bidang pendidikan, utamanya pada para guru. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena mereka kan nantinya merasa, misalnya kalau istilahnya di habitnya, kalau di daerah itu baru misalnya dibilang kumpul-kumpul keluarga, misalnya dibilang anu misalnya ayo meski takdir dong dibilang istilahnya di sini ya masa kita tiga ke apa waktu bilang kita pasti malu-malu kan bilang anu tidak seberapa gigi saja. Jadi kalau di Bone itu sebenarnya Pak Rudi cuma 1 juta yang sebut 1 juta dari 1 juta saja itu
1: uangnya
0: gaji per bulannya itu.
1: Iya, nanti kami coba dalami nih Pak Opi ya.
0: Harapannya mudah-mudahan seperti ya, mudah-mudahan pemerintah bisa mengimplementasikan apa yang direncanakan ini. Dan berikutnya nomor 2 ini, nomor 3 ini tentang BTS ini.
1: BTS, 85% BTS.
0: Mudah-mudahan teman-teman saya sendiri ya, semoga saya dengan walaupun punya BTS ini, saya bisa mengetahui kondisi teman-teman saya sesama disabilitas yang ada di
1: NTT.
0: Sana di NTT, karena kami punya komunitas daring istilahnya, kami bisa sering sharing misalnya
1: Mudah-mudahan Pak, nanti kami pantau 86%, kemudian kapan target untuk bisa pulih kembali semuanya di sana Pak ya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone yang tertarik nomor 1 dan nomor 2 ya, karena ada 231.246 guru P3K paruh waktu yang nanti mendapatkan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu 2027. Banyak hal nanti tentu yang ingin kami tanyakan terkait dengan tema tersebut. Kemudian Pak Upu Amran di Kabupaten Wajo. Pak Upu Amran, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, di Kabupaten Wajo gimana Pak cuaca pagi ini Pak? Mendung?
2: Kalau di sini lagi mendung-mendung manja ini, tapi tidak hujan.
1: Tidak hujan.
2: Juga, tapi tidak pernah hujan ini, sudah lama ini.
1: Sudah ulang ini.
2: Bahkan sekitar tempat kami di sini, Persawang ini kering, cuma menggunakan alat kompa.
1: Artinya air bersih untuk kebutuhan warga gimana Pak di sana?
2: Kalau di sini ya masih lancar di sini,
1: masih lancar ya.
2: Masyarakat air bersih sebagian dibeli dengan air galon.
1: Kami coba update juga Pak ya untuk daerah-daerah yang memang belum ada hujan sampai dengan saat ini, Pak Amran.
2: Iya.
1: Tertarik yang mana Pak? Topik kami.
2: Kalau saya semuanya tertarik, sama yang bagus ya. Saya cuma mengucapkan bela sungkawa Bang Rudi kepada keluarga saudara-saudara kita di daerah NTT ya. Karena kebetulan saya kan sebagai anak komprenang, banyak teman-teman di sana, tepatnya di daerah NTT khususnya di Flores. Teman-teman komprenang udara, mudah-mudahan Anda diberikan kesabaran.
1: Amin.
2: Anda diberikan ketenangan.
1: Amin.
2: Dan semua itu tetap berlalu dan tetap pemerintah artinya memperhatikan Anda semua. Demikian bantu dia.
1: Baik. Jadi, ditunggu Pak ya nanti pembahasannya.
2: Diberikan kesabaran semuanya. Amin. Di sana.
1: Ya.
2: Iya. Oke, Bang Rudi, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum. Ketiga, salam sehat tanggu.
1: Waalaikumsalam. Ya, masih belum ada hujan juga nih Pak ya di Sibolga ya?
3: Belum.
1: Tapi jalanan aktivitas masyarakat gimana Pak di hari ini Pak?
3: Sudah kembali seperti biasa.
1: Sudah.
3: Karena sudah berjalan biasa. Kantor juga begitu.
1: Oke, baik. Tertarik topik kami yang mana nih Pak?
3: P3K itu nomor 2 Bung Rudi ya?
1: Iya. Jadi pemerintah sepakat P3K guru Pak ya, guru untuk paruh waktu. Paruh waktu itu berarti masa kontrak kerjanya selama 1 tahun akan mendapatkan kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Yang artinya masa kontrak kerjanya selama 5 tahun. Dan itu akan dimulai pada 2027. Ada 231.246 tepatnya itu P3K paruh waktu yang akan mendapatkan kesempatan penuh waktu Pak. Begitu.
3: Iya. Saya pikir begini, Bung Rudi, sebenarnya ini bukan harus sekarang diwujudkan. Karena kan profesi guru ini kan sudah resmi ya, di Undang-Undang APBN 20% kan, mengenai
1: kesejahteraan
3: dan UMR. Iya. Cuman ketika guru ini harus profesional, kesejahteraannya juga harus profesional. Cuman dia dipecah ke provinsi, kabupaten, kota. Bung Rudi, padahal ada persatuan.

0: Guru Republik Indonesia.
1: PGRI.
0: Sama dengan Polri, Polisi Republik Indonesia. Tapi Polri kan ke pusat.
1: Ya, ya,
0: TNI
1: ya, ya.
0: Ke pusat,
1: ya.
0: BUMN ke pusat, Himbara-himbara juga begitu. Penegak hukum jaksa, mana ada polisi P3K? Kan mana ada TNI P3K? Tapi guru kok bisa dibegitukan ya? Kan agak lucu gitu ya. Padahal guru itu kan profesi yang tertua di dunia ya.
1: Iya, iya. Ya.
0: Dibanding tentara juga ya, polisi, guru duluan ada. Dari apa namanya itu, dari filsafat dari Tiongkok sana kan guru-guru di sana.
1: Iya. Iya.
0: Berburu lah sampai ke Cina. Jadi harapan kita begitu, Bung Rudi. Kalau boleh guru dan tenaga kesehatan itu langsung ke pusat lah. Karena Pak Prabowo juga ada bikin Garuda Unggul kan. Itu sekolah di bawah presiden.
1: Baik.
0: Sekolah rakyat. Jadi masa untuk di Pemda dibuat lagi P3K. Saya pikir untuk kedepannya agak dinaikkan lagi lah kelasnya. Bahwasanya guru ini ya memang harus Republik Indonesia. Boleh-boleh lagi di gubernur kota. Terus APBN itu ya baguslah, nggak ada lagi kita ngutangkan. Cuman utang kita itu kayak mana dibayarinya, itu kan nggak jelas juga. Kemarin kan sudah 10.000 triliun. Apakah itu diganti dengan sumber daya alam, nikel, tambang?
1: Baik.
0: Terus seperti apa? Karena itu pun belum jelas. Kemarin kan BUMN juga udah ditutup dari 1.000 menjadi 270 sekian. Itu apa klarifikasinya? Jangan hanya ditutup doang, tetapi entah karena di situ terjadi korupsi, nggak tahu kita kan.
1: Oke, Pak.
0: Assalamualaikum, saya tangguh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi pada pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, bagaimanapun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri